0: Zahirina 'ala man nawah. Allah akan berikan kemenangan kepada mereka atas orang-orang yang menentang mereka. Hatta yuqatila akhiruhum al-Masih Dajjal. Sampai yang terakhir akan membunuh Masih Dajjal. Jamaah, sebagian umat Islam yang mengaku Islam, kadang-kala ketika membaca hadis-hadis ini, Ustaz, kok kayak ramalan saja. Benar itu akan terjadi. Ainan iman. Allah mensifatin orang beriman yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang ghaib. Informasi-informasi masa lalu yang akan datang, yang diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kita percaya. Tapi ingat, kita mengajak kepada kesatuan. Kita tidak ingin darah itu diujurkan. Maka Islam, sahabat-sahabatnya, ketika mereka dikirim berperang menghadapi orang-orang Yahudi pada perang Khaibar, Nabi Alaihissalam tidak senang dengan dibunuhnya orang-orang Yahudi. Beliau panggil tua, ya Ali, sini Ali. Ketika Ali mau jalan, ala risik, kau tunggu dulu. Idza nazarta bi sahatihi. Kalau kau sampai ke medan laga mereka, ke lembah mereka, kau perangi mereka, bukan. Fad'uhum ila Islam. Kau ajak mereka kepada Islam. Kau ajak mereka kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kau ajak mereka kepada keluasan dalam kehidupan ini. Agama Islam. Lalu Nabi mengatakan kepada Ali, ingin menanamkan di dalam diri setiap umat Islam, jangan berpikirkan untuk memunculkan darah orang kafir lebih dari kita memikirkan berbagi hidayah dengan orang-orang kafir. La yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min umrin Ali. Dapatnya orang-orang itu hidayah lewat engkau. Allah kasih hidayah kepada orang itu lewat engkau, itu lebih baik daripada onta merah. Nah, kita enggak kebayang untuk onta merah. Onta merah itu jamaah jauh lebih baik atau harta yang paling mulia yang diketahui oleh orang Arab pada waktu itu, onta merah. Itu yang mereka katakan. Jadi kalau onta merah sudah enggak ada lagi yang lebih baik dari Nabi SAW. Ketika menjelaskan ini, beliau ingin mendekatkan kita, yang kita selalu cari dunia, yang bekerja selalu ingin punya rumah, yang berusaha untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan, sehingga dikasih satu onta merah. Kota onta merah lebih baik dari ini. Padahal antum tahu bahwasanya mau diusauti ahadikum fil jannah, satu tempat cemeti di surga, tempat cemeti, tempat kecut yang mungkin 1 meter besarnya cuma segini di surga, khairun minat dunya wa ma fi, lebih baik dari dunia dan isi. Maka tatkala kita berbuat, kita ingin berbagi hidayah kepada orang-orang.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Surah Al-A'raf ayat 65-76.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
0: Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
0: Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.

0: بعدكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar.

Ia berkata, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu. Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

0: Maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman.
1: Mutiara Belajar. Salat Lahir Batin.
2: Para pendengar radio yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sekarang maknanya Subhana Rabbiyal Azim. Ya, kita perlu belajar maknanya supaya kita berusaha bisa memadukan antara bacaan lisan dengan peresapan di dalam hati, sehingga zikir yang kita baca itu enggak kosong, enggak melompong. Ya. Subhana Rabbiyal Azim, kata para ulama, artinya unazzihuhu wa uqaddisuhu an kullin naqais. Artinya kita mengatakan maha suci Allah yang maha agung. Apa artinya kita katakan maha suci? Kata para ulama, maksudnya kita mensucikan Allah. Aku mensucikan Allah, ya, dan menjauhkannya dari segala kekurangan. Artinya saat itu kita mengakui dan kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya kekurangan. Karena Dia adalah Al-Khaliq, Rabbul Alamin, ya, Sang Pencipta dan Rabb penguasa alam semesta ini, pengatur alam semesta ini. Maka tidak ada kekurangan sedikit pun yang ada di dalam diri Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh terbetik di dalam benak seorang muslim bahwa Allah itu punya kekurangan. Allah maha sempurna. Ilmunya maha sempurna, pengetahuannya maha sempurna, penglihatannya maha sempurna, pendengarannya maha sempurna. Tidak ada yang kurang. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk, dia penuh dengan kekurangan. Dia bisa hidup ketergantungan dengan bahan makanan, dengan minuman, dengan yang memberi nyawa, dengan udara. Dia kurang. Manusia dipenuhi dengan kekurangan. Supaya dia bisa hidup, dia membutuhkan adanya bantuan, suplemen makanan, minuman, udara. Kalau nggak ada itu, mati. Berarti dia punya kekurangan. Beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Hidupnya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama-namanya Husna. Husna itu adalah super baik sekali. Beda dengan sifat-sifatnya manusia. Sifat-sifatnya manusia penuh dengan kekurangan. Kita punya sifat pelit. Ya, kita punya sifat iri, kita punya sifat dengki, kita punya sifat sombong. Ya. Kita masih punya sifat-sifat buruk yang lainnya, zalim, jahil, ya, atau kebodohan. Ini semuanya ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada itu sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kurang, aib-aib Allah enggak ada. Maka ketika kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, maka saat itu kita sedang mengakui, menyatakan, mengikrarkan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang jelek dan segala jenis kekurangan. Ini arti dari Subhana Rabbiyal Azim. Ya, maha suci Allah yang maha agung. Al-Azim, yang agung. Dan ini klop. Karena saat itu posisi kita ketika rukuk, kata para ulama, kita sedang merendahkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Kita sedang tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita sedang tunduk di hadapan Allah, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka cocoknya kita mengagungkan Allah. Kita rendah, kita kecil. Yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ini bacaan yang pertama.
1: Salat lahir batin.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa singgah di suatu tempat, baik dalam pepergian ataupun tidak.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3437 dan hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5433.
3: Siapa di antara kita yang ingin punya rumah idaman? Apakah rumah idaman itu berarti rumah yang mewah? Atau rumah yang serba fasilitas ada? Rumah idaman adalah yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Rumah idaman adalah rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah idaman adalah rumah yang dimasuki oleh malaikat rahmat. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yang harus kita perhatikan ya akhul Islam, jangan sampai rumah kita mengundang para jin dan mengusir malaikat rahmat. Bagaimana caranya? Itu dengan memajang foto-foto bernyawa atau gambar-gambar bernyawa di dalam rumah kita. Coba dengarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, malaikat itu tidak akan masuk rumah yang ada di dalam rumah tersebut anjing dan gambar-gambar yang bernyawa. Malaikat yang dimaksud di sini dalam hadis ini adalah malaikat rahmat. Maka dari itu ya akhi, jangan kita gantungkan di rumah kita foto keluarga, jangan kita gantungkan di situ gambar-gambar bernyawa atau patung-patung. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, suatu malam Rasulullah SAW berjanji untuk bertemu dengan malaikat Jibril. Malam itu Rasulullah menunggu, ternyata tak kunjung datang malaikat Jibril. Di pagi harinya Rasulullah keluar rumah, ternyata Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sebetulnya tadi malam saya datang, namun tidak ada yang mencegah saya untuk masuk ke rumahmu kecuali karena di depan rumahmu ada patung dan di dalam rumahmu ada anjing. Perintahkan patung itu untuk dicabut kepalanya dan perintahkan anjing itu untuk dikeluarkan dari rumahmu. Maka yang kedua adalah, coba perhatikan ruangan-ruangan rumah kita. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah mengabarkan bahwa rumah itu untuk tiga. Yang pertama untuk tamunya, yang kedua untuk ruangan pemilik rumah, kamar tidurnya, yang ketiga adalah untuk dapurnya, dan yang keempat kata Rasulullah untuk syaitan. Artinya, kalau ada ruangan kamar kita tak terpakai di rumah itu berarti untuk syaitan, kata Rasulullah. Kemudian ya akhul Islam, kita berusaha untuk mengisi rumah kita dengan zikir kepada Allah, dengan sholat, dengan baca Al-Quran. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sabda, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa kata para ulama? Karena kuburan bukan tempat sholat, kuburan bukan tempat baca Quran. Maka rumah yang tidak ditegakkan padanya sholat, tidak dibacakan padanya Al-Quran, berarti rumah itu seperti kuburan. Kemudian setelah itu, rumah itu diisi oleh penghuni-penghuni yang bertakwa kepada Allah. Suami yang bertanggung jawab mendidik anak dan istrinya dengan apa yang Allah ridhai dan cintai. Istri yang begitu taat kepada suaminya, yang senantiasa mentaati suaminya dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Subhanallah, sebuah rumah yang sangat kita idamkan tentunya. Bukan rumah yang mewah tapi kosong daripada zikir kepada Allah, akan tetapi adalah rumah yang banyak padanya zikir kepada Allah, sehingga akhirnya rumah itu memberikan ketentraman dalam hati, menjadi sebuah rumah bagi kita, surga kita di dunia.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya nabung di bank syariah, di sini menyebutkan nama bank ya, Tit misalnya. Terus pas anak nabung dapat souvenir, pulpen, jam tangan berlogo bank, boleh diambil atau tidak? Nah, yang tadi barusan kita jawab ya, barusan kita bahas hadiah ini tidak boleh diambil. Kecuali Anda bisa minta ke tellernya, tolong saldo saya dikurangi. Kalau itu bisa, silahkan.
2: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ya, Afwan, ini kemarin terlewat, yaitu tukang laknat, yaitu dosa yang ke-39, dilarang melaknat itu masa.
3: Iya, iya. Di sini
2: ada dalil dalam surat Al-Baqarah 94 atau Al-Imran 61 atau Al-Jumu'ah ayat 8, perkaranya masalah mubahala. Pertanyaannya, apakah hukum mubahala? Apa hakikat mubahala dan syarat-syarat dari mubahala? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Takunu fi amrin yakhtalif fihi ithnan aw akthar wa kullun minhum ma yantasir li qawlin wa kullun minhum ma yara annahu huwa alladhi ala al-haq, fayatabahalan أن لعنة الله وغضبه على الكاذب منهما كما في الآية الكريمة ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. فالمباهلة تكون في هذا الباب, تكون في هذا الباب أن يختلف اثنان, أحدهما يقول إن هذا القول هو الحق والآخر يقول بخلافه, فيلجؤون في آخر أمرهم إلى المباهلة كما في الآية الكريمة المشار إليها. والمباهلة لا يصار إليها إلا في مقام ملجئ لذلك, و يضطر الإنسان إلى المباهلة ولا يجد مندوحة عنها, ولهذا ما ينبغي أن يكون هناك مسارعة إلى المباهلة ومبادرة إليها, بل ينبغي التأني في هذا الباب وعدم المسارعة إليه.
5: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mubahalah yaitu saling mendoakan laknat dan kemurkaan Allah kepada lawannya, itu terjadi pada perkara yang ada dua orang berselisih atau lebih, dua orang atau lebih, kemudian masing-masing merasa di atas kebenaran dan masing-masing merasa lawannya di atas kebatilan, dan masing-masing ngotot untuk membela kebenaran tersebut, berusaha untuk menguatkan pendapatnya. Maka kemudian setelah itu masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melaknat dan Allah murka kepada orang yang lawannya. Sebagaimana dalam ayat thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Maka kemudian kita pun bermubahalah dan kita minta kepada Allah agar Allah melaknat terhadap orang-orang yang dusta, ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan bahwasanya mubahalah tidaklah seorang bersegera sedikit-sedikit melakukan mubahalah, ini tidak benar, ya. Tapi seorang mungkin melakukan mubahalah dalam kondisi yang darurat, yang tidak ada jalan lain lagi, ya. Sudah tidak mungkin lagi untuk ditempuh jalan yang lain, tidak ada solusi yang lain, tidak ada cara yang lain kecuali dengan mubahalah, maka baru seorang melakukan mubahalah. Asalnya seorang tidak bersegera melakukan mubahalah, tapi bersabar, tenang, jangan terburu-buru, ya. Karena perkaranya besar, doa agar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang besar.
3: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja Hafirohumullahu ta'ala.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Riyadus Salihin.
7: Kemudian kita sampai pada hadis ke-19. Diceritakan bahwa Zir bin Hubaysh rahimahullahu ta'ala berkunjung ke sahabat Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu untuk bertanya beberapa hal yang dia belum faham. Yang pertama, dia bertanya tentang mengusap khuf. Ya, mengusap apa? Khuf. Yang kedua, kemarin ada yang tanya, mungkin Ustaz, kalau kaos kaki bagaimana? Kaos kaki hukumnya sama. Ya, kaos kaki hukumnya sama dengan khuf, ya. Satu masalahnya yang ditanyakan adalah tentang mengusap khuf. Yang kedua adalah tentang hawa, ya, ini tentang cinta. Tentang cinta, ya. Kemudian yang ketiga, Sofwan bin Asal menceritakan tentang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara sampai menyebutkan tentang pintu taubat. Jadi ada tiga permasalahan. Ada dua permasalahan yang ditanyakan. Akan tetapi Sofwan bin Asal menambahkan menjadi berapa? Tiga. Ini namanya barokai, ya. Barokah belajar dengan ulama itu begitu. Jadi terkadang tanya cuma satu perkara, dia dapat berapa ilmu? Dua ilmu, tiga ilmu, ya kan? Sama seperti sahabat, sebagian sahabat bertanya tentang Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berwudu dengan air laut. Ya, kata sebagian sahabat, ya Rasulullah, kunna narkabul bahra wa ma'ana qalilun minal ma. Ya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat kami ini menempuh perjalanan mengarungi lautan. Kemudian kami hanya membawa air yang jumlahnya sedikit. Airnya cuma sedikit. Maksudnya air tawar. Air tawar. Di kapal mbok sedia air tawar, ya. Apa minumnya air laut? Air tawar, ya kan? Nah, kami cuma membawa sedikit air tawar. Kalau kami berwudu dengan air tawar ini, tidak ada lagi yang untuk kami minum, karena kami tidak mungkin minum dengan air laut. Ini belum ada teknologi penyulingan mungkin saat itu, ya. Ya, penyulingan. Jadi air laut diproses sampai tidak asin, misalnya begitu. Belum ada. Jadi kalau kami berwudu dengan air tawar tadi, perbekalan kami, maka kami tidak bisa minum. Pertanyaannya, wahai Rasulullah, ana tawaddau min ma'il bahr, boleh enggak kami berwudu dari atau dengan menggunakan air laut? Boleh enggak kami berwudu dengan menggunakan air laut? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertanyaan cuma satu, tapi jawabannya dua. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dua. Air laut itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, airnya itu suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Betul? Niku barokae ngaji kali tiang alim, ya, berkah yang didapatkan ngaji dengan ulama setingkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, setingkat sahabat, setingkat para a'immah, para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, dan a'immah yang lainnya, ngaji juga dengan masyayikh. Terkadang tanya satu masalah, jawabannya lebih. Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma ditanya tentang boleh enggak wudu pakai air laut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh karena airnya suci dan mensucikan, dan ini bonus jawaban ini, bangkainya halal. Jadi kalau jenengan pas jalan-jalan di tepi pantai atau di tepi sungai, jangan jalan-jalan di tengah laut ya, jalan-jalan di tepi pantai atau di tepi sungai, kemudian melihat ada ikan paus gede banget mati, segera ambil dagingnya ya, ya. Karena apa? Halal. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan cerita kayak gitu ini tawa banget ya, ora rampung-rampung ya. Ya, ini hadis satu nyambung dengan yang yang lainnya. Saya cuma ingin menyampaikan, monggo silahkan kita ini banyak-banyak mengaji, mengkaji agama Islam. Karena terkadang masya Allah dengan mengkaji satu permasalahan yang ingin kita bahas, kita mendapat apa? Barokah. Jadi ingin membahas satu masalah malah dapat, bukan masalah, ingin membahas satu pembahasan, pembahasan itu bahasa Arabnya mas'alatun ya, masalah ya. Ingin membahas satu pembahasan malah mendapatkan dua pembahasan, bahkan terkadang lebih. Masya Allah. Monggo silahkan kita banyak mengaji, mempelajari agama Islam. Keluarga kita ini diajak, tanggane diajak ya, teman-temannya juga diajak untuk mengkaji agama Islam. Sampai pertanyaan Zir bin Hubeish tentang khuf. Dulu bagaimana wahai Sofwan, apakah engkau pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang khuf, mengusap di atas khuf atau mengusap khuf? Kata Sofwan, ya benar, kami dulu diperintahkan untuk tidak diperintahkan untuk tidak melepas khuf kita dalam perjalanan. Kalau hanya sekedar BAB, kalau hanya sekedar BAK, buang air besar, okay, buang air kecil, atau kalau hanya sekedar tidur, kita tidak diperintahkan untuk melepas. Kita cuma diperintahkan untuk mengusapnya. Jadi kalau batal pingin wudu, niku khufe mboten sah diuculi, tidak perlu dilepas, cukup diusap di atasnya, bagian atas, bukan bawahnya, tapi bagian atas, selama dalam tempo. Bagi orang musafir temponya 3 hari 3 malam, orang yang tidak musafir 1 hari 1 malam. Ustaz, walaupun enggak ada kepentingan Ustaz, dia meng jagong neng omah nganggo khuf, boleh enggak mengusap? Boleh. Meskipun enggak ada udur sama sekali, dia pingin pakai khuf, asal makainya dalam keadaan apa? Suci ya, sudah berwudu selesai baru dipakai, maka boleh. Kalau tidak safar 1 hari 1 malam. Kalau safar 3 hari 3 malam. Kita tidak diperintahkan untuk melepas kalau hanya sekedar batal wudunya karena BAB, buang air.

pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang cinta, tentang hawa. Hawa itu adalah apa? Cinta, mahabbah. Kata Sofwan bin Hubais, "Na'am. Ya. Kami pernah mendengar." Kemudian Sofwan bin Asal cerita, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Suatu saat kami bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat melakukan safar. Safar itu perjalanan jauh. Fabaina nahnu indahu, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama dia, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, itnadahu a'rabiyun bisautin lahu jauhari jauhari. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Jadi Arab itu karena pedalaman, Arab ini karena Arab pedalaman, dia kurang kenal adab, ya, sehingga dia ketika memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan suara yang keras, "Ya Muhammad," katanya, nggak pakai Nabi lagi, "Ya Muhammad," yuk coba sama kiainya manggil nama langsung, "Wo jewer jenengan." "Santo, eh santo." Kiai kok santo nggih? Masyaallah. "Zaid," misalnya begitu ya. Atau nuwun sewu. Misalnya di sana ada ustaz siapa, langsung dipanggil namanya. Itu kan sembrono hitungannya, ya. Udah langsung panggil namanya, keras lagi. Ya, subhanallah. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam faajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Cuma dia menjawab dengan suara yang keras juga. Mirip dengan suaranya orang Arab Badui tadi. "Ha'um," katanya. "Ya, ada apa?" Ya. Tidak marah, masyaallah. Mungkin nih gitu. Ustaz TPA kayak kita, taman pendidikan anak-anak ewong, ya, anak-anak muda, anak tua, kalau langsung dipanggil namanya dengan keras, itu langsung tensinya apa? Ini muridku kok wani-wanine gitu loh. Tapi Rasulullah SAW tidak marah, masya Allah. Beliau itu kayak gitu, nggak gampang marah. Kita ini dikit-dikit marah ya, masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah lewat, tiba-tiba dia melihat, beliau melihat seorang wanita di samping kuburan lagi nangis sesenggukan. Ternyata kuburan siapa? Anaknya. Nangisnya gerung-gerung. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isbiri," katanya. "Sabar, Bu, sabar," gitu. Ya. Maka wanita ini dia enggak kenal dengan suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia enggak nengok kepada dari siapa nasihat itu. Sambil nangis gerung-gerung, dia mengatakan, "Innaka lam tusab bima asabani au kama qalat." Sesungguhnya engkau ini tidak merasakan apa yang menimpaku. Nek bahasa napa kasare meneng kowe ora ngrasakaken gitu ya. Sambil enggak nengok. Dibalas keras sama wanita tersebut. "Kamu merintahkan saya diam, kamu itu enggak merasakan apa yang saya rasakan." Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Dia pergi sudah. Karena nasihatnya tidak diterima. Tidak kok kemudian, "Oh, tomongi malah orang ngerti nyong apa?" Tidak, masya Allah. Sahabat-sahabat yang lain melihat kejadian itu ketakutan. Enggak enak mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Eh, Bu, kamu tahu enggak siapa yang menasihati kamu tadi?" "Enggak tahu, itu Rasulullah." "Innalillah, Rasulullah." Langsung dikejar ke rumahnya. Ketok-ketok pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Assalamualaikum ya Rasulullah, mohon maaf tadi saya enggak tahu kalau niku panjenengan," katanya.

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengatakan besok lagi jangan diulangi ya. Tidak. Tidak begitu. Dia cuma mengatakan innamas sabru inda sadmatil ula. Bu, yang namanya sabar itu adalah ketika seorang bisa benar-benar sabar tatkala pertama kali kejadian. Itu yang namanya sabar. Dah bilang begitu saja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran beliau luar biasa. Maka di sini pun beliau begitu sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan suara keras, langsung namanya. Ya. Tapi beliau tidak marah, hanya menyaingi suaranya. Dia memperlakukan orang sesuai dengan kebiasaan mereka, ya. Maka kemudian di sini orang tadi mengatakan atau sahabat Sofwan bin As-Sal mengatakan kepada orang Arab Badui tadi, "Faqultu lahu waihaka ughdud min sautika fa innaka indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza." Wahai bapak, katanya. Kata Sofwan bin As-Sal kepada orang Arab Badui tadi, "Bapak, hati-hati kamu," katanya. "Hati-hati kamu. Sesungguhnya kamu sekarang sedang berhadapan dengan Muhammad Rasulullah, utusan Allah, dan kamu dilarang untuk mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam." Dinasihati. Ya, dinasihati.
1: Mutiara Riyadus Salihin. Soal jawab.
2: Ana mau tanya, cara menasihati orang tua yang keras hatinya dan bermudah-mudahan saat bercanda dengan lisan, apalagi saat kami sebagai anak atau menantu yang sedang belajar menunaikan syariat, isbal berjenggot atau bercadar, syukron, jazakallahu khairan atas jawabannya.
3: Buat Abu Dzul Faris di Purbalingga, ya, nampaknya tadi pertanyaannya mungkin kurang pas ya, dikatakan orang tua yang keras hatinya. Jadi mungkin bukan seperti itu ungkapannya ya. Jadi jangan mengungkapkan ungkapannya seperti itu. Jadi jangan buru-buru untuk memvonis ya, memvonis orang tua itu keras hatinya. Bisa jadi kita introspeksi lah. Bisa jadi mungkin kita yang menyampaikannya kurang baik mungkin ya. Jadi orang itu alhamdulillah banyak di antara kaum muslimin itu sebenarnya mereka itu hatinya itu cenderung kepada kebaikan. Banyak di antara mereka sesuai dengan fitrahnya suka kebaikan. Cuman mungkin karena ketidaktahuannya, ya, karena ketidaktahuannya. Kemudian juga kadang-kadang orang tua tidak menerima itu mungkin karena cara kita menyampaikannya. Seringkali kita menyampaikannya mungkin caranya kurang sopan, kurang santun, seakan-akan menggurui. Padahal yang namanya orang yang lebih tua, itu pasti dia merasa lebih banyak makan asam garam. Ya. Jadi kita pun harus menyesuaikan ketika menyampaikan. Ada sebagian anak menyampaikannya terlalu tergesa-gesa sehingga terkesan kayak ngajari anak TK, anak SD. Tidak boleh seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan kepada orang tua, maka kita harus menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Kalaupun kita tidak bisa mengucapkannya secara langsung, ya, kita minta tolong sama radio, ya, minta tolong sama buku, minta tolong sama majalah. Dalam arti apa? Dalam arti disediakan itu majalah, itu buku, radio di rumah. Jadi tidak mesti kita yang harus ngomong langsung. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua doa. Ya. Yang kedua adalah doa. Mungkin kita itu terlalu mengandalkan usaha kita sampai kita melupakan doa. Diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala bahwa ada seorang da'i di negeri non-muslim yang setiap harinya itu berdakwah selalu ada orang masuk Islam di tangan beliau. Jadi setiap harinya itu memasukkan orang ke dalam agama Islam. Dan itu sudah puluhan tahun dia dakwah. Setiap hari selalu ada yang masuk Islam di tangan dia. Maka orang kan heran, gimana kamu caranya, kok bisa? Coba saya tanya sama Bapak Ibu sekalian kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Sudah berapa orang non-muslim panjenengan masukkan ke dalam agama Islam? Pinten? Belum pernah toh? Belum pernah. Ini orang dai ini di negeri non-muslim, setiap hari bisa memasukkan non-muslim ke dalam agama Islam. Caranya bagaimana? Ternyata ketika ditanya, dia berkata bahwa setiap malam saya sholat tahajud. Ketika sholat itu saya berdoa, ya Allah, bukakanlah hidayah kepada para manusia melalui tanganku besok. Jadi setiap malam itu berdoa kepada Allah supaya orang-orang yang dia dakwahi dapat hidayah. Sehingga apa? Sehingga dakwahnya itu manjur. Ya. Karena disampaikannya itu didorong, dipandu, didukung dengan doa. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan dakwahnya itu mudah diterima. Ini yang harus kita ingat. Makanya berdakwah itu harus mengedepankan kesantunan, harus mengedepankan etika, harus mengedepankan tutur kata yang baik sambil diiringi dengan doa tanpa putus asa.
1: Mutiara nasihat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa rahimakumullah, ketika ayat ini turun, disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika ayat ini turun, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadu, qulna ya Rasulullah ayyuna lam yadhlim nafsah, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Laisa kama taqulu. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin." Kata Nabi Muhammad SAW, kezaliman pada ayat ini bukan seperti yang kalian katakan. Bukan seperti yang kalian yakini selama ini. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, artinya adalah bisyirkin, dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah tapi menyembah yang lain juga. Memohon kepada Allah tapi memohon kepada yang lain juga. Berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada yang lain juga. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Makna simpel untuk kesyirikan atau syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan kepada Allah. Baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Perhatikan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang mengikhlaskan semua ibadahnya, mempersembahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Bagi mereka ini, orang-orang yang mengesakan Allah ini, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan mereka, Mereka persembahkan semua ibadah mereka, rasa takut mereka, rasa cinta mereka, berharap mereka, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Mereka hanya persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan keutamaannya. Disebutkan oleh para ulama di dalam tafsir-tafsir mereka, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksudkan dengan ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Kata beliau, minal makhawifi wal makarihi yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan keamanan dari hal-hal yang menakutkan, dari hal-hal yang tidak disukai, dari kengerian-kengerian hari kiamat. Kita tahu di beberapa surah dalam Al-Quran, khususnya di dalam Juz Amma, firman-firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan kengerian hari kiamat. Hal-hal yang menakutkan di hari kiamat. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza as-sama'un fatarat wa idza al-kawakibun tatharat," atau di surah yang lain, "Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat," ila akhir al-ayah. Dan jika langit terbelah dan bintang-gemintang berjatuhan berserakan, dan jika matahari digulung dan bintang-gemintang berjatuhan, ila akhir ayat. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kengerian hari kiamat. Langit yang kita lihat selama ini begitu indahnya terbelah, matahari Allah gulung, semua planet berjatuhan. Bahkan mungkin di surah-surah pendek di akhir Juz Amma itu yang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya gunung-gunung bagaikan angai-angai. Gunung-gunung bertebaran bagaikan kapas. Gunung yang kita lihat sekarang, rata-rata semua gunung itu cuma 30% yang kita lihat. Karena gunung-gunung tersebut adalah pasak untuk bumi. 70% yang menghujam ke bumi. Sebesar itu tuh gunung. Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman akan jadikan mereka bagaikan kapas yang berterbangan. Mengerikan. Dan tentunya di antara makna keamanan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan kepada Allah, orang-orang yang beriman akan meninggal sebelum hari kiamat datang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inna min syirarul khalqi man tudrikum as-sa'ah walladzina yattakhidhuna quburu anbiya'ihim masajida." Sesungguhnya sejelek-jelek umat, sejelek-jelek orang adalah yang mengalami kengerian hari kiamat. Karena orang-orang yang beriman, mereka akan Allah matikan sebelum semuanya terjadi. Keamanan. Disebutkan sebuah riwayat bahasa Allah Subhanahu wa taala akan tiupkan angin yang berhembus dari arah Yaman, merebak ke seluruh dunia. Bahkan ketika seseorang berada di dalam goa sekalipun, ia akan memasukinya, dihirup oleh orang ini yang memiliki iman sedikit saja dalam hatinya. Sebiji zarah, sebiji sawi, dia ada iman kepada Allah, dia hirup angin tersebut, udara tersebut yang Allah sebarkan kala itu, mati. Orang-orang baik yang punya iman tidak akan mengalami kengerian hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab.
5: Surah Al-A'raf ayat 77 sampai 84.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Soleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan ingatlah olehmu, di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu paham

0: قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Hak gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.
0: Qala

muka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu."

0: salin.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah, dan mereka berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.
0: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ.
1: Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat."
0: Walutan idh qala liqawmihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin.
1: Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?"
0: Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun.
1: Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.

0: Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 810. Hadis yang dikutip oleh At-Tirmidzi dan Ibn Abi Syaibah dalam Al-Iman. Demikian pula dalam Al-Musannaf. Demikian pula Al-Hakim dalam Mustadraknya, Al-Firyabi dalam Sifatul Munafik. Dari beberapa jalan dari Yazid bin Abi Habib, dari Sa'ad bin Sinan, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu baina yaday sa'ah fitanun qaqita'il lailil mudhlim." Akan ada di depan hari kiamat fitnah seperti belahan malam yang gelap. Yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman, di waktu sore dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore dia mukmin dan di waktu pagi dia kafir. Yabi'u aqwamun dinahum bi'aradid dunya. Ya, beberapa kaum dari umatku menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Hadis ini kata At-Tirmidzi, ya, hadis ini hasan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan mempunyai syahid dari hadis Abu Hurairah, ya, sehingga hadis ini sahih. Hadis ini akhi menunjukkan akan munculnya fitnah yang gelap nanti di akhir zaman. Apa maksudnya fitnah yang gelap? Itu fitnah yang banyak sekali di situ syubhatnya. Saking syubhatnya begitu berat sehingga orang tidak bisa melihat kebenaran. Sehingga banyak orang tuh pun bingung dia. Sebetulnya yang benar tuh yang mana? Mungkin di zaman sekarang kita lihat seperti itu, Pak. Pemikiran bermacam-macam, syubhat merajalela. Akhirnya orang merasa bingung kebenaran itu yang mana. Masing-masing kelompok bawakan dalil. Masing-masing pendapat bawakan dalil. Akhirnya orang yang awam, yang tidak faham ilmu, dia kebingungan dia. Itulah kegelapan, akhi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, di waktu pagi seseorang mukmin, di waktu sore dia kafir. Di waktu sore dia di waktu pagi dia kafir, di waktu sore dia mukmin. Al Hasan Al Basri ketika menafsirkan hadis ini beliau berkata, di waktu pagi dia masih mengharamkan darah seorang muslim, di waktu sore dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Ini contoh dari Al Hasan Al Basri menjelaskan kepada kita makna yang dimaksud dengan fitnah bagaikan gelapnya malam. Artinya bahwa nanti saking tersebarnya kebodohan dan banyaknya syubhat, orang bingung untuk melihat mana yang hak, mana yang batil. Dan di zaman sekarang sudah mulai, Pak. Iya. Banyak orang berkata kepada kita, kamu jangan merasa benar sendiri. Kenapa dia berkata begitu, Pak? Karena dia bingung sebetulnya. Sebab kalau dia enggak bingung mana yang hak dan dia tahu dan bisa memilah mana yang hak dan mana yang batil, enggak perlu dia berkata jangan merasa benar sendiri. Tapi karena lagi bingung, pusing dia. Mana sebetulnya kebenaran itu? Dia tidak tahu. Dia pun tidak bisa memilah dan memilih dan tidak bisa menilai dalil. Sehingga seakan-akan semua dalil yang dijadikan dalil atau hujah yang dijadikan alasan itu sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Padahal tidak demikian. Apalagi di zaman sekarang, Pak, dengan diseruakannya berbagai macam debat-debat terbuka. Dengan debat terbuka itu syubhat-syubhat yang menyesatkan masuk ke hati-hati, ya, orang-orang awam, bahkan sebagian penuntut ilmu pun masuk syubhat itu ke dalam hatinya. Dengan adanya apa? Sengaja dibuka debat terbuka, sengaja. Kemudian disetting supaya apa? Kebenaran itu terpojok. Kalau sudah seperti itu, ya, banyak orang akan menganggap, ah, kalau berarti ini cuma masalah perbedaan saja kok. Ya, Kalau sudah memberikan kesan seperti itu saja, Pak, itu sudah berhasil sebetulnya. Sudah berhasil untuk apa? Menanamkan syubhat di hati-hati manusia. Makanya di antara cara yang digunakan oleh orang zindik dahulu yang bernama Ahmad Ar-Rawandi, dia mengesankan perkara itu seakan-akan masih perkara yang dianggap perselisihan dulu. Al-Imam Ibn al-Jawzi ketika menyebutkan tentang biografi Ibn Rawandi dalam kitab Sifatul Sofwah, beliau mengatakan bahwa orang ini, ya, bapaknya dulu merusak agama Yahudi, anaknya merusak agama Islam. Di antara cara dia memasukkan pemikiran yang menyesatkan, dia berkata apa? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum sama. Sebagian mengharamkan, sebagian membolehkan. Adapun saya mewajibkan. Wah, begitu Pak caranya. Sehingga akhirnya ya akhwat Islam, ya, manusia semakin bingung. Manusia semakin sudah, ya, manusia tidak mau menuntut ilmu, sudahlah mereka jauh daripada ilmu, sudah lagi ditambah-tambah syubhat pun merajalela. Di saat itu seseorang sudah gelap, tidak bisa melihat kebenaran sama sekali. Gelap sudah. Makanya Rasulullah mengatakan di waktu pagi dia mukmin, di waktu kapak, di waktu sore apa? Dia kafir. Saking kuatnya syubhat dan saking lemahnya ilmu. Banyak kan, ya, orang-orang yang terkena pemikiran liberal, orang-orang yang bahkan berani mengganti agamanya karena adanya syubhat yang ada dalam hati dia. Subhanallah, ikhwatul Islam, wa shadaqa Rasulullah. Ya, di mana hal itu sudah terjadi ternyata.
3: Kurang bagus nih.
4: Ah, ini bagus.
3: Yes, kirim. Mudah-mudahan laku.

0: Yes.
1: Saudaraku, posisikan setiap kegiatan sesuai dengan pada tempatnya. Fokuskan dirimu untuk zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala seusai salat, apalagi kamu berada di masjid. Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat yang mereka tidak dilalaikan dengan kegiatan jual beli dan transaksi untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Mereka adalah para lelaki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, seharusnya kita berzikir. Berada di masjid, seharusnya digunakan untuk semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi SAW melarang orang melakukan transaksi jual beli di masjid, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Fokuskan dirimu untuk melakukan zikrullah, dan kamu bisa gunakan tempat yang lain untuk melakukan transaksi jual beli. Tidak harus mengorbankan dirimu untuk berzikir kepada Allah ketika kamu di masjid. Tidak harus mengorbankan waktumu untuk melupakan zikir kepada Allah ketika kamu berada di masjid.

0: Soal jawab.
1: Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Pernah saya dengar larangan menjual di waktu asar. Pertanyaan saya, larangannya seperti apa di situ Pak Ustaz?
2: Mohon maaf Ibu, barangkali Ibu salah dengar.
3: Iya.
2: Karena hadisnya begini rapatnya. Salasatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah dan bagi dia adab yang pedih. Salah satunya siapa? Rajulun baya'a rajulan fi waqtil 'ashr fahalafa kadiban. Yaitu seseorang yang berjual beli dengan orang lain di waktu asar, lalu ia bersumpah dusta. Yang diinginkan oleh Rasulullah bukan jual belinya, tapi bersumpah dusta di waktu asar.
3: Iya.
2: Artinya bersumpah dusta di waktu asar dosanya besar sekali. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini berkata, "Wa fihi dalilun 'ala syaraf waqtil 'ashr." Hadis ini menunjukkan akan kemuliaan waktu asar. Maka dari itu Ibu ya, perkataan atau yang Ibu dengar katanya tidak boleh jual beli di waktu asar, ini tidak benar, salah memahami hadis. Jadi yang benar, yang salah itu adalah, yang tidak boleh itu adalah bersumpah palsu, bersumpah dusta ketika jual beli di waktu asar. Nah, sumpah di waktu asar ini berat di mata Allah. Makanya kenapa li'an itu disyariatkan di waktu asar. Li'an itu artinya saling melaknat. Ya, seorang suami melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain, tapi dia tidak punya saksi. Ya, sebab kalau suami mempunyai saksi yang kuat 4 orang, tentu si istrinya akan dirajam. Tapi masalahnya si suami nggak punya saksi. Dia melapor kepada ya qadhi bahwa dia melihat dengan mata kepalanya langsung istrinya berzina, tapi ia tidak punya saksi. Akhirnya kemudian si istri tidak mengakui. Maka pada waktu itu diadakan li'an, saling melaknat. Ya. Dan itu disyariatkan di waktu asar. Ya. Kenapa? Karena saling melaknat itu bersumpah. Ya. Dari suami dan istri masing-masing bersumpah. Dan sumpah di waktu asar berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Nah.
4: Mutiara tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: أفلا يتدبرون القرآن.
2: Kita lanjutkan masih surat Nuh. Kemudian Allah berfirman, ya setelah menyebutkan tentang apa balasan bagi orang yang banyak istighfar. Dan ini motivasi, Pak. Manusia itu kalau diberikan motivasi seperti ini tertarik. Oh, Masya Allah, ternyata banyak istighfar itu akan mendatangkan banyak rezeki ya. Oh, Masya Allah. Ya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam memberikan motivasi kepada kaumnya seperti itu, enggak masalah. Iya. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdakwah dengan uang dulu, berdakwah dengan memberikan dunia. Ada seorang Arab Badui berkata, ya aku tadinya masuk Islam karena dunia. Iya. Tapi lama kelamaan setelah dia lama ngaji, dunia menjadi hina di mata dia. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah berfirman, malakum la tarjuna lillahi waqara. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berkata kepada kaumnya, malakum, kenapa kalian la tarjuna lillahi waqara, tidak berharap kepada Allah, waqara dengan pengagungan kepadanya. Kata Ibnu Abbas, aila tu'adzibuna Allah haqqa 'azamatih. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Wahai kaumku, bukankah kalian beriman kepada Allah? Bukankah kalian beriman bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah? Kenapa kalian kemudian tidak mengagungkan Allah? Ya. Sebuah pertanyaan yang menggelitik, Pak. Ya, menyentuh hati-hati mereka. Apa sih yang menghalangi kalian itu untuk mengagungkan Allah? Dalam surat Al-Infitar Allah mengatakan apa? Ya, ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa sih yang membuat kalian tertipu dari Rabbmu? Kenapa? Kurang apa coba Allah berikan kepada kalian? Kenikmatan-kenikmatan kalian yakin bahwa semua dari Allah. Maka Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengetuk hati mereka, mengingatkan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Ya, dengan sebenar-benar pengagungan. Waqad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah menciptakan kalian atwara, dengan melewati fase-fase. Ya, fase air mani, kemudian berubah menjadi apa? Alaqah. Segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian menjadi ya manusia, Masya Allah. Maknahu min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Sementara kalian yakinkan kalau yang menciptakan kalian itu Allah. Karena kan ya kaumnya Nabi Nuh itu sebetulnya beriman kepada Allah, Pak. Sebagaimana halnya orang Quraisy. Orang Quraisy juga kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawab mereka apa? Allah, Allah. Maka dari itu ketika mereka ditanya, kalian kan beriman kepada Allah, kalian yakin Allah yang menciptakan kalian? Yakin, tapi kenapa kalian tidak mengagungkan Allah? Kenapa kalian malah mempersekutukan Allah dengan sesuatu? Iya. Lalu kemudian Nabi Nuh mengajak mereka berpikir, melihat tentang penciptaan alam semesta. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaq. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis? Apa kalian tidak melihat? Diajak oleh Nabi Nuh untuk berpikir. Iya, tentang apa? Fitrah mereka. Lalu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mengingatkan tentang fitrah mereka yang Allah fitrahkan kepada mereka. Kemudian mengajak untuk melihat bagaimana penciptaan langit dan bumi untuk berdalil ya bahwasanya yang berhak kalian sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, ay wahidah fauqa wahidah, artinya langit itu di atas satu sama lainnya. Wal hadha yutalaqqa min jihati sama faqat aw hiya min al-umuri mudrakah bisbil his, ya apakah langit itu bertingkat-tingkat hanya diketahui ya dari wahyu saja atau bisa diketahui secara akal? Ya, kata beliau. Yang jelas ya akhal Islam azakumullah wa iyakum, tentunya ya penciptaan langit berlapis-lapis itu di zaman dahulu tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecanggihan tidak seperti zaman sekarang ya akhal Islam. Di zaman sekarang pun juga tidak bisa menembus langit pertama aja belum pernah tembus kok. Karena kan langit pertama aja tebalnya 1000 tahun perjalanan. Ya, langit pertama, gimana langit kedua, ketiga, keempat. Allah mengatakan alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah telah menjadikan bulan sebagai nur. Wa ja'ala asy-syamsa siraja, dan Allah menjadikan matahari sebagai siraj. Apa bedanya nur sama siraj, Pak? Kata para ulama, nur itu artinya menunjukkan bahwa bulan itu, Pak, sinarnya itu enggak panas, sebatas cahaya saja. Beda dengan matahari, kalau matahari siraj, sinarnya itu panas. Yang kedua, nur itu muktasab. Ya. Nur itu cahaya itu diambil dari yang lainnya. Sedangkan siraj itu cahaya dengan sendirinya. Makanya kan rembulan itu dapat cahaya ketika ada sinar matahari. Dia tidak bercahaya dengan sendirinya. Beda dengan matahari. Maka Allah mensifati matahari siraj. Sedangkan mensifati bumi nur. Kenapa? Karena cahaya rembulan itu diambil dari sana. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu dhiya dan telah menjadikan bulan itu nur. Wa qaddarahu manazil. Lalu Allah pun tentukan tempat-tempatnya. Adada sinina wal hisab, sesuai dengan jumlah tahun dan hisab. Ma khalaqallahu dhalika illa bilhaq. Tidaklah Allah menciptakan semua itu kecuali dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah Allah memperinci ayat-ayatnya untuk orang yang mengetahui. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakallahu iyakum. Kemudian Nabi Nuh setelah mengajak mereka berpikir tentang penciptaan langit yang luar biasa, ajib langit itu. Ya. Yang dalam surat Al-Mulk itu ya, Allah menyuruh kita untuk menyuruh melihat penciptaan langit. Kata Allah apa? Ya, dalam surat Mulk itu. Siapa ingat? Nah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Terus? Hah? Alladzi khalaqa sab'a samawatin. Hah? Tibaqo juga kan ya? Tibaqo. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak pernah bisa melihat dalam ciptaan Allah itu tafawut. Tafawut itu sesuatu yang amburadul, enggak. Ya. Tsummarji'il basar karratain. Kemudian coba kamu lihat lagi dua kali. Hal tarol min futur, kamu apakah mendapatkan di langit itu ada pecah-pecah? Enggak ada kan? Lihat bagaimana penciptaan Allah. Diajak, ya. Makanya Pak, ya. Kita itu sekali-kali berusaha ngajaklah mereka untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Itu bermanfaat sekali ya, untuk menambah keimanan ya. Karena itu metode dakwah para nabi juga. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengajak mereka berpikir untuk melihat penciptaan langit, kemudian Nabi Nuh mengajak berpikir tentang penciptaan ya yang ada di bumi. Ya. Apa kata Allah? Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi ini. Ya. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Kemudian Allah akan kembalikan kalian ke bumi. Dan Allah akan keluarkan kembali dari dalam perut bumi, yaitu di hari kebangkitan. Di sini Nabi Nuh mengingatkan bahwasanya Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi. Karena Allah menciptakan Nabi Adam itu kan dari tanah. Disebutkan dalam hadis ya, bahwa Allah menciptakan Nabi Adam itu dari berbagai macam jenis tanah. Tanah hitamnya, tanah merahnya, tanah putihnya. Demikian pula ada tanah liatnya, tanah kerasnya. Maka kata Rasulullah SAW apa? Maka anak-anak Adam pun keluar seperti jenis tanah. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang sifatnya atos, keras, ada yang sifatnya lembek, ada yang tengah-tengah. Makanya sifat manusia itu sama dengan tanah, Pak. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita dari tanah, maka sifatnya pun sama dengan tanah. Ya, yeah. Subhanallah ya kata Islam, azakumullah wa yakum. Maka Allah mengatakan, wallahu ambatakum minal ard. Allah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi ini. Itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan kita pun juga hidup dari bumi. Airnya di mana? Di bumi. Tanamannya di mana? Di bumi. Semuanya yang kita makan di bumi. Maka kita tumbuh dari apa yang ada di bumi ini. Kita menjadi besar dari makanan yang ada di bumi. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum.

0: Soalan jawab.
1: Bagaimanakah pemimpin yang baik dalam pandangan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya? Kalau kita bicara pemimpin yang baik, maka panutannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihissalatu Wassalam pernah berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, barang siapa dari umatku yang jadi pemimpin, yang dia menguasai sesuatu dari urusan umatku, lalu dia mempersulit umatku, persulit hidup dia, ya Allah. Man waliya min ummati min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihim. Kalau ada yang jadi pemimpin dari umatku lalu dia berlemah lembut kepada umatku, maka aku minta kau berlemah lembut kepada dia. Maka itu salah satu kriteria pemimpin yang baik. Apa hukumnya jika seorang pemimpin dihina dan dizalimi oleh bawahannya? Allahu Akbar. Jamaah, yang namanya ghibah, ngomongin kejelekan orang itu dosa. Cuma orang merasa tidak berdosa. Padahal orang yang ghibahin orang lain, apalagi atasannya yang diribahin, yang ngomongin kejelekan atasannya, maka dia transfer pahala sama atasannya. Dia sholat capek, pahalanya buat atasannya, mau? Jangan. Udah puasa capek, dapat pahala, diserahkan kepada atasannya. Gara-gara dia ghibahin atasannya. Kau kalau benci sama atasanmu, jangan kau kasih pahala dia. Maka doakan dia supaya kau dapat pahala. Bukan malah kau kasih pahala dia. Kau capek sholat, kau capek zakat buat orang yang kau tidak sukain. Sebenarnya itu orang yang musuhin orang lain lalu ribain orang lain, dia itu sebenarnya cinta sama orang itu. Buktinya apa? Kau kasih dia pahala.
2: Itu dengan sholat subuh seseorang akan dijamin masuk surga. Coba perhatikan hadis. Dan sebelum saya menyebutkan dalil-dalil.
3: Tahukah Anda?
2: Maka para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wal akhiratu khairun wa abqa." Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Sangat rugilah orang-orang yang mendewakan dunia. Sangat rugilah orang-orang yang senantiasa orientasinya cuma dunia. Kalau seandainya dunia ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dunia tersebut dicicipi oleh orang kafir. Tetapi dunia tidak ada nilainya. Ya. Makanya semua, coba perhatikan, orang yang diluaskan rezekinya, yang mendapatkan dunia, bukan hanya orang muslim, bahkan orang-orang kafir luar biasa. Lihat di beberapa majalah yang menghitung
4: orang terkaya,
2: itu sebagian besar orang kafir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dunia bukan kemuliaan, yang mendapatkan luasnya rezeki bukan kemuliaan. Maka jangan tergila-gila, jangan tertipu dengan dunia. Saya kalau seandainya diundang oleh KPK, saya akan sebutkan kepada para koruptor hanya satu ayat, agar menyadarkan mereka. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah perhiasan dunia kecuali satu perhiasan yang menipu, benar-benar menipu. Tidak kekal, tidak abadi. Beda dengan dunia, beda dengan akhirat, surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang orang yang dimasukkan ke dalam surga dan dia di dunia adalah orang yang paling kiri, paling miskin, paling sempit, paling banyak musibahnya di dunia. Dimasukkan sekejap saja ke dunia. Ke surga. Sekejap. Ya, kemudian dia dikeluarkan. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ra'aita bu'san qattu, apakah selama ini kamu pernah melihat keburukan orang ini, apa tadi, orang yang paling
4: menderita
2: di dunia, paling sedih, paling sempit, paling susah pokoknya di dunia. Nah, Allah kemudian masukkan dia ke dalam surga, kemudian dikeluarkan lagi sebentar saja itu.
4: Satu celupan saja.
2: Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, hal ra'aita bu'san qattu, apakah engkau pernah melihat keburukan walau sedikit? Kata orang tersebut, setelah melihat celupan neraka, celupan surga maksudnya, maka dia mengatakan, wa la wallah, tidak demi Allah, ma ra'aitu bu'san qattu, aku tidak pernah melihat sedikit pun, secuil pun keburukan. Ini pertanda nikmatnya surga yang sangat luar biasa. Nah, begitu juga ketika Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan tentang buruknya, tentang rendah rendahnya penghuni surga, atau penghuni surga yang paling rendah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, sa'ala Musa Rabbahu, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Rabbnya, ma adna ahlil jannati manzilatan, apakah derajat penghuni surga yang paling rendah? Kata Allah Subhanahu wa taala, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah, dia adalah seseorang yang datang setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, udkhul jannah, wahai si fulan, masuk engkau ke dalam surga. Kemudian masuklah dia ke dalam surga, waqad

0: Ini kekayaan seperti kekayaannya salah satu raja-raja dunia.
1: Salah satu raja-raja dunia sebenarnya.
0: Ini surga yang paling apa?
1: Rendah.
0: Rendah loh.
1: Iya.
0: Ya, salah satu kekayaan dari raja-raja dunia.
1: Mm.
0: Kemudian orang ini karena pernah hidup di dunia, dia tahu bagaimana raja hidupnya.
1: Iya, iya.
0: Ingin kemana saja bisa, ingin apa saja dia mendapatkan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadzalak lakadzalik." Itu yang akan kamu miliki. Satu kekayaan seperti kekayaannya raja-raja dunia. Kemudian wa mithluha wa mithluha wa mithluha wa mithluha. Dan semisalnya, semisalnya, semisalnya. Berarti 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Orang ini pun langsung mengatakan, "Radhi itu Rabbu, radhi itu Rabbi, sudah cukup wahai Rabbku, aku rela itu aja." Artinya kalau seandainya tidak dipotong oleh orang ini, akan ditambah oleh Allah. Ya, 5 kali lipat, bayangkan. Ini penawaran kedua. Kata Allah setelah itu, itu milikmu. Wa asharatu amsalih. Dan 50 kali lipat lagi.
1: Masya Allah, surga yang paling rendah.
0: Paling rendah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, "Walakamashtahat bihi nafsuk wa ladzat bihi 'ainuk." Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang matamu ingin dilihat, melihatnya. Ini surga yang paling rendah. Maka para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, berorientasilah kita terhadap akhirat, masuk surga, jauh dari api neraka. Kehidupan dunia sebentar. Kita umur kita saja tidak ada yang bisa menjamin. Mungkin setelah kajian ini saya meninggal. Kenapa harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia yang tidak baik dan tidak kekal?
2: Surah Al-A'raf ayat 85-93.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa ila Madyana akhahum Syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu قد جاءتكم بينة من ربكم.

0: يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
1: Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.
0: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.
0: وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya,

0: tawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
1: وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.
1: Alladzina kadzabu syu'aiban ka'an lam yaghnau fiha alladzina kadzabu syu'aiban kanu humul khasirin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: Fatawalla 'anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakayfa asa 'ala qaumin kafirin.
0: Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka, bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Para pendengar radio yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Bacaan yang kedua, di antara bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ini bacaan yang kedua yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi cuma ketambahan wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau yang tadi subhana rabbiyal azimi titik. Jangan ditambah titik ya. Subhana rabbiyal azim maksudnya. Nanti berikutnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dan ini diriwayatkan di dalam Abu Dawud, Ad-Darqutni, Imam Ahmad dan yang lainnya dan dinilai sahih oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah rahimallahul jami'. Jadi ini bacaan yang kedua dan sama-sama sahih. Maka dari sini kami perlu memberikan sedikit penjelasan bahwa baik yang membaca Subhana Rabbiyal Azim ataupun yang membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi itu sama-sama benar. Sama-sama ada hadisnya, sama-sama sahih. Maka tidak layak kalau ribut cuma gara-gara beda membaca satunya Subhana Rabbiyal Azim, satunya Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ya. Masa ribut cuma gara-gara seperti itu saja? Padahal hadisnya insyaallah sama-sama sahih. Ya. Sama-sama bisa dipakai. Nah, ini yang salah satu yang kadang-kadang membuat ukhuwah ini agak tercederai dengan sesuatu yang seharusnya tidak membuat ukhuwah tercederai. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Berarti ketambahan kata wa bihamdihi. Dan tambahan kata ini bukan kosong. Ya, bukan tanpa tujuan. Tapi ketambahan kata ini adalah merupakan tambahan yang mengandung makna yang sangat dalam. Tadi kita sudah bahas Subhana Rabbiyal Azim, ya. Maha suci Engkau ya Allah, maha suci Rabbku yang maha agung. Ketambahan wa bihamdihi, apa artinya wa bihamdihi? Artinya adalah dan segala pujian hanya untukmu ya Allah. Berarti di sini kita menggabungkan antara tasbih, ya, Subhana Rabbiyal Azim dengan tahmid wa bihamdihi. Ya,

Berarti di sini kita diajari untuk menggabungkan antara tasbih sama tahmid. Dan penggabungan antara tasbih sama tahmid ini banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Bahkan minimal di dalam Al-Quran ya, itu digabungkan antara tasbih dan tahmid itu sebanyak 7 kali. Minimal seperti itu. Ya. Minimal digabungkan antara antara tasbih dan tahmid dalam Al-Quran 7 kali. Adapun dalam hadis-hadis Nabi SAW itu banyak sekali. Ya. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, inna ahabbal kalami ilallahi subhanallahi wa bihamdihi. Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Berarti digabungkan antara tasbih sama tahmid. Jemaahkan juga banyak. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam surat Al-Baqarah yang sudah saya sebutkan tadi nama suratnya dan ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, yaitu manusia. Maka malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah engkau akan membuat makhluk yang menumpahkan darah dan merusak di dalam bumi ini? Maka malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami adalah makhluk-makhluk yang senantiasa bertasbih dengan memujimu. Kami senantiasa bertasbih dan bertahmid. Jadi di sini diceritakan digabungkan antara tasbih sama tahmid. Ya. Ada makna kata para ulama. Kenapa kok tasbih sama tahmid ini digandeng? Kata sebagian ulama minimal ada 3 makna ya yang ingin bisa kita capai di sini. Yang pertama adalah ingin menjelaskan, menekankan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika kita mengucapkan tahmid ya, dan kita mengucapkan tasbih, apalagi ditambah dengan subhan rabbil azim, ya, tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Makna yang pertama yang ingin dicapai adalah kita berusaha untuk lebih mengagungkan Allah lagi. Kalau kita sudah sadar tentang keagungan Allah, maka saat itu kita pun akan semakin merendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang pertama. Jadi kita merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita mengetahui gabungan antara tasbih dan tahmid itu, kita akan semakin memahami tentang keagungan Allah Azza wa Jalla sehingga kita akan semakin merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makna yang kedua kata para ulama adalah ketika kita menggabungkan tasbih dan tahmid, kita akan semakin memahami tentang betapa maha indahnya Allah. Betapa baiknya Allah. Ketika kita sadar tentang baik dan indahnya Allah, maka kecintaan kita kepada Allah akan semakin tebal. Jadi yang pertama tadi adalah merendahkan diri. Yang kedua adalah kecintaan kepada Allah. Kata para ulama, dua hal inilah asla al-ibadah. Intisarinya ibadah. Intisarinya ibadah kita merendah di hadapan Allah dan kita cinta sama Allah. Gimana orang bisa bersemangat dalam beribadah manakala dia didorong dengan kecintaan kepada Allah SWT. Ilustrasi ya. Kenapa kok ibu ya rela semalaman nungguin anaknya yang sedang panas, takut panasnya terlalu tinggi, kejang, gak ketahuan. Kenapa dia mau semalam suntuk gak tidur? Cinta, dorongan cinta kepada sang anak. Kenapa suami yang istrinya baru hamil muda dan ngidam pengen mangga muda bukan di musim mangga? Kenapa suami mau ya keliling pasar 7 kali nyari mangga? Cinta. Terasa ringan itu semua.
Kenapa seorang pemuda mau menempuh jarak ribuan kilometer? Dia tinggal di Papua, pergi ke Aceh, atau tinggal di Jember, pergi ke Aceh, atau sebaliknya dari Aceh pergi ke Jember. Ribuan kilometer untuk mencari pujaan hatinya, cinta. Cinta itu membuat segala sesuatu menjadi ringan. Makanya jangan heran, Nabi SAW rela untuk sholat sedemikian lamanya karena dorongan cinta. Ya. Cinta seorang hamba kepada Allah. Ini bisa dicapai ketika kita meresapi makna gabungan antara tahmid dengan tasbih. Maka orang ketika memahami tasbih dan tahmid ini, dia semakin merendah di hadapan Allah dan dia semakin cinta sama Allah. Dia semakin rendah karena dia paham Allah itu maha agung. Dia semakin cinta kepada Allah karena dia paham Allah itu maha baik, maha indah. Allah itu baik sekali sama kita. Kita sering lupa sama Allah, Allah gak pernah lupa sama kita. Kita sering lupa gak zikir, kita sering terlambat sholat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala gak pernah lupa untuk ngasih kita nafas. Gak pernah Allah subhanahu wa ta'ala lupa untuk ngasih kita minum. Gak pernah Allah lupa untuk mengaktifkan ginjal kita, jantung kita, paru-paru kita, darah kita, liver kita. Allah gak pernah lupa. Padahal kita sering lupa untuk mengingat Allah azza wa jalla. Ketika kita menyadari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kecintaan kita semakin tebal kepada Allah. Maka orang yang beribadah kepada Allah, kemudian dia tidak merendahkan dirinya kepada Allah, berarti dia tidak faham inti sari ibadah. Orang beribadah kok malah tambah sombong? Enggak paham ibadah itu. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya lebih suka kesiangan, maksudnya kesiangan itu maksudnya lah gak bangun malam, tapi saya nyesel, ya. Daripada saya bangun malam, tapi paginya saya sombong. Semalam aja bangun malam nih, hebat. Sebagian orang di zaman kita ini, semakin banyak ngaji, semakin congkak dia. Lihat nih, ana nih hadir pengajian terus saban hari. Lihat nih, ana nih panitia pengajian, bisa bikin pengajian gede. Yang hadir sekian ribu, hebat kan? Semakin banyak beribadah, semakin congkak. Semakin sombong. Itu berarti gak paham intisari ibadah. Intisari ibadah adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan semakin kita merasa tinggi, bukan. Ini dua makna. Makna yang ketiga kata para ulama, tahmid itu adalah kita mengungkapkan tentang kesempurnaan Allah, kebaikan Allah. Sedangkan tasbih adalah kita mensucikan Allah. Jadi kita menyebutkan keistimewaan-keistimewaan Allah dan kita menepis sifat-sifat buruk. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang jelek. Memuji Allah dan juga berusaha mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak baik. Inilah diantara makna-makna yang disebutkan oleh para ulama, penggabungan antara tasbih dengan tahmid. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Salat lahir batin.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara doa, sehari-hari.
2: Doa masuk desa atau kota.
3: Allahumma rabbas samawatis sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardinas sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma zaraina as'aluka khaira hadhihil qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha.
2: Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa yang di atasnya, Tuhan yang menguasai setan-setan dan apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya, aku mohon kepadamu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya, dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya, dan apa yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Al-Hakim menurut pendapatnya, hadis tersebut adalah sahih. Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya, nomor 2 garis miring 100. Riwayat Ibnu Sunni nomor 524 menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Takhrij Azkar nomor 5 garis miring 154. Hadis tersebut adalah hasan. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Lihat Tuhfatul Akhyar halaman 37.
4: Jaring jagong ringan eng angkringan.
5: That's one.

0: Saudaraku, fokuskan dirimu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagimu, bermanfaat bagi duniamu, atau bermanfaat bagi akhiratmu. Dan tinggalkan kegiatan yang justru membahayakan dirimu, merugikan dirimu. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari tanda kesempurnaan Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak dia butuhkan, adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Gunakan waktumu untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan gunakan untuk sesuatu yang membahayakan dirimu. Nonton film semacam ini, film horor, tidak mengajarkan dirimu untuk menjadi seorang pemberani, tidak mengajarkan dirimu untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, namun justru mengganggu konsentrasimu. Fokuskan untuk sesuatu yang bermanfaat dan tinggalkan hal-hal yang tidak ada nilainya.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Perlu kami sampaikan sedikit tentang apa itu mad al-lin, ya, mad lin. Bacaan lin, ya, ada dua huruf, ya, huruf wawu dan huruf ya. Kalau kemarin kita belajar tentang mad, ya, bacaan panjang, ada tiga huruf, ya, huruf alif, wawu dan huruf ya. Ada tiga huruf. Sedangkan bacaan atau huruf lin, ya, mad lin, ada dua huruf, wawu dan huruf ya, yang sebelumnya berharokat kasrah, yang sebelumnya berharokat fathah, ya, itu adalah mad lin, ya. Kalau kemarin kita belajar mad ada tiga huruf, ya, huruf wawu yang sebelumnya berharokat dhammah, huruf ya yang sebelumnya berharokat kasrah, huruf alif yang sebelumnya berharokat fathah, itu mat, ada tiga. Kemudian al-lin, ya, itu ada dua, huruf wawu dan huruf ya yang sebelumnya berharokat fathah. Maka di sini cara membacanya adalah panjangnya kurang dari dua harokat, ya, kurang dari dua harokat. Contohnya aula, ya, jangan dibaca dua harokat aula, salah, ya, dibaca kurang dari dua harokat aula, ya, aula, tauba, ya, qauma, ya, coba ditirukan aula,
3: aula,
2: tauba,
3: tauba,
2: qauma,
3: qauma,
2: rauha,
3: rauha,
2: ya. Kemudian huruf ya yang sebelumnya fathah, ya, baina,
3: baina,
2: maila,
3: maila,
2: saila,
3: saila,
2: raiba,
3: raiba,
2: ya, seperti itu, ya, mad al-lin, ya, panjangnya kurang dari dua harokat, ya.
4: Soal jawab.
5: Ustadz, bagaimana hukumnya jika hutang dikembalikan atau dibayar dengan beras? Misal ketika sudah jatuh tempo orang tersebut belum dapat membayar hutangnya, tetapi orang tersebut menawarkan ingin bayar dengan beras. Misal hutangnya 50.000 dibayar dengan beras seharga 5 kg karena harga beras 10.000-nya per kilo, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz, karena tidak ada kesepakatan di awalnya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
6: Ya, jazakallahu khair. Kalau sekiranya seseorang tidak disepakati di awal dengan perubahan pengembalian bentuk barang yang dipinjam, sebaiknya dilakukan sebagaimana barang yang di awal. Kalau kita minjem jarum, kembalikan jarum. Jadi bukan minjem jarum dikembalikannya kunci. Atau seseorang meminjam uang, kembalikan uang. Seorang minjam emas, kembalikan emas. Itu lebih aslah. Dan tentunya bagi orang yang meminjam dan yang dipinjam, kalau dua-duanya dalam keadaan jujur, insya Allah itu barokah. Karena dibolehkan meminjam-minjam barang. Tetapi muskilah kita adalah umumnya yang meminjam, dia lupa mengembalikan. Dan kadang-kadang juga tidak kita catat. Kemudian juga masalah kita adalah terkadang kita menggampangkan urusan. Sehingga inilah yang terjadi, dan semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita sekalian yang kadang lalai ketika meminjam. Bukankah ada dalam Sahih Bukhari dua orang yang saling meminjam? Artinya yang satu meminjamkan uang 1,000 dinar kepada saudaranya. Yang orang yang minjam ini kemudian dia meminta kepada yang meminjamkan uang supaya apa? Ridha kalau Allah sebagai kafil dan sebagai syahid. Kemudian dia pun ridha sampai hanya berpisah dan dia kembalikan uangnya sampai dilemparkan ke laut dan tidak yakin itu sampai dibawakan lagi dinar yang lain. Dan itu kisah yang panjang, tapi intinya betapa sebuah hutang dia berusaha untuk membayarnya, waktunya dan juga maksimal dia usahakan. Sekali lagi bahwa utang piutang akan sampai di akhirat. Oleh karena itu yang terbaik adalah kalau mungkin segera bisa dibayar, kita lunasi. Setelah itu kita hidup tanpa dengan berhutang. Kalau menghutang lebih bagus, apalagi bersedekah. Tidak usah hutang-hutangan, saya kasihkan semua, itu lebih afdal lagi. Atau seseorang misalnya dia tahu bahwa orang yang minjam ini sangat sulit mengembalikan, dipanjangkan waktunya, itu juga pahala baginya. Atau kalau tidak mungkin dibayarkan, maka diikhlaskan dengan kata lain, sudah hutangnya tidak ada lagi semenjak sekarang. Itu mungkin juga jauh lebih baik. Tapi kalau pertanyaan tadi demikian, yang kami tahu Allah Ta'ala alam, ada baiknya tadi dikembalikan sesuai dengan yang dia pinjam. Berasnya dijual dulu, dapat uang berapa untuk bayar uang yang dia pinjam. Kalau kelebihan uangnya diambil, kalau kurang uangnya ditambah, sehingga nominalnya sama. Wallahu a'lam.
1: Mutiara tilawah.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke pertanyaannya.
2: Ya, Syekh, gimana kalau ada perselisihan kedua orang tua tuh, yang lebih diutamakan yang mana, yang ayah atau yang ibu ya?
3: Iya.
2: Mungkin itu aja ya.
3: Baik. Terima kasih Pak Abu Bakar interaksinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
4: الذي ينبغي على الابن أن يكون حاله مع والديه في حال اختلافهما هو العمل على رأب الصدع الذي يكون بينهما، لا أن يكون مع طرف دون طرف، بل يعمل على رأب الصدع وإزالة الخلاف، وأن يكون ناقلا بين الوالدين ما يهدئ من الخلاف أو يذهب من الخلاف الذي بينهما، لا يكون كما يحل بعض الأبناء سببا لمزيد الخلاف بين والديه، فينقل لوالده مثلا أمورا تقولها والدته أو العكس، مما يزيد الفرقة والخلاف. بل عليه في مثل هذه الحال أن ينقل عن كل من الوالدين للآخر ما يلطف الجو، يقول الوالدة تذكرك بالخير وتدعو لك وتثني عليك، ويقول للوالدة مثل ذلك، ويعمل على أن يهدئ من شدة الخلاف وتحقيق ما يكون به مصلحة زوال الفرقة والشقاق بين الوالدين، فيكون هذا الابن من أسباب مزيد الخير والرحمة واجتماع الكلمة وزوال الشقاق، فيكون وجوده خيرا على والدين، بخلاف عدد من الأبناء ممن لا يحسن ولا يوفق في مثل هذا الباب، فربما زاد الشقاق والخلاف بين والدين.
5: Saya menjelaskan bahwa yang harus dilakukan, yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak tatkala kedua orang tuanya sedang ribut atau bertengkar, yaitu dia tidak memihak kepada salah satu di antara kedua orang tuanya. Dua-duanya orang tuanya harus dia berbakti kepada mereka berdua, tetapi dia berusaha bagaimana bisa memperbaiki kondisi, bagaimana bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan perselisihan yang terjadi, bukan malah memihak salah satunya kemudian menyerang salah satunya. Demikian juga jangan sampai dan dia berusaha juga untuk menjadi seorang anak yang cerdas, yang tidak menukil dari salah satu dari kedua orang tua, yang menukil perkataannya atau sikapnya kecuali membawa berita yang bisa menghilangkan perselisihan, ya, bukan sebagaimana seperti sebagian anak-anak yang malah melaporkan kepada bapaknya, ibu ngomong begini, ibu bikin begini, melaporkan kepada ibunya, bapak bikin begini, akhirnya nambah perselisihan antara ayah dan ibu. Ini tidak cerdas dalam hal, tidak bijak dalam menghadapi masalah ini. Oleh karenanya seorang tatkala seorang anak tatkala mengalami masalah ini, dia berusaha melakukan sikap yang bijak, jangan sampai terlihat dia memihak, dan dia berusaha menenangkan hati ayahnya dan juga hati ibunya, dan dia tidak menukil berita, tidak menukil cerita perkataan ibunya atau ayahnya kepada yang lainnya kecuali dengan perkara yang bisa memperbagus kondisi, ya, memperbagus kondisi. Oleh karenanya dia berusaha untuk bisa mewujudkan bagaimana hilangnya perselisihan di antara kedua orang tuanya atau mengurangi kedua orang tuanya. Ini merupakan sebab, ya, agar Allah menambah kebaikan bagi kedua orang tuanya dan bisa bersatunya kedua orang tuanya. Nah, bukan sebagaimana sebagian anak yang tidak tahu mensikapi sehingga sikap mereka semakin memperburuk kondisi antara ayah dan ibunya.
3: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Jazakallahu Khairan atas darsnya yang disampaikan, juga terjemah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafirullah.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: Mutiara Riyadus Salihin.
7: Apa faedahnya? Faedahnya adalah kalau kita ketemu orang yang adabnya kurang, aja dinangaken baik. Jangan didiamkan saja. kalau ada anak kecil ngambil makanan, ada tamu, ya kan? Ada tamu. Biasanya anak kecil itu cari kesempatan di mana orang tuanya enggak perhatian sama dia. Ya kan? Ngerti-ngerti ngambil, ya, lagi ngobrol, dia set kesempatan. Ya. Nah, ini. Nak, izin dulu. Atau nak, salaman dulu dengan bapak ini, tamu, ya kan? Atau mungkin dia ngambilnya pakai tangan kiri. Jangan dibiarkan. Tangkap tangannya, nak, pakai tangan kanan. Ya. Jadi kita ini jangan membiarkan orang yang, terutama keluarga kita, orang yang adabnya itu tidak baik. Harus dinasihati. Ya, harus dinasihati. Demikian juga sahabat ini menasihati sang Arab Badui. Tapi apa jawaban Arab Badui tadi? Wallahi la aghdud. Demi Allah, saya enggak bisa mengecilkan suara katanya. Demi Allah, saya enggak bisa mengecilkan suara. Atau saya tidak akan mengecilkan suara. Memang dasar suaranya apa? Keras. Mungkin Arab Badui itu yang hidupnya di pedalaman, biasa ngobrol dengan temannya di kejauhan. Jadi kalau apa manggil dia, kalau enggak keras itu enggak kedengaran. Kita dulu juga punya teman Afrika, ya, sebagian teman Afrika itu suaranya keras, enggak semuanya, sebagian teman Afrika. Setelah kita tanya, kenapa kok suara antum sebagian besar itu keras-keras, sampai kalau ngomong di bicara di sebuah mobil kendaraan itu satu bis itu dengar semua, ya, masya Allah. Jadi kalau ngobrol dengan temannya itu dengar. Ternyata kata dia, kami ini biasa hidup di padang pasir, ya, di Sahara. Kalau kita berjumpa dengan teman kita di kejauhan, ya, kita mau ngobrol, ngobrolnya dari jauh. Jadi kita keluarkan suara semaksimal mungkin. Oh, gimana kabar kamu? Sana teriak, sini teriak. Jadi enggak dekat-dekat begitu, ya. Nah, dari itulah kami terbiasa untuk bersuara keras, tapi sebagian, ya, tidak semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata si Arab Badui tadi, qalal a'rabiyyu, dia bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yakni bagaimana kondisinya apabila ada seseorang mencintai orang yang lain, tapi ternyata orang ini enggak bisa ngungguli amalan orang tadi. Jadi jenengan punya teman soleh, jenengan senang dengan dia, soleh, Anda ingin bersama dengan dia dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, tapi ternyata amalan teman Anda itu jauh lebih banyak daripada amalan Anda. Ini kondisi orang ini gimana nanti? Apakah ketinggalan tingkatane ataukah bagaimana? Seorang suami dan istri, ya, suaminya pinginnya sama istrinya dunia akhirat, dunia akhirat, di dunia bareng istrinya, di akhirat ya pingin masuk surga bareng istrinya. Tapi ternyata suaminya ibadahnya niku pas-pasan, sholat yo ngepas 5, puasa pas 30, napa meleh, haji yo pas ping 1, ya, kemudian zakat yo ngepres. Sementara istrinya masya Allah, 5 waktu jalan, tambah tahajudnya, puasa sunnahnya juga jalan, sedekahnya juga jalan. Ini bagaimana ini? Nanti suami ini ketemu enggak dengan istrinya, ya? Kemudian misalnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata amalan kita dibandingkan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan Sya'ban saja misalnya, dia seakan-akan kalau sudah puasa enggak berbuka. Jadi kayak puasa penuh di bulan Sya'ban. Lah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Kita apa yang bengkak? Tidur sampai matanya bengkak, bantale peot. Mau bareng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nanti dulu. Ya kan? Apa ya bisa barengi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab kabar gembira yang luar biasa bagi kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya besok pada hari kiamat. Allahu Akbar. Itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Jadi seorang itu besok, seorang itu pada hari kiamat kelak, dia akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Maka wajib hukumnya bagi kita, kecintaan kita hanya kepada muslim, kecintaan diniyah kita, kecintaan agama kita ini wajib hukumnya total kita serahkan kepada seorang muslim. Terlebih orang-orang soleh di kalangan mereka, terlebih para sahabat, terlebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini mengecewakan diri kita kelak sendiri karena cinta kepada orang yang tidak layak dicintai, akhirnya dia terkena hadis ini, seorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Subhanallah. Kita ini ibaratnya kaum muslimin tapi kelas kroco. Bukan merendahkan diri, tapi kita tahu diri. Amalan kita tidak seberapa dibandingkan para sahabat. Mereka sudah mengorbankan jiwa mereka, harta mereka, waktu mereka, tenaga mereka. Semuanya dikorbankan untuk agama Islam. Kita enggak mungkin bisa menyaingi amalan mereka. Enggak bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi. Beliau adalah orang yang betul-betul perhatian dengan umat ini. Seluruh jiwa raganya dicurahkan untuk umatnya. Sampai ketika akan meninggal saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diingat-ingat itu umatnya. Ummati, ummati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa enggak kita nyaingi dia dengan amalan? Berat. Berat. Maka satu-satunya cara atau salah satu cara di antara cara yang praktis itu adalah kita meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik tatkala mendengar hadis ini, beliau menyampaikan sebuah kejadian, yakni sikap yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Ma fariha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farahahum bihadzal hadis." Tidak pernah para sahabat Nabi, tidak pernah para sahabat Nabi mengalami kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan kebahagiaan mereka ketika mendengar hadis ini. Saya ulangi. Tidak pernah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, dia sahabat. Tidak pernah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kebahagiaan, merasakan kebahagiaan yang amat sangat melebihi kebahagiaan mereka ketika mendengar hadis sesungguhnya seorang akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Maka dia kemudian mengikrarkan, Anas bin Malik mengikrarkan dirinya, fa ana uhibbu Rasulullah, ketahuilah aku ini mencintai Rasulullah. Wa uhibbu Abu Bakar, dan aku cinta pada Abu Bakar. Wa uhibbu Umar, dan aku cinta pada Umar, meskipun aku ini tidak bisa menyamai amalan mereka. Ini kita seorang muslim, kalau perlu sering kita ikrarkan, berdoa di hadapan Allah, ya Allah saksikanlah, ya Allah aku ini cinta Nabimu, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Nah, dua orang ini jelas akan jadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat sebagaimana keduanya sahabat beliau di dunia. Maka ini kesempatan yang luar biasa. Makanya yang salah satu yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melihat seorang kemudian kita cinta karena cinta kepada dia benar-benar karena Allah, maka kita harus nyatakan, disunahkan untuk menyatakan rasa cinta itu. Rasa cinta yang tidak diembel-embeli yang lain tentunya. Bukan diembel-embeli syahwat. Bukan karena cantiknya rupa. Bukan karena tampannya wajah. Bukan karena si dia belum menikah. Bukan pula karena si dia masih membujang. Tapi benar-benar karena Allah. Contohnya, seorang suami mencintai istrinya karena Allah. Bisa. Seorang teman mencintai temannya karena Allah. Adapun teman kepada teman wati atau teman wati kepada temannya, seorang pemuda kepada pemudi atau pemudi kepada pemuda, stop. Masih banyak kok yang bisa dicintai selain Allah. Kalau itu enggak usah aku mencintai engkau karena Allah. Baik. Alhamdulillah, Pak, Bu, saudara-saudara sekalian, ini kesempatan. Demi Allah ini kesempatan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin sampai mengatakan, "Hadhihi busra lil insan." Ini kabar gembira betul. Kabar gembira bagi seorang manusia. "Annahu idza ahabba qauman," apabila dia mencintai seseorang, "sara ma'ahum," dia akan bergabung dengan mereka besok pada hari kiamat. "Wa in qassara bihi amaluhu," meskipun amalannya mepet. Masyaallah. Ya. Maka kita berusaha betul-betul mencintai setiap muslim. Setiap muslim. Semakin dia taat kepada Allah, semakin kita besar cintanya kepada muslim tersebut. Terutama kepada para sahabat, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, "Wa wajibul muslim an yakrahal kuffara wa an ya'lama annahum a'da'un lahu." Mahma abdau minas sadaqah wal mawaddah wal mahabbah. Dan kewajiban bagi seorang muslim adalah membenci orang-orang kufar. Membenci orang-orang kufar. Dan dia harus sadar sesadar-sadarnya bahwasanya orang-orang kufar itu musuh dia. Meskipun mereka menampakkan kebaikannya, menampakkan pertemanannya, menampakkan kecintaannya, itu sebatas dunia, tapi hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Selesai sudah. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan orang-orang Nasoro sampai engkau mengikuti agama mereka. Ustaz, ini baik Ustaz. Cuma sayangnya dia kufar. ini muslim tapi bermaksiat. Kita katakan maksiatnya muslim ini karena dia tidak kufur kepada Allah dan dia tidak menyekutukan Allah, jauh lebih ringan dibandingkan maksiatnya ini karena dia kufur kepada Allah dan menyekutukan Allah. Nggih napa mboten? Iya. Makanya kita enggak boleh. Enggak boleh. Kita harus tunjukkan, bukan berarti kita tunjukkan bahwasanya kita ini tidak suka. Bukan berarti ini perlu dicatat. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka, bahkan dianjurkan. Kita dianjurkan berbuat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian atau tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian, untuk kalian tetap berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini diantara faedah hadis ke-19
6: Mutiara Riyadus Solihin Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Soal jawab.
9: Ustaz mohon dijelaskan semuanya zikir setelah sholat. Masya Allah. Jadi diulangi lagi nih. Ya, secara ringkas gini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون baru kemudian bertasbih membaca subhanallah bisa 10 kali bisa 33 kali kemudian alhamdulillah bisa 10 kali bisa 33 kali kemudian Allahu Akbar bisa 10 kali, bisa 33 kali. Setelah itu kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ada kulli syai'in qadir. Lalu membaca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, dan An-Nas sekali.
6: Mutiara Nasihat, nasihat, nasihat.
10: Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghoza? Bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang berperang? Yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr. Dia mengharapkan pahala tapi juga mengharapkan apa? Sebutan manusia. Niatnya dua. Dia ingin dapat pahala, dia pun menginginkan pujian manusia, sebutan manusia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Laisa lahu syai. Dia tidak mendapatkan apapun. Artinya tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Karena niatnya sama-sama kuat. Inna Allah la yakbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang betul-betul ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
6: Sh-
11: Surah Al-A'raf ayat 94 sampai 99.

0: Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
0: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.
1: Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun.
0: Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sebenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Afa aminu makrallah. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 811. Hadis yang dikutip oleh Abu Dawud, Ahmad At-Tabrani dalam Al-Kabir, Ibnu Asakir dari jalan Baqiyah, ia berkata, haddatsana Buhair bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan, ia berkata, wafada Al-Miqdam bin Ma'di Karib wa Amr bin Al-Aswad ila Muawiyah. Wa Al-Miqdam bin Ma'di Karib dan Amr bin Al-Aswad datang kepada Muawiyah. Faqala Muawiyah lil Miqdam, lalu Muawiyah berkata kepada Al-Miqdam, fa'alimta anna Al-Hasan bin Ali tuwuffiya, apakah kamu tahu bahwa Al-Hasan bin Ali telah meninggal dunia? Faraja Al-Miqdam, maka Al-Miqdam pun mengucapkan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Faqala lahu Muawiyah, ataraha musibah? Lalu Muawiyah berkata, apakah kamu menganggap itu musibah? Faqala walam walima la araha musibah waqad wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrih. Bagaimana aku tidak memandang itu sebagai musibah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan Al-Hasan di pangkuannya? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan minni wal Husain min Ali. Hasan itu dariku dan Husain dari Ali. Hadis ini hasan, perawi-perawinya thiqat. Hadis ini akhi menunjukkan keutamaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Al-Husain. Namun Al-Hasan lebih baik daripada Husain berdasarkan hadis ini. Bagaimana tidak ya, Rasulullah SAW memuji Hasan lebih banyak daripada memuji Husain. Ya, Hasan dan Husain kata Rasulullah, sayyida syababi ahlil jannah, penghulunya pemuda penduduk surga. Tapi untuk Hasan ada kelebihan lain. Di antaranya hadis ini, Rasulullah bersabda, Al-Hasan minni wal Husain min Ali. Ya, karena memang Hasan bin Abi Thalib ini sangat mirip dengan Rasulullah dari wajahnya, dari cara berjalannya. Ya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Rasulullah SAW menggendong Al-Hasan, lalu beliau bersabda, ibni hada sayyid, anakku ini seorang sayyid. Fala'allahu an yusliha baina firqatain muslimataini, ya, firqataini azimataini minal muslimin. Kelak dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Dan ternyata benar ya, ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kemudian diangkatlah Al-Hasan sebagai seorang khalifah, dan Al-Hasan melihat tampaknya

0: tidak maslahat. Karena peperangan antara Muawiyah dan pengikut Ali terus berjalan. Maka Al-Hasan pun menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Rasulullah memuji ibni hadza sayyid, anakku ini seorang sayyid. Itu menunjukkan manqibah ya untuk Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa ardhah.
1: Saudaraku, mengapa Anda masih memilih pemimpin non-muslim? Saudaraku, jika kita memang merasa menjadi seorang muslim, maka taatilah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jauhilah larangannya. Memilih pemimpin non-muslim sudah jelas dilarang dalam Al-Quran, saudaraku. Untuk apa kita mencari-cari alasan dan perbandingan? Hanya untuk membela seorang non-muslim. Tidakkah kita takut akan azab Allah jika kita sampai memilih pemimpin non-muslim? Ketahuilah wahai saudaraku, Allah berfirman

Perlu diingatkan sekali lagi, kita tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Entah itu ia adilkah atau zalimkah. Yang jelas, pada hakikatnya kita tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Allah berfirman

Dalam ayat ini, jelas sekali Allah melarang kita memilih pemimpin non-muslim. Ketahuilah saudaraku, memilih pemimpin non-muslim adalah salah satu sifat orang munafik. Allah berfirman,

Dalam ayat ini tegas sekali Allah menyatakan bahwasannya di antara sifat-sifat orang munafik adalah lebih memilih orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dan meninggalkan orang-orang mukmin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang munafik hanya karena kita membela orang non-muslim. Sungguh begitu berat siksaan yang Allah siapkan bagi orang munafik. Allah berfirman,

Mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Ketika azab Allah berupa banjir besar diturunkan kepada kaumnya yang membangkang, lalu beliau pun naik perahu yang beliau buat bersama orang-orang beriman. Kemudian beliau melihat anaknya. Nabi Nuh pun memanggil anaknya agar ikut naik ke perahu. Namun anaknya tidak mau dan justru ikut berlari menyelamatkan diri ke atas gunung bersama orang-orang kafir. Maka anaknya pun ikut tenggelam dan binasa karena lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Ada sebagian orang yang berasumsi bahwa pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Subhanallah, apakah mereka mengira seluruh kaum muslimin tidak ada yang baik satupun? Masih banyak umat Islam yang baik. Apakah seluruh umat Islam akan menjadi buruk hanya karena beberapa orang saja? Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk berlaku buruk. Ini perbandingan yang tidak tepat. Jika kita ingin membandingkan, maka bandingkanlah pemimpin kafir yang mereka anggap adil dengan pemimpin muslim yang adil juga. Wahai saudaraku, marilah kita bersatu. Janganlah kita bercerai-berai hanya karena permasalahan yang sudah jelas larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika kita mau mencari, insya Allah kita akan temukan pemimpin muslim yang terbaik.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ.
2: Kita lanjutkan masih surat Nuh.
3: Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha.
2: Kemudian Allah akan kembalikan kalian ke dalam bumi juga. Kalian akan dikuburkan di dalam bumi. Iya. Subhanallah. Allah jadikan bumi ini luar biasa, Pak ya. Bumi itu berbagai macam tanaman tumbuh. Airnya ada, tembaganya ada. Orang mati dikuburin di bumi. Iya, dengan dikuburin di bumi, baunya gak kemana-mana. Ditelan sama bumi, Masya Allah. Allah jadikan tanah ini luar biasa, Pak. Iya.
3: Kemudian Allah mengatakan, Wallahu ya, thumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah akan kembalikan kalian ke bumi, dikuburkan. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan keluarkan lagi dari bumi di hari kebangkitan.
2: Kata Rasulullah, orang yang dikuburkan itu akan hancur kecuali ajabud dzanab, kecuali bagian yang terkecil dari tulang ekornya yang disebut dengan ajabud dzanab. Maka ini yang tidak akan hancur, kata Rasulullah SAW. Nah, dari ajabud dzanab inilah Allah akan menumbuhkan manusia lagi. Iya. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum.
3: Maka Allah akan keluarkan dengan cara itu. Setelah Allah tiup sangkakala, mati semua matus. Kemudian Allah tiup lagi kang sangkakala,
2: Allah turunkan air hujan. Kemudian Allah tumbuhkan manusia dengan air hujan tersebut, menjadi manusia sempurna lagi, bangkit dari alam kuburnya. Iya.
3: Dan itu mudah bagi Allah, sebagaimana Allah mudah menciptakan kita di dalam rahim ibu kita, maka Allah pun mudah untuk menciptakan kita, ya akhi, dari ajabud dzanab itu, ya akhi, a'azzakumullah wa iyyakum. Antum lihat enggak bijinya pohon beringin? Bijinya pohon beringin itu kecil loh, Pak. Tapi lihat deh bagaimana Allah menumbuhkannya. Tiba-tiba keluar dari tanah. Tuh. Tunas besar, besar, besar, besar, besar, besar. Seperti itulah manusia Allah ciptakan nanti. Dan bagi Allah mudah. Mudah bagi Allah. Iya. Kemudian Allah mengatakan, Wallahu ja'ala lakumul ardo bisata. Dan Allah pun telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai bisat.
2: Bisat itu apa sih?
3: Iya. Hamparan. Tempat buat rumah, tempat buat perjalan, dan yang lainnya. Ibasatoha wa mahadaha wa qarraraha wa thabbataha bil jibali rasyat. Iya. Artinya Allah luaskan bumi itu, Allah hamparkan ia, Allah kokohkan dan dikuatkan dengan gunung-gunung yang kuat. Ya,
2: bayangkan Allah menciptakan gunung itu ternyata untuk memaku bumi supaya tidak goyang. Sebab kata Pak, ya kata Allah dalam surat Luqman, ya kalau bumi itu apa? Antamida bikum, supaya bumi itu tidak berguncang kepada kalian dengan adanya apa? Gunung itu. Makanya dengan adanya gunung-gunung itu ada manfaatnya.
3: Iya, di Indonesia ini gunungnya gunung berapi semua, Pak. Rata-rata. Ternyata dengan gunung berapi itu kesuburannya Masya Allah, Pak.
2: Iya, cumannya itu sekali meleduk lumayan juga. Iya.
3: Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iya. Wallahu ja'ala lakumul ardu bisata. Bisat, Masya Allah.
2: Iya.
3: Dan ternyata Pak, tanah-tanah juga bermacam-macam kan, Pak ya.
2: Ada tanah yang hitam, cocoknya buat bikin apa? Yang merah, yang pasirnya, dan yang lainnya. Buat bikin rumah, cocoknya yang kayak gimana? Pasirnya yang kayak gimana? Masya Allah, pasirnya macam-macam juga, Pak. Ada pasir yang hitam, ada pasir putih, ada pasir merah. Kegunaan buat bangunannya juga beda. kekuatannya dan yang lainnya. Buat ngaspal jalan ternyata digunakannya tanah yang enggak sembarangan, harus tanah yang sejenis begini dan begitu. Ya. Ternyata Allah sudah mempersiapkan itu semuanya. Untuk keperluan siapa? Manusia. Ya. Untuk keperluan manusia semuanya, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Lihat gedung-gedung yang tinggi itu dari mana coba? Ya. Kayak gini nih dari mana, Pak? Ini marmer nih adanya di dalam bumi semuanya. Subhanallah, ya akhal Islam, azakumullah. Maka Allah mengatakan litasluku minha subulan fijaja. Agar kalian tasluku minha, berjalan darinya. Subulan fijaja, subulan jamak dari jalan-jalan. Ya. Ai khalaqaha lakum litastaqirru 'alayha wa tasluku fiha aina syi'tum min nawahiha wa arja'iha wa aqtariha. Artinya Allah ciptakan bumi itu supaya kalian bisa tinggal di atasnya dan kalian bisa berjalan di atasnya di mana saja kalian berada. Ya. Wa kullu hadza mimma yunabbihum bihi Nuh. Di sini Nabi Nuh mengingatkan mereka ala kudratillah wa azamati fi khalqi samawati wal ard. Allah Nabi Nuh mengingatkan tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ni'amihi 'alaihim fi ma ja'ala lahum min al-manafi' as-samawiyyah wal ardhiyah. Allah pun mengingat Nabi Nuh pun mengingatkan kaumnya akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa manfaat-manfaat dari langit maupun di bumi. Fahuwal khaliqur raziq ja'ala sama'a bina'a wal arda mihada. Dialah Allah yang menciptakan dan yang memberikan rezeki. Allah telah menjadikan langit sebagai bangunan, bumi sebagai hamparan. Wa awsa'a ala khalqihi min rizqihi. Dan Allah luaskan rezekinya buat hambanya tersebut. Kalau begitu, fahuwal ladhi yajib an yu'bad wahdah. Kalau begitu, Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyakum. Nah inilah ya dakwahnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ikuti dakwah para nabi, ya akhi. Niscaya kita akan berhasil dalam berdakwah.

0: Co ale cewek?
1: Bagaimana hukumnya Pak Ustadz apabila seorang pimpinan di suatu instansi memotong honor hak bawahannya tanpa ada pemberitahuan sebelumnya? Ya Allah. Baik, jemaah. Ibu-ibu jangan rame-rame dulu. Kenapa dipotong? Apa karena dia telat? Kan memang ada konsekuensi ketika seorang bekerja di suatu instansi, ketika orang itu tidak masuk dipotong, ketika dia telat dipotong, itu ada seperti itu. Tanpa pemberitahuan, sebenarnya pemberitahuan itu sudah ada di awal. Artinya seorang yang bekerja, aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga ketika karyawan ini, bawahan itu ngelihat, loh kok gajiku tinggal segini, maka dia coba introspeksi diri. Tapi kalau ternyata ini atasannya memakan harta itu, maka dia makan harta haram. Ya maaf, salah satu yang menyebabkan negeri kita ini, ya ana lihat banyak masalah silih berganti tidak terhentikan. Itu karena banyak yang makan haram. Banyak kezaliman. Atasan membolimi anak buahnya. Sampai tingkat RT kadangkala. Anda lihat RT-RT itu kadang-kadang kalau dapat, ya wallahualam, tidak di semua tempat. Ketika ada sumbangan, ada beras, itu yang dikasih keluarganya saja. Yang punya hubungan kekerabatan. Kalau nanti akan ditanya sama Allah. Maka ketika orang mengambil harta anak buahnya dan dia makan tanpa ada sebab, maka yang akan menjadi musuh dia kelak pada hari kiamat adalah mereka akan minta haknya kepada Allah. Maka tinggal dilihat kenapa dia potong. Barakallahu fikum.
2: Mutiara Nasihat.
3: Menyampaikan kebenaran itu harus kita sampaikan walaupun pahit. Rasulullah bersabda, "Qulil haqqo walau murron." Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Maka dari itulah kewajiban kita sampaikan kebenaran walaupun pahit. Walaupun konsekuensinya pahit, enggak apa-apa. Sebab kalau kita tidak mengucapkan kebenaran, kebenaran akan hilang, akan redup, hilang sudah. Maka dari itulah kita harus sampaikan kebenaran, sampaikan dalil, tapi dengan etika, dengan adab, ya, ilmiah. Ini yang pertama. Kedua apa? Dalam masalah-masalah yang sifatnya itu tidak sampai kepada hukum wajib, tapi sunnah saja, maka tidak mengapa kita menunda penyampaian sampai waktu yang sifatnya cocok, tepat untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Makanya dalam kitab usul fikih ada kaidah namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Contoh misalnya, Bapak punya keyakinan bahwa membaca bismillah dalam sholat itu hendaknya disirkan, karena Bapak merojihkan pendapat jumhur mayoritas ulama. Nah, ternyata terkadang di masyarakat kita, ya, terutama di pedesaan, menganggap imam itu harus baca bismillah dengan keras. Karena itu mazhab Syafi'i, dan Indonesia ini kan kebanyakan mazhab Syafi'i, gitu kan. Kemudian Bapak disuruh jadi imam. Nah, kalau Bapak sirkan malah menimbulkan fitnah, sementara kan ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, gak apa-apa Bapak keraskan dulu. Baru kemudian Bapak jelaskan kepada mereka, ya, tentang pendapat-pendapat ulama dan mana yang paling kuat dalilnya ini. Ya, untuk menghindarkan mafsadat yang lebih besar pada waktu itu, enggak masalah, Pak. Ya. Tapi kalau itu sifatnya akidah, keyakinan yang memang itu sifatnya tidak yang harus kita ucapkan, ya. Karena dalam masalah akidah enggak ada istilah tawar-menawar. Maka ucapkanlah walaupun itu pahit. Ucapkan, katakan walaupun itu pahit. Paham, Pak?
4: Surah Al-A'raf ayat 100-108.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u 'ala qulubihim fahum la yasma'un.
7: Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami adab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

0: Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang kafir.
1: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.
0: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.

0: Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.
1: وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam."
1: حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku.
1: Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin.
0: Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya.
2: Mutiara belajar. Salat lahir batin.
3: Para pendengar radio yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya, yaitu seputar bacaan-bacaan di dalam rukuk, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji bahwa bacaan yang dilantunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat beliau saat beliau rukuk bukanlah satu macam atau satu jenis, akan tetapi ada beberapa bacaan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua jenis bacaan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau salat ketika beliau rukuk. Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian yang kedua adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Jadi kita sudah belajar dua, yang pertama Subhana Rabbiyal Azim, yang kedua Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, dan dua-duanya sama-sama dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bacaan rukuk yang lainnya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah sekarang kita akan mengkaji bacaan yang ketiga dan bacaan yang keempat. Bacaan yang ketiga yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau rukuk adalah membaca Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Saya ulangi, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, yang artinya Maha Suci Allah dari segala kejelekan. Kudusun juga Maha Suci Allah pula, atau yang Maha memberi berkah. Rabbul Malaikati Warruh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Rabbnya para malaikat dan ruh. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Muslim, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan ini di dalam rukuk dan sujud beliau. Jadi ini bisa dipakai di dalam sujud dan rukuk. Saya ulangi, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, Ini bisa dibaca di saat ruku dan juga bisa dibaca di saat sujud. Sekarang kita akan mempelajari makna yang dikandung di dalam kalimat mulia ini, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Subbuh, kata para ulama, adalah yang terbebas, ya, yang terbebas, zat yang terbebas dari kekurangan. Subbuh artinya adalah zat yang terbebas dari kekurangan. Subbuh, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-mubarra'u minan naqaisi wasyariki wa kulli ma la yaliqu bil alihiyyati. Kata Imam Nawawi, maksud dari subbuh adalah zat yang terbebas dari kekurangan. Zat yang terbebas dari segala jenis kekurangan, dari sekutu dan segala yang tidak layak untuk Tuhan, ya. Segala yang tidak layak untuk Tuhan. Ini arti dari subbuh. Subbuh artinya, saya ulangi, zat yang terbebas dari kekurangan, ya, sekutu dan segala sesuatu yang tidak layak untuk Tuhan atau untuk sesembahan. Ini adalah subbuh. Adapun kudus, ya, artinya adalah, kata para ulama, at-tahiru min kulli aib. At-tahiru min kulli aib, yang suci, ya, dari segala aib. Yang suci dari segala aib, ya, sifat-sifat yang tercela. Ini arti dari subbuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari segala sesuatu yang tercela. Kemudian Rabbul Malaikati Warruh artinya adalah penguasa malaikat dan ruh. Ya, ruh di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang dimaksud, kata mereka, ada sebagian mereka mengatakan bahwa ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Ya, ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Rabbul Malaikati Warruh artinya penguasanya malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril. Ya. Walaupun Jibril itu adalah bagian dari malaikat, di sini disebutkan secara khusus karena untuk menunjukkan keistimewaannya malaikat Jibril, bahwa Jibrillah malaikat yang paling istimewa, makanya disebutkan secara spesifik di sini. Ada yang mengatakan demikian, maksud dari ar-ruh adalah malaikat Jibril. Ada yang mengatakan pula bahwasanya dimaksud dengan ruh di sini adalah nyawa, ya, nyawanya manusia, ya. Rabbul Malaikati Warruh, bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik dari malaikat, penguasa dari malaikat dan juga nyawa. Dan juga ada beberapa penafsiran yang lainnya, ada yang mengatakan bahwa ruh adalah sekelompok dari malaikat, dan masih ada penafsiran-penafsiran yang lainnya. Sekarang kita akan sedikit mengupas tentang Subbuhun Quddusun, ya. Apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala terbebas, tersucikan dari kekurangan dan sifat-sifat yang tercela? Saya akan bawakan beberapa contoh dari kekurangan, ya. Dari kekurangan yang Allah tidak layak untuk memilikinya. Yaitu contohnya ngantuk, ya. Kemudian contoh yang lainnya tidur, mati, atau kebutuhan kepada yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah mengantuk, apalagi tidur, apalagi mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mati. Serta Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkan yang lainnya. Jadi kalau manusia pasti dia membutuhkan yang lain, dan itu menunjukkan kekurangan dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha sempurna, maka Allah tidak membutuhkan siapapun dia. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang biasa diistilahkan dengan ayat kursi, kita dapatkan Allah Azza wa Jalla menjelaskan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyu yang Maha Hidup. Nah, Maha Hidup di sini artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah al-awwalul ladzi laisa qablahu syai'un wal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal dan yang akhir. Yang awal itu maksudnya adalah tidak ada yang mendahului Allah keberadaannya. Al-awwalu al-akhiru, al-akhiru artinya lah yang terakhir, maksudnya lah tidak ada lagi sesudah Allah Subhanahu wa taala. Alias Allah itu tidak akan pernah mati. Makanya saya katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup. Al-Hayyu Al-Qayyum adalah yang selalu senantiasa mengurusi para hambanya. Kemudian apa kata Allah? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Inilah kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika kita mengatakan subuhun kudusun, kita artinya sedang mensucikan Allah, membebaskan Allah, menjauhkan Allah dari segala sesuatu yang sifatnya kekurangan. Ya. Allah itu enggak punya kekurangan. Allah itu hidup terus, enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Beda dengan manusia. Bisa Anda bayangkan kalau misalnya Allah itu ngantuk. Ya. Ada orang misalnya, seorang suami istrinya sedang melahirkan dan kesulitan melahirkan. Ya, sudah pembukaan sekian, ternyata bayinya belum keluar juga. Istri sudah kehabisan nafas untuk mengejan. Maka saat itu sang suami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla berkenan untuk memudahkan kelahiran dari putranya tersebut atau putrinya tersebut. Dia berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dia menghibah, dia merintih, dia menangis. Ketika dia sedang puncak-puncaknya merintih seperti itu, tahu-tahu Allah ngantuk. Gimana coba? Atau Allah tidur. Bangunnya kapan? Bangunnya istrinya sudah kehabisan nafas meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala enggak ada ngantuknya. Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Allah itu Maha Hidup. Kehidupan Allah itu sempurna. Tidak ada ngantuk di dalamnya, tidak ada tidur di dalamnya. Beda dengan kehidupannya manusia. Kalau manusia enggak ngantuk, teler dia. Kalau manusia enggak bisa tidur, dia akan kesulitan. Makanya ada sebagian orang kalau mau tidur aja harus pakai obat. Ya. Harus kalau pengen tidur harus pakai obat. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ngantuk. Ya. Tidak akan pernah tidur Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla itu Maha sempurna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Allah tidak punya kekurangan. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Ya, Allah tidak mati. Dan Allah juga di antara bentuk kesempurnaannya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berdiri sendiri. Makanya di sini dikatakan dalam surat Fatir ayat 15, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah." Wahai para manusia, kalianlah yang butuh sama Allah. Kalianlah semua yang butuh sama Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada siapa-siapa. Al-Hamid yang maha terpuji. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa dirinya itu tidak butuh sama yang lainnya. Karena kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala butuh sama yang lainnya, berarti Allah Subhanahu wa taala punya kekurangan. Subuhun kudus. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala jenis kekurangan. Allah itu enggak punya kekurangan. Allah itu Maha sempurna. Maka kita katakan subuhun kudus. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis kekurangan. Ya. Entah itu bentuknya ngantuk, tidur, entah itu bentuknya mati, entah itu bentuknya lah butuh sama yang lain. Allah enggak butuh sama sekali. Allah enggak butuh bantuan dari manusia, Allah enggak butuh bantuan dari malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terpengaruh ketika para hambanya tidak taat kepadanya. Allah juga tidak kemudian bertambah kekuasaannya ketika para hambanya taat kepada dia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada para makhluknya. Inilah diantara kekurangan-kekurangan yang harus kita jauhkan Allah darinya. Dan juga diantara makna dari subuhun kudus adalah kita berusaha mensucikan Allah dari segala sesuatu yang sifatnya aib. Ya. Segala sesuatu yang sifatnya tercela. Ini kita harus sucikan Allah darinya. Makanya dalam beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dijauhkannya Allah dari sifat-sifat yang tercela. Contohnya diantara sifat yang tercela adalah kedzaliman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim. Di antara contoh aib yang lainnya atau sifat buruk yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala terjauhkan adalah sikap atau sifat pelit. Ya. Adalah sifat pelit. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 46, Allah berfirman, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Dan Rabbmu, yaitu Allah itu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi ketika kita ucapkan subuhun, kudusun, kita sedang berusaha untuk membersihkan keyakinan-keyakinan yang jelek. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari prasangka-prasangka yang buruk kepada Allah. Bahwa Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Makanya ucapan-ucapan seperti ini, kalimat-kalimat subuhun, kudusun, kalau misalnya kita baca, kemudian kita fahami artinya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat tersebut akan memperbaiki perilaku kehidupan kita. Contoh yang paling gampang sekarang misalnya, adalah kenaikan BBM. Ya. Kenaikan BBM banyak orang yang, ya jelas, ini jelas memberatkan. Ya. Itu kita tidak ragu bahwa ini memberatkan, kemudian juga akan mengerek naiknya barang-barang pokok yang lainnya, ya, akan semakin banyak mengeluarkan uang, ya, transportasi kita dan lain sebagainya untuk makan kita. Nah, ketika orang dalam suasana seperti ini, suasana kalut naiknya BBM, sehingga beberapa saat sebelum pengumuman kenaikan itu pom bensin itu penuh. Mereka berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya BBM, ya, berupa bensin atau yang lainnya, solar, untuk persiapan sekian lama. Nah, ketika orang sedang dalam keadaan panik seperti itu, ada yang kemudian melayangkan protesnya dengan membakar ban, menutup SPBU dan sebagainya. Ketika dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang terlontar kata-kata, Allah ini gimana sih? Allah ini gimana? Indonesia kan kaya. Indonesia kan produsen minyak besar di dunia. Indonesia kan anggota apa APEC atau apa itu yang kumpulan negara-negara penghasil minyak. Ya. Gimana sih kok minyak di negeri kita mahal? Allah ini gimana sih? Jadi ada sebagian orang ketika mendapatkan ujian seperti itu, dia akan menyalahkan dalam tanda kutip Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ini gak adil. Allah ini zalim. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat negara lain yang juga sama-sama produsen minyak. Di Arab Saudi misalnya, minyak sampai sekarang harganya masih setengah real kalau gak salah itu. Beberapa tahun yang lalu, ketika kami atau tahun kemarin ketika kami menunaikan ibadah haji di Saudi, di Arab Saudi, minyaknya masih setengah real ya 1.500. Kayak air mineral di negeri kita. Dari dulu segitu-gitu, ya, 1.500. Allah gimana sih? Saudi sama Indonesia kan sama-sama buminya Allah. Kenapa di sini mahal, di sana murah? Allah ini enggak adil. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi para hamba-Nya. Subuhun Quddus. Allah itu Maha Suci. Allah itu enggak punya kekurangan. Allah itu enggak punya aib. Allah itu enggak punya sifat jelek. Allah itu sayang para hamba-Nya. Ada yang mengatakan kalau memang Allah sayang, kenapa di sana harganya 1.500, di sini harganya 8.500 ya? Itu kan berapa kali lipat, 1.500 sama 8.500. Saya katakan Allah itu tidak akan pernah menzalimi para hamba-Nya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian seperti itu, maka pasti di balik ini ada hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada para hamba-Nya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat dari ulah tangan kalian sendiri. Jadi daripada kita itu suudzon sama Allah, daripada kita itu katakan Allah zalim, na'udzubillah min dzalik dan seterusnya, mendingan kita introspeksi diri. Kenapa kok di kita mahal banget, di sana murah? Seharusnya kan kita berpikir, apa yang menyebabkan seperti ini? Ujian yang Allah timpakan kepada kita itu pasti ada sumbernya. Mungkin kita tidak menjalankan ajaran Islam yang dengan benar. Ya. Sedangkan di negara tersebut mereka menerapkan syariat Islam. Ya. Mungkin banyak perintah-perintah agama yang kita lalaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan orang-orang tersebut supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Ya. Seharusnya yang seperti ini senantiasa kita hidupkan di dalam hati kita. Bukan kita berusaha untuk mencari kambing hitam dari luar. Ya, karena bisa jadi kambing hitamnya maaf kita sendiri. Itu lebih bijak. Ya. Ketika kita bakar-bakar ban, apa menyelesaikan masalah? Nah, ketika kita maaf mengumpat-umpat, ya, pihak yang berwenang, apakah menyelesaikan masalah? Sebaiknya justru kita introspeksi diri, apa dosa yang saya lakukan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian seperti ini? Ini solusi yang lebih real. Ya. Kita introspeksi diri. Kemudian kalau misalnya memang ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang berwenang, kita nasihati mereka dengan cara-cara yang baik tentunya. Jadi siapa bilang kita diam saja tidak menasihati? Kita nasihati tapi dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang bijak. Ya, bukan dengan anarkis. Subuhun Quddus. Allah itu Maha Suci dari segala macam kekurangan, dari segala aib. Nah, dan di antara aib yang kita harus jauhkan Allah Subhanahu wa taala darinya adalah sifat pelit. Sifat pelit. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 64 Allah menceritakan perilaku jeleknya orang Yahudi. Kata Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya di sinilah mereka mengatakan bahwa Allah ini pelit. Ya, yadullahi maghlulah. Allah ini pelit. Maka langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan orang Yahudi tersebut, ghullat aydihim. Ghullat aydihim. Kata Allah yang terbelenggu itu tangan mereka. Jadi mereka katakan Allah itu tangannya terbelenggu. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung membantah. Ya. Yang terbelenggu itu tangan mereka, yang pelit itu mereka. Bal yadahu mabsuutatan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Allah memberi rezeki sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ketika ada oknum-oknum yang berusaha untuk menyematkan sifat-sifat tercela kepada Allah, di antaranya adalah sifat pelit, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bantah.
4: Ya. Bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Memberikan rezeki kepada para hambanya siang malam sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika kita mengucapkan subuhun kudusun, kita berusaha untuk membersihkan prasangka-prasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu maha suci. Allah Subhanahu wa taala enggak punya kekurangan. Allah itu enggak punya aib. Allah itu tidak memiliki sifat-sifat yang tercela. Subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh. Ini bacaan yang ketiga.

0: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
1: Doa masuk pasar, terminal, bandara, dan pusat keramaian lainnya.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 5/291. Riwayat Al-Hakim nomor 1/538 dan Sahih Tirmidzi nomor 3/152.

0: Ah, akhirnya. Wah, yang mana ya? Ah, ini. Mantap.
1: Saudaraku. Pahamilah, mencukur sebagian rambut dengan gundul dan membiarkan sebagian disebut dengan qaza. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat anak kecil yang dia digundul sebagian dan rambutnya dibiarkan sebagian. Lalu beliau mengatakan, "Ihlakhu kullah aw da'hu kullah." Gundul semuanya atau jangan gundul semuanya. Di samping itu, melakukan qaza, menggundul sebagian rambut dan membiarkan yang lain, termasuk di antara tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang kenal syariat atau tradisi orang-orang yang fasik. Dan kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meniru mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang meniru kebiasaan satu kelompok masyarakat tertentu, maka dia bagian darinya. Dan tentu kita tidak ingin meniru gayanya orang fasik. Karena itu hindari model rambut semacam ini.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum, mohon tanya batasan kita mendapatkan rokat imam sampai di mana? Waalaikumsalam. Batasannya adalah ketika kita sempat rukuk bareng. Ya. Man roka amal imam faqad adroka rokatan. Barang siapa yang sempat rukuk bersama dengan imam, maka dia mendapatkan satu rokat. Barang siapa yang sempat rukuk bareng. Sempat rukuk bareng itu maksudnya adalah ketika imamnya rukuk, Anda datang, Anda sempat rukuk saat imamnya rukuk. Ya. Dan sempat Anda membaca minimal subhana rabbiyal azim. Ya. Nah, ketika Anda sempat rukuk bareng sama imam, imamnya masih rukuk, Anda sempat datang dan rukuk bareng sama imam, maka itu dianggap mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau misalnya Anda datang, imamnya lagi rukuk, Anda rukuk, dia bangkit. Ya. Jadi Anda datang, imamnya lagi rukuk, kemudian Anda rukuk, ketika Anda rukuk dia bangkit. Berarti dalam kondisi seperti ini Anda enggak sempat rukuk bareng sama imam. Maka kalau seperti itu kasusnya, Anda tidak mendapatkan satu rakaat. Alias nanti harus mengganti rakaat di akhir setelah Anda dan imam mengucapkan salam.
2: Mutiara tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Pertanyaannya pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul syekh, bagaimana jika seorang berzina sebelum menikah lalu kemudian hamil, apakah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah anak tersebut boleh dinisbatkan kepada ayahnya dan berhak mendapatkan warisan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
3: هذا السائل يسأل عما إذا كان رجل زنى بامرأة ثم حملت منه ثم تزوجها هل يكون الولد له؟ هكذا الذي فهمت من السؤال. والجواب على ذلك أنه لا يكون ابنا له، لأنه لا يكون ابنا له إلا بعقد شرعي، وما كان منه من معاشرة لهذه المرأة بغير عقد وترتب على ذلك وجود هذا الولد فإن الولد لا يكون له، لأنه لا يكون الولد إلا بصلة بين الرجل والمرأة بموجب الشرع، عقد شرعي بإجاب وقبول وشهود. وأما بهذه الطريقة فإن الولد لا يكون له بأي حال.
4: Yang Syekh pahami dari pertanyaan tadi, beliau mengatakan bagaimana jika seorang laki berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut hamil, ya, kemudian untuk menutup aibnya maka dia pun menikahi wanita tadi. Setelah itu akhirnya wanita tadi pun melahirkan, ya, tentunya setelah terjadi pernikahan. Maka jawaban Syekh bahwasanya yang benar bahwasanya anak itu bukanlah anak dia, ya. Kenapa? Karena anak tidak dikatakan anak syar'i kecuali jika dilakukan hubungan dari akad nikah yang syar'i. Ya, adapun dari hubungan yang gelap, yang hubungan yang tidak sesuai, tidak syar'i, maka tidak boleh dinisbahkan anaknya kepada dia. Seperti hubungan tanpa adanya akad nikah, tanpa adanya wali, tanpa adanya saksi, ya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Harus anak bisa dijadikan disebut dengan anak syar'i jika akan karena disebabkan karena akad nikah yang ijab kabul dan saksi dan macam-macamnya, itu akad nikah yang syar'i. Wallahu a'lam.
2: Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar filhamallahu ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Abdul Muslim Firani telah menerjemahkan.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Kita masih melanjutkan hadis ke-19.
7: Pelajaran yang ketiga, dan itu yang berkaitan langsung dengan bab taubah, di mana Zir bin Hubaysh mengatakan hatta fama zala yuhaddithuna hatta dhakara baban, dan terus Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Sofwan bin Asal menceritakan, ya, terus Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu kepada kita terus sampai beliau menyebut baban minal maghrib, ada satu pintu di arah barat. Bab pintu di arah barat. Masiratu ardhihi, di mana lebarnya, lebar pintu tersebut,

0: yasirur raqibu fi irdihi fi ardihi, atau ketika seseorang itu berjalan dari ujung gawangan pintu yang satu ke gawangan pintu yang dua. Kalau gawangan itu bahasa Indonesianya apa? Kusen. Kusen bahasa Indonesia? Ambang. Nah, ambang. Ya betul. Kusen tuli bahasa Purbalingga. Ya ora apa-apalah. Sekang kusen siji tekan kusen sijine. Bahasa Purbalingga. Kalau bahasa Indonesia ya, dari ambang pintu, ambang ya. Ambang. Ya, yes, pokoknya dari ambang pintu satu ke pintu yang lain. Paham nggih? Insyaallah nggih. Ya, kusen lah, kusen. Dari kusen satu ke kusen lain. Ya, itu apabila berjalan seseorang atau lebarnya 40 atau 70 aman. 40 atau 70 tahun. 40 atau 70 tahun. Berarti lebar napa mboten? Lebar. Itu baru lebarnya. Biasanya pintu itu ada lebarnya, ada? Lebarnya saja sudah segitu, lah tingginya. Maka kata para ulama, hadza ardu. Ini lebarnya. Wa kaifa bituli? Maka bagaimana pula tingginya? 40 atau berapa? 70 tahun. Berarti panjang atau lebar sekali. Ini pintu tentang taubat di sebelah barat sana. Para ulama mengatakan yang dimaksud pintu ini pintu beneran. Satu. Ada yang mengatakan ini adalah sesuatu yang maknawi yang tidak bisa dilihat wujudnya. Ya, ini hanya sekedar makna batasan taubat. Tapi yang benar adalah pintu yang hakiki, walaupun kita tidak bisa melihat. Jadi di sebelah barat sana terbentang pintu taubat yang luar biasa lebarnya, luar biasa lebarnya. Dan itu terus akan dibuka oleh Allah sampai menjelang hari kiamat. Maka siapa saja dari hamba Allah yang bertaubat, pintu terbuka. Masya Allah. Kapan mau bertaubat? Mau siang hari, mau malam hari, masih disediakan pintu taubat. Makanya orang yang segera sering mengatakan pintu taubat masih terbuka. Itu di sebelah barat sana. Qala Sufyan, berkata Sufyan, salah satu rawi, kibala Syam khalaqahullah, dari arah Syam. Dari arah Syam diciptakan oleh Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, terbuka pintu tersebut. Litaubah, untuk menerima taubat. La yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu, tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari pintu tersebut. Pintunya di sebelah mana? Kalau sudah terbit matahari dari pintu itu, pintu segera ditutup. Biasanya kan matahari terbitnya dari arah timur. Mau injang tersih timur maupun barat. Tadi pagi masih timur ya. Alhamdulillah. Besok pagi? Ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Selama kita masih hidup, kesempatan taubat. Apalagi menjelang bulan Ramadan. Ibaratnya Ramadan itu adalah kesempatan untuk bertaubat. Dengan taubat itu hati menjadi kinclong, bersih, menjadi subur, sehingga amalan-amalan soleh itu akan ringan terasa bagi hati kita. Beda dengan hati yang karaten, hati yang gersang, hati yang tandus, berat sekali melakukan amal soleh. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya ini pernah tertahan dari sholat malam. Jadi tidak bisa melakukan sholat malam selama 40 hari. Arep tangi bengi rasanya apa? Abut banget. Apa kata dia? Gara-gara satu dosa yang pernah kulakukan. Jadi dosanya ku marahi abut. Abut maca Quran, abut ngapalakan Quran, abut menghafal, mengamalkan Al-Quran, abut sedekah, abut puasa, abut dikir, abut tawakal, abut roja, abut khauf. Jadi untuk roja kepada Allah, berharap kepada Allah juga berat, untuk tawakal kepada Allah juga berat, untuk merasa takut kepada Allah juga berat. Semua amalan-amalan itu akan terhalangi dengan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, Ramadan itu adalah bulan beramal. Kalau kita masih banyak melakukan dosa, hati kita dipenuhi dosa, abot, berat. Paling setengah Ramadan sudah ceklek. Kenapa? Karena belum ada taubat sebelumnya. Mulanya kan sangat saya dan sangat kita sarankan orang yang ingin menghidupkan Ramadan mulai dari sekarang. Bertaubat dari sekarang, berlatih dari sekarang. Sing cah cilik-cilik dilatih puasa. Sing gede ya juga latihan puasa. Mulai yang besar juga membiasakan baca Quran. Lah Ustaz, saya belum bisa baca Quran, latihan. Mulai sekarang. Yang biasanya tidak sholat malam, sholat malam. Yang tadinya enggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid, latihan. Karena kalau tidak berlatih dari sekarang, tengah jalan ceklek. Ibaratnya kita ini mau lomba di bulan Ramadan. Namanya perlombaan itu nek tidak pemanasan, biasanya apa? Ya ora tekan. Jenengan ngertos maraton? Maraton itu berapa kilo? Pinten, Pak? Maraton pinten kilo? 10 kilo, 11. Hmm. Pernah orang-orang pengalaman maraton kabeh. Ada yang pernah ikut maraton? 10 kilo, Pak. Nah, itu bukan maraton. Itu lari jarak jauh. Kalau maraton itu lebih dari itu. 42, sekian kilo. Gitu, genar atau maraton ya, bodoh. Teorinya begitu. Jadi khusus istilah maraton itu adalah kalau tidak salah, ini kan guru olahraga ya maksudnya. Ya, sing guru olahraga mungkin ngerti. Pelajaran SD. 42 kilo. Itu latihannya sedikit, sedikit, sedikit. Orang yang jago maraton itu orang-orang gunung. Yang terkenal kan orang Kenya. Dalane maten iki. Nanjak. Jadi tiap pagi dia gitu. Makanya kalau jalannya gini, alas. Gampang sipil. Nah, orang ketika akan masuk Ramadan itu adalah lomba, lomba, lomba, lomba. Kalau enggak pernah pemanasan sebelumnya, tengahan Ramadan habis. Maka biasanya kita dapatkan di awal Ramadan apa yang terjadi? Masjid kayak kena tsunami manusia. Kebet luber, pasang taruh teratak. Jamaah luber nih Pak Takmir, gimana caranya kita pasang taruh? Terus sampai jalan, jalan kita tutup. Besar tengah Ramadan, yuk jamaah yuk seranana cabut. Allahu Akbar. Jadi begitu, butuh latihan. Salah satunya taubat. Taubat itu akan meringankan, insya Allah biidnillah meringankan amalan kita. Maka banyak-banyak bertaubat. Mumpung pintu taubat masih terbuka. Lebih khusus di bulan Ramadan. Allah menyediakan setiap malam akan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kulla laylatin. Dan Allah akan memilih orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam. Masya Allah. Apalagi ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita ini Ramadan, ora Ramadan pada baik. Berarti boleh Ramadan semangat pun? Boleh, justru itu yang dianjurkan. Lebih semangat dari bulan-bulan yang lain. Tapi segala sesuatu butuhlah latihan. Lebih penting lagi adalah latihan hati. Hati itu harus dipupuk dulu, supaya dia bisa menjadi tempat tumbuhnya amal soleh. Pupuk yang paling baik bagi hati itu adalah pupuk iman. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa anfa'u aghbiyatil qalbi al-iman. Dan makanan yang paling bergizi bagi hati adalah iman. Iman itu bagaimana? Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu iman. Itu dengan melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, hati menjadi gembur, menjadi subur. Nah, kemungkinan hati itu ada penyakitnya. Selain dikasih makanan bergizi, nek orang sakit, maka harus dikasih apa? Obat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa anfa'u adwiyatil qalbi Al-Qur'an. Dan obat yang paling bermanfaat bagi hati adalah Al-Qur'an. Dados kesimpulanipun, sebelum masuk Ramadan itu sudah harus banyak-banyak baca Qur'an. Supaya hati yang sakit itu penyakitnya nopo? Terkikis. Dan harus banyak-banyak beramal soleh supaya hati itu semakin apa? Gembur, subur. Ini dua ini, iman, Quran. Iman itu adalah gizi bagi hati, sementara Al-Quran adalah apa? Obat bagi hati. Ini masalah taubat, ya. Dan pintu taubat terus terbuka lebar, dan itu disebutkan dalam hadis ini letaknya di arah barat. Ya, letaknya di arah barat, tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari pintu tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bertaubat. Karena untuk taubat pun butuh apa? Butuh petunjuk dari Allah. Butuh hidayah dari Allah, butuh bimbingan dari Allah. Terkadang seseorang itu karena merasa dirinya sudah baik, ken tobat niku angel. Kowe iki tobat, tobat kenang apa? Yang tambahnya sholat. Ini, makanya kita harus betul-betul minta kepada Allah untuk dibimbing supaya kita bisa bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah di atas sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin.
1: Mutiara Riyadus Salihin.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Soal jawab.
4: Ustaz, saya bekerja di instansi yang notabene-nya banyak praktek yang membuat saya tidak sreg. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus keluar dari pekerjaan itu atau bagaimana?
5: Bagaimana Ustaz? Apakah saya harus keluar? Pertama, Anda tidak menjelaskan pekerjaan Anda itu halal atau haram.
4: Anda cuma menjelaskan bekerja di sebuah instansi, yang instansi itu ada praktek-praktek yang membuat Anda tidak serak. Pekerjaan Anda ini aslinya halal apa haram? Kalau aslinya haram pekerjaan Anda, Anda serak gak serak harus keluar.
0: Ya.
4: Tapi kalau asli pekerjaannya halal, aslinya halal. Aslinya halal pekerjaannya. Melayani masyarakat halal, dalam halal yang halal.
0: Ya.
4: Capil misalnya, catatan apa? Sipil. Anda tugasnya ya nyatat orang-orang yang lahiran, ya bikin akte dan seterusnya. Itu kan aslinya halal pekerjaannya. Tapi ada praktek-praktek yang membuat Anda enggak serak misalnya. Kayak tadi misalnya ada suap, ada kong kali kong, ada kolusi, ya, ada korupsi. Pekerjaannya halal, cuman ada praktek-praktek yang tidak baik di sekeliling Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Satu, kalau Anda bisa merubah dan membawa warna yang baik di situ, maka bertahan. Lebih baik. Mewarnai lebih baik. Anda punya masya Allah kedudukan senior, didengar omongannya, bisa mewarnai, diam di situ, tetap di situ warnai. Karena kalau orang-orang baik semuanya keluar, yang tersisa orang-orang yang jahat-jahat. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, Anda nggak kuat, malah khawatirnya bukan Anda yang mewarnai tapi Anda yang diwarnai, dan Anda tidak punya mentalitas yang kuat. Gampang terbawa. Ya kalau seperti itu, lebih baiknya Anda mencari tempat lain yang menyelamatkan kondisi agama Anda.
6: Mutiara Nasihat.
7: Hendaklah kita benar-benar menyadari bahwa dakwah itu tidak hanya berretorika. Dakwah itu tidak hanya berbicara di hadapan khalayak ramai. Dakwah itu tidak hanya khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri. Namun dakwah lebih luas daripada itu semua. Kita semua bisa berdakwah walaupun tidak mengeluarkan satu ayat pun atau satu hadis pun. Dalam arti bahwa kita bisa berdakwah dengan senyuman kita. Kita bisa berdakwah dengan salam yang kita sebarkan. Kita bisa berdakwah dengan jamuan kita dalam menjamu tamu. Kita bisa berdakwah dengan cara menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Dan ini telah terbukti sangat efektif dan telah ditorehkan oleh catatan sejarah. Dan kita pada kesempatan yang telah lalu telah menyebutkan beberapa contoh, atau yang lebih tepat dua contoh, bagaimana kelembutan atau indahnya akhlak seseorang dapat membuka pintu hidayah di dalam hati seorang manusia. Contoh yang pertama kita jelaskan, yaitu sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad, bagaimana ayah dari Abu Bakar As-Siddiq meraih hidayah. Bagaimana beliau bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah? Ternyata bukan dengan pedang, ternyata bukan dengan duduk di sebuah kajian, namun ketika beliau dibawa oleh anaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Lau aqrarta syekha fi baitihi la ataina." Kalau saja engkau membiarkan ayahmu beristirahat di rumahnya, maka kami yang akan datang kepada beliau. Saya yang akan datang, seorang nabi, seorang rasul yang datang ke Mekah untuk membuka kota tersebut, bukan untuk rekreasi, bukan untuk istirahat, bukan untuk menghilangkan kepenatan, namun memiliki kegiatan yang sangat padat di kota tersebut, masih mau menyempatkan waktunya untuk mendatangi rumah Abu Quhafah. Oleh karena itu dijelaskan kata-kata ini begitu membekas di dalam hati beliau, dan akhirnya beliau mengucapkan la ilaha illallah. Contoh yang kedua yang telah kita jelaskan adalah bagaimana Nabi menyikapi orang badui yang kencing di masjid atau yang buang air kecil di masjid, sebuah kemungkaran yang sangat amat berat, sebuah perilaku yang sangat kontroversi. Bayangkan buang air kecil di masjid, Kita tidak bayangkan apabila kejadian ini terjadi di Masjid Al-Barakah pada hari-hari ini, apa yang terjadi, apa yang terjadi dengan orang tersebut? Atau apabila kejadian ini terjadi di Masjid Istiqlal, apa yang terjadi dengan orang tersebut? Buang air kecil di dalam masjid. Namun sekali lagi Nabi SAW sangat bijak dan menyikapi orang itu dengan lemah lembut dan penuh dengan rasa hikmah, sehingga kesantunan Nabi SAW itu betul-betul membekas di dalam hatinya. Kenapa? Karena Nabi tidak mencelanya, Nabi tidak mengolok-oloknya, Nabi tidak menertawakannya, Nabi tidak memukulnya. Bahkan Nabi mencegah ketika para sahabatnya radhiyallahu taala anhum berusaha untuk menghentikan orang tersebut ketika buang air kecil. Akhirnya orang itu mengatakan, ia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad dan janganlah engkau merahmati orang selain kami berdua. Lihat bagaimana, walaupun sekali lagi kalimatnya salah, doanya salah, namun lihat bagaimana tersentuhnya hati orang Badui tersebut dengan akhlak Nabi SAW, dan ia tidak pernah mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu tidak ada riwayat yang mengatakan beliau pipis untuk kedua kalinya, kan begitu. Jadi artinya benar-benar menyentuh, benar-benar masuk ke dalam hati dan membuat seseorang itu berubah dan memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu ini yang harus kita renungkan bersama-sama jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Di antara contohnya bagaimana keindahan akhlak dapat memberikan hidayah irsyad yang sangat efektif kepada seseorang adalah ketika seorang raja atau salah seorang raja di Jaziratul Arab yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i masuk ke dalam agama Islam. Jadi banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau adalah salah seorang raja terpandang di negeri Arab, di Jazirah Arab. Dan ketika mendengar munculnya Rasulullah SAW dan bagaimana berkembangnya dakwah beliau, dari hari ke hari manusia masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam, membuncahlah di dalam hati beliau api kebencian, api cemburu, karena adanya pesaing. Dia berpikir bahwa Nabi seorang raja yang akan menyaingi kerajaannya. Dan rasa benci ini benar-benar memenuhi hati Adi bin Hatim. Hingga datanglah suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari dia ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin mendatangi kompetitornya karena dia berpikir Nabi adalah seorang raja yang akan menyaingi kerajaannya. Begitu mendengar kedatangan Adi bin Hatim, Rasulullah SAW yang pada saat itu sedang berada di masjid beserta para sahabatnya bergegas untuk menyambut kedatangannya. Jadi bukannya dikucilkan, bukannya dicueki, justru Nabi SAW dan para sahabatnya berusaha menyambut Adi bin Hatim, orang kafir, belum masuk Islam. Dan tidak berhenti sampai di sini saja, Nabi SAW menggandeng tangannya dan mengajak Adi bin Hatim untuk berkunjung ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangannya dipegang dan diajak untuk berkunjung dan singgah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar diperhatikan, benar-benar dirangkul, benar-benar berusaha untuk diluluhkan hatinya. Dan di tengah perjalanan, qadarullah, ada seorang wanita tua yang lemah dan lanjut usia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedang datang bersama atau sedang jalan bersama Adi bin Hatim, lalu ada seorang wanita tua yang memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhenti. Bayangkan, seorang nabi dan raja berjalan berdua lalu dipanggil oleh seorang wanita yang tidak memiliki status sosial. Dan bukanlah seorang gadis cantik yang memukau perhatian laki-laki, hanya seorang wanita tua, tua renta, wanita yang lemah, namun dia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka namun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhenti dan meninggalkan Adi bin Hatim dan mendatangi wanita tersebut. Bayangkan, raja ditinggalkan dan mendatangi wanita tua tersebut. Dan Nabi SAW pun berdiri cukup lama guna melayani kebutuhan dan hajat wanita tua tersebut. Maka ketika melihat ketawaduan Nabi SAW, Adi bin Hatim mengatakan, ini bukanlah tipe seorang raja. Raja ini enggak begini. Tidak ada, saya tidak pernah melihat seorang raja mau menghentikan perjalanannya hanya untuk berbicara dengan wanita tua. Dia bukan seorang raja. Jadi Adi bin Hatim mengatakan, demi Allah ini bukan tipe seorang raja. Akhirnya Nabi SAW pun selesai menyelesaikan hajatnya dengan dengan wanita tua tersebut. Lalu Nabi SAW menggapit tangan Adi bin Hatim dan menggandeng tangannya dan melanjutkan perjalanan sampai di rumah beliau. Dan sesampai di rumah beliau SAW, Nabi SAW pun bergegas untuk mengambil satu-satunya bantal yang beliau miliki. Jadi bantal duduk yang tidak mewah, yang hanya berbalut kulit dan berisikan sabut pohon kurma. Lalu ketika beliau mengambil bantal tersebut, beliau persilahkan Adi bin Hatim untuk duduk di atasnya. Dan ini adalah satu-satunya bantal duduk yang dimiliki oleh Nabi SAW. Beliau tidak punya dua bantal, beliau hanya punya satu bantal duduk. Dan beliau ambil dengan segera, menunjukkan semangatnya dan keinginannya untuk menjamu tamunya tersebut, dan dipersilahkan atau Nabi mempersilahkan Adi bin Hatim untuk duduk di atas bantal itu. Dan Adi pun menolak. Adi mengatakan tidak, melainkan engkau duduk yang di sana. Jadi Nabi Adi bin Hatim mengatakan tidak, engkaulah yang lebih pantas duduk di sana. Lalu disahut oleh Nabi SAW, tidak, engkaulah yang duduk di atas sana. Akhirnya Adi bin Hatim duduk di atas bantal tersebut dan Nabi SAW duduk di atas tanah. Subhanallah, duduk di atas tanah. Ini Nabi, ini Rasul, orang nomor satu di dalam dunia Islam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, hanya memiliki satu bantal, dan satu bantalnya itu pun diberikan kepada tamunya yang kafir dan belum masuk ke dalam agama Islam. Coba bayangkan, antum di rumah punya berapa bantal? Banyak kan, subhanallah. Ini Nabi hanya punya satu bantal dan itu pun diberikan kepada tamunya. Coba lihat betapa banyak tuan rumah tempat duduknya yang paling empuk, adapun tamunya dibiarkan di tempat-tempat yang lain atau disuruh lesehan, udah duduk-duduk gartiker di sana. Dia duduk di tempat duduk yang paling empuk. Nabi tidak. Satu-satunya bantal duduk yang ia punya ia berikan kepada Adi, dan ia perintahkan Adi untuk duduk di atas sana. Dan Nabi tidak basa-basi. Buktinya apa? Ketika Adi sungkan, Nabi tetap memaksa dia untuk duduk di atas bantalnya. Jadi sebagian orang itu basa-basi, ayo silakan duduk. Ketika tamunya tidak mau, langsung diambil bantalnya dan dia duduk di atas bantal tersebut. Itu basa-basi. Adapun Nabi tidak. Ketika Adi enggan, Nabi tetap memaksa Adi untuk duduk di atas bantal tersebut, dan beliau duduk di atas tanah. Lesehan, subhanallah. Saat itu Adi langsung bergumam untuk kedua kalinya, demi Allah, ini bukanlah karakter seorang raja. Seorang raja tidak begini. Seorang raja memiliki singgasananya. Seorang raja tidak mungkin memiliki satu bantal yang tidak mewah. Jadi tidak mungkin ada seorang raja yang hanya memiliki satu bantal saja. Ini bukan seorang raja. Dan seorang raja tidak mungkin memiliki ketawaduan yang sejauh ini. Akhirnya setelah terjadi diskusi di antara Nabi SAW dan Adi bin Hatim, Adi bin Hatim pun mengucapkan la ilaha illallah. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kemampuan akhlak yang mulia untuk meluluhkan hati seseorang. Adi bin Hatim begitu terkesan dengan kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan sabar melayani kebutuhan wanita tua sedangkan beliau sedang berjalan dengan seorang raja. Dan bagaimana Nabi SAW melayani tamunya dengan penuh khidmat dan penuh penghormatan. Oleh karena itu goresan keterkesanan beliau itu merupakan titik tolak untuk memeluk agama Islam. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bisa jadi keramahan kita di masyarakat itu yang diperhatikan orang dan membuat orang itu mau mengaji Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan remehkan, lihat bagaimana Adi bin Hatim memperhatikan bagaimana cara Nabi SAW berkomunikasi, bagaimana ketawaduan Nabi SAW. Jangan remehkan ketika kita menerima tamu, bisa jadi orang itu terkesan dengan Al-Quran dan Sunnah karena melihat bagaimana kita melayani dia pada saat dia menjadi tamu kita. Lihat bagaimana sekali lagi Adi bin Hatim. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini yang harus kita renungkan.
8: Surah Al-A'raf ayat 109 sampai 129.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
11: Pemuka-pemuka kaum Firaun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai.
10: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
11: Yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Firaun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan?
10: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
11: Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir.
10: يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
11: Supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.
10: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ.
11: Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Firaun mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan mendapat upah jika kamilah yang menang?
10: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
11: Firaun menjawab, ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.
10: Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin.
11: Ahli-ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu ataukah kami yang akan melemparkan?
10: Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim.
11: Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan.
10: Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun.
11: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.
10: Fa waqa'a al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun.
11: Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.
10: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ.
11: Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
10: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
11: Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta menyerapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun.
10: قَالَ فِي

0: Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini.
1: La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in.
0: Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya.
1: Qalu inna ila rabbina munqalibun.
0: Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.
1: Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin.
0: Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.
1: Wa qala al-mala'u min qawmi fir'auna atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun.
0: Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka.
1: Qala Musa,

0: Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
1: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
0: Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 812. Hadis yang dikutip oleh Imam Muslim, Ibnu Sa'ad Al-Uqairi dalam Ad-Du'afa dan Al-Hakim, dari Sa'id Al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari Asir bin Jabir, أن عمر بن الخطاب قال لأويس القراني, bahwa Umar bin Al-Khattab berkata kepada Uwais Al-Qarani, istaghfir li, mohonkanlah ampunan untukku wahai Uwais. Qala anta ahaqqu an tastaghfira li. Uwais berkata, justru kamu lebih berhak untuk kamu mohonkan ampunan untukku. Innaka min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kamu termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Umar berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairut tabi'in rajulun min qaran yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baiknya tabi'in adalah seorang laki-laki dari kabilah Qaran, namanya Uwais. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama, hadis ini sahih ya, bolehnya tawassul melalui orang soleh yang masih hidup, bolehnya tawassul melalui orang soleh yang masih hidup dan hadir. Mungkin antum datang ke orang soleh, lalu antum berkata, pak, doakan saya ya, ya supaya Allah berikan kesehatan kepada saya. Boleh. Ya kenapa? Buktinya di sini Umar bin Khattab berkata kepada siapa? Uwais. Hai Uwais, tolong doakan kepada Allah supaya Allah ampun dosaku. Ini namanya tawassul kepada orang yang masih hidup, pak. Itu boleh dengan ijma para ulama. Ya, dahulu di zaman Nabi ada orang buta datang ke Rasulullah dan minta supaya Rasulullah mendoakan ia supaya sembuh. Tawassul kepada orang yang masih hidup dan saleh. Adapun tawassul kepada orang yang sudah mati, maka itu adalah kesyirikan, karena itu perbuatan orang-orang musyrikin. Ya, di zaman Nabi Nuh, keperbuatan kaum musyrikin di zaman Quraisy, dan itu tidak diperkenankan ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais. Sebaik-baiknya tabi'in siapa? Uwais Al-Qarani. Dan subhanallah, akhi, Uwais Al-Qarani ini bukan perawi hadis. Ya. Yeah. Bahkan Uwais tidak pernah ditulis dalam kitab-kitab hadis tentang periwayatannya. Para ulama mengatakan bahwa tabi'in yang paling berilmu itu adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais. Ini menunjukkan, akhi, ya. Yeah, bahwa banyaknya periwayatan, banyaknya hafal hadis itu tidak menjamin dia yang menjadi orang yang terbaik. Ya. Yeah. Padahal subhanallah, kalau misalnya banyaknya periwayatan, banyaknya ilmu, itu adalah merupakan apa namanya parameter orang terbaik, tentu Sa'id bin Musayyib yang terbaik. Bagaimana tidak? Sa'id bin Musayyib itu orang yang paling alim di kalangan tabi'in. Banyak lagi tabi'in-tabi'in yang merupakan buhurul ilm, ya, lautan ilmu, seperti Sa'id bin Jubair, seperti Ikrimah, seperti Mujahid, apalagi Mujahid, ya, yang membacakan Al-Quran kepada Ibnu Abbas 3 kali, setiap ayat beliau bertanya penafsirannya kepada Ibnu Abbas. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya tabi'in siapa? Uwais Al-Qarani. Dan ternyata Uwais Al-Qarani itu bukan orang yang punya apa? Pangkat. Ternyata Uwais Al-Qarani bukan orang yang terhormat di kaumnya, tidak. Bahkan waktu itu ya dalam satu riwayat, Umar menunggu-nunggu kabilah yang berasal dari Qaran. Sehingga suatu ketika datanglah seorang sebuah kabilah atau kafilah. Lalu Umar bertanya, dari mana kalian? Dari Qaran. Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Ada. Ternyata ia pelayan. Ya. Dia bukan pemuka kaum. Dia bukan orang yang punya kedudukan. Tapi ia punya orang yang tidak dipandang di masyarakatnya. Tapi ternyata subhanallah, Rasulullah mengatakan khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Subhanallah ya akhal Islam, ini menunjukkan akhi bahwa ya kebaikan di mata Allah itu bukan hanya sebatas dengan apa? Banyaknya ilmu. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri berkata, laisal ilmu bikathratir riwayah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya hafal riwayat, tapi hakikat ilmu itu adalah yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Khasyiatullah Azza wa Jal. Iya.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Segera bersiap ke masjid ketika azan berkumandang. Al-Syeikh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala pernah ditanya, apa hukum mendatangi sholat berjamaah waktu iqamah? Beliau menjawab, diwajibkan bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan para ulama mengatakan, wajib bagi seorang laki-laki untuk berusaha mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Tidak boleh seseorang datang terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah tanpa uzur atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa sebuah kaum mengakhirkan atau datang terlambat sehingga Allah pun mengakhirkan mereka. Bersegera dan berlomba dalam ibadah adalah hal yang terpuji. Ketika seorang muslim mendengar adzan berkumandang, kemudian dia bergegas ke masjid, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumah, beliau membantu pekerjaan rumah tangga. Beliau menjahit pakaian, memeras susu kambing. Apabila beliau mendengar adzan, beliau menyibukkan diri dengan persiapan untuk salat. Dahulu para ulama salaf, ada yang tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, kecuali hanya satu hari saja, yaitu ketika ibunya meninggal. Ada juga di kalangan ulama terdahulu yang bekerja sebagai pandai besi. Apabila dia mendengar adzan, maka dia segera meletakkan palunya dan bersegera menuju ke masjid.

0: Soal Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu saya suka makan riba. Suka makan riba ya. Kalau saya suka makan soto, Pak. Suka makan riba. Tapi sekarang sudah bertobat. Itu gimana dosanya? Apakah dosa yang dulu masih dipertanggungjawabkan di akhirat nanti? Jika Anda di masa silam makan riba karena tidak tahu. Karena tidak tahu kalau itu riba. Ada banyak orang yang dia ketika bekerja di bank, dia masih meyakini penghasilan di bank itu halal dan thayyibah, bukan riba yang haram, sehingga silahkan diperbolehkan. Dia enggak tahu kalau itu riba. Kemudian setelah itu dia tahu, setelah dia ngaji, dia ngerti, dia kenal, wah ternyata ini bermasalah, itu riba. Maka penghasilan dia yang lama tidak wajib dikembalikan. Penghasilan dia dari hasil riba yang dulu waktu belum tahu tidak wajib dikembalikan. Kok bisa, Pak? Seperti itulah yang terjadi pada kondisi para sahabat. Salah satu di antara rentenir sahabat adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau itu kaya tapi rentenir. Bapaknya Ibnu Abbas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah di kota Mekah pada waktu beliau haji wada di Arafah, beliau mengatakan, "Wa awwalur riba adauhu riba Abbas bin Abdul Muttalib." Riba pertama yang aku gugurkan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pamanku sendiri. Enggak ada pilih kasih, kalau paman boleh riba, yang lain enggak boleh riba, enggak. Riba pertama yang saya gugurkan riba pamanku. Dan ketika ayat riba turun, Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan bagi mereka untuk mengembalikan penghasilan di masa silam hasil riba, enggak. Sebagaimana juga ketika ayat yang melarang khamr turun, Allah tidak perintahkan kepada para sahabat penduduk Madinah untuk mensedekahkan semua hasil jual beli khamr di masa silam. Karena transaksi yang haram yang baru kita ketahui, sesuatu yang haram yang baru kita ketahui, tidak wajib kita sedekahkan setelah kita mengetahuinya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Orang yang dapat peringatan dari Rabb-nya kemudian dia tobat, maka dia berhak mendapatkan masalafa, harta di masa silam, wa amruhu ila Allah, dan semua urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi mereka yang dapat harta riba sebelum dia tahu, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengembalikannya. Silakan dia miliki. Tapi riba yang belum diambil setelah dia tahu, boleh diambil enggak? Jangan. Yang belum diambil jangan diambil. Kalau yang sudah lalu sudah didapatkan di masa silam, enggak masalah tidak dikembalikan. Tapi yang belum didapatkan jangan diambil. Ini keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengharamkan riba. Baik. Makanya banyak di antara karyawan bank yang mereka ketakutan untuk membuka buku saya ini. Nah, ada apa dengan riba? Nah. Kenapa takut padahal sudah ada di hadapan mata? Buku ini dihadiahkan kepada beberapa karyawan bank. Tapi mereka enggak mau buka. Karena nanti kalau saya tahu, saya enggak boleh lagi kerja. Sekarang biar enggak tahu, silakan bekerja. Setelah kaya baru tahu. Ya, ada banyak orang yang secara sengaja dia takut untuk menghadiri kajian riba, takut membaca hadis-hadis riba, takut membaca ayat-ayat riba, meskipun ketika Ramadan dia khatam Quran. Padahal ayat riba itu dibaca pada waktu dia membaca Al-Qur'an. Benar apa kata sebagian tabi'in? Wa rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ada banyak orang yang baca Qur'an sementara dia sendiri dilaknat oleh Al-Qur'an. Karena perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia baca. Wallahu taala alam.
2: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: أفلا يتدبرون القرآن.
2: Kita lanjutkan masih surat Nuh. Kemudian Allah berfirman, Qala Nuh, berkatalah Nabi Nuh, Rabbi, Rabbku, innahum asawni, mereka memaksiati aku terus menerus. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti sesuatu yang hanya menambah harta dan anak-anak mereka kerugian saja. Ya. Yaqulu ta'ala mukhbiran an Nuh annahu anha ilaih. Wahuwa al-alim alladhi la ya'zubu anhu syai' annahu ma'al bayan al-mutaqaddim dhikruh. Wa da'wa al-mutanawi'ah al-mustahmila al-targib taratan wa tarhib ukhra. Annahum asahu wa kadzabuhu wa khasaruh.

setelah 950 tahun baru mengadu sama Allah. Sementara kita baru setahun dah ngadu sama Allah, ya Allah. Iya. Innahum asaw wa kadzabu wa khalafu. Ternyata kaumnya memaksiati, mendustakan, menyelisih. Wattaba'u abna'ad dunya. Mereka bahkan hanya malah mengikuti para pengikut pencinta dunia, ya, yang membuat mereka lalai dari Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, yang membuat mereka celaka dan binasa. Ya. Allah mengatakan, qala Nuh, Rabbi innahum asawni. Ya Rabb, mereka malah memaksiati aku, ya Rabb. Mereka malah mengikuti sesuatu yang malah menambah kebinasaan dan kerugian untuk harta dan anak-anak mereka, ya Allah. Inilah ya akhi, ya. Demikian kalau orang kalau sudah cinta dunia, mereka menganggap bahwa dunia itu segala-galanya. Akhirat ah gampang. Sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa inilah yang menguntungkan mereka. Karena yang namanya manusia itu terkadang kan ya tertipu yang sifatnya kasat mata. Yang sesuatu yang dipandang oleh matanya itu yang garlic. Tapi kalau yang sesuatu enggak kelihatan biasanya kurang gitu kan. Iya. Wa makaru makrun makran kubara. Ya, wa makaru makran kubara, dan mereka ya Allah bermakar dengan makar yang besar, ya Allah. Kaumnya Nabi Nuh itu ternyata bukan hanya memusuhi, bukan hanya memaksiati, Pak, tapi mereka bermakar untuk mencelakakan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Sebagaimana orang-orang Quraisy bermakar untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini pun sama, yakin. Namanya orang kafir, orang yang tidak suka kepada din yang hak ini, pasti bermakar untuk mencelakakan kita, Pak. Pasti itu. Tapi kalau kita terus sabar insyaallah, kita hadapi makar mereka dengan dua, Pak. Sabar dan takwa. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus-menerus sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan berbahaya buat kalian. Artinya selama kita terus sabar di atas ketakwaan kita dan terus istiqomah, insya Allah sehebat apapun tipu daya mereka, enggak ada manfaatnya, tidak akan berbahaya. Asal kita terus berdakwah, bertakwa, terus istiqomah di atas jalan kebenaran dengan seluruh usaha kita tentunya, Pak, ya, untuk mendakwahi manusia. Wa makaru makran kubara, wa qalu, dan mereka berkata, la tazarunna aliyatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian hanya untuk mengikuti Nuh ini. Jangan kalian ikut tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian itu. Siapa itu? Waddan wala suwa'an wala yaguth wa ya'uq wa nasra. Jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ini patung, lima patungnya kaumnya Nabi Nuh. Dan antum tahu tidak? Lima patung ini ternyata patung orang soleh. Ya, Wadnya, Suwa'nya, Yaguthnya, Ya'uqnya, Nasernya. Ini semua tadinya orang-orang soleh, Pak. Yang kemudian ketika mereka meninggal, digambar, dibikin patung, kemudian disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya berlebih-lebihan terhadap orang soleh juga hati-hati. Ya, al-ghulu fis salihin. Berlebih-lebihan dalam mencintai orang salihin itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan juga. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan, kata Ibnu Katsir, hadhihi asma'u asnamihim allati kanu ya'budunaha min dunillah. Ini adalah nama patung-patung mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari berkata, haddatsana Ibrahim qala haddatsana Hisham, dari Ibnu Juraij, dan berkata,

Ta'atta dari Ibnu Abbas, Saratil Authan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab. Patung-patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh itu kemudian diwariskan kepada kaum Arab. Amma Wad, adapun patung Wad, fakanat likalab bidomatil Jandal. Maka ini jadi milik ya kabilah Kalab di Daumatul Jandal. Wa amma Suwa, adapun Suwa, maka ini menjadi ya patungnya milik Hudail. Adapun Yaguth, ini menjadi patung milik Murad, Banu Murad ya. Adapun ya kemudian setelah Murad diambil oleh Gutaif di Juruf ya di Sabak sana. Adapun Ya'uq, maka itu menjadi patungnya milik Hamdan, ya kabilah Hamdan. Adapun Nasr, maka menjadi milik patungnya milik Himyar, ya keluarga Dzukila. Wahia asma'u rijalin salihin, kata Ibn Abbas. Ini semua adalah nama-nama orang salih. Ya min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hati-hati mas. Ya jadi ternyata kaumnya Nabi Nuh itu masuk kepada kesyirikan gara-gara berlebihan terhadap orang saleh. Jangan sampai kita pun sama. Di Indonesia ini terkadang berlebihan kepada ya, kuburannya itu masya Allah diziarahi, bahkan ada orang salat di situ menghadap kuburan dan diagungkan seagung-agungnya. Ya. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim an insabu ila majalisim allati kanu yajlisuna ansaban. Ketika orang-orang saleh ini telah meninggal dunia, setan mewahyukan kepada kaumnya Nabi Nuh, ya buatlah patung-patung di majlis-majlis kalian. Dan

0: Soal jawab.
1: Ustaz, apa hukumnya kalau pakai kredit card tapi dibayar tepat waktu? Iya jemaah, ada satu dosa yang kita remehkan selama ini, yaitu dosa riba. Orang melakukan riba di, ya bukan di Indonesia, di banyak negeri, itu tanpa merasa berdosa. Artinya dia nyaman-nyaman aja melakukan riba. Kenapa? Karena dalam pandangan dia, dia tidak berbuat zalim sama orang. Padahal Allah itu yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sadaqah. Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-riba itsnan aw thalathun wa sab'una ba." Ada 70 lebih pintu dosa riba. Ajnaha, lihat ibu-ibu, bapak-bapak. Dosa riba yang paling rendah itu, misal ayyan kihar rajul umma. Seperti anak berzina dengan ibu. Itu paling rendah dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu dengar di kampung situ ada anak menzinai ibunya, akan ribut satu kampung. Tapi satu kampung melakukan riba, ada yang ribut. Ada yang ribut. Satu kampung, kadang-kadang di kampung itu ada yang pakai bawa kitab tiap pagi, dia catetin bayar berapa. Satu kampung melakukan itu, enggak ada yang ribut. Di sini Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang, dia tahu ini hasil riba. Ashaddu min 36 zaniya. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Rawahu Ahmad, dan hadis ini sahih. Karena kita meremehkan riba, dosanya semakin Allah besarkan. Orang yang pakai kartu kredit, dia bayar tepat waktu, akad di awal sudah riba. Akadnya, transaksi di awal, kalau kau telat, transaksinya ini transaksi riba. Artinya kalau kau telat, kau bayar sekian, gak telat, gak ada riba. Tapi transaksinya ada unsur riba. Dan itu riba jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu, kalau minjemin duit, dia kalau minjemin duit, anak pinjemin duit, mamanya 1 juta, nih, 1 juta. Kau bayar tanggal 1 Syawal. Itu gak ada bunganya. Gak ada riba. Ketika tanggal 1 Syawal, dia gak bisa bayar, di sini ada transaksi riba. Dia mengatakan, kalau kau mau bayar, fadl, kalau kau gak bayar, tambahin. Sama dengan kartu kredit. Terjadi penambahan ketika telat bayar. Maka tinggalkan. Dan kartu kredit ini membuat kita tersiksa. Apa tersiksanya? Antum akan beli sesuatu, padahal antum gak punya duit. Kartu kredit ini kan gak ada duitnya, karena antum gak punya duit. Antum tidak butuh, antum beli karena ada kartu. Coba gak ada kartu. Dan anak-anak nasihatkan, bapak-bapak yang punya duit, duitnya jangan ditaruh di bank. Ibu-ibu jangan ditaruh di bank. Karena termasuk memodali riba. Artinya ibu-ibu kalau punya uang 1M ditaruh di bank, itu memodali mereka untuk melakukan riba. Kita akan dapat dosa. Duit kita itu diputar sama mereka, dipinjamkan ke orang-orang sama mereka. Maka kalau punya duit, kecuali duit yang berputar. Orang, Ustaz, ana ini bisnis, uang itu berputar, gak mungkin dipakai sama bank. Ya udah, ada jalan lain kalau memang harus pakai bank. Tapi kalau duit itu membeku, gak dipakai, kau belikan emas, kau belikan tanah lah, atau apa. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang, dan kau kalau beli tanah, uang itu akan bertambah. Tanpa riba, Allah akan berkahi kepada engkau. Dan jangan nyimpen duit. Kenapa anak katakan jangan nyimpen duit? Duit ini sebenarnya hanya kertas ya. Duit itu hanya kertas. Itu bukan harta. Buktinya apa? Ketika terjadi kebakaran di sebuah rumah, dan di rumah itu ada duit 5 miliar dolar terbakar, kira-kira bisa enggak pemilik rumah itu mengklaim untuk ngambil duitnya dia? Duitnya sudah jadi debu. Dia datang ke bank, aku punya duit 5 miliar nih terbakar. Bisa kau ganti? Diganti enggak sama bank? udah jadi debu. Gak mungkin. Tapi kalau kau simpan emas, terbakar rumahmu, emas itu meleleh, kau bawa ke tukang emas, ada harganya enggak? Tetap ada harganya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Mutiara nasihat.
2: Hendaklah kita benar-benar menyadari bahwa dakwah itu tidak hanya berretorika. Dakwah itu tidak hanya berbicara di hadapan khalayak ramai. Dakwah itu tidak hanya khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri. Namun dakwah lebih luas daripada itu semua. Kita semua bisa berdakwah walaupun tidak mengeluarkan satu ayat pun atau satu hadis pun. Dalam arti bahwa kita bisa berdakwah dengan senyuman kita. Kita bisa berdakwah dengan salam yang kita sebarkan. Kita bisa berdakwah dengan jamuan kita dalam menjamu tamu. Kita bisa berdakwah dengan cara menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. Dan ini telah terbukti sangat efektif dan telah ditorehkan oleh catatan sejarah. Dan kita pada kesempatan yang telah lalu telah menyebutkan beberapa contoh, atau yang lebih tepat dua contoh, bagaimana kelembutan atau indahnya akhlak seseorang dapat membuka pintu hidayah di dalam hati seorang manusia. Contoh yang pertama kita jelaskan, yaitu sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad, bagaimana ayah dari Abu Bakar As-Siddiq meraih hidayah. Bagaimana beliau bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah? Ternyata bukan dengan pedang, ternyata bukan dengan duduk di sebuah kajian, namun ketika beliau dibawa oleh anaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berucap kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Lau aqrarta syekha fi baitihi la ataina." Kalau saja engkau membiarkan ayahmu beristirahat di rumahnya, maka kami yang akan datang kepada beliau. Saya yang akan datang, seorang nabi, seorang rasul yang datang ke Mekah untuk membuka kota tersebut, bukan untuk rekreasi, bukan untuk istirahat, bukan untuk menghilangkan kepenatan, namun memiliki kegiatan yang sangat padat di kota tersebut, masih mau menyempatkan waktunya untuk mendatangi rumah Abu Quhafah. Oleh karena itu dijelaskan kata-kata ini begitu membekas di dalam hati beliau, dan akhirnya beliau mengucapkan la ilaha illallah. Contoh yang kedua yang telah kita jelaskan adalah bagaimana Nabi menyikapi orang badui yang kencing di masjid atau yang buang air kecil di masjid, sebuah kemungkaran yang sangat amat berat, sebuah perilaku yang sangat kontroversi. Bayangkan buang air kecil di masjid. Kita tidak bayangkan apabila kejadian ini terjadi di Masjid Al-Barakah pada hari-hari ini. Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Atau apabila kejadian ini terjadi di Masjid Istiqlal, apa yang terjadi dengan orang tersebut? Buang air kecil di dalam masjid. Namun sekali lagi, Nabi SAW sangat bijak dan menyikapi orang itu dengan lemah lembut dan penuh dengan rasa hikmah. Sehingga kesantunan Nabi SAW itu betul-betul membekas di dalam hatinya. Kenapa? Karena Nabi tidak mencelanya, Nabi tidak mengolok-oloknya, Nabi tidak menertawakannya, Nabi tidak memukulnya. Bahkan Nabi mencegah ketika para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum berusaha untuk menghentikan orang tersebut ketika buang air kecil. Akhirnya orang itu mengatakan, ia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Muhammad dan janganlah engkau merahmati orang selain kami berdua. Lihat bagaimana, walaupun sekali lagi kalimatnya salah, doanya salah, namun lihat bagaimana tersentuhnya hati orang badui tersebut dengan akhlak Nabi SAW, dan ia tidak pernah mengulangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu tidak ada riwayat yang mengatakan beliau pipis untuk kedua kalinya. Kan begitu. Jadi artinya benar-benar menyentuh, benar-benar masuk ke dalam hati dan membuat seseorang itu berubah dan memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu ini yang harus kita renungkan bersama-sama jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Di antara contohnya bagaimana keindahan akhlak dapat memberikan hidayah irsyad yang sangat efektif kepada seseorang adalah ketika seorang raja atau salah seorang raja di Jaziratul Arab yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i masuk ke dalam agama Islam. Jadi banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau adalah salah seorang raja terpandang di negeri Arab, di Jazirah Arab. Dan ketika mendengar munculnya Rasulullah SAW dan bagaimana berkembangnya dakwah beliau, dari hari ke hari manusia masuk berbondong-bondong ke dalam agama Islam, membuncahlah di dalam hati beliau api kebencian, api cemburu, karena adanya pesaing. Dia berpikir bahwa Nabi seorang raja yang akan menyaingi kerajaannya, dan rasa benci ini benar-benar memenuhi hati Adi bin Hatim. Hingga datanglah suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari dia ingin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin mendatangi kompetitornya karena dia berpikir Nabi adalah seorang raja yang akan menyaingi kerajaannya. Begitu mendengar kedatangan Adi bin Hatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu sedang berada di masjid beserta para sahabatnya bergegas untuk menyambut kedatangannya. Jadi bukannya dikucilkan. Bukannya dicueki, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berusaha menyambut Adi bin Hatim, orang kafir, belum masuk Islam. Dan tidak berhenti sampai di sini saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangannya dan mengajak Adi bin Hatim untuk berkunjung ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangannya dipegang dan diajak untuk berkunjung dan singgah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar diperhatikan, benar-benar dirangkul, benar-benar berusaha untuk diluluhkan hatinya. Dan di tengah perjalanan, qadarullah, ada seorang wanita tua yang lemah dan lanjut usia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedang datang bersama atau sedang jalan bersama Adi bin Hatim, lalu ada seorang wanita tua yang memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhenti. Bayangkan, seorang nabi dan raja berjalan berdua lalu dipanggil oleh seorang wanita yang tidak memiliki status sosial. Dan bukanlah seorang gadis cantik yang memukau perhatian laki-laki, hanya seorang wanita tua, tua renta, wanita yang lemah, namun dia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka namun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhenti dan meninggalkan Adi bin Hatim dan mendatangi wanita tersebut. Bayangkan, raja ditinggalkan dan mendatangi wanita tua tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri cukup lama guna melayani kebutuhan dan hajat wanita tua tersebut. Maka ketika melihat ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adi bin Hatim mengatakan, "Ini bukanlah tipe seorang raja. Raja ini enggak begini. Tidak ada, saya tidak pernah melihat seorang raja mau menghentikan perjalanannya hanya untuk berbicara dengan wanita tua. Dia bukan seorang raja." Jadi Adi bin Hatim mengatakan, "Demi Allah, ini bukan tipe seorang raja." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun selesai menyelesaikan hajatnya dengan dengan wanita tua tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggapit tangan Adi bin Hatim dan menggandeng tangannya dan melanjutkan perjalanan sampai di rumah beliau. Dan sesampai di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bergegas untuk mengambil satu-satunya bantal yang beliau miliki. Jadi bantal duduk yang tidak mewah, yang hanya berbalut kulit dan berisikan sabut pohon kurma. Lalu ketika beliau mengambil bantal tersebut, beliau persilahkan Adi bin Hatim untuk duduk di atasnya. Dan ini adalah satu-satunya bantal duduk yang dimiliki oleh Nabi SAW. Beliau tidak punya dua bantal, beliau hanya punya satu bantal duduk. Dan beliau ambil dengan segera, menunjukkan semangatnya dan keinginannya untuk menjamu tamunya tersebut, dan dipersilahkan atau Nabi mempersilahkan Adi bin Hatim untuk duduk di atas bantal itu. Dan Adi pun menolak. Adi mengatakan, tidak, melainkan engkau duduk yang di sana. Jadi Nabi Adi bin Hatim mengatakan, tidak, engkaulah yang lebih pantas duduk di sana. Lalu disahut oleh Nabi SAW, tidak, engkaulah yang duduk di atas sana. Akhirnya Adi bin Hatim duduk di atas bantal tersebut, dan Nabi SAW duduk di atas tanah. Subhanallah, duduk di atas tanah. Ini Nabi, ini Rasul, orang nomor satu di dalam dunia Islam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, hanya memiliki satu bantal, dan satu bantalnya itu pun diberikan kepada tamunya yang kafir dan belum masuk ke dalam agama Islam. Coba bayangkan, antum di rumah punya berapa bantal? Banyak kan, subhanallah. Ini Nabi hanya punya satu bantal, dan itu pun diberikan kepada tamunya. Coba lihat betapa banyak tuan rumah tempat duduknya yang paling empuk, adapun tamunya dibiarkan di tempat-tempat yang lain atau disuruh lesehan, oh duduk-duduk gartiker di sana. Dia duduk di tempat duduk yang paling empuk. Nabi tidak. Satu-satunya bantal duduk yang ia punya ia berikan kepada Adi, dan ia perintahkan Adi untuk duduk di atas sana. Dan Nabi tidak basa-basi. Buktinya apa? Ketika Adi sungkan, Nabi tetap memaksa dia untuk duduk di atas bantalnya. Jadi sebagian orang itu basa-basi, ayo silakan duduk. Ketika tamunya tidak mau, langsung diambil bantalnya dan dia duduk di atas bantal tersebut. Itu basa-basi. Adapun Nabi tidak. Ketika Adi enggan, Nabi tetap memaksa Adi untuk duduk di atas bantal tersebut, dan beliau duduk di atas tanah. Lesehan, subhanallah. Saat itu Adi langsung bergumam untuk kedua kalinya, demi Allah, ini bukanlah karakter seorang raja. Seorang raja tidak begini. Seorang raja memiliki singgasananya. Seorang raja tidak mungkin memiliki satu bantal yang tidak mewah. Jadi tidak mungkin ada seorang raja yang hanya memiliki satu bantal saja. Ini bukan seorang raja. Dan seorang raja tidak mungkin memiliki ketawaduan yang sejauh ini. Akhirnya setelah terjadi diskusi di antara Nabi SAW dan Adi bin Hatim, Adi bin Hatim pun mengucapkan La ilaha illallah. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kemampuan akhlak yang mulia untuk meluluhkan hati seseorang. Adi bin Hatim begitu terkesan dengan kerendahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan sabar melayani kebutuhan wanita tua, sedangkan beliau sedang berjalan dengan seorang raja. Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melayani tamunya dengan penuh khidmat dan penuh penghormatan. Oleh karena itu goresan keterkesanan beliau itu merupakan titik tolak untuk memeluk agama Islam. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bisa jadi keramahan kita di masyarakat itu yang diperhatikan orang dan membuat orang itu mau mengaji Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan remehkan. Lihat bagaimana Adi bin Hatim memperhatikan bagaimana cara Nabi SAW berkomunikasi, bagaimana ketawaduan Nabi SAW. Jangan remehkan ketika kita menerima tamu. Bisa jadi orang itu terkesan dengan Al-Quran dan Sunnah karena melihat bagaimana kita melayani dia pada saat dia menjadi tamu kita. Lihat bagaimana sekali lagi Adi bin Hatim. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini yang harus kita renungkan.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Kajian Mutiara Siang.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 15 Safar 1448 Hijriyah, Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Muhammad Romlan MA Hafizahullah
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Memanfaatkan Usia Yang Semakin Senja.
3: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.

amma ba'ad. Alhamdulillah, saudara-saudari, bapak ibu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Kembali Allah mudahkan langkah kita untuk bermajlis ilmu. Bersama-sama kita tawassi bil haq wa tawassi bis sabr. Bersama-sama kita talabul ilmi. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan kepada agama ini. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk sampai kepada ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain." Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudari, ayah bunda, rahimani wa rahimakumullah, kita kaji bersama dalam tema kajian kita, memanfaatkan usia yang semakin senja. Tema kajian kita, memanfaatkan usia kita yang semakin senja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya agar kita beribadah kepada Allah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jadikan seluruh kehidupan kita adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, korbanku, hidup dan matiku untuk Allah rabbul alamin. Maka demikian kehidupan kita di dunia ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan ini ujian dan cobaan untuk kita semuanya. "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ini saudara-saudari, bapak ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan ini untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya, yaitu syariat di dalam Islam, agar kita senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. "Fastabiqul khairat." Dan berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bergegaslah agar kalian meraih ampunan Tuhan kalian. Ini dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Maka hendaklah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk menjadi yang terbaik. Sebagaimana di dalam doa kita, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Allah, limpahkan untuk kami, anak dan istri kami, qurrata a'yun sebagai penyejuk mata untuk kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin.

0: pemimpin atas orang-orang yang bertakwa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita yang terdepan dari orang-orang yang bertakwa, bahkan menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Kenapa meminta yang terdepan? Meminta untuk menjadi pemimpin karena ini urusan agama, ini urusan akhirat. Yang perintah dan syariatnya di dalam Islam adalah berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Adapun urusan dunia, tentu kita mendahulukan saudara kita. Wa yu'ziruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu lebih mendahulukan saudaranya daripada diri sendiri. Mereka lebih mendahulukan saudaranya daripada diri sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun pada dirinya itu merasa sangat berat, ia merasakan sangat berat, tapi urusan dunia ya maka dahulukan untuk saudaranya. Demikian syariat di dalam Islam. Saudara-saudari, ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, dan fokus pembahasan kita di kesempatan berbahagia ini adalah memanfaatkan umur, memanfaatkan waktu di mana umur kita semakin senja, semakin tua. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Allah memberikan uzur yang sempurna kepada seseorang yang umurnya dipanjangkan sampai 60 tahun. Allah memberikan uzur yang sempurna, memberikan kesempatan yang sempurna ketika seseorang umurnya dipanjangkan sampai 60 sanah, dipanjangkan sampai 60 tahun. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut rata-rata dari umur umat ini 60 tahun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian tadabbur kita, tafakkur kita dengan umur yang Allah berikan untuk kita semuanya. Di balik dari umur tersebut ada ajal yang akan datang mengakhiri dari umur kita, kehidupan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain dengan lafaz a'maru ummati ma baina as-sittin ila sab'in, umur umatku rata-rata sampai 60 sampai dengan 70 tahun. Ya, 60 sampai dengan 70 tahun. Wa qalla man yajuzu dhalik, dan sedikit yang umurnya lebih dari umur tersebut. Ya, tidak banyak yang lebih dari umur tersebut. Ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, berarti sebagaimana dua hadis tadi, rata-rata berapa umur umat ini Bapak Ibu? 60 tahun. Mungkin ada yang sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari 60 tahun, apalagi yang lebih dari 70 tahun ya. Sehingga para ulama membagi umur ini menjadi tiga, 20 tahun pertama, 20 tahun kedua, dan 20 tahun ketiga. 20 tahun pertama ini melewati masa kanak-kanak, masa kecil ya, masa muda sampai di umur sekolah ya, masuk di SD, SMP, SMA ya, demikian masuk kuliah ya, kurang lebih ini masa di mana 20 tahun pertama dari umur kita adalah masa untuk banyak belajar, banyak untuk belajar, banyak untuk menuntut ilmu ya. Ini 20 tahun pertama. Kemudian 20 tahun kedua, jamaah rahimakumullah, mulailah sudah dewasa, sudah besar, mulai dia masuk dalam usia menikah, berkeluarga, punya anak-anak, ya ini dari umur 21 sampai 40 ya. Ya anak-anak, ya demikian anak-anak semakin banyak, ya tanggungan semakin besar, semangat di dalam mencari nafkah, ya mencari ma'isyah, ya anak-anak semakin besar. Tahu-tahu sudah umur berapa jamaah? Sudah umur 40 tahun, ya subhanallah. Ternyata di atas 40 sudah masuk di 40 terakhir, 20 terakhir, ya masuk di 20 terakhir, 41 ke atas, ya sudah masuk di 20 terakhir. Itu usia apa di atas 40, ya? Ini seharusnya di atas 40 kita sudah mulai menata diri, sudah mulai menata hati, pikiran, ya di mana kita sudah ada di fase terakhir, 20 tahun terakhir. Di mana itu kesempatan kita untuk semakin kuat, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk fokus dengan akhirat, ya, untuk fokus dengan agama, semakin kuat untuk berbekal. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu waktu siang terbagi menjadi tiga, sebagaimana tadi 20 pertama, kedua dan ketiga, siang hari juga terbagi menjadi tiga, dari pagi sampai zuhur, zuhur sampai asar, dan asar sampai maghrib, ya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka di 20 tahun pertama itu pagi ya sampai zuhur. Maka usia di atas 20 tahun ini sudah masuk ba'da asar, ba'da zuhur ya, ba'da zuhur siang hari. Ketika sudah 40 tahun sudah masuk kepala 4, naik lagi kepala 5. Ini sudah ba'da asar ya jemaah rahimakumullah, sudah ba'da asar ya. Jadi kita di atas 40 ini ya muda, boleh semangatnya yang muda ya jamaah, semangatnya yang muda ya. Tapi kalau umur sudah benar-benar sadar bahwa kita sudah di atas 40, kita sudah waktu sore, kita sudah senja ya, kita sudah ada ba'da asar, maka demikian harusnya kita sudah benar-benar fokus dengan akhirat. Fokus akhirat bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Kita ada kewajiban dunia ya, kita ada keharusan dari dunia, ada yang wajib kita tanggung ya jamaah rahimakumullah. Maka tetap, tapi hati, pikiran sudah mulai benar-benar fokus dengan akhirat, fokus untuk berbekal kepada akhirat ya. Ini jamaah rahimakumullah. Apakah artinya di bawah 40 berarti tidak fokus? Tidak demikian ya. Kita membagi umur tadi untuk memudahkan kita semuanya ya, para ulama membaginya untuk memudahkan kita semuanya, khususnya adalah untuk menyadarkan kita kalau sudah di atas 40 ya memang saatnya kita benar-benar fokus dengan akhirat, fokus dengan bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Waja'akum an-nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian? Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup untuk mengingat? Umur kami panjangkan sehingga cukup untuk sadar, cukup untuk mengingat. Dan datanglah kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Sudah datang pula yang memberikan peringatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami panjangkan umur kalian sehingga cukup untuk mengingat. Ini maksudnya tadi dijelaskan dalam hadis tadi, Allah berikan udzur, Allah berikan kesempatan yang sempurna ketika seorang sampai pada umur 60 tahun. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka rata-rata dari umur umat ini adalah 60 tahun, itu rata-ratanya jamaah rahimakumullah. Rata-rata adalah 60 tahun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa umur beliau jamaah? 63 tahun ya, 63 saja itu dengan dengan tahun Hijriah ya. Kalau tahun Miladiah umur Rasulullah itu 61 tahun ya, 61 tahun ya. Para sahabat juga demikian, Aisyah, Ibnu Umar, ya demikian para sahabat, umur mereka 50 sekian, 60 sekian, rata-rata itu umur para sahabat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita juga demikian. Ya, para ulama kita umurnya juga bahkan banyak yang tidak panjang. Menurut pandangan kita, umur para ulama kita tidak panjang. Ya, sebagiannya, sebagian sampai 50 sekian, 60 sekian, ada sebagian 70 ya. Tapi juga ada yang umurnya pendek. Siapa di antaranya jamaah? Al-Imam An-Nawawi. Tidak kenal dengan Imam Nawawi jamaah rahimakumullah, yang mengarang kitab apa Imam Nawawi? Riyadus Salihin, ya, Arba'in Nawawi. Kemudian apalagi Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, ya, syarah untuk hadis Muslim, ya, semua kitab Sahih Muslim disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Kemudian syarah dalam fikih Syafi'i, kitab Al-Majmu', ya, kitab Al-Majmu', syarah Al-Muhaddats karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan banyak sekali karangan beliau, kitab Al-Adhkar, kitab-kitab yang lain, banyak sekali karyanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kira-kira berapa umur beliau jamaah rahimahumullah? 50, 60, 70? Ternyata umur beliau sampai 44 tahun jamaah. Subhanallah. Imam Nawawi meninggal di umur berapa? Di umur 44 tahun. Subhanallah, ternyata yang paling penting bukan panjang umurnya. Panjang umur alhamdulillah, ya, panjang umur alhamdulillah, tapi yang paling menentukan bukan panjang umurnya, tapi yang paling menentukan apanya jamaah rahimakumullah? Yang paling menentukan adalah amalnya, karyanya, ya, apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diberikan kepada Islam, apa yang sudah dikerjakan untuk kaum muslimin, ya, amal soleh apa yang ditinggalkan, amal jariah apa yang sudah ditinggalkan, mungkin sedekah jariah, ya, ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak soleh, ya, demikian berbagai macam amal soleh, ternyata itu yang menentukan. Ya, Imam Nawawi rahimahullah sampai umur 44 tahun, itu kalau kita sudah tua atau masih muda aja jemaah, masih muda ya, 44 tahun, subhanallah, sudah meninggal. Tapi kalau lihat karyanya bagaimana, subhanallah, karyanya luar biasa, dan Allah jaga sehingga sampai pada kita semuanya. Kitab-kitabnya itu ada ya bersama dengan kita, ya, kita bisa membacanya, bahkan sangat sangat masyhur. Siapa yang tidak kenal dengan Riyadus Salihin, ya, dibaca di hampir di semua masjid, ya, hadis-hadis Riyadus Salihin, Arba'in Nawawi, siapa yang enggak kenal dengan Arba'in Nawawi, ya, subhanallah. Demikianlah para ulama kita, bagaimana mereka memanfaatkan umur yang ada, memanfaatkan waktu yang Allah berikan pada mereka semuanya. Maka disinilah kita bersama-sama, kita telaah, kita kaji bersama, kita tadabburi betapa besarnya kenikmatan umur yang Allah berikan untuk kita. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang waktu. Jamaah rahimakumullah, Allah banyak bersumpah menyebut apa? Menyebut waktu. Wal asri, demi masa, demi waktu, demi umur. Wal laili idza yaghsha, demi malam. Wan nahari idza tajalla, demi siang. Iya, demi siang. Wad duha, wal laili idza saja, demi waktu duha, demi malam ketika sudah menutupi ya siangnya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita ini hanya berlalu antara siang dan malam, berputarnya antara siang dan malam. Di dalam surat Al-Furqan ayat 62, surat Al-Furqan ayat 62, wa huwa alladhi ja'ala laila wan nahara khilfatan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti, khilfatan, silih berganti. Liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran atau ingin bersyukur kepada Allah, yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Jamaah rahimakumullah, apa di sini pelajarannya? Bahwa kehidupan kita ini hanya melewati perputaran antara siang dan malam. Ya, demikian ternyata umur kita ya semakin tua. Ternyata umur kita tahu-tahu sudah di atas 40, tahu-tahu sudah di atas 50, ya demikian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan kehidupan dunia berlalu begitu cepat. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsin. Kedua kaki hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fi ma afnah. Yang pertama ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fi ma ablah. Dan akan ditanya yang kedua, masa mudanya, untuk apa dimanfaatkan. Wa malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya, ya, dari mana ia dapatkan dan ke mana ia belanjakan. Wa madza amila fima alima, akan ditanya tentang ilmunya, ya, ditanya tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkan ilmunya. Hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini sesuatu yang harus setiap dari kita pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan ditanya tentang urusan ini. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, yan baghi lil insan an ya'rif syarafa zamanihi. Hendaklah setiap hamba mengetahui kemuliaan waktunya, wa qadra waqtihi, besarnya waktu yang ia miliki. Fala yudhayyi minhu lahdatan fi ghairi qurbah. Jangan sampai waktunya, umurnya terbuang sia-sia tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Wa yuqaddim al-afdal fal afdal, sehingga dari umurnya ia bisa menggunakan yang terbaik dari semua yang terbaik. Minal qawli wal amal, berupa ucapan, perbuatan, maka ia berbuat yang terbaik, ia berucap yang terbaik. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menukilkan dari Amir bin Qais, anna rajulan qala lahu kallimni, seorang mengatakan kepadanya, berikan aku nasihat. Ya, berikan aku nasihat. Maka apa nasihatnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ternyata nasihatnya, amsik asyams. Nasihatnya adalah peganglah matahari. Ya, nasihatnya ringkas sekali, hanya 2 kata. Tahanlah matahari, peganglah matahari. Sudah, itu saja nasihatnya. Apa maknanya jamaah rahimakumullah? Kalau seandainya matahari bisa ditahan, matahari bisa dipegang sehingga tidak tenggelam, sehingga tidak maghrib, ya, tidak tenggelam, sehingga umur ini akan panjang karena matahari tidak berputar. Ya, Anda silakan berbuat apa saja karena bisa ditahan. Anda tidak akan, ya, tidak akan mati, ya, demikian. Tapi karena matahari itu berputar dan terus berputar sampai saatnya datang ajal, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk beramal saleh, karena matahari itu terus berputar. Matahari tidak menunggu kita, matahari tidak menanti kita, ya, tapi matahari terus berputar. Jamaah rahimakumullah, dalam asar yang lain Ibnu Jauzi menyebutkan seorang salaf ketika mendekati wafatnya, dia mendekati wafatnya, datanglah para sahabat, para teman datang kepadanya, kemudian seorang salaf yang mau meninggal ini menyebutkan dengan sholat jamaah, mau meninggal sangat sulit, sangat berat, ternyata apa yang dikerjakan? Sholat, yang dikerjakan sholat. Sehingga ditanya oleh para teman-temannya yang hadir, kenapa engkau memilih sholat? Ya, kenapa engkau memilih sholat? Maka jawabannya, al-ana tutwa sahifati. Jawabannya, karena sekarang ini sebentar lagi catatan amalku ditutup, katanya. Karena sebentar lagi catatan amalku ditutup. Subhanallah, makna waktu, ya, betapa besarnya waktu di kalangan para salaf, ya, sehingga mereka tidak ingin kecuali semua waktunya dipakai untuk mencatatkan kebaikan, ya, untuk digoreskan pahala-pahala kebaikan, ya, sampai pada kesempatan terakhir sudah mendekati nyawa di kerongkongan, sudah merasa sangat berat, apa yang bisa dikerjakan? Salat, ya, salat. Kalau kita bayangkan ya, bagaimana sholatnya, mau wudhu sudah enggak bisa, bisa tayamum. Tayamum sudah tidak mampu, maka gugur wudhunya, gugur tayamumnya, cukup niat saja. Setelah itu kemudian sholat. Ya, sholat tidak bisa bergerak, sudah mendekati kematian. Tidak masalah, sholat semampunya, mungkin dengan isyarat mata saja, berkedip saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya, subhanallah, tapi ingin menutup hidupnya dengan apa jamaah? Dengan sholat, padahal sudah susah payah, tapi masih ingin mengerjakan apa? Sholat. Apalagi kita yang sehat jamaah, kita yang masih kuat, masih sehat, pengen apa jamaah? Bismillah, mudah-mudahan sholat, ya, arihna bis sholat, ya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat, wahai Bilal, ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah, ya, umur yang Allah berikan untuk kita semuanya, ya, sehingga umur benar-benar tidak diukur. Ya, dengan saya sudah 70 tahun, saya sudah 80 tahun, alhamdulillah luar biasa. Kalau itu diberikan untuk orang-orang yang beriman, luar biasa panjang umur, ya. Tapi yang terbesar dari kesempatan kita hidup bukan pada panjang umurnya sebenarnya, tapi pada amal yang kita kerjakan. Ya, amal yang kita kerjakan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i umurnya sampai berapa? Ternyata Imam Syafi'i juga masih muda, meninggal di umur 54 tahun, ya, 10 tahun di atas Imam Nawawi, ya. Ternyata Imam Syafi'i rahimahullah yang selalu kita nukil perkataannya, ternyata sampai berapa umurnya? 54 tahun jamaah. Ya, sampai 54 tahun, tidak panjang sekali, ya. Bukan 80, bukan 90, subhanallah. Sampai 54 tahun saja. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karenanya, ya, yang terbaik untuk kita adalah bersegera untuk beramal saleh. Apalagi tema kita sudah semakin senja, ya, sudah semakin tua, semakin sepuh, ya, di atas 40, di atas 50, ya, sudah bersegera. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati 20 wa mi'ah saf. Ahlul jannah 20 wa mi'ah saf. Penduduk surga, penduduk surga itu ada 120 saf, 120 barisan. Ya, 120 barisan. Samanun minha min hadhil ummah. 80 barisan itu dari umat ini. Ya, 80 barisan dari umat ini, wa arba'un min sa'iril umam, dan 40 barisan itu dari semua umat yang ada. Ternyata umat ini yang paling banyak masuk di dalam surga. Ya, jamaah rahimakumullah, umat ini yang paling banyak masuk di dalam surga. Penduduk surga itu ada 120 barisan. Ya, 120 barisan. Ternyata dari 120 barisan tadi, umat ini 80 baris. Ya, 40-nya itu semua umat yang ada. Dalam riwayat yang lain, innakum tutimuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian itu menyempurnakan 70 umat. Kalian menyempurnakan 70 umat dan kalian khairuha, kalian umat yang terbaik. Wa akramuha, kalian umat yang paling mulia. Subhanallah. Umat yang terbaik, umat yang paling mulia umat ini. Sehingga semua umat yang ada, Rasulullah kabarkan dalam hadis ini ada 70 umat. Karena para nabi dan para rasul itu terkadang umatnya sama, mereka bergantian ya. Kadang mereka bersamaan seperti Nabi Musa, Nabi Harun satu waktu ya. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib sebagai bapak mertuanya ya, Nabi Syuaib alaihissalam. Itu para nabi satu waktu. Mereka masih dalam satu umat. Tapi kalau total semua umat yang ada berapa? Semua umat yang ada 70 dan ke-70-nya siapa? Umat ini. Ini jamaah rahimakumullah, satu umat berhadapan dengan 69 umat. Nih ya. Ternyata bagaimana ketika sudah semuanya masuk dalam surga? Semua sudah masuk dalam surga, ternyata 80 barisan itu umat ini dan 40 barisan itu dari semua umat tadi, semua umat yang ada, 69 umat yang ada tadi. Subhanallah, betapa mulianya umat ini, khairuha wa akramuha. Umat ini umat yang terbaik dan umat yang paling mulia. Padahal kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, kita ya umat yang paling pendek umurnya, paling kecil badannya. Ya. Demikian dunia kita juga paling sedikit, tapi ternyata menjadi umat yang terbaik karena apanya jamaah rahimakumullah? Karena amalnya, karena ibadahnya. Allah lipatkan dengan kelipatan yang sangat banyak, 10 kali lipat hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang tidak terbatas. Amalnya ringan. Contoh besok ini ada puasa Ramadan, masyaallah. Hari Kamisnya itu puasa Arafah. Hari Kamisnya itu puasa Arafah. Puasa satu hari dari subuh sampai maghrib. Apa pahalanya jamaah? Ya, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Luar biasa, puasa sehari segitu pahalanya. Adakah pahala seperti itu untuk umat-umat yang terdahulu? Jawabannya tidak ada. Itu umat ini yang Allah muliakan. Alhamdulillah. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya kita berbicara tentang nikmat umur yang Allah berikan pada kita, apalagi sudah masuk pada umur 20 yang terakhir dari umur senja ya. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang ada. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebuah asar dari Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, qila li Hammad bin Salamah, innaka tamutu ghadan, ma qadira an yazida fil amali syai'an. Kata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, ia menceritakan gurunya. Siapa gurunya? Hammad bin Salamah. Kalau dikatakan kepada Hammad bin Salamah, dikatakan kepada Hammad bin Salamah, sesungguhnya engkau esok hari akan meninggal, maka diro an yazida bil amali syai'an, maka sungguh Hammad bin Salamah sudah tidak mampu lagi menambah amalan, sudah tidak mampu lagi menambah ibadah. Karena apa jamaah rahimakumullah? Karena sudah penuhnya ibadah, ya sudah sangat padatnya ibadah Hammad bin Salamah. Itu tidak mengenal kematian, artinya tidak menyangka bahwa esok akan meninggal. Itu saja amalnya itu sudah sangat penuh, jadwal ibadahnya itu sudah sangat padat, sudah benar-benar semuanya dipenuhi dengan ibadah, dengan amal. Sehingga kalau dikatakan besok kamu meninggal, sudah tidak mampu untuk menambah amal, karena memang sudah benar-benar padat ya jadwal ibadahnya, jadwal amalnya, subhanallah. Ini para salaf kita, jamaah rahimakumullah. Ya, sampai tidak ada waktu ya untuk ditambahkan amal saja sudah tidak bisa. Pengin menambahkan 2 rakaat, mungkin menambahkan 4 rakaat sudah tidak ada, semua sudah dipakai untuk ibadah. Allahu Akbar. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita melihat bagaimana para salaf ya di dalam memanfaatkan umur ya, ketika mereka tahu bahwa umur ini sangat sangat terbatas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Al-Attar ya rahimahullah, Ibnu Al-Attar rahimahullah, ini muridnya Imam Nawawi. Muridnya Imam Nawawi, ia menceritakan, guru kami kana la yudhayyi'u waqtan. Guru kami Imam Syafi'i tidak pernah menyia-nyiakan waktu. La fi lailin wala fi nahar. Ia tidak pernah menyia-nyiakan waktu, baik itu di siang hari ataupun di malam hari. Illa fi istighali bil ilmi hatta fi tariq. Kecuali semuanya dipenuhi dengan amal soleh, salah satunya adalah dengan ilmu. Ya, disibukkan dengan ilmu sampai pun sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan, yugarrir wa yutaliq. Walaupun dalam perjalanan ia mengulang ilmu, ia membaca, ia mengulang-ulang hafalannya. Wa annahu dama ala hada sit sinin thumma akhada fi tasnif wal ifadah wan nasiha wa qaulil haq. Ya, demikian keadaan beliau, terus dia beliau sibuk antara mengarang kitab, ia menyampaikan ilmunya, memberikan nasihat, ia menyampaikan kebenaran, demikian sangat sibuk dengan waktu yang ada. Jamaah rahimakumullah, ini mengisahkan tentang Imam Nawawi rahimahullah yang tadi umurnya sampai berapa tadi? Sangat muda, 44 tahun ya, 44 tahun. Tapi waktunya sangat sibuk dengan kebaikan, sangat sibuk dengan ilmu ya, sehingga sangat produktif ya, umur 44 itu sudah luar biasa seperti itu ilmunya ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah para para imam kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya tidak ada di kalangan salaf ya waktu yang terbuang sia-sia. Ya sungguh mereka sangat kuat di dalam memanfaatkan waktu mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi khair. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Siapa manusia yang terbaik? Ala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik adalah yang paling panjang umurnya dan bagus amalnya. Yang paling panjang umurnya dan hasuna amaluh, bagus amalnya. Wa ayyun nasi syar, dan siapakah manusia yang paling buruk? Man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yang paling buruk adalah yang paling panjang umurnya dan paling buruk amalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, perbandingan. Satu sisi sama-sama panjang umur, tapi yang satu panjang umur dan bagus amalnya, yang satu lagi panjang umur dan buruk buruk amalnya. Ternyata kita lihat bukan pada panjang umurnya. Panjang umur untuk kebaikan luar biasa, tapi kalau panjang umur untuk keburukan, apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Banyak dosa-dosanya, banyak keburukannya. Tidak menambah umur kecuali menambah keburukan, wal'iyadu billah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya fokus kita bukan pada panjang umurnya, tapi yang fokus kita adalah bagus amalnya. Ya, bagus amalnya. Seorang meninggal di umur 40 tahun tapi dalam keadaan istiqomah. Ya, dalam keadaan istiqomah luar biasa. Ya, saudara-saudari kita di masa pandemi ya, ketika ada virus corona ya, banyak keluarga kita, tetangga, teman, sahabat yang meninggal ya. Bagaimana mereka meninggal? alhamdulillah mereka sedang dalam keadaan istiqomah, mereka semangat dalam kebaikan, semangat dalam ilmu, alhamdulillah. Kemudian mereka meninggal, alhamdulillah, itu luar biasa. Meninggal luar biasa ya jamaah rahimakumullah. Maka itu yang paling penting. Apalagi ada nikmat panjang umur dan bagus amalnya, maka itu yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya demikian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam lafaz yang lain, antufariqad dunya wa lisanuka rabbun min dzikrillah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Amal apakah amal yang terbaik? Ya, amal yang terbaik. Jawaban Nabi SAW, engkau berpisah dari dunia dalam keadaan lisanmu basah berzikir kepada Allah. Ya. Iya, siapakah wahai Rasulullah yang amalnya terbaik? Jawabannya, seorang yang ia berpisah dari dunia dalam keadaan lisannya basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, zikir ini jadikan sebagai kesibukan kita. Jamaah rahimakumullah, jangan ada waktu-waktu kita kecuali kita selai dengan apa? Zikir ya. Di sela-sela waktu yang ada, ucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ketika sedang duduk bersama 3 orang, 4 orang ngobrol ya, selai dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, demikian. Sibukkan dengan zikir pada Allah. Minimal waktu-waktu kita ada yang kita selai dengan berzikir kepada Allah. Sedang duduk bersama dengan keluarga, maka jangan lupa zikir, ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sambung lagi obrolan, tidak masalah. Ngobrol lagi asik. Selain dengan salawat pada Nabi Allah shalli wa sallim wa barik ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sambung lagi obrolan enggak apa-apa, tapi selain dengan zikir. Demikian kebiasaan kita. Ya. Di sela-sela waktu kita selain dengan berzikir pada Allah, kita di atas mobil, bawa mobil ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lanjut ya. Demikian kita selai lagi dengan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Ya, kita yang duduk di mobil asyik ya melihat pemandangan kanan kiri, jangan lupa untuk banyak berzikir pada Allah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, demikian kita bersama dengan kesibukan zikir ini luar biasa. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Maka inilah amal yang terbaik. Engkau berpisah dari dunia dalam keadaan lisanmu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam riwayat yang lain, wa yakfini dzalika, wahai Rasulullah, cukup seperti itu. Aku meninggal dalam keadaan lisanku basah berzikir kepada Allah, cukup seperti itu. Jawaban Nabi, na'am wa yafdulu anka. Benar, cukup seperti itu, bahkan lebih dari cukup, kata Nabi. Subhanallah. Ya, kalau kita banyak berzikir kepada Allah di sela-sela waktu kita, dan kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaan jemaah. Seorang itu meninggal sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan kita sholat, kita akan meninggal kurang lebihnya dekat dengan sholat atau bersama dengan sholat. Kita cinta dengan puasa, kita juga akan meninggal bersama puasa atau dekat dengan puasa. Demikian, kita cinta dengan zikir kepada Allah, kita juga meninggal ketika sedang berzikir kepada Allah atau bersama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Maka ini jamaah rahimakumullah, zikir ini ibadah yang paling mudah. Ya, zikir adalah ibadah yang paling mudah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hadis yang mirip ya, tapi apa yang Rasulullah sebutkan itu berbeda, ada sedikit yang berbeda. Apa itu? Hadis yang pertama ya, ketika ada 3 orang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, man yakfinihim. Ya, siapa yang ingin menanggung tamu saya ini? Kata Nabi, siapa yang ingin menjamu, ingin menanggung tamu saya ini, yaitu tiga sahabat yang masuk Islam kemudian tidak punya rumah, ya siapa yang bisa ditumpangi? Maka Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya wahai Rasulullah. Sehingga ketiganya hidup bersama dengan Talhah. Pada kejadiannya ada panggilan jihad, sehingga seorang dari mereka berangkat berjihad kemudian mati syahid. Di kesempatan yang kedua juga sama, ada panggilan jihad, kemudian yang kedua pun berangkat jihad dan mati syahid. Ya. Kemudian orang yang ketiga, ia meninggal di atas tempat tidurnya. Orang yang ketiga meninggal di atas tempat tidurnya. Talhah sebagai tuan rumah, ia melihat di dalam mimpi. Ia melihat di dalam mimpi, ternyata tiga-tiganya masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah rahimakumullah, Allah mudahkan kita untuk masuk di dalam surga Allah. Ya. Tiga ini masuk surga semuanya. Tapi Talhah heran. Yang pertama masuk surga itu yang meninggal di atas tempat tidurnya. Kemudian yang menyusul kedua itu yang mati syahid kedua. Yang terakhir masuk itu yang mati syahid pertama. Sehingga Talhah segera bangun pagi hari, segera datang pada Nabi SAW. Ya, datang pada Nabi SAW, kemudian disebutkan, maka Rasulullah mengatakan, "Madza angkarta min dzalik?" Wahai Talhah, apa yang kamu ingkari? Apa yang membuat engkau heran? Ya. Faqala, "Laisa ahadun afdhal 'indallah min mu'min yu'ammaru fil Islam li tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi Allah lebih daripada seorang yang memakmurkan umurnya dengan bertasbih, takbir, dan tahlil. Jemaah rahimakumullah, meninggal di atas tempat tidur, tapi pahalanya lebih besar dari yang mati syahid. Karena apanya kata Nabi? Karena takbir, tahlil, dan tasbih. Karena banyak apa tadi jamaah, banyak berzikir kepada Allah, selalu menyelai waktunya dengan apa tadi, astagfirullah, selai waktu dengan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ya demikian diselai waktunya untuk terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya umur mungkin ditambahkan satu bulan, mungkin umur ditambahkan setengah tahun dari yang meninggal duluan mati syahid, mungkin ditambahkan satu tahun. Tapi satu tahun dimakmurkan dengan ibadah, dimakmurkan dengan sholat, dengan puasa. Ternyata itu pahalanya lebih besar daripada pahala mati syahid. Allahu Akbar. Hadis yang kedua, jamaah rahimakumullah, mirip ya. Yaitu dua orang yang datang kepada Nabi SAW, ya, kemudian keduanya masuk di dalam Islam, ya. Dan dua orang ini sifatnya beda, yang satu lebih semangat. Ya, yang satu lebih sungguh-sungguh, lebih semangat. Wajar ya, semangat kita tidak sama. Ada yang lebih semangat, ada yang semangat sekali, ada yang semangatnya luar biasa, ada yang biasa-biasa, ada yang sedang, ya seperti itu. Ini dua orang berbeda, satunya ini sangat semangat, ya, sedangkan yang satu lagi biasa. Ya. Kemudian yang semangat ini kemudian masuk dalam medan perang dan dia mati syahid. Sedangkan orang yang kedua yang biasa-biasa, ia tidak masuk dalam jihad, ditambahkan umurnya satu tahun, setelah itu ia pun meninggal. Ya, ia meninggal bukan di medan perang. Sama, Talhah juga menjumpai di dalam mimpinya dua orang ini yang berbeda. Yang santai-santai tadi, yang sedang tadi, yang amalnya sedang tadi, ternyata duluan masuk dalam surga, baru disusul yang semangat, yang mati syahid di medan perang. Ya, ternyata lebih duluan yang semangatnya apa tadi, Bapak Ibu, yang sedang-sedang. Ya, sehingga ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Talhah menceritakan kepada sebagian sahabat juga terheran, kok bisa ya seperti itu? Ya, kemudian datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah itu Rasul mengatakan, min ayyudzalika ta'jabun? Ya, dari sisi mana kalian terheran? Qalu ya Rasulullah. Maka Talhah mengatakan, wahai Rasulullah, sahabat kita yang satu ini, ia seorang yang sangat semangat dalam kebaikan. ia berjihad dan ia mati syahid dalam jihad, ya. Sedangkan orang yang kedua biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, qalu bala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alaysa qad makatha ba'dahu sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari, bukankah yang semangatnya sedang-sedang tadi ia ditambahkan umur 1 tahun? Benar wahai Rasulullah. Wa atraka Ramadan fa samahu, ia berjumpa dengan bulan Ramadan dan ia puasa di bulan Ramadan. Benar wahai Rasulullah. Wa shalla kada sajdatan fi sanah, dan ia mengerjakan salat sekian kali sujud ia dalam 1 tahun. Benar wahai Rasulullah. Qala fama bainahuma ab'ada mimma bainas sama'i wal ardi, sungguh amal di antara keduanya itu sangat jauh sebagaimana jauhnya antara langit dan bumi, katanya. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, yang amalnya sedang tadi ditambahkan umur berapa? 1 tahun, ya. Yang duluan meninggal seorang yang semangat, seorang yang sungguh-sungguh, bahkan meninggal di mana? Meninggal di medan perang, ya. Tapi umur 1 tahun tadi, kalau digunakan untuk beribadah, digunakan untuk beramal soleh, jamaah rahimakumullah, ini yang poin yang terpentingnya ini, ya. Poin terpentingnya adalah digunakan untuk beramal soleh. Dia sholat, dia berpuasa, dia berzikir kepada Allah, dia memperbanyak sedekah, dia membantu orang-orang yang lemah dan seterusnya. Selama 1 tahun, berapa banyak pahalanya? Kama bainas sama'i wal ardi, itu perbedaan antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini ya jamaah rahimakumullah. Tapi 1 tahun nganggur, kosong, tidak ada amal soleh, iya, terbuang sia-sia, kira-kira dapat pahala tidak jamaah rahimakumullah? Sebaliknya mungkin banyak keburukan, mungkin banyak yang sia-sia, banyak yang lalai, ya, dari mengingat Allah, bisa jadi tidak mendapat apa-apa, atau sebaliknya bahkan mendapat dosa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, apa sebenarnya kalau kita bicara memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur tadi, apa sebenarnya yang menjadi penghalang kita, yang menjadi penghalang sehingga kita tidak produktif, kita tidak banyak beramal soleh, kita tidak kuat beramal soleh? Apa yang menghalangi jamaah rahimakumullah? Penghalang yang pertama adalah kebodohan, al-jahl, ya, al-jahl, kebodohan. Kita tidak tahu tentang betapa mahalnya waktu, betapa mahalnya waktu, ya. Ini yang pertama. Alhamdulillah kita bermajlis pada kesempatan kali ini, ya. Kita banyak menukil dari para salaf bagaimana mereka sangat menjaga waktu mereka. Kemudian yang kedua, malas. Yang kedua, malas, ya. Malas ini harus kita lawan, jamaah. Malas itu dilawan, ya. Karena malas itu hanya beberapa kali kita lawan itu hilang. Kita malas untuk puasa sunnah misalnya, kita paksa untuk puasa sunnah 1 kali, 2 kali, 5 kali, setelah itu hilang malasnya, sudah biasa. Ya, kita malas membaca Al-Quran, kita lawan, ya, terus baca Al-Quran, 5 kali, 10 kali, sudah biasa, akhirnya kita semangat, ya, hilang itu sifat malas. Jadi malas itu jangan dibiarkan, tapi malas harus dilawan, ya, harus dilawan, jemaah. Kemudian apa yang menghalangi kita untuk bisa produktif, semangat di dalam beramal soleh, ya? Salah satunya adalah tidak jelasnya tujuan hidup kita, ya, tidak jelasnya tujuan hidup kita, sehingga inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usaha kalian itu tercerai berai, ya, sesungguhnya usaha kalian tercerai berai. Surat Al-Lail ayat yang ke-4. Kemudian apa yang menghalangi kita dari bersemangat, ya, di dalam memanfaatkan umur yang masih ada? Karena al-ghaflah, karena lalai, ya, lalai dari mengingat Allah, lalai dari mengingat akhirat, lalai dari mengingat surga dan neraka, lalai dari mengingat pendeknya umur kita di dunia dan seterusnya, lalai, ya, lalai. Ini membuat kita tidak produktif, ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, apa yang membuat kita terhalangi sehingga tidak semangat, tidak sungguh-sungguh untuk memanfaatkan sisa umur yang ada, yaitu berteman dengan orang-orang malas. Iya, kalau pengen semangat, ya berteman dengan orang-orang yang semangat. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang malas, ya bawaannya ikut malas, ya seperti itu. Jadi harus cari teman yang semangat, pagi-pagi sudah bangun, sudah sholat malam, subuh ya, sudah energik, masya Allah, sholat subuh berjamaah. Ya, kemudian menghabiskan waktu untuk baca Al-Quran, berzikir sampai terbit matahari, bersiap, kemudian berangkat kerja, semangat, masya Allah. Berteman dengan orang seperti ini, insya Allah kita terbawa, kita pun ikut semangat. Di antara yang menghalangi jamaah rahimakumullah adalah panjang angan-angan. Ya, panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan itu berangan-angan yang sangat jauh sehingga melalaikan akhirat. Ini namanya panjang angan-angan. Pengen punya ini, pengen beli ini, pengen bangun ini, pengen ya, banyak sekali. Dan keinginan yang banyak seperti tadi sehingga melalaikan dari akhirat, sehingga malas beribadah, malas sholat berjamaah, ya malas untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah, malas untuk ke majelis ilmu, itu namanya panjang angan-angan. Maka jangan terlalu panjang angan-angan kita ya. Dunia ini sebentar, dunia ini sedikit, dunia ini segera kita tinggalkan. Sehingga apa? Jangan sampai kemudian panjang angan-angan melalaikan dari akhirat. Artinya ini tidak salah paham ya jamaah. Semangat mencari dunia boleh, sungguh-sungguh mencari dunia boleh. Ya, kita atur dengan baik untuk mendapat dunia boleh, tapi tetap hati dan pikiran kita kepada akhirat. Nah, ini yang terpenting. Ya, bukan semangat mencari dunia, berburu dunia sehingga melalaikan akhirat. Nah, ini yang disebut panjang angan-angan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menghalangi kita untuk banyak beramal saleh tadi, banyak memanfaatkan waktu dan umur yang ada, yaitu selalu menunda-nunda. Selalu menunda-nunda, ini juga penghalang jamaah. Ya, menjadi penghalang. Maka kalau ada kebaikan, jangan tunda. Ingin beramal kok ada perasaan malas, ingin beramal ada perasaan nanti saja, maka baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bisikan syaitan. Setelah itu kemudian bismillah kerjakan. Ya, jangan banyak pikir, jangan panjang berpikir ya. Pokoknya kalau kebaikan ada kesempatan, mampu bismillah kerjakan. Nah, ini bersegera. Ini bersegera. Tapi kalau nantilah besok insyaallah ya, nah ini namanya taswif, yaitu menunda-nunda, dan itu sangat sangat merusak ya, sangat merusak kesempatan kita untuk bisa memanfaatkan sisa umur yang ada, waktu yang ada yang Allah berikan untuk kita semuanya. Demikian juga mengikuti hawa nafsu, ya, penghalang untuk banyak beramal itu adalah selalu mengikuti hawa nafsu. Hawa ini harus kita lawan. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka itu kita lawan. Tidak, saya harus semangat. Tidak, itu saya tinggalkan. Ya, karena ini tidak baik, ini haram, tinggalkan. Ini kewajiban harus saya kerjakan. Demikian kita melawan hawa nafsu. Dan yang terakhir, membiarkan waktu kosong ya. Di antara yang membuat kita tidak produktif, tidak banyak beramal soleh adalah membiarkan waktu kosong. Ada kosong, jangan biarkan. Segera beristighfar, segera berzikir, segera ambil air wudhu, segera sholat sunnah, segera baca Al-Quran, ya, segera ke masjid, cari majelis ilmu. Demikian ada waktu kosong, segera manfaatkan. Jangan tunda-tunda. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah satu tahun saja itu pahalanya lebih besar daripada mati syahid di jalan Allah. Ini ya jamaah rahimakumullah. Sehingga waktu yang kita makmurkan dengan ibadah, ketika Allah memanggil kita, insya Allah demikian seorang akan dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Sampai di sini jamaah rahimakumullah, bayan kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfiz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Surah Al-A'raf ayat 130 sampai 141.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats-samarati la'allahum yadhakkarun.
7: Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran.
6: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ

0: أكثرهم لا يعلمون.
1: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: وقالوا مهما جاءتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
1: Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu.

Maka kami kirimkan kepada mereka taufan belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.

0: Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ.
0: Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya.

Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat itu.

Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu, negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka.

0: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
1: Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan.
0: Inna haulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun."
1: Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.
0: Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin.
1: Musa menjawab, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat?"

0: Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang mengadab kamu dengan adab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu.
1: Mutiara belajar salat lahir batin.
2: Bacaan yang keempat di dalam ruku yang juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan beliau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Saya ulangi ya, yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam rukuknya antara lain adalah subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Ini artinya subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan segala puji bagimu ya ya Rabb, segala puji bagimu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Saya ulangi, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan segala pujian untukmu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam rangka antara lain menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu firman-Nya dalam surat An-Nasr ayat yang ketiga. Dalam surat An-Nasr ayat yang ketiga, yaitu ketika Allah berfirman, "Idza ja'aka nasrullahi wal fath." Ini ayat yang pertama dari surat An-Nasr. "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga apa? "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbih, ya artinya bertasbihlah. Ini yang pertama, bihamdi rabbika, bertahmidlah, wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Ini perintah dari Allah azza wa jalla dalam surat An-Nasr ayat 3. Ketika mendapatkan perintah seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempraktikkannya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering untuk membaca ketika ruku' dan sujudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sujudnya beliau sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Saya ulangi, kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuk dan sujudnya, berarti ini bacaan ini bisa dibaca di dalam rukuk dan sujud. Jadi kayak tadi ya, kayak tadi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ini juga bisa dibaca ketika rukuk dan sujud. Beda dengan bacaan yang pertama dan yang kedua yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Yang pertama dan yang kedua, subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu cuma dibaca di dalam rukuk saja. Kalau ini ya, yang ketiga dan yang keempat, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, sama yang keempat ini yang akan kita bahas sekarang, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, ini insyaallah ini adalah dibaca ketika rukuk dan sujud. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku dan sujudnya beliau banyak atau sering membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha yata'awwalul Qur'an. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berusaha mengamalkan Al-Qur'an. Nah, Nabi SAW sedang berusaha mengamalkan Al-Quran. Jadi karena Al-Quran menyuruh Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perhatikan baik-baik. Fasabbih, tasbih, bihamdi rabbika, tahmid, wastaghfirhu, istighfar. Nah, tiga hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang diperintahkan maaf oleh Allah kepada Nabi-Nya SAW dan juga tentunya kepada umatnya. Langsung dipraktikkan oleh Nabi SAW dan beliau mengucapkan Subhanakallahumma. Ini adalah tasbih. Rabbana wa bihamdika tahmid. Allahumma ghafirli istighfar. Ya. Jadi di sini Nabi kita SAW langsung mempraktikkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh para hamba, oleh para manusia. Dapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, cepat-cepat dipraktikkan. Kata orang, gak usah terlalu banyak alasan. Ya. Begitu baca dalam Al-Quran, ada perintah untuk menutup aurat, para wanita untuk memakai jilbab. Ya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Ya. Katakanlah kepada kaum mukminat agar mereka itu menundukkan pandangan matanya dan menjaga kehormatannya. Kemudian juga ada firman-Nya, firman Allah Azza wa Jalla, wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka memakai jilbab ya yang menutupi dadanya. Ya. Dan tentunya menutupi dada ya dari atas sampai ke bawah. Nggak usah banyak alasan. Tahu perintah kayak gitu, lakukan. Ya. Jadi nggak usah banyak alasan. Wah, di Indonesia ini kan panas. Nah, di Indonesia ini kan negaranya nggak kayak Arab. Arab kan panas. Nah, kalau di Indonesia ini kan negaranya tropis. Jadi nggak perlu pakai jilbab. Ini alasan sebagai orang. Ada yang mengatakan, wah, pakai jilbab ini panas, sumuk. Nah, gerah ya. Wah, nanti kalau pakai jilbab nanti dikatain gimana-gimana, dikatain kampungan ya. Gak usah banyak alasan, ada perintah dari Allah, kerjakan. Nabi SAW mencontohkan itu. Begitu Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, Nabi SAW langsung menerapkan itu dalam sholatnya ya. Fasabbih, tasbih. Ini sudah kita bahas ini, tasbih. Barusan kita bahas. Subuhun, itu tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika. Hamdi rabbika. Pujian kepada Allah, sudah kita bahas, bolak-balik. Ketika kita membahas tentang surat Al-Fatihah, kita membahas Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah kita bahas. Ya. Kemarin, ketika pertemuan terakhir sebelum sekarang juga sudah kita bahas. Ketika kita membahas subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, wa bihamdihi, bihamdihi tahmid juga sudah kita bahas. Nah, berarti yang belum kita bahas sekarang adalah Allahumma ighfirli. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli artinya lah ya Allah ampunilah aku. Ini yang biasa diistilahkan dengan istighfar. Apa sih istighfar itu? Istighfar artinya lah memohon dengan lisan dan perbuatan. Jadi arti dari istighfar itulah memohon dengan lisan dan perbuatan agar Allah berkenan untuk memberikan ampunan atas dosa yang kita perbuat. Perhatikan baik-baik. Istighfar artinya adalah memohon dengan lisan dan perbuatan. Nah, ini penting untuk dikasih garis bawah. Memohon dengan lisan dan perbuatan agar Allah berkenan memberikan ampunan agar Allah berkenan untuk memberikan ampunan atas dosa yang kita perbuat, serta melindungi kita dari efek buruk dosa tersebut. Ini makna dari istighfar. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma ghafirli, artinya adalah ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku, dan lindungilah aku dari efek negatif dari dosa-dosa yang aku lakukan. Kalau kita perhatikan definisi tadi, ya, memohon kepada Allah dengan lisan dan perbuatan, ini menunjukkan bahwasannya yang namanya istighfar itu enggak cuma dengan lisan. Istighfar dengan perbuatan itu kayak apa, Ustaz? Kalau istighfar dengan lisan kita paham, Ustaz. Istighfar dengan lisan kita tinggal mengucapkan astaghfirullah dengan lisan kita, atau kita ucapkan Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah aku, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah.

berhati-hati dengan hak orang lain. Anda mengambil harta orang lain, Anda menggibah orang lain, menggunjing orang lain, Anda memukul orang lain, bahkan mungkin membunuh orang lain. Itu semua tidak bisa dibayar dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tidak bisa. Karena ada hak-hak antar sesama manusia nanti di hari kiamat. Dibangun di atas, saling meminta satu dengan yang lainnya. Maka minta halallah terhadap kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Sebelum nanti tidak ada penghapusan dosa atas hal itu, kecuali dengan kita bayar pahala atau menanggung dosa orang yang pernah kita zalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Kenapa? Karena ada hak manusia pada dia. Coba perhatikan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, di dalam hadis tersebut menunjukkan sebuah peringatan bahwasanya seluruh hak-hak manusia, jihad, mati syahid, dan selainnya dari amalan-amalan baik tidak bisa menghapuskan tanggung jawab Anda terhadap anak manusia. Maka jika kita pernah menzalimi orang lain, tidak bisa dihapuskan dosanya dengan amal soleh. Bisanya dengan minta halal.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang office boy, sering disuruh staf kantor untuk membeli nasi, kemudian saya diberi upah. Bolehkah saya mengambil upah itu? Halalan thayyibah. Upah yang halalan thayyibah. Jika upah ini di luar jam kerja Anda. Misalnya jam kerja di situ tidak termasuk di antara tugasnya adalah membelikan makanan untuk karyawan. Di luar itu, insya Allah diperbolehkan.
2: Mutiara tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Syekh, mohon penjelasan terkait dengan makna dari lafad mata maitatan jahiliyah. Apakah meninggal dalam keadaan kafir sebagaimana yang difahami oleh sebagian kelompok di negeri kami, yang mereka mengarahkan jamaah atau kaum muslimin untuk membaiat amirnya saja dan mengkafirkan mereka yang tidak mau membaiat amirnya dengan lafaz hadis ini. Terima kasih, jazakallahu khairan ya Syekh.
3: Al-khata 'inda haula min jihatain. Min jihat tanzil al-hadis على التحزبات والتنظيمات وأخذ البيعة عليها، فالحديث بابه آخر، وتنزيله على مثل هذه التحزبات إعمال للحديث في غير بابه، تنزيل له في غير محله، وهذا خطأ بين. والجهة الثانية أن من لم يبايع فهو كافر، أخذا من قوله ميتة جاهلية، هذا فهم خاطئ. أولا، البيعة التي يعنون هي لا يدل عليها الحديث ولا يصح أن ننزل عليها، وأيضا من جهة فهمهم لمعنى قوله ميتة جاهلية أنه يكون بذلك كافرا، هذا خطأ في الفهم، يدركه كل من له معرفة بمنهج أهل السنة رحمهم الله تعالى وفهمهم للنصوص.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya jamaah yang seperti ini mereka telah salah dalam dua sisi. Sisi yang pertama yaitu mereka membawakan hadis-hadis tentang ketaatan kepada amir, untuk baiat kepada amir, yang maksud mereka membawakan kepada amir mereka khusus ya. Yang ini tidak benar ya, bahwasanya hadis-hadis tidak menyuruh kita bikin jamaat-jamaat, kemudian kelompok-kelompok ya. Berarti mereka menerapkan hadis tidak pada tempatnya ya, menerapkan hadis tidak pada tempatnya, karena maksud hadis tersebut bukanlah amir mereka, adalah amir kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, bukan amir kelompok-kelompok. Oleh karenanya hadis-hadis ada di hadis-hadis berada pada bab tertentu, mereka bawakan hadis tersebut kepada bab yang lain. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, mereka juga salah paham tentang makna hadis. Famata mitatan jahiliyah, barang siapa yang tidak berbaiat kepada amir, maka dia matinya mati jahiliyah. Jadi telah kita jelaskan, ini baiat bukan kepada amir mereka, ini kesalahan yang pertama. Kesalahan kedua, maksud dari mitatan jahiliyah bukanlah maksudnya mati kafir sebagaimana yang mereka pahami. Orang yang paham tentang akidah Ahlussunnah, yang tentang manhaj Ahlussunnah, semuanya ngerti bahwasanya pemahaman seperti itu pemahaman yang keliru ya, karena sebagaimana telah dijelaskan, mati jahiliyah artinya mati sebagaimana orang jahiliyah yang mereka tidak suka berbaiat ya, bukan mati dalam kondisi kafir. Ini keliru.
2: Nah, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban dan pencerahan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh serta terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja hafizahumullah taala.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara doa. Doa. Sehari-hari.
6: Doa bila binatang atau kendaraan tergelincir.
7: Bismillah.
6: Dengan nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4/296 dan Sahih Abi Dawud nomor 3/941.
8: Mutiara Riyadus Salihin.
9: Hadis ke-20 dari kitab Riyadus Salihin, bertepatan dengan babut taubah, bab tentang taubat. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa nabiyullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun, dulu di umat sebelum kalian ada seseorang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang cerita kepada kita, cerita sebuah kisah nyata. Dari mana beliau tahu? Wong beliau tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Tentunya beliau tahu dari wahyu, karena beliau tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsu, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin mengada-ada. Beliau bercerita sebuah kisah yang nyata yang terjadi di umat-umat sebelum kita, yaitu Bani Israel. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dulu di umat sebelum kalian ada seseorang, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang telah membunuh 99 jiwa. Katah napa mboten? Pol. Ya, 99 nyawa dibunuh. Fa sa'ala an a'lami ahli al-arum. Maka dia pun bertanya-tanya tentang siapakah orang yang paling alim di muka bumi, yakni di wilayahnya. Dia ingin bertaubat. Dia ingin bertaubat. Fitrahnya mengajak dia untuk bertaubat. Dan kita tahu bahwasanya fitrah manusia itu adalah lurus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap orang itu dilahirkan di atas fitrah Islam, di atas kebenaran. Fitrahnya mengajak dia bertobat. Dia ingin bertobat kepada Allah. Maka biasanya kalau orang ingin bertobat, yang dicari orang alim. Dia bertanya tentang a'lam ahlil ardh. Siapa orang yang paling alim saat itu? Fa dulla ala rahibin. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib itu orang yang gemar ibadah di kalangan Bani Israel. Gelarnya rahib, atau istilahnya adalah rahib. Bahasa Arabnya rahib. Begitu. Jadi orang yang ahli ibadah. Ditunjukkan sang pembunuh 99 jiwa ini, ditunjukkan kepada rahib, kasih alamat. Fadula ala rahibin, fa'atahu faqal. Kemudian dia pun mendatangi sang rahib dan berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa'allahu min taubah. Sungguhnya dia pakai domir hu, innahu, bukan inni. Seakan-akan dia menceritakan siapa? Orang lain. Sesungguhnya ada seseorang, kata dia, yang telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah. Lahu itu dia artinya. Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Katanya. Ya, suaranya udah mencurigakan. Ya. Maka sang rahib menjawab, la, tidak ada kesempatan bagi dia bertaubat. Fa qatalahu fa kammala bihi qatala mi'ata nafsin. Maka dia pun membunuh sang rahib. Subhanallah, lihat betapa ringan, betapa murah nyawa di tangan orang ini. Sampai rahib pun yang ahli ibadah dibunuh. Rahib yang ahli ibadah dibunuh. Masya Allah. Ustaz. Fakama labihi qatala mi'ata qatala mi'ata nafsin. Maka sempurnalah jumlahnya menjadi 100. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang-orang. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardh. Kemudian dia pun bertanya, siapa kira-kira orang yang paling alim di muka bumi? Fa dulla ala rajulin alimin. Kali ini dia ditunjukkan kepada seorang yang berilmu, alim. Ibadah dia tidak seperti ibadah sang rahib. Rahib ibadahnya luar biasa. Sementara ini yang alim, ibadahnya di bawah sang rahib. Akan tetapi ilmunya melampaui ilmu sang rahib. Ya, ini dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, dia senantiasa menghadapi permasalahan tersebut dengan ilmu. Dia senantiasa menghadapi setiap permasalahan dengan ilmu. Qala, berkata sang pembunuh tadi, innahu qatala mi'ata nafsin. Sesungguhnya ada orang telah membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubah? Apakah dia masih memungkinkan untuk bertaubat? Yakni kalau dia bertaubat, apakah taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka berkata sang alim, orang yang berilmu tadi, na'am, man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tentu saja, katanya, memang apa yang bisa menghalangi dia untuk bertaubat? Tidak ada perkara yang bisa menghalangi diterimanya taubat dia, kata dia. Kata seorang sang alim tadi, tidak ada halangan baginya untuk dia bertaubat, kemudian Allah memberikan taubat baginya. Tidak ada. Kemudian sang alim mengatakan, intaliq ila ardi kada wa kada. Tapi hendaklah dia ini pergi menuju sebuah wilayah yang letaknya di daerah ini dan daerah ini. Ini sang alim mengatakan, ya, dia masih bisa diterima taubatnya. Tapi kalau bisa menuju daerah sana itu. Ada satu daerah namanya demikian. Cobalah dia menuju ke sana. Ya. Fa inna biha unasan ya'budunallah. Fa'budillaha ma'ahum. Sesungguhnya di kampung tersebut yang aku beritahu tadi, terdapat sekelompok orang atau penduduknya adalah penduduk yang suka beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah engkau bersama mereka. Tadinya tanyanya pakai apa? Dia. Nasihatnya pakai apa? Engkau. Konangan? Konangan apa betul? Ya, konangan. Jadi orang yang bertanya, orang yang ditanya itu biasanya sudah bisa, biasanya loh, tapi enggak mesti. Biasanya sudah, alah, paling gini masalahnya dewek. Jadi begini Ustaz, gimana kalau ada seseorang, kalau ada seorang pemuda melamar, kemudian ini masalah yang jenengan ya? Anu Ustaz, iya, nah, konangan. Ya, baik. Maka kata sang alim, pergilah kamu ke kampung sana. Sesungguhnya di kampung itu terdapat banyak orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Kemudian kemudian sang alim mengatakan, "Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu'in." Janganlah kamu kembali ke kampungmu, karena sesungguhnya kampungmu itu adalah kampung yang buruk. Ini kok tahu ya? Kok tahu kalau dia berasal dari kampung yang buruk? Mohon maaf, biasanya orang yang tanya itu langsung menanyakan permasalahan. Maka sebaiknya sang ustadz harus tahu latar belakangnya. mungkin dia asalnya dari kampung mana, orang tuanya bagaimana, saudaranya bagaimana, apa kegiatan dia, sehingga orang itu terkadang menghukumi tidak sembarangan, atau sehingga seorang itu bisa menghukumi dengan tepat, ya, tidak menghukumi secara sembarangan, ya. Jadi ini berpengaruh dalam masalah bagaimana kita menyikapi seseorang. Ini diketahui orang ini asalnya dari kampung fulan, sehingga seorang sang alim tadi mengatakan, kamu hendaklah jangan pulang ke kampungmu. Kampungmu itu penuh begundal. Begundal. Begundal ini kenapa? Orang-orang jahat. Ya, kampungmu itu kampung yang buruk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, ketika sampai di tengah jalan, orang ini mati. Ya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzab. Datang dua malaikat, satu malaikat rahmat, yang satunya malaikat azab. Keduanya pun bertikai masalah orang ini. Yang satu ingin nulis bahwasanya orang ini orang baik. Sementara malaikat azab mengatakan, enggak, orang ini belum selesai taubatnya. Karena dia harus menuju perkampungan depan sana. Sementara ini masih di separuh jalan. Kata yang satunya, enggak, dia sudah berusaha. Jadi dia orang baik. Satunya, enggak bisa, dia orang jahat. Semuanya ditugaskan oleh Allah untuk menulis sesuai dengan tugasnya. Malaikat rahmat ingin memberikan catatan orang ini diampuni. Malaikat adab ingin memberikan catatan orang ini belum selesai tobatnya, layak untuk diadab. Bertikai. Ya. Kemudian, faqalat malaikatur rahmah. Berkata malaikatur rahmah, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah. Tidak bisa, pokoknya orang ini nih, datang dalam rangka taubat kepada Allah, hatinya betul-betul ikhlas karena Allah, sehingga patut untuk menjadi orang baik, kata malaikat rahmah. Wa qalat malaikatul adzab, sementara malaikat adzab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat, tidak bisa, dia datang ke sini sama sekali belum melakukan kebaikan sedikit pun. Tuh baru saja lihat 100 orang dia genapi, tidak bisa, dia layak untuk mendapatkan adzab. Fa ketika kedua malaikat itu tengah bersengketa masalah pembunuh 100 jiwa tadi, maka fa'atahum malakun fi surati adamiyyin, datanglah seorang malaikat dalam bentuk bani Adam, manusia. Ini menunjukkan keutamaan laki-laki bani Adam atau perempuan, ini bani Adam, laki-laki atau perempuan, apabila dia soleh. Sampai-sampai malaikat yang ingin menengahi dua malaikat tadi berwujud sebagai manusia. Ya. Makanya kata Syekh Salim bin Ithalil Al-Hilali, ini menunjukkan keutamaan Bani Adam apabila dia menjadi orang yang soleh. Dan seringkali malaikat Jibril turun dalam bentuk Bani Adam. Pernah pula beliau menyerupakan dirinya dengan sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Sahabat Dihyah. Ya. Dan itu berarti apa? Menunjukkan bahwasanya Dihyah itu adalah orang yang mulia. Nah. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Maka dua malaikat yaitu dua malaikat azab dan malaikat rahmat, si malaikat azab dan si malaikat rahmat, menjadikan malaikat yang ketiga tadi sebagai pengambil keputusan. Faqala, maka malaikat yang ketiga tadi mengatakan, ini semua bergerak tidak atas keinginan sendiri, semuanya diutus oleh Allah. Yang dua malaikat diperintahkan untuk nyatat, yang malaikat yang satu diperintahkan untuk nengahi. Semuanya tentunya bergerak dengan izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat yang ketiga tadi, "Qisuma bainal ardhain." Dah. Sekarang diukur saja jarak antara orang yang meninggal ini dengan dua kampung. Kampung asal dan kampung tujuan, ya. Fa ila ayatihi makana adna fa huwa lahu. Jarak yang terdekat maka itulah jatah dia. Kalau dia lebih dekat dengan kampung asalnya, berarti taubatnya belum diterima. Kalau dia lebih dekat kepada kampung tujuannya, maka taubatnya diterima, kata malaikat yang ketiga. Faqasu, maka mereka pun mulai mengukur jarak antara jenazah orang tersebut dengan dua kampung tadi, kampung asal dan kampung tujuan. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arad, ternyata mereka dapatkan hasilnya orang tadi lebih dekat

0: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarak dia dengan kampung tujuannya lebih dekat satu jengkal. Masya Allah. Lebih dekat berapa? Satu jengkal. Jadi mengkacek se, apa nih gini bahasa Jawa nih, sekilan. Masya Allah. Cuma lebih dekat sekilan. Masya Allah. Kemudian Allah terima taubatnya. Allahu Akbar. Betapa besarnya rahmat Allah, betapa besarnya kecintaan Allah kepada taubat seorang hamba. Mengkacek sekilan be, masya Allah, diterima taubatnya oleh Allah, padahal belum beramal satu kebaikan pun. Allahu Akbar. Fa ju'ila min ahliha. Dalam riwayat yang lain dikatakan, fa auhallahu ta'ala ila hadihi antaba'ada antaba'adi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat yang lain dikatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kampung, kampung asalnya, untuk menjauh. Wahai kampung asal, menjauh. Wa ila hadhi an taqrabi, dan Allah memerintahkan kepada kampung tujuannya, kamu mendekat. Subhanallah. Sampai ketika Allah ingin menerima taubatnya orang tadi, Allah sampai perintahkan tanah untuk mengkeret dan molor. Subhanallah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah sudah ingin memberikan taubat kepada seseorang, apapun yang Allah inginkan bisa. Secara nalar gak bisa ya. Ono lemah mulur karo mengkeret. Tapi subhanallah, ini hadis yang sahih. Betul-betul terjadi. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta. Wa qalu wa qala qisu ma bainahuma. Kemudian malaikat tadi mengatakan, coba sekarang ukur di antara keduanya. Setelah diperintahkan oleh Allah, wahai kampung asal, ngato. Wahai kampung tujuan, merek. Gitu ya? Masya Allah. Dan masya Allah, untuk menunjukkan keagungan dan kasih sayang Allah, le ngadoh karo le merek, ora adoh-adoh banget. Cuma berapa? Sejengkal dah cukup. Taubat hamba kita ini kurang sekali bertaubat. Kurang sekali bertaubat. Akan tetapi kalau Allah mengendaki, meskipun taubat kita ini kurang terkadang, Allah ampuni dosa kita. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, isi waktu kita ini dengan taubat. Yang dulu jarang melaksanakan perintah Allah, sekarang laksanakan. Yang dulu sering melanggar larangan-larangan Allah, sekarang tinggalkan. Jangan dilanggar lagi. Ini kesempatan. Karena orang itu akan semakin ringan dalam beribadah apabila hatinya bersih dari dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita jadi orang-orang yang bertaubat.
1: Mutiara Riyadus Solihin.
2: Soal Jawa. Assalamualaikum. Apa hukumnya jika perempuan memimpin sebuah wilayah? Gini jamaah, Islam datang itu sebagai rahmatan lil alamin. Allah menciptakan wanita tidak sama dengan lelaki. Allah menjadikan wanita derajatnya 3 kali di atas lelaki. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatanku, pengabdianku, siapa?

0: Kata Nabi SAW, ibumu. Wanita apa laki? Wanita. Ditanya lagi, setelah itu siapa? Ibumu. Dua ibu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu baru bapak. Maka bapak jangan iri ketika anaknya lebih cinta kepada ibunya, karena memang itu perintah Allah kepada dia. Setiap kali Allah perintahkan anak itu untuk berbakti, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu. Allah mewasiatkan agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya, yang disebut ibunya yang hamil dia, ibunya yang melahirkan dia, ibunya ibu. Maka di sini tugas seorang wanita di dalam Islam dibedakan. Jadi kalau ada orang yang ya yang mengatakan harus ada persamaan antara lelaki dengan wanita, ya Allah, itu kezaliman. Zalim kalau ada yang mengajak kepada persamaan. Kok enggak hitung dia hamil? Enggak dihitung dia hamil. Enggak dihitung dia melahirkan. Enggak dihitung dia nyusuin. Kau mau samakan sama lelaki? Gimana kau samakan? Allah menghormati mereka. Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala, hafizahullah ta'ala, ketika dia memunculkan wacana agar perempuan yang hamil, yang dia sebagai pegawai negeri atau apa, itu yang hamil, yang menyusuin, bisa telat 2 jam. Artinya dia terlambat datang ke kantor. Itu ditentang sama aktivis gender. Apa kata mereka? Ini termasuk, termasuk apa? Diskriminasi buat wanita. Ya Allah, perempuan itu dihormatin, dihargai. Makanya kewajiban mencari nafkah, kewajiban siapa? Suami. Kenapa? Kalau wanita disuruh cari nafkah, masih suruh ngandung anak, suruh menyusuin, berat, dan itu kezaliman. Masya Allah, kok tambah banyak pertanyaannya. Oke, jadi jamaah, jadilah engkau sesuai dengan fitrah. Kau jadi pemimpin di rumah, tugas lelaki biarkan buat lelaki. Wanita itu tidak disyariatkan sholat berjamaah di masjid. Wanita itu tidak disyariatkan sholat Jumat. Wanita itu tidak disyariatkan berjihad di jalan Allah. Kenapa? Karena Allah tahu ada tugas besar yang diemban oleh para wanita. Wanita yang melahirkan pemimpin-pemimpin dari rahim mereka, bukan dari jabatan mereka, enggak. Maka kembalilah kepada fitrahnya. Kalau itu pendapat ana, dan kita lihat wanita ketika kembali kepada fitrahnya, negeri ini akan jadi. Pemimpin-pemimpin besar itu jamaah, di balik mereka itu ada ibu yang soleha. Maka jangan mengatakan Ustaz mendiskriminasikan wanita. Enggak, Islam menghormati wanita. Cuma jemaah, orang-orang barat itu, orang-orang kafir itu, ketika melihat wanita-wanita muslimah, mereka enggak suka. Mereka ingin wanita-wanita muslimah ini keluar untuk bekerja. Karena di barat, perempuan itu akhirnya dipekerjakan, dieksploitasi, dijual perempuan itu. Dan itu yang mereka inginkan dari wanita-wanita muslimah. Kewajiban memberikan nafkah, kewajiban suami. Tapi di barat, perempuan harus kerja, harus cari makan sendiri. Dalam Islam dihormatin wanita. Sampai ada seorang syekh yang datang ke air terjun Niagara. Dia pakai baju gamisnya ya. Dia orang syekh dari sana. Dia lihat keindahan Allah, tahu-tahu ada cewek-cewek tuh di sana. Orang-orang dengan pakaian yang mini ya. Dipanggil di sini, "You come here," kata dia. Dipanggil cewek. Datang saya, "Kenapa?" kata dia. "Ini dari Arab sana ya?" "Iya." "Aku dengar wanita-wanita di sana dizalimin, enggak boleh keluar rumah, ini macam-macam." Apa kata syekh ini? "Kau salah informasi. Kau salah informasi." "Terus yang benar gimana?" Di sana tuh wanita jadi permaisuri, jadi ratu. Kita nih suami adalah pekerjanya para wanita. Dikatakan kita nih pembantunya wanita. Kita kerja dapat duit serahkan ke siapa? Jadi tugasnya suami di sana terima kasih. Terima kasih. Betul. Perempuan itu dihormatin seperti itu. Gak capek, jangan keluar keringatmu, jangan. Kau tugasmu mendidik generasi masa depan. Kata wanita, wanita-wanita barat ini, benar kan? Iya. Kalau ada suami kayak gitu di sini, aku cium kakinya. Yang ada wanita itu ikut bayar listrik di sana. Ikut bayar kontrakan rumah. Bahkan di barat itu kadang-kadang makan bersama, bayar sendiri-sendiri. Dalam Islam lah, kau ambil tuh wanita dari orang tuanya, kau harus menjaga dia. Kau hormatin dia. Kau bahagiakan dia. Cuma orang-orang barat gak suka itu terjadi. Dikeluarkan tuh wanita. Wanita lebih bangga jadi pekerja daripada jadi ibu rumah tangga. Dia malu kalau ditanya, ibu kerjanya apa? Saya tidak bekerja. Loh. Jamaah, kalau wanita tidak bekerja, tutup negara ini. Wanita harus bekerja. Emangnya dia di rumah ngurusin anak tidak bekerja? Kalau jadi babysitter, bekerja. Kalau ibu ngurusin anak, dikatakan tidak bekerja. Kalau pembantu masak, dikatakan bekerja. Kalau istri masak, dia gak bekerja. Wallah ana lihat, seorang wanita itu, dia harus multi talenta. Bisa semuanya. Dia harus bisa semua. Dia bisa menjadi satpam di rumah. Dia jagain anaknya. Berapa suami kalau bayar satpam jagain anak? Berapa dia keluarkan? Wanita harus bisa masak. Wanita harus bisa ngajarin anaknya berjalan, anaknya ngomong, anaknya ngaji. Masya Allah. Wanita kadang-kadang dia jadi supir, ngantarkan anaknya sekolah, pulang sekolah. Itu gak dihitung bekerja. Jadi bekerja itu, ya bekerja itu saat, umpamanya jaga pintu tol. Ada perempuan kerjanya cuma ngambil karcis. Saya bekerja. Apa? Itu, ngambil karcis di pintu tol. Dia bangga dengan pekerjaan itu. Dan lihat bagaimana wanita dimanfaatkan sama lelaki. Ibu-ibu harus tahu. Anak ini laki dan semua di sini laki. Mereka itu benar-benar memanfaatkan wanita untuk nafsu dan syahwat mereka. Tahu yang namanya SPG? Iya. Ada yang laki SPG. Ketika orang jual motor, moge, mobil-mobil bagus, ada bapak-bapak yang jagain gitu. Yang dijual siapa? Wanita dijual. Wanita yang dijual. Dan itu diinginkan barat. Dan aktivis gender ingin itu terus. Dan maaf, kita Islam menginginkan wanita tetap terhormat. Dia ibu kita. Dia istri kita. Dia anak wanita kita. Dia adik kita. Dia kakak kita. Yang harus kita jaga kehormatan mereka. Lelaki harus berkorban untuk wanita-wanita ini. Bukan wanita malah dijual sama mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa alasan mengapa kita perlu mengkaji adab dan akhlak. Dan itulah di antara alasan-alasan mengapa para ulama kita begitu termotivasi untuk mengkaji dan mempelajari adab dan akhlak yang mulia. Karena mereka tahu benar keutamaannya. Mereka tahu benar bagaimana fadilahnya ketika mereka mampu menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Sejarah mencatat betapa semangatnya mereka mempelajari akhlak yang mulia. Kita akan sebutkan beberapa hal dari mereka sehingga kita termotivasi dan semakin bersemangat mengkaji ilmu adab dan akhlak yang digoreskan oleh para ulama kita dan bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara potret semangat para ulama dan perhatian para ulama dalam mempelajari adab dan akhlak adalah apa yang dikatakan oleh ibunya Imam Malik. Imam Malik pernah mengatakan, "Kanat ummi tulbisu nithyaba wa tu'ammimuni." Dahulu ketika aku masih kecil, ibuku itu memakaikan aku sebuah baju, lalu mengenakan imamah di atas kepalaku. Jadi beliau dipakaikan baju oleh ibunya, lalu ibunya memakaikan imamah penutup kepalanya orang Arab. Wa ana sabi, dan aku pada saat itu masih kecil, kata Imam Malik. Wa tuwajjihuni ila Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Lalu ibuku menuntunku untuk mendatangi Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, salah satu guru Imam Malik yang sangat alim dan mendapatkan julukan Rabi'ah Ar-Ra'yi, Rabi'ah yang logika berpikirnya sangat tajam. Lalu ketika ibuku melepas kepergianku ke Rabi'ah, ibuku mengatakan, "Ya bunai, i'ti majlis Rabi'ah." Wahai anakku, pergilah engkau ke majlis taklimnya Rabi'ah. Fata'allam min samtihi wa adabihi qabla an tata'allama min hadithi wa fikhi. Ketika engkau sampai di sana, pelajarilah perangai dan akhlak Rabi'ah sebelum engkau mempelajari ilmu hadis dan ilmu fikihnya Rabi'ah. Subhanallah. Jadi apa kata ibunya? Pelajarilah adab dan akhlaknya sebelum engkau mempelajari hadis dan fikihnya Rabi'ah. Diwanti-wanti. Ini penting ya mas kalian. Makanya walaupun ketika datang ke masjid tidak ditemani oleh orang tuanya, Imam Malik gak teriak-teriak di masjid. Imam Malik tidak bermain di masjid. Imam Malik tidak jungkir balik di masjid. Imam Malik tidak membuat gaduh di masjid, apalagi main bola di masjid. Subhanallah. Kenapa? Karena dari awal sudah dipersiapkan oleh ibunya. Subhanallah. Kalau anak-anak kita bagaimana? Subhanallah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu tentang urusan dunia antum. Bayangkan. Makanya membawa anak ke masjid itu bagus. Namun pertanyaannya, dari rumah dididik atau tidak? Diajarkan atau tidak? Apa hanya sekedar dibawa saja? Para ulama salaf pada saat terdahulu, mereka mengajak anaknya ke masjid, bahkan mereka melepas anaknya dari rumah, dibiarkan sendiri pergi ke masjid. Namun dari rumah itu sudah dididik, sudah diajarkan adab, sudah diajarkan akhlak, bagaimana harus bersikap di masjid. Makanya fenomena pada saat ini tidak terjadi pada zaman dahulu. Ini yang perlu kita pikirkan. Akhirnya sekali lagi Imam Malik mempelajari adab dan akhlak Rabi'ah sebelum mempelajari ilmu hadis dan fikihnya, dan beliau menjadi ulama yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Subhanallah. Itu Imam Malik bin Anas. Di antara contoh yang lain adalah yang dialami oleh Ibnu Mubarak. Suatu ketika Ibnu Mubarak ingin pergi ke Basrah, pergi ke Irak, safar ke Irak. Wakil Ali bin Mubarak, sebelum beliau berangkat, beliau ditanya oleh sebagian sahabatnya, "Aina turid?" Engkau mau kemana wahai Abdullah bin Mubarak? Qala ila al-Basrah. Saya mau pergi ke Basrah. Faqila lahu man baqi? Lalu teman-temannya bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, siapa yang tersisa di Basrah? Siapa ulama yang masih hidup di Basrah? Mereka aneh. Kami rasa tidak ada ulama yang sangat alim di Basrah pada saat ini untuk sekali berantum wahai Abdullah bin Mubarak. Jadi kenapa jauh-jauh pergi ke Basrah? Anda ini ulama besar, kenapa enggak belajar di sini saja? Lalu apa kata Ibnu Mubarak? Ibnu Aun, aku ingin pergi ke Basrah untuk bertemu dan belajar dengan Ibnu Aun. Akhudhu min akhlaki, akhudhu min adabi. aku ingin mempelajari akhlaknya Ibnu Aun, dan aku ingin mempelajari adabnya Ibnu Aun, subhanallah. Jadi khusus pergi ke Irak untuk mempelajari adab dan akhlak. Bagaimana adab dan akhlak itu diterapkan, dibumikan oleh Ibnu Aun dalam kehidupan nyata. Itulah target dari Abdullah bin Mubarak. Kalau secara teori, gak usah jauh-jauh pergi ke Irak. Namun Abdullah bin Mubarak ingin langsung belajar dengan prakteknya Ibnu Aun. Jadi bayangkan, belajar akhlak itu sampai safar. Padahal Abdullah bin Mubarak ulama besar. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan profil dari Ibnu Mubarak, apa kata beliau? Bahwa di dalam diri Ibnu Mubarak terkumpul seluruh sifat-sifat kebaikan. Subhanallah. Ini ulama yang begitu luar biasa. Orang alim, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat rendah hati, terkumpul di dalam dirinya seluruh sifat-sifat kebaikan. Masih safar ke Irak untuk belajar adab dan akhlak dengan Ibnu Aun. Subhanallah. Makanya tidak heran mereka tidak hanya unggul di dalam dunia ilmu, namun akhlaknya pun terasah dan terbina dengan baik. Contoh yang lain, apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi, ulama hadis besar. Beliau pernah mengatakan, kunna na'tir rajula, dahulu kami itu mendatangi seseorang, manuridu ilmahu laisa illa an nata'allam min hadi wa samti. Dahulu kami mendatangi seseorang bukan untuk mempelajari ilmu darinya, bukan untuk mempelajari tafsir darinya, bukan untuk mempelajari riwayat atau hadis darinya, melainkan kami ingin mempelajari perangai dan akhlaknya. Jadi khusus datang ke majelis ilmu bukan untuk mempelajari ilmu yang disampaikan oleh ustadz tersebut, namun ingin mempelajari bagaimana akhlak dari ustadz tersebut, bagaimana tutur katanya, bagaimana menyampaikan ilmu dengan santun, bagaimana merespon apabila ada jamaah yang kurang ajar misalnya, dan lain sebagainya. Ini dipelajari oleh para ulama. Mereka khusus datang ke majelis untuk mempelajari akhlak. Adapun ilmu yang dalam bentuk teori itu sudah dikuasai oleh mereka, namun mereka ingin mempelajari bagaimana praktek langsung. Ini yang hilang di tengah-tengah kita. Oleh karena itu hadis ka rahimanillah wa iyyakum, Ali bin Madini. Kita tahu Ali bin Madini siapa? Salah satu guru besar Imam Bukhari. Ali bin Madini dan teman-temannya itu seringkali datang ke majelisnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Jadi guru besar Imam Bukhari, ulama besar, bersama sebagian sahabatnya khusus datang ke majelisnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ma yuriduna an yasma'u syai'an illa an yanzuru ila hadi wa samti. Mereka tidak ingin mempelajari ilmu dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, melainkan mereka ingin mempelajari akhlak dan adabnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Subhanallah. Jadi belajar datang ke majelis Yahya bin Sa'id Al-Qattan hanya untuk mempelajari ilmu, bukan hadis, bukan riwayat, bukan derajat, bukan fikih, bukan fawaid. Akhlaknya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kenapa? Karena kalau sifatnya teori mereka sudah menguasai, sudah ada di otak mereka semua. Namun penerapan akhlak yang nyata, bukan akhlak yang masih menjadi goresan pena. Makanya yang terakhir, kana majlis Imam Ahmad rahimahullah yajtami'u fihi zuhadu khamsatu alaf au yazidun. Di majlisnya Imam Ahmad yang hadir berapa orang? 5000 orang atau lebih. Khamsu mi'atin yaktubun, ternyata yang nulis hanya 500 orang. Bayangkan. Berapa persen? 10%, sama seperti sekarang ya. Subhanallah. Berarti kita ini benar-benar salafi Pak Ustaz. Sama belajarnya sama, enggak nyatet, subhanallah. Tapi belum selesai. Az-Zahabi mengatakan wal baqun yata'allamuna minhu husnal adabi wa samti. Yang 4500 orang itu sibuk memperhatikan dan mempelajari perangai dan akhlaknya Imam Ahmad. Jadi sibuk fokus, enggak sempat nulis. Beda dengan kita, enggak nulis tidur. Mereka tidak. Enggak nulis ngerujak, subhanallah. Enggak nulis makan kacang, kan begitu. Komplit majelis taklim ada kacang, ada rujak dan sebagainya. Subhanallah. Mereka sibuk fokus bagaimana cara menyampaikan dengan hikmah, bagaimana merespon dengan baik, bagaimana menjawab pertanyaan dengan bijak, bagaimana gaya bicaranya Imam Ahmad dan lain sebagainya. Ini diperhatikan benar oleh mereka, makanya mereka benar-benar jadi ulama. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, simak baik-baik ucapan ini, kana rajul yatlubul ilma falayulbath an yura dhalika fi takhashu'i wa hadi wa lisani wa basri wa yadi. Dahulu para ulama salaf dulu, ketika mereka menuntut ilmu agama, mereka mempelajari ilmu agama, maka benar-benar terlihat efek menuntut ilmu tersebut, dampak menuntut ilmu tersebut di dalam

0: Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Surah Al-A'raf ayat 142 sampai 147.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.

0: قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.

Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: أمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh-Loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya.

0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 813. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Amr Ad-Dani dalam Al-Fitan, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Dari Amr bin Abi Amr, dari Asim bin Amr, bin Asim bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin Labid secara marfu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatan yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua perkara yang tidak disukai oleh manusia. Semua manusia tidak suka dua perkara ini. Yang pertama, yakrahul maut. Ia tidak suka kematian. Ia tidak suka mati. Wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Padahal kematian buat seorang mukmin itu lebih baik daripada ditimpa fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini fitnah yang menimpa agama, ya. Wa yakrahu qillatal mal. Ia tidak suka hartanya sedikit. Artinya dia tidak suka untuk jadi fakir miskin. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal sedikitnya harta itu lebih sedikit hisabnya. Hadis ini kata Syekh Al-Albani sanadnya jayyid. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa manusia sudah lumrah dan fitrah kalau dia takut mati, itu lumrah akhi. Siapa di antara antum yang mengatakan saya tidak takut mati? Iya. Allah fitrahkan manusia memang takut mati. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah." Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Lalu Aisyah berkata apa? "Ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut." "Wahai Rasulullah, semua kami tidak suka mati." Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengannya. Maka Rasulullah bersabda, "Hai Aisyah, seorang mukmin apabila hendak meninggal dunia, Allah akan perlihatkan tempatnya di surga. Maka di saat itu ia mengharapkan pertemuan dengan Allah. Maka Allah pun suka untuk bertemu dengan dia. Adapun orang kafir sebelum ia mati, Allah perlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka. Dan ia pun tidak suka untuk bertemu dengan Allah. Dan Allah pun tidak suka bertemu dengan dia." Hadis ini akhi menunjukkan bolehnya mengharapkan kematian ketika fitnah merajalela. Fitnah yang dimaksud, fitnah yang bisa merusak agama kita, akhi. Karena subhanallah, musibah yang menimpa agama lebih berat daripada musibah yang menimpa dunia kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la taj'al musibatan fi dinina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami, ya Allah. Seorang mukmin khawatir, ya akhi, kalau fitnah itu bisa merusak, ya, agama dia, keimanan dia. Makanya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah, apa kata Rasulullah? "Taji'ul fitnah," datang fitnah. "Fayaqulul mu'min," si mu'min berkata, "Hadhihi muhlikati," ini akan membinasakan aku. Si mu'min takut apabila agamanya binasa. Si mu'min takut apabila agamanya, keimanannya binasa. Bagi dia hilangnya dunia lebih ringan daripada hilangnya agama dia, hilangnya akidah dia, hilangnya imannya dia. Maka Rasulullah mengatakan, padahal kematian itu lebih baik buat seorang mukmin daripada ditimpa fitnah. Ya. Makanya Rasulullah SAW berdoa apa? Di antara doa Rasulullah SAW, "Wa idza aradta biqaumin fitnah, faqbidni ilaika ghairu maftun." Ya Allah, apabila Engkau menginginkan fitnah menimpa suatu kaum, wafatkanlah aku dalam keadaan aku tidak terkena fitnah. Makanya kata para ulama, kalau kita ditimpa musibah dunia, kita tidak boleh mengharapkan kematian, tidak boleh. Karena Rasulullah melarang. Beliau bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu. Tidak boleh seseorang mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa dia. Tapi kalau musibah itu menimpa agama, dia takut apabila ia terkena musibah dalam agamanya, maka di saat itu boleh ia mengharapkan kematian. Enggak masalah. Ya, kenapa? Karena kematian lebih baik daripada kita hidup ya dalam keadaan terkena fitnah demi fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Na'udzubillah.
3: Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada kita titik demi titik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sebagaimana air terjun, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur. Seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa taala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan Allah Subhanahu wa taala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa mengambil semaunya, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi.
4: Mutiara Belajar Tajwid.
5: Sekarang masuk ke pembagian atau tingkatan gunnah. Ini saya ambil dari sini juga, ya. Tingkatan gunnah di sini ada 4. Sebagiannya ada yang mengatakan 5. Yang pertama adalah akmalu ma takunu. Tingkatan yang pertama akmal ma takun. Artinya paling sempurna. Yang kedua kamilah. Yang ketiga naqisah. Yang keempat anqas ma takun. Anqasu ma takunu. Ya. Jadi tingkatan gunnah yang pertama akmal ma takun ini paling sempurna. Paling sempurna. Tingkatan ini ada pada apa saja? Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid, begitu juga huruf yang diidghamkan. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Oleh karena itu ketika antum mendengarkan qiraahnya para masyayikh atau seperti misalkan Syekh Khalil Al-Husairi, itu ketika nun dan mim yang bertasydid itu gunanya lama. Ya. Qori yang ma'ruf itu gunanya mutawwalah di sini. Nun dan mim kemudian huruf-huruf yang diidghamkan. Ya. Dan yang benar menurut mazhabnya mutaqaddimin bahwa panjang gunnah ini bukan dua harokat. Panjang gunnah bukan dua harokat. Yang benar, ya. Ya. Dan alhamdulillah saya sudah tulis makalah tentang itu, tentang bahwa panjang gunnah itu bukan dua harokat. Ya, ada yang bahas masalah ini seperti Syekh Farghali Ahmad. Ya, Farghali beliau bahas masalah itu sangat jelas sekali. Beliau turunkan dalil-dalilnya dari perkataan ulama mutaqaddimin. Kemudian beliau juga merudud, membantah orang yang mengatakan guna itu dua harokat dengan bantahan yang sangat mukni' sekali. Sangat mukni' sekali. Nah. Jadi gunnah tingkatan yang pertama ada akmal ma takun. Akmal ma takun ini ada pada apa? Nun dan mim yang bertasydid. Nun dan mim yang bertasydid. Ya. Contohnya ikutin saya. Muha

Baik, ini guna yang akmal ma takun. Yang kedua kamilah. Tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas. Ini sebagaimana disebut di kitab Hilyatul Tilawah. Ia ada pada nun dan mim yang ikhfa. Ada pada nun dan mim yang ikhfa. Ya. Wala man sabar. Silakan. Manthura. Lihat, kalau nun ketemu sa, sa ini istifal apa isti'la? Istifal. Cara mengucapkan huruf ikhfa ikhwani fillah, itu ujung lidahnya antum mendekatkan ke huruf sa. Lihat,

jadi keluar tipis kan. Kalau baca mansura, benar atau salah? Salah. Mansura, yang benar mansura. Nanti kalau kita belajar ikhwan, nanti ada cara, ada tiga amaliyah untuk membaca ikhfa. Ya, di antaranya ada pendekatan ke makhraj yang dituju. Nah, PDKT. Ada istilah apa? PDKT. Pendekatan. Baik.

Baik. Sekarang yang naqisah. Naqisah tingkatan ini pada huruf nun dan mim yang sukun ketika izhar. Ya. Mim dan nun yang sukun ketika izhar ada gunanya tidak? Sebenarnya ada. Karena guna itu sifat yang selalu melekat pada nun dan mim. Ya.

0: tingkatan yang terakhir an qasmatakun, tingkatan ini ada pada nun dan mim yang berharakat, berhara harakat. Harokat apa harakat? Iya. Yeah. Kalau orang mengucapkan harakat, betul atau salah? Kurang tepat. Karena ra itu benar, ra itu benar, tapi dia tidak memberikan sifat ra. Sifat apa? Ra, yaitu sifatnya apa di sini? Taf, tafkhim. Yang benar ra, ra, ra, ya. Tapi tetap dengan fathah. Kenapa saya hindari dengan o, ikhwan fillah? Karena o itu nanti akan menimbulkan kesalahan dalam mengucapkan bibir kita. Nanti harokat. Yang benar hara, harokat, ya. Nah, jadi nun dan mim yang berharokat, berharokat itu anqasma, anqasma takun, anqasma takun. Nah, catatan antum bisa diperhatikan di catatan di bawah, kadar tempo guna disesuaikan dengan ritme bacaan. Kadar tempo guna disesuaikan dengan ritme apa? Bacaan. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Ketika antum baca lambat, lambat juga, sedang-sedang juga, cepat-cepat juga. Dan ini tentunya dengan antum sering antum talaki dan antum sering dengar masyayikh ketika mengaji Al-Qur'anul Karim. Ya. Yeah. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan, ikhwan.
1: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri idh

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
2: Kita telah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh bersama kaumnya, di mana kaumnya ya berusaha untuk bermakar dengan makar yang besar untuk mencelakakan Nuh alaihissalatu wassalam, dan mereka tetap kekeh dengan penyembahan mereka kepada patung-patung mereka itu. Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian itu. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Di mana Wad ini ya sebagian ulama mengatakan adalah nama lain daripada Nabi Syith. Iya. Di mana ia adalah orang yang soleh. Demikian pula Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr ini orang-orang yang soleh waktu hidupnya, Pak. Yang mereka sangat dicintai oleh kaumnya karena akhlaknya, kesolehannya. Nah, ketika mereka meninggal dunia, kaumnya merasa terpukul. Lalu kemudian iblis pun datang kepada mereka dan berkata, bagaimana kalau aku gambarkan untuk kalian gambar Wad, Suwa, Yaguth itu, agar kalian senantiasa mengenangnya. Kata mereka, baiklah, hanya digambarkan. Ya, kemudian dibikin lagi patung atau monumen, yang kemudian lama kelamaan akhirnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan patung ini ya, lima patung ini akhi, yang adalah merupakan patung orang-orang saleh, itu menjadi warisan turun temurun sampai kepada kaum Arab. Jadi mana ya, Ibnu Abbas berkata, "Saratil authan allati kanat fi qaumi Nuh fil Arab." Di mana patung-patung tersebut yang menjadi milik kaum Arab setelah itu dari zaman ke zaman. Adapun Wad, maka ini milik Banu Kalb Bidomatul Jandal. Adapun Suwa, maka ini milik Hudzail. Adapun Yaguth ini menjadi milik ya kabilah Murad. Demikian pula kemudian dimiliki oleh Banu Qutaif di Juruf, ya di Saba. Adapun Ya'uq maka ini milik ya kabilah Hamdan. Adapun Nasr maka ini milik Himyar, keluarga Dzulqila. Asma'u rijalin salihin, kata Ibnu Abbas, min qaumi Nuh. Mereka adalah orang-orang yang saleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim ansabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna al-ansaba wasammuhum bi asma'ihim. Ketika orang-orang ini telah meninggal dunia, setan pun mewahyukan kepada kaumnya Nabi Nuh itu supaya membuat patung-patung di majelis-majelis mereka. Untuk apa? Untuk mengenang, kata mereka. Ya. Fafa'alu. Lalu mereka pun melakukan perbuatan tersebut. Falam tu'bad. Pada waktu itu belum disembah. Belum. Ya. Hatta idha halaka ula'ik watanassakhal ilmu ubidat. Sehingga ketika generasi itu telah hilang dan ilmu pun telah hilang, maka kemudian patung-patung itu pun disembah selain Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah bapak sekalian ya. Jadi rupanya kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi ini karena apa? Karena bersikap gulu, bersikap berlebihan terhadap orang saleh. Ya, mencintai orang saleh, Masya Allah diperintahkan dalam agama ya. Mencintai para wali, oh jelas sangat dianjurkan dalam agama. Tapi berlebih-lebihan terhadap para wali, bahkan kemudian sampai mengagungkan kuburan-kuburan mereka. Maka ini bukan dinul Islam. Ini bukan sama sekali dari agama Islam, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya ya, sudah pernah kita ceritakan ya, bahwa kesyirikan orang-orang musyrikin Quraisy ternyata pun juga dari sesuatu yang sama. Ya, mereka punya patung namanya Latta. Al-Lat. Di mana Latta ini sudah kita pernah sebutkan ya, berasal dari kata Latta Yalutu, artinya menyediakan makanan dan minuman untuk jemaah haji. Tadinya orang soleh. Ya, di antara amalan yang besar yang ia lakukan adalah dia selalu menyediakan makanan dan minuman untuk para jemaah haji yang datang. Nah, kemudian ketika orang ini meninggal dunia, dibangunlah patung di atas kuburannya. Lalu dinamai dengan Al-Lat, Latta itu. Nah, orang-orang Quraisy tidak meyakini kalau patung Latta atau Latta yang menciptakan langit dan bumi, tidak. Mereka meyakini dengan seyakin saksi yakinnya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 25, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah." Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrikin. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Ternyata orang-orang musyrikin Quraisy punya keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah, Allah. Imam Qatadah berkata, jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Lalu dikatakan lagi, lantas apa makna ibadah kalian kepada Latta? Apa makna kalian? Ya, kalau kalian punya keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah, lantas kenapa kalian beribadah kepada Latta? Maka kemudian mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya Pak, mereka itu tidak beribadah kepada patung, tapi mereka menjadikan Latta ini, orang soleh ini, sebagai perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengharapkan syafaat, supaya Latta itu bisa memberikan syafaat. Makanya Allah membantah, kul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan, syafaat itu hanyalah milik Allah semuanya. Disinilah ya akhi azakumullah, kalau ada orang datang ke kuburan orang soleh, lalu ditanya, kamu menyembah? Enggak. Lalu kamu berdoanya sama siapa? Ya sama Allah lah. Tapi kenapa di sisi orang kuburan orang soleh? Ya mudah-mudahan orang soleh ini bisa menyampaikan doa saya kepada Allah. Ini artinya mengharapkan syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Justru inilah yang diingkari oleh Allah terhadap kaum musyrikin Quraisy. Ya, cuman banyak di antara kita tidak paham. Ya, padahal ilatnya sama. Apakah orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bisa menyampaikan doa kita kepada Allah? Sehingga kita mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah begitu? La wallahi. Kadang di antara kita kan mengkiaskan. Loh, kita aja ke presiden kan harus lewat ajudan dulu. Ya, enggak bisa langsung. Nah, ajudannya Allah itu para wali. Wah, kita katakan, Mas, kok kamu itu menyamakan Allah dengan makhluk sih? Kan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kenapa kamu samakan Allah dengan makhluk? Kalau presiden butuh ajudan karena presiden lemah. Raja butuh ajudan karena dia lemah, sedangkan Allah tidak lemah. Kenapa coba? Ada raja yang butuh ajudan. Karena kan dia sibuk. Jadi ajudan yang akan menyampaikan. Atau karena khawatir. Tahu-tahu ada orang yang ingin membunuh dia ataupun berbuat buruk kepada dia, maka lewat ajudan. Sedangkan Allah tidak butuh, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Jadi ya akhi, ya, mengambil perantara antara kita dengan Allah, ambillah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia itu sama sekali tidak memiliki syafaat, Pak. Karena syafaat itu hanya diberikan oleh Allah dengan dua syarat. Apa itu? Hah? Izin dan ridha Allah. Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat sama sekali syafaat mereka, kecuali setelah Allah memberikan izin dan ridho. Bagaimana Allah akan izin, mengizinkan dan meridhoi orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
2: edisi Rabu 15 Safar 1448 Hijriah.
0: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Haris Budiatna, MPD, Hafidhullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Takziah.
0: Ya sobat Qur'ani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Kita lakukan setelah dikuburkannya saudara kita yang sudah wafat, mungkin ayah atau ibu atau juga anak atau siapapun. Pertama kata beliau, al-istighfaru lil mayyit wad-du'a'u lah, berusaha memohonkan ampun bagi jenazah kepada Allah Ta'ala dan mendoakan jenazah. Jadi memohonkan ampun, mohon ampun adalah bagian dari doa, tetapi dihususkan karena memang memohonkan ampun menunjukkan pentingnya hal tersebut dan mendoakannya. Wa yustahabbu liman hadara dafn an yastaghfira lil mayyit, hendaklah orang yang hadir pada saat seorang menguburkan jenazah dan dia hadir, hendaklah dia berusaha untuk memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana juga banyak riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Wa an yas'ala lahu at-tasdid, dan dia memohonkan ampun kepada Allah supaya jenazah ini diberikan tasdid. Tasdid artinya sabat. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Tapi bukan mengajari, misalnya mengajari nanti fulan kalau datang malaikat munkar nakir jawabannya begini, bukan begitu. Mendoakan saja. Karena Nabi SAW bersabda, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasdid fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi, mintakan ampun, istighfar kepada Allah untuk saudaramu. Kemudian mintakan juga kepada Allah agar dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Innahu al-an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi kalau kita meninggalkan orang yang dikubur, maka 7 langkah kita meninggalkan orang terakhir, 7 langkah maka datanglah 2 malaikat yang menanyai orang yang dikubur. Fakana yaqulu indal faradhi min ad-dafni wa kana, katanya ba'd as-salaf yaqulu Allahumma hadha abduka nazala bika wa anta khairun faghfir lahu wa wassi madkhalahu. Kemudian disebutkan bahwa sebagian salaf ketika mereka sudah memasukkan jenazah ke dalam kubur, maka mereka mengatakan, ya Allah, inni hambamu ya wa hadha abduka nazala bika, sungguhnya ini hambamu dan engkau adalah sebaik-baiknya zat terhadap hambanya, ampunilah untuk dia, wawassi madkhalahu, dan luaskan di kuburnya. Doa dari seorang hamba kepada Allah Ta'ala untuk hamba yang lain. Makanya kalau yang datang dan mendoakan lebih banyak, alangkah baiknya. Seorang yang meninggal dan jenazahnya disolatkan orang ribuan tentu jauh lebih baik daripada disolatkan hanya beberapa orang saja. Nah, yang kedua, hadirin sekalian, yang kedua adalah yang harus diperhatikan sebagaimana disebutkan wayam bagi katanya, dan hendaklah ya seseorang dikuburkan, maksudnya dimasukkan ke dalam tanah dan tidak dibiarkan tergeletak di permukaan atau di permukaan tanah dan seterusnya. Artinya seseorang dia dikuburkan di dalam tanah, kemudian tidak meninggikannya sebagaimana hanya sebatas sejengkal saja. Sebagaimana hanya dijelaskan di dalam beberapa penjelasan yang lain, kata beliau, wala ba'sa biwad'il alamat 'alal qabri liya'rifa biha min hijrin wa nahwih. Bolehnya memberi tanda kepada kuburan ini, misalnya dengan batu atau dengan yang lain, supaya pertanda bahwa ini adalah kuburan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan jenazah Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu wa ardhah, maka Nabi meletakkan sahrah atau diletakkan itu di padang pasir. Lalu kata Nabi, "Ata'lamu biha qabra akhi?" Tahukah kalian di mana kuburan saudaramu? Maka kemudian diletakkanlah tadi batu untuk membuat ciri bahwa itu ada kuburannya. Kemudian yang ketiga, diantara juga sebagai perhatian bagi kita, yang asal wallahu ta'ala a'lam, adalah seseorang untuk tidak mengkhususkan kuburan, apalagi dibuat seperti rumah-rumahan lalu orang datang ya kemudian dilepas kedua sepatu atau sandalnya, bukan dalam rangka karena sunnah Nabi, tapi karena

Dan Nabi kita tahu kuburannya bersebelahan dengan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Tabian yang keempat, adalah karahiyatul julus. Karahiyatul julus indal kubur, diharamkan seorang duduk-duduk di kuburan. Maksudnya di atas kuburannya dia duduk, karena memang dikatakan yukrahu lil muslim an yajlisa ala qabri akhihi al muslim. Sesungguhnya tidak baik seseorang atau dibenci dia duduk di atas kuburan seorang muslim. Aw yata'uhu birijlihi, atau dia menginjak dengan kakinya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la tajlisu ala al-qubur. Maka ucapan Nabi, janganlah kalian menduduki kuburan-kuburan. Kalau memungkinkan seseorang tidak menginjaknya, kecuali kalau sangat amat terpaksa. Apalagi seperti hari ini di kuburan, baik kayak di Bergota dan di mana, itu sangat padat kuburannya. Hampir mustahil kita tidak menginjak kuburan yang lain. Karena itu bukan dalam rangka menghinakan, tapi karena keterpaksaan. Sekiranya memungkinkan, kita memilih untuk tidak menginjak kaki kita, apalagi menduduki di kuburan tersebut, dengan sebab hadis yang tadi. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, lan yajlisa ahadukum ala jamratin, adalah seseorang duduk di atas jamrah, bara api, itu lebih baik, khairun min an yajlisa ala qabrin, lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Kemudian yang kelima sekalian, tahrimu bina'il masajid ala al-kubur, larangan membangun masjid di kuburan. Wa yukhramu bibina'il masajid ala al-kubur, sesungguhnya diharamkan untuk membangun masjid di atas kuburan, atau termasuk juga ittikhadus siraj alaiha, menggunakan lampu-lampu penerang sebagaimana di masjid juga kalau bisa jangan. Sebagaimana halnya di beberapa riwayat yang lain, itu larangannya sangat jelas, seperti ucapan Nabi SAW, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya hadirin sekalian, hari ini kadang ada semacam keyakinan yang tersebar ya. Seseorang menganggap membaca Quran lebih baik di kuburan, atau termasuk juga pengajian sekarang lebih baik di kuburan, atau bahkan ada yang nikahan juga mulai di kuburan, ada juga yang berangkat haji acaranya itu di pekuburan. Jadi wallahu ta'ala alam, mungkin ini sesuatu yang berlebihan. Yang asal adalah menjadikan kuburan dia sebagaimana kuburan, menjadikan masjid dia sebagai masjid, dan jangan menjadikan kuburan seperti masjid, atau bahkan menjadikan masjid seperti kuburan. Maksudnya dijadikan kuburannya kayak masjid, sebagai tempat ibadah. Ada orang yang di rumahnya jarang baca Quran, tapi di kuburan dia selalu baca Quran. Jadi ini salah tempat begitu ya. Kemudian berikutnya juga adalah termasuk juga kalau tidak ada keperluan, tidak ada udzur yang syar'i, adalah memindahkan kuburan dan yang lain, kalau tidak ada udzur syar'i jangan dilakukan. Atau misalnya ikhraju ashabiha minha, mengeluarkan isi yang dikubur ke tempat lain, ini kalau bisa jangan. Makanya kenapa kok di Saudi dilakukan, di Mekah, di Madinah, dilakukan di Baqi, dipindahkan tulangnya, kemudian digali lagi di situ untuk dikubur orang berikutnya. Ini illa lidarurah, karena darurah. Oleh karena itu seperti di Saudi, kenapa kayak enggak penuh-penuh? Ya, bukan enggak penuh-penuh, itu sesungguhnya diambil, sebagian yang lainnya diambil. Dan di negeri kita kalau modelnya satu kuburan satu orang, maka dalam waktu mungkin nanti ke depan akan banyak tanah-tanah yang hari ini belum jadi kuburan, nanti akan jadi kuburan. Tapi bukankah hari ini juga banyak yang tadinya kuburan jadi perumahan? Ada beberapa perumahan baru, dulunya itu adalah kuburan katanya.

0: Intinya hadirin sekalian, kalau tidak ada keperluannya jangan dipindahkan. Oleh karena itu kalau aturan umum semua nabi yang meninggal di situ dia dikubur. Kalau untuk kita enggak. Untuk kita ini boleh. Orang lahir di kota A, meninggal di B, dikuburnya di kota B. Hukumnya dibolehkan. Nah, intinya adalah seseorang kama yakrahu, katanya sebagaimana juga dibenci atau tidak disukai, dia memindahkan mayit ada di lam yudfan min baladin ilal balad. Begitu juga memindahkan jenazah bahkan antar negara, misalnya dari negeri A ke negeri B. Kalau tidak darurat hukumnya jangan. Cuma di negeri kita apa istilahnya, kadang-kadang keluarganya ingin dikuburkannya di dalam negeri, jangan di luar negeri, maka dikirimkanlah jenazahnya. Tapi menurut hemat kami, wallahu alam, kalau seorang sudah meninggal di Mekah, sekarang jamaah haji yang meninggal tahun ini cukup sedikit dibandingkan tahun kemarin. Di mana mereka dikubur? Mereka dikubur di Mekah dan tidak dibawa pulang ke Indonesia. Nanti aja kalau keluarganya ingin berziarah, kalau dia pas umrah tinggal datang ke misalnya di Ma'la, atau sekarang yang banyak adalah di Soraya, ya, pekuburan jamaah haji itu yang meninggal di daerah Soraya dekat Jikronah. Tinggal nanti orang ke situ, nanti diberitahu di blok nomor berapa dan kuburan nomor berapa. Jadi mirip kayak pintu gerbang depan, kalau di sini kantor sini, nanti di sana ada cuma blok-blok sama nomor-nomor kuburannya, tidak ada namanya. Tapi orang akan tahu dan diberitahu di mana lokasinya dari keluarga yang wafat. Jadi kalau dia datang ingin ziarah, tinggal datang. Tinggal dia berziarah. Nah, intinya adalah kata Nabi SAW, ya, adfinu al-qatla fi masari'ihim. Kuburkanlah orang-orang yang meninggal di tempat mereka dalam keadaan meninggal. Jadi intinya termasuk kalau para sahabat yang meninggal waktu di Uhud, dulu sempat mau dipindahkan ke Baqi, lalu kemudian tetap mereka dikuburkan di Uhud. Seperti ya beberapa sahabat yang di Uhud meninggal, itu di Uhud mereka dikuburkannya. Seperti Hamzah, Abdullah bin Haram, dan yang lain. Kecuali ada darurat, maka boleh. Ya. Tapi Allah Ta'ala alam, kalau seperti kita, ada jamaah kita atau seorang pergi umrah lalu meninggal, ya sudah, lebih baik dikuburkan di sana, disolatkan oleh orang banyak di tanah haram lagi. Jadi itu insya Allah jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya, istihbabu at-tazkiyah, ta'ziyah. Yang ketujuh, disunahkan bertakziyah. Tustahabbu ta'ziyah ya li ahlil mayyit. Disunahkan kita bertakziah kepada keluarganya. Takziah ini adalah mengurangi kesedihan, disebut takziah. Makanya ta'azzi artinya mengurangi kesedihan. Dan laki-laki ya rijalan kanu aw nisa qabla dafni wa ba'dahu ila salasati ayyam. Lamanya takziah itu 3 hari. Boleh sebelum dikubur, boleh setelah dikubur, namanya takziah. Jadi misalnya orang ini meninggal tadi pagi, mau dikubur sore atau siang, kita datang ke rumahnya, masih takziah. Keluarganya udah menguburkannya kemarin, kita masih ke rumahnya, disebut juga takziah. Sampai 3 hari kata para ulama. Sekarang kalau orang yang masih hidup, kalau masih hidup bukan takziah, itu nengok. Jadi jangan salah, kayak kemarin ada kesalahan serombongan bapak-bapak datang, mau kemana? Mau takziah. Orangnya belum meninggal, takziah itu khusus untuk yang meninggal. Kalau masih hidup namanya nengok, ya kan, ziarah. Kemudian atau setelah dia meninggal tapi belum dikuburkan, atau setelah dikuburkan, dua-duanya takziah. Sekarang kalau orangnya misalnya sholat gaib, atau orangnya tidak ada di tempat, misalnya dapat kabar fulan meninggal, meninggalnya di negeri yang jauh, apakah itu? Iya, takziah termasuk takziah. Bila salah satu ayam, illa an yakuna ahadu, katanya, al-mu'izzina ghaiban aw ba'idan fala ba'sa an ta'akhkharat. Kecuali seorang yang jauh keluarganya jauh, datang ke tempat kejadian, setelah 3 hari, misal sepekan baru sampai karena perjalanan, hukumnya boleh, itu juga termasuk kategori takziyah, tidak dibatasi oleh 3 hari. Kata Nabi, ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin yang dia bertaziyah akhahu bi musibatin, yang dia bertaziyah kepada saudaranya untuk satu musibah, illa tasahu Allahu azza wa jalla min hilalil karamah yaumal qiyamah, kecuali dia akan dipakaikan sebagai pakaian kehormatan, hullah, pakaian dari perhiasan yang akan diberikan kelak di surga. Orang yang bertaziyah, dia akan dikasih pakaian perhiasan dari surga di hari kiamat. Dari sini menunjukkan pentingnya bertaziyah dan disyariatkannya. Kalau kita bisa, bawalah makanan yang menjadikan orang ini tidak bersedih karena meninggal saudaranya. Atau kalau tidak makanan, ya mungkin bantuan yang bisa kita bantu. Kemudian termasuk juga sekarang apa makna tazkiyah? Disebutkan at-tazkiyatu hiya, dia tazkiyah ini apa? Adalah memberikan ta'zi supaya orangnya tidak bersedih, atau dia supaya sabar. Jadi oleh karena itu al-aza was-sabr bidzikri, katanya ma yusab alaih, diingatkan dengan apa yang menimpa kepada dia itu harus dihadapi dengan kesabaran. Wa takhfif anhum al-huzn, dan meringankan kesedihannya. Wa tuaddi at-taziyah bi ayyi lafdhin kana, dan taziyah ini boleh mengucapkan kata-kata yang apa saja. Kata-kata apa saja? Misalnya seorang mengatakan kepada ahli bait, misalnya fulan yukri'uka salam, si fulan nitip salam, lalu dia bilang jangan bersedih, bersabar, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih cinta kepada hambanya sehingga Allah mencabut nyawanya. Bahasa-bahasa yang apa sajalah, tidak masalah. Intinya doa, sebagaimana juga bahasa yang menjadikan dia ringan dari ujian. Rasulullah SAW juga menyebutkan, dan ini sebagai diantara doa yang ada, inna allaha ma'akhad walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indah di ajalin musamma, dan seterusnya. Ini beberapa doa yang biasa kita baca. Intinya adalah sebagian salaf ketika mereka dalam keadaan meninggal keluarganya, dia nulis surat untuk orang yang keluarga yang meninggal. Apa isinya? Setelah mengucapkan salam, kata dia, fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa huwa amma ba'du. Jadi setelah dia memuji Allah, kemudian dia baru amma ba'du. Maka baru dikasih tulisan yang lain, fa a'zamu, katanya, a'zamullahu laka al ajra. Semoga Allah besarkan pahalanya bagi kalian, ya, kalau kalian bersabar. Ini contoh tulisan yang ditulis di kalangan salafus saleh untuk menghibur orang yang sedang bersedih. Misalnya juga bisa pakai WA kalau sekarang, apalagi jauh, ya kan, tempatnya jauh, kita mengucapkan takziah seperti itu. Dakwah ataupun maksudnya undangan apa yang dimaksud? Jadi seorang berusaha untuk mendakwahkan dan mendatanginya, lalu mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya ada doa apa ajakan untuk ajakan yang menjadikan berat bagi ahli mayit? Inilah yang harusnya kita koreksi kembali, bahwa kalau misalnya seseorang memberatkan ahli mayit dalam arti mereka menjadikan susah gara-gara suaminya meninggal lalu harus menyediakan makanan minuman yang banyak untuk para tamu, maka ini aslinya tidak boleh dipaksakan, dan itu sebetulnya menjadikan sebuah kesalahan. Yang ada adalah kalau mungkin kita membuat makanan atau membawa makanan untuk keluarganya, kecuali begini, kita juga datang untuk mendoakan, bukan untuk mencari makanan dan minuman. Dan pribumi menyediakan dengan ikhlas, artinya sahibul mayyit. Lalu kemudian orang-orang datang dikasih minum dan yang lain. Insyaallah makanan ini halal dan tidak mengapa, dan itu bukan bagian yang diharamkan. Baik, kemudian termasuk juga adalah berusaha seseorang untuk selalu memberikan nasihat kepada orang-orang yang ditinggalkan. Kalau ditinggalkan anak-anaknya atau ditinggalkan istrinya, maka nasihat harus diberikan kepada mereka karena mereka sedang bersedih. Misalnya supaya bersabar, kemudian juga berhusnudzon kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana juga seseorang dia ketika mendapati hal yang demikian, maka dia berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada orang-orang tersebut yang ada di sana. Kemudian berikutnya juga diantara hal yang dianjurkan adalah berusaha seseorang untuk senantiasa mendoakan walaupun orang yang sudah meninggal lama. Ya. Jadi ini pun dianjurkan sangat, sebagaimana halnya seorang bersedekah, ya, bersedekah kepada keluarga orang yang telah meninggal untuk meringankan dan apa namanya menjadikan beban yang tadinya berat dirasakan semakin ringan oleh keluarga jenazah. Kemudian tambahan selain yang tadi disebutkan termasuk juga adalah ini tadi belum ya, sebentar. Yang berikutnya adalah usahakan seseorang setelah dia bersedekah atau memberi bantuan, ya, kemudian juga dia mengingatkan keluarganya untuk senantiasa, terutama untuk anak-anaknya, ya, mungkin menjaga wasiat dari orang yang telah wafat, termasuk juga menunaikan pesan, ya, pesan dan seterusnya dari jenazah. Berikutnya juga ini sebagai catatan, terus bagaimana dengan qiraatul Quran alal mayyit? Disebutkan la ba'sa ayn yajlisal muslim fil masjidi aw fi baitihi fayaqra'ul qur'ana. Kalau misalnya seseorang dia duduk di rumah orang yang meninggal lalu dia baca Quran, beliau kalau di sini mengatakan tidak mengapa dalam rangka untuk seseorang takziah dan memohonkan ampunan kepada Allah atas orang yang meninggal supaya diampuni. Amma istima'u al-qurra fi baitin, ya, adapun berkumpulnya orang-orang yang para pembaca ini di rumah tersebut lalu dia membaca Quran bareng-bareng dan seterusnya, kalau memungkinkan dihindar. Tapi jika seseorang melakukannya sendiri-sendiri dan seterusnya, itu yang justru tidak mengapa. Yang terakhir adalah tentang ziaratul kubur, tentang ziarah kuburnya. Ziaratul kubur mustahabbatun li'annaha tazkirun bil akhirah, karena dia sebagai pengingat, mengingatkan kita kepada akhirat, dan itu adalah ziarah kubur. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kita bisa dengan ziarah kubur ini bukan hanya ingat akhirat, tapi juga akan lebih semangat dalam hidup kita. Jadi orang yang sering datang ke kuburan itu akan lebih semangat hidupnya. Kenapa? Karena dia tahu waktunya terbatas. Lalu apa yang dikatakan oleh orang yang zair? Sebentar, tadi ada yang kelewat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antakuna al-maqbara awil mayyit, hendaklah makbarah atau jenazah yang dimaksud di sini, ya, adalah sesuatu yang dimungkinkan oleh zair. Zair itu misalnya kalau di kampung kita ya kuburan di situ. Sedangkan kata Nabi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidaklah seseorang melakukan safar kecuali ke tiga masjid. Ini adalah penjelasan yang umum, kecuali ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, dan ke Aqsa, itu yang seseorang dibolehkan. Selebihnya kalau kita ziarah ke kubur, mana yang terdekat? Kecuali dibolehkan keluarganya ada di luar kota kuburannya, kita ke sana untuk berziarah, ini pun tidak mengapa. Ya, adapun yang dikatakan bagi orang yang zair adalah ucapan sebagaimana dalam hadis Nabi, assalamualaikum ahlu diyar, ya, assalamualaikum ahlu diyari minal mu'minin wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan itu diantara sejumlah doa, doa yang biasa kita baca, dan itu doa khusus untuk orang yang dikubur, salam khusus bagi yang berziarah ke kuburan. Kemudian tambahan yang tadi belum disebut, ya, seseorang ketika dia dalam keadaan sudah ditinggal oleh orang yang meninggal, jelas bersabar dengan musibah, itu iya. Tapi yang dimaksud berikutnya adalah berusahalah seseorang untuk senantiasa dia husnudzon kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya kita semua pasti sudah ditetapkan kapan kita meninggal dan juga apa yang Allah akan tetapkan dari rizki dan seterusnya. Paling tidak seorang mukmin dia bisa memahami bahwa ketetapan Allah lam yatabaddal wa lam yataghayyar, tidaklah bisa diganti dan berubah. Pasti seseorang idza jahadakumul al-maut, apabila datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dikedepankan. Mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman dengan segala pertolongannya dan juga tentu rahmatnya, kita diberikan selalu untuk senantiasa diberikan kesempatan agar kita bisa mendapatkan maghfirah, dan mudah-mudahan kita selalu bisa bersabar dengan ujian yang mungkin datang pada kita. Dan di bab ini, dengan demikian bagian ini selesai karena telah berakhir dengan menguburkan jenazah, dan insyaallah kita akan pindah ke bab yang berikutnya. Nasallahu taala taufik wa sadad wa naqti bi hadha alqadar sallallahu alal nabiy Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Bagaimana cara mengatasi fitnah wanita di jalan raya? Jangan suka ke jalan raya. Jangan suka ke jalan raya. Bagaimana cara menghadapi fitnah wanita di mall? Jangan suka ke mall. Bagaimana cara menghadapi fitnah wanita di internet? Jangan suka buka internet, berita-berita. Lihat yang benar-benar aja. Tatkala Anda memaparkan diri Anda pada fitnah, maka siap untuk terfitnah. Terpaksa kita harus lewat jalan raya, itu lain cerita, terpaksa. Ya sudah, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat cewek, astagfirullah. Jangan salah zikirnya, jangan bilang alhamdulillah, salah. Bilangnya apa? Astagfirullah, astagfirullah. Karena terkadang kondisi kita enggak bisa tundukkan pandangan. Kalau depan gini ada cewek, gimana tundukkan pandangan? Mau naik motor. Kalau ditanda bisa nabrak, ya udah. Lihat tapi jangan konsentrasi. Kamu jangan hati-hati pandanganmu, nanti bisa menghilangkan hafalan. Menghilangkan hafalan tapi tambah pengetahuan kan. Oh, ini bahaya. Ini perkataan berbahaya. Jadi hati-hati, orang berusaha menundukkan pandangannya. Baik yang masih belum nikah, apalagi yang sudah nikah. Yang sudah nikah seharusnya lebih mudah menundukkan pandangan. Kenapa? Karena Allah sudah berikan yang halal bagi dia. Ya. Allah sudah berikan dia halal, kenapa dia cari yang haram? Kalau orang melakukan maksiat dalam rangka mencari kelezatan, dia hanya merasakan kelezatan sesaat. Ada sebagian orang dia ingin mencari kelezatan, maka dia pun nonton film porno misalnya, maka Allah akan cabut kebahagiaan dari istrinya. Dia melihat istrinya tidak cantik, istrinya lagi tidak seksi lagi. Kenapa? Dia sudah melihat halal yang haram. Dia tidak puas dengan istrinya. Kenapa? Yang ada penderitaan dalam hatinya. Dia tersiksa nanti. Kenapa? Dia melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan yang sebenarnya Allah cabut. Dia dapat kebahagiaan, bukan kebahagiaan, kelezatan tapi cuma saat. Setelah itu dia tidak akan pernah puas kecuali dengan melihat yang seperti itu. Ya. Oleh karenanya, kalau Anda tidak menundukkan pandangan Anda, maka akhirnya istri Anda kurang cantik, kurang ini, kurang anu. Kenapa? Karena Anda dicabut kelezatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat yang haram segera istighfar. Kalau dia ada syahwat, datang ke istrinya. Datang ke istrinya.
0: Mutiara Nasihat.
3: Karena akhlak yang mulia adalah media atau sarana dakwah yang sangat efektif. Dan dengannya kita bisa mendapatkan ganjaran yang begitu luar biasa. Itu ganjaran berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan akhlak yang mulia, dengan keramahan kita, dengan tutur kata yang santun, dengan sikap kita yang amanat, yang bertanggung jawab, yang jujur, kita bisa memikat hati-hati manusia. Hal ini disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Nabi SAW bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa menaklukkan manusia, merebut hati manusia dengan harta-harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Namun kalian bisa merebut hati mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Subhanallah. Jadi Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian tidak bisa menaklukkan manusia, merebut hati manusia dengan harta kalian, dengan rupiah yang kita miliki, emas batangan yang kita punyai. Namun kita bisa menaklukkan hati manusia dengan bastul wajah, wajah yang berseri-seri. Ketika bertemu senyum, ketika bertemu memberikan rona wajah yang baik, lalu akhlak yang mulia, santun ketika berbicara, baik dalam menghargai dan memuliakan tamu, tahu diri ketika berkunjung, menjenguk orang sakit, membantu saudaranya, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini adalah sebuah hadis yang mampu kita manfaatkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi sekali lagi, bukan uang yang bisa merebut hati manusia. Contoh sederhana, kalau saya sekarang punya uang 1 juta dengan kelipatan 100 ribu, lalu saya kasih antum dengan cara dilempar, ambil ini uang, kira-kira antum ambil tidak? Hah? Saya kasih antum tapi saya lempar, ambil ini uang, antum ambil? Hah? Antum ambil? Ya Allah, gak punya perasaan sama sekali. Saya ambil, saya lempar lagi ke ustaz, kan begitu. Iya, gak mau, pelecehan namanya, kan begitu. Walaupun 1 juta, walaupun 1 juta, namun kalau ada saudara kita memberikan roti yang harganya paling 1.000 rupiah, namun dengan penuh senyum, dengan penuh keramahan, mohon maaf akhi, hanya ini yang ana punya, ana hanya ingin berbagi dengan antum, kita setengah-setengah ya, subhanallah, udah harganya 1.000, setengah-setengah lagi, antum terima tidak? Terima, karena akhlaknya baik. Kalau yang bermain itu nominal, kalau yang bermain itu kelipatan, harusnya 1 juta yang pertama lebih kita sukai daripada potongan roti yang harganya hanya 1.000 rupiah. Ini menunjukkan hati manusia tidak bisa dibeli dengan uang, jangan sekalian. Sekali lagi, logika sederhana, kalau hati manusia bisa dibeli dengan uang, harusnya semakin kaya, musuh kita semakin sedikit dan teman kita semakin banyak. Iya apa tidak? Bukti di dunia nyata bagaimana? Semakin kaya semakin banyak musuh. Iya. Orang senyum hanya basa-basi. Coba lihat, orang-orang kaya, ia tidak memiliki teman setia kecuali sedikit saja. Benar-benar setia. Kalau teman yang hanya bisa senyum dan siap ditraktir makan banyak. Namun teman-teman setia yang siap menampung air matanya itu sangat sedikit, jemaah sekalian. Kan sekali. Jadi semakin banyak uang, pada kenyataannya justru semakin banyak musuh. Itu menunjukkan bukan uang yang bisa menaklukkan hati manusia. Namun sabda Nabi yang mengatakan bastul wajah wa husnul khuluq, wajah yang berseri ketika kita menatapnya, ketika kita berinteraksi dengannya, ketika kita berhadapan dengan dirinya, dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, manfaatkan hal ini untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi bersabda, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Nabi bersabda, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara anda, maka itu lebih baik daripada unta merah yang sangat, yang masih muda. Dan unta merah yang sangat, masih muda adalah kendaraan darat yang sangat mahal pada saat itu, bahkan bisa dibilang termahal pada saat itu. Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, jangan berpikir dakwah itu hanya milik para kiai, para ustadz, para ulama. Kita pun bisa berdakwah, kita pun bisa mengajak orang ke dalam sunnah, sebagaimana kita bisa membuat orang lari dari sunnah, lari dari kajian, lari dari akidah yang benar. Dengan apa? Dengan buruknya akhlak kita, dengan kasarnya ketika kita berbicara, dengan cara mempermalukan orang lain. Dan sebaliknya, kita bisa menarik orang kepada sunnah dengan kelembuhan tutur kata kita, dengan komitmen kita ketika kita berjanji, ketika kita mengemban amanat, saat kita berbicara, saat kita menunaikan hak-hak seorang muslim dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kita memiliki kesempatan emas yang ada di hadapan kita untuk berdakwah. Dan sebaliknya, salah bersikap kita bisa membuat orang lari dari Islam. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, inna minkum munafirin, sesungguhnya ada di antara kalian orang yang membuat manusia lari dari agama Islam, lari dari sunnah Nabi SAW. Subhanallah. Gara-gara kita hutang gak bayar-bayar, saudara kita gak mau ngaji lagi. Subhanallah. Benar apa tidak? Terbukti, saya tahu benar, ada orang hutang sampai 50 juta tidak bayar-bayar, akhirnya korbannya tidak mau datang ke pengajian lagi. Semua trauma, kok begini caranya, kok begini adabnya orang yang sudah belajar agama. Oleh karena itu jamaah sekalian, ingat, inilah kesempatan kita berdakwah tanpa harus mengeluarkan satu ayat Al-Quran, tanpa harus menyebutkan sabda Nabi SAW. Ingat, bukan maksud kita itu tidak penting, namun maksud kita adalah bahwa kita pun juga bisa berdakwah dengan senyum yang kita miliki, akhlak mulia yang kita latih dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hadirin sekalian, yang mendukung hal ini adalah pola pikir masyarakat kita. Pola pikir masyarakat kita, pola pikir masyarakat kita dalam menilai orang itu simple. Jadi masyarakat kita itu berpikirnya itu singkat. Kalau pengajiannya benar, maka pengajian itu akan melahirkan adab dan akhlak yang mulia. Kalau ajarannya itu sahih, maka orang ini akan santun kalau ketemu dengan kita, akan ramah ketika berbicara dengan kita. Itu pola pikir masyarakat kita. Dan sebaliknya, kalau adab dan akhlaknya buruk, ini alamat pengajiannya itu sesat dan bermasalah, pengajiannya ekstrim dan seterusnya. Iya apa tidak? Iya, pola pikir masyarakat kan begitu, nggak pikir ribet-ribet. Yang mereka nilai itu senyuman kita, bukan pelajaran yang kita bahas pada hari ini.
0: Surah Al-A'raf ayat 148 sampai 151.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتخذ قوم

0: Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan, dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا

Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi.

0: Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim.
1: Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin.
0: Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Belajar Sholat Lahir Batin.
3: Itu istighfar dengan lisan kita paham Ustaz. Nah, istighfar dengan anggota dengan perbuatan itu kayak apa Ustaz? Istighfar dengan perbuatan itu adalah berupa tekad dan upaya untuk meninggalkan dosa. Jadi ada tekad dan upaya. Orang beristighfar itu dia harus punya upaya untuk meninggalkan perbuatan dosa. Nah, bukannya dia ada cewek cakep lewat, kemudian dia astaghfirullah, matanya sambil melotot. Itu namanya enggak istighfar beneran. Makanya kata para ulama, orang-orang yang hanya mengucapkan dengan lisannya astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah, akan tetapi ucapan itu tidak diiringi dengan tindakan nyata. Ya, cuma mengucapkan dengan lisan tapi tidak diiringi dengan tindakan nyata berupa tekad dan upaya untuk meninggalkan dosa, maka orang yang seperti ini istighfarnya itu dusta dan dianggap main-main di dalam beristighfar. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lana, ya Allah, semoga ampunilah kami ya Allah. Ternyata kita sering main-main dalam istighfar. Ternyata kita sering berdusta di dalam istighfar kita. Karena kita tidak serius dalam beristighfar. Banyak di antara kita istighfar cuma sekedar hiasan di dalam bibir. Akan tetapi upaya untuk menahan diri dari perbuatan maksiat sangat minim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Ya. Pengampunan dosa itulah yang kita harapkan. Pengampunan dosa itu apa sih Ustaz? Apa maksudnya? Ya Allah ampuni dosaku. Apa sih maksudnya ya Allah ampuni? Ampuni itu maksudnya apa? Ampuni dosa itu kata para ulama ada dua. Maksud dari mengampuni dosa itu adalah menghapuskan. Yang pertama menghapus. Yang pertama, jadi dosanya itu dihapus. Yang kedua, ketika kita minta, ya Allah ampuni dosaku, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosaku. Yang pertama, makna dari ampuni dosaku adalah ya Allah hapuskan dosaku. Yang pertama. Yang kedua maksudnya adalah, ya Allah gantilah dosaku dengan pahala. Subhanallah. Itu makna dari Allahumma ghafirli. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah atau ketika kita mengucapkan Allahumma ghafirli, artinya lah kita minta sama Allah, ya Allah, dosa yang sudah saya perbuat ini hapus, dihapus, dibersihkan. Nah, makna yang kedua adalah, ya Allah, gantilah dosaku ini dengan pahala. Penghapusan dosa yang pertama ini, Allah sebutkan, maaf, Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai hasan oleh beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang artinya, iringilah perbuatan buruk dengan amal saleh, niscaya akan menghapuskan amal buruk tersebut. Menghapus. Jadi kita minta sama Allah, astagfirullah, Allahumma ghafirli. Artinya, ya Allah, dosa-dosa yang sudah kadung, yang sudah terlanjur mengotori hatiku, maka ya Allah, bantulah aku untuk membersihkannya, dibersihkan sampai bersih. Sehingga barangkali hati kita yang sudah kotor, yang sudah hitam dengan tumpukan noda-noda dosa, kita minta kepada Allah supaya hati kita yang sudah hitam itu akan berubah kembali menjadi putih, bersih. Ya. Akan putih kembali seputih kertas ini. Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampunilah aku. Bersihkan dosaku. Kemudian di antara makna tadi, pengampunan dosa adalah kita minta supaya dosa kita diganti sama pahala. Subhanallah. Dosa ini kita minta sama Allah, kita mohon supaya dosa ini diganti dengan pahala. Ya. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Dalam surat Al-Furqan ayat 70, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Kecuali orang-orang yang bertaubat, perhatikan, beramal saleh dan beriman, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Mereka adalah orang-orang yang dosanya diganti oleh Allah dengan pahala. Subhanallah. Jadi tidak cukup hanya sekedar dosa kita dihapus. Ya. Jadi kalau misalnya, kalau boleh kita katakan, yang awalnya kertas ini penuh dengan coretan-coretan kotor, ya, dosa-dosa kita yang begitu banyak, kita minta kepada Allah supaya ini dibersihkan lagi, bersih sampai kembali putih. Terus kita minta kepada Allah supaya di kertas yang putih ini ditulis amal-amal soleh sebagai ganti dari coretan-coretan dosa. Allahu Akbar. Inilah makna dari Allahumma ghafirli sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Antara lain, di dalam kitab Bahjatun Nazirin, nah, disebutkan di situ bahwa makna dari ampunan dosa adalah penghapusan dosa dan juga penggantian dosa dengan pahala. Terakhir, saya ingin mengajak para pendengar dan pemirsa sekalian untuk mencermati kembali bacaan ruku yang keempat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam kalimat mulia ini, bacaan ruku ini yang oleh Nabi kadang juga dibaca dalam sujudnya atau sering, itu menggabungkan antara subhanakallahumma rabbana, ini tasbih, wa bihamdika, ini tahmid, Allahumma ighfirli, ini istighfar. Perhatikan baik-baik. Para ulama kita menjelaskan sebagaimana dalam tafsir surat An-Nasr. Di sini ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Para ulama menjelaskan bahwa tasbih sama tahmid ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah haknya manusia. Gimana Ustaz maksudnya? Maksudnya manusia ini diperintahkan untuk menunaikan haknya Allah, yaitu kita senantiasa memuji Allah dan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Jadi kita menunaikan haknya Allah. Ya. Kita bertasbih, kita bertahmid, kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita sucikan Allah dari segala jenis kekurangan. Kemudian setelah kita menunaikan hak Allah, kita memohon haknya kita kepada Allah. Jadi kita tunaikan hak Allah. Setelah kita tunaikan hak Allah, kita mohon hak kita dari Allah. Apa hak kita? Ampunan dari Allah SWT. Jadi di sini subhanallah, bagaimana ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita balance. ya, mengajarkan kepada kita sikap proporsional. Banyak di antara para mursyid cuma nuntut haknya dari Allah, tapi dia tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau boleh kita katakan, wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Ya, mintanya cuma minta aja haknya dia, tapi dia ketunaikan hak Allah. Kita pengen rezeki dari Allah yang banyak, tapi kita jarang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan Quran kita itu cuma sisa-sisa kok. Ya. Jadi waktu kita untuk baca Quran itu lebih banyak merupakan sisa. Jadi sisa Facebookan, sisa Twitteran, sisa WAan, sisa BBMan, sisa ya. Jadi waktunya udah sisa ini semuanya baca Quran. Makanya kalau kita perhatikan, subhanallah, antara kita baca Quran sama kita buka Facebook, buka Twitter, buka WA, buka apalagi itu, Telegram, buka BB, apalagi itu, buka koran, coba lihat antara waktu yang kita gunakan untuk buka ini semuanya nih sama waktu yang kita gunakan untuk buka Al-Quran, mana yang dominan? Allahummaghfirli, Allahummaghfir lana, ya Allah ampunilah kami. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli, tasbih, kemudian tahmid, kemudian istighfar, mengajarkan kepada kita agar kita proporsional. Kita tunaikan hak Allah. Setelah kita tunaikan hak Allah, silakan kita minta hak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkenan, kita bersyukur kepadanya. Kalau Allah belum juga berkenan, maka mari kita cek diri kita. Mungkin memang haknya Allah belum maksimal kita tunaikan. Allah itu enggak pernah akan mendzalimi para hamba-Nya. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat.

0: hukum sholat di antara tiang masjid. Di antara yang sangat ditekankan dalam Islam adalah menyambung shaf dalam sholat jamaah. Hingga Nabi SAW melarang makmum untuk sholat di antara tiang. Karena keberadaan tiang akan menyebabkan shaf sholat terputus. Dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu pada zaman Rasulullah SAW, kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang. Dan kami jauhi tiang-tiang itu. Apa yang harus dilakukan bagi jamaah yang shafnya terputus tiang? Jika jarak antara dua tiang itu panjang, misal tiang pertama mendekati ujung kanan shaf, dan tiang kedua mendekati ujung kiri shaf, maka jamaah yang di ujung shaf yang terputus tiang pindah ke belakang. Jika jarak antar tiang itu pendek, maka semua jamaah mundur ke shaf belakang. Jika masjidnya sempit, sehingga semua bagian masjid harus diisi jamaah, dibolehkan bagi makmum sholat jamaah di antara shaf karena ada hajat. Syekh Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang hukum sholat di antara tiang. Jawaban beliau, sholat di antara tiang hukumnya boleh jika ruangan masjid terbatas. Namun apabila kondisinya luas, maka tidak boleh sholat di antara tiang. Karena hal tersebut memutus shaf sholat jamaah. Aturan di atas hanya berlaku untuk mereka yang sholat berjamaah.
1: Konsultasi Syariah.
2: Soal jawab.
3: Apakah termasuk orang yang tidak mendapat hidayah, orang yang rajin ibadah dan sudah kenal sunnah tapi masih selalu pelit sifatnya? Jadi orang ini, ya, hidayah kan banyak. Ada hidayah dermawan, ada hidayah ini. Ya. Dia mungkin dibukakan pintu-pintu hidayah, rajin sholat, tapi pintu hidayah dermawan tertutup, masih pelit. Ya, makanya dia berkata, ihdinas siratal mustaqim. Saya katakan tadi, apa maknanya ihdinas siratal mustaqim? Artinya di antaranya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang belum aku ketahui. Sehingga orang yang jadi pelit menjadi apa? Menjadi dermawan. Ya. Orang yang tidak peduli, cuek sama kaum muslimin, jadi peduli sama kaum muslimin. Orang yang tadinya sombong menjadi tawadhu. Ya. Banyak perkara hidayah yang mungkin belum kita tahu dan belum kita amalkan. Jadi maksud saya, orang seperti ini diberikan hidayah dari sebagian sisi, tapi ada sebagian yang belum dia dibukakan pintu apa? Hidayahnya.
4: Mutiara tilawah.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
2: Ada begitu banyak pertanyaan tentang metode ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami ada praktisi ruqyah yang mengatakan atau yang mempraktikkan dengan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim, lalu kemudian meyakini atau mengatakan tangan yang dimiliki oleh peruqyah dapat berubah menjadi sebuah pedang yang tajam, dan dengan pedang itu dia bisa membunuh jin yang mengganggu. Pertanyaannya, apakah metode ruqyah seperti ini dengan keyakinan tangan peruqyah bisa menjadi pedang dan keyakinan bahwa jin bisa dibunuh dengan pedang tersebut, apakah dibenarkan secara syariat? Mohon petunjuknya. Jazakallahu khair.
3: الأصل في الرقية كما قدمت في جواب السؤال الأول أن يلتزم بالنهج الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عن السلف الصالح، وهذا الذي يفعله من أشير إليه لا أعلم له أصلا في المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والأصل في هذا الباب وفي غيره أن يقتصر على المأثور عنهم.
4: Saya menjelaskan bahwasanya hukum asal dalam ruqyah yaitu seorang berusaha, seorang mengikuti manhaj atau metode yang datang dari Nabi SAW atau metode yang datang dari para salaf. Ya. Adapun metode yang telah ditanyakan tadi ya, dengan tangan menjadi pedang kemudian untuk memotong jin, maka beliau mengatakan saya tidak mengetahui metode seperti ini dari para salafus saleh. Dan hukum asal dalam masalah seperti ini atau masalah-masalah lain yaitu seorang mencukupkan diri dengan metode yang diajarkan oleh Nabi dan para salafus saleh.
2: Jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Fadil Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda hafizahullah ta'ala yang telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Kita akan membahas hadis ke-21. Baik, kita mulai insyaallah bi taufikillah wa bi aunillah. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini sebetulnya kisah sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah bagaimana sebuah kisah yang menurut beliau adalah sebuah episode kehidupan yang sangat berharga bagi dia, yakni ketika taubatnya diterima oleh Allah. Boleh dikatakan dinolkan. Coba bisa dibayangkan, dan itu bukan hanya kemungkinan, tapi betul-betul memang diterima taubatnya, karena turun berita dari langit. Bayangkan, jadi subhanallah, turun ayat yang menyatakan taubat mereka diterima. Kalau sudah taubat diterima, pinginnya apa? Pinginnya cepat mati. Kalau kita mungkin wis nol ge arep mlaku maning gitu kan, mumpung wis nol. Subhanallah. Jadi ini merupakan kisah yang bukan sembarang kisah. Kisah yang merupakan episode kehidupan yang paling berharga bagi Ka'ab bin Malik. Kita mulai. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Abdullah ibn Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah putranya Ka'ab bin Malik, wa kana qa'ida Ka'bin radhiyallahu ta'ala anhu min baini hina amiya. Dan Abdullah bin Ka'ab bin Malik itu putra beliau, putra Ka'ab bin Malik, kana qa'ida Ka'bin hina amiya. Tugas beliau memiliki peran yang luar biasa untuk bapaknya. Apa? Gandeng bapaknya tatkala bapaknya sudah buta. Jadi Ka'ab bin Malik di masa tua mengalami kebutaan. Dan yang tugas gandeng itu Abdullah bin Ka'ab bin Malik, putranya. Kelihatannya gandeng orang tua sudah buta, capek. Kan mana-mana harus diikuti. Tapi masya Allah, al-walid kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling berharga. Pintu surga yang paling berharga. Sehingga Abu Darda mengatakan fa in syi'ta fadhihu wa in syi'ta fahfadhu. Abu Darda dalam riwayat, dalam sebuah riwayat hadis mengatakan, kalau kaummu mau, maka sia-siakan pintu itu. Tapi kalau kamu mau, jaga itu pintu. Ini tidak, perintah ini bukan berarti silahkan pilih mau nyia-nyiakan orang tua atau mau menjaga orang tua. Ini perintah berupa ancaman. Kalau ada pintu surga disia-siakan, ya berarti kerugian yang sangat sangat besar. Itulah orang tua. Maka di sini Abdullah bin Ka'ab bin Malik, putra dari Ka'ab bin Malik, mendapatkan kehormatan nuntun orang tuanya. Masya Allah. Ini bukan perkara yang sepele ini. Betapa banyak anak yang hatinya keras. Jangankan nuntun orang tua, nonton saja. Ini ketemu orang tua, itu sudah malesnya bukan? Kepalang, alasannya macam-macam banget. Ana sing dodolane durung rampung, ana sing sawahe durung kelar, ana sing masya Allah. Ada yang katanya sibuk berdagang, ada yang katanya sibuk kerja, maaf gak bisa cuti, maaf, maaf, Allahu Akbar. Alasan silahkan buat alasan, tapi Allah tahu apa yang ada di hati kita. Jadi jangankan nuntun, nonton, ketemu orang tua saja terkadang kita ini malas. Ingat, orang tua adalah pintu surga yang paling berharga. Paling gampang melebu surga niku nganggo wong tua. Paling mudah masuk surga pakai orang tua. Wala kulli halin jelas. Ini putra Ka'ab bin Malik, kerjaannya nuntun orang tuanya.
5: Mutiara Riyadus Solihin.
7: Mutiara doa, doa, sehari-hari.
8: Doa pulang dari bepergian.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu.

0: amidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abadah wa hazamal ahzaba wahdah.
1: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji kepada Tuhan kami. Allah telah menepati janjinya, membela hambanya Muhammad dan mengalahkan golongan musuh dengan sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7 garis miring 163 dan riwayat Muslim nomor 2 garis miring 980.
2: Soal jawab.
3: Bagaimana menyikapi keluarga yang memutuskan silaturahim karena kita berbeda pemahaman dalam agama? Memutuskan silaturahim keluarga, maka Anda sambung silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang silaturahim yang hakiki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang menyambung silaturahim kepada orang yang mau menyambung silaturahim. Apa maksudnya? Jadi yang silaturahim hakiki itu bukan orang yang menyambung dengan orang yang mau disambung. Walakin, akan tetapi, silaturahim itu adalah kepada orang man qata'ak, orang yang memutus silaturahim. Itu baru nyambung temenan. Nyambung itu kan konotasinya sesuatu yang putus kemudian disambung. Lagi wis nyambung. Kalau sudah nyambung, Anda sambung ya baik. Akan tetapi itu seperti timbal balik saja. Dia nyambung kita, kita sambung dia. Dia ngirimi kita, kita ngirimi dia. Itu kan seperti balas jasa. Silaturahim yang tingkat paling tinggi itu adalah ketika kita menyambung orang yang memutus. Terus bagaimana Ustaz? Berusaha untuk tetap disambung. Dia enggak senyum sama kita, kita apa? Senyum sama dia. Dia enggak mau ngutangi kita, kita ngutangi dia. Dia enggak ngirimi makanan, masakan kepada kita, kita kirimi masakan kepada dia. Dia enggak mau SMS kita, kita SMS dia. Itu baru silaturahim yang beneran. Mudah-mudahan hatinya terbuka.
1: Mutiara nasihat.
4: Kita pun yang belajar Islam yang benar akan dimusuhi, nah. Bahkan akan diusir, nah. Mus'ab bin Umair. Ketika ketahuan dia itu masuk Islam, maka semua kenikmatan yang pernah diberikan oleh ibunya diputus, nggak ada lagi, nggak ada lagi nafkah, nggak ada lagi uang saku, tidak ada. Zubair bin Awam, Uthman bin Mad'un itu sampai diikat sama paman-pamannya, diikat kemudian diasapi. Kalau sekarang itu ada gas air mata, dulu belum ada gas air mata, jadi diasapin beneran itu orang, digantung, diasapi supaya meninggal. Pamannya cuma, anak gak minta banyak sama inti, kau tinggalkan Muhammad, kata dia. Wahai paman, sampai mati aku tidak akan meninggalkan Muhammad. Ummu Syari, seorang wanita, ketika ketahuan dia masuk Islam, suaminya udah berangkat nih, dia masih di kampungnya, Allahu Akbar, disiksa oleh kaumnya. Diikat, dikasih makan roti, dikasih minum madu, dan tidak dikasih air. Antum coba nanti pulang dari sini, makan roti, minum madu, jangan minum air. Itu sama kaumnya 3 hari 3 malam. Pikir kaumnya sudah mati, ternyata masih hidup. Masih hidup. Dan dia tetap bertahan, dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Tetap jamaah. Kita ini sekarang enggak seperti mereka mempertahankan la ilaha illallah. Udah aman gitu. Kita masih malas-malasan beragama. Setelah 3 hari Allah berikan rahmat kepada Ummu Syarif. Allah kasih air. Sampai kaumnya itu melihat Ummu Syarik habis minum, dia lihat, kau buka kantong-kantong air kita, katanya. Dilihat ternyata semua kantongnya masih terikat. Akhirnya kaumnya yang menyiksa itu masuk Islam semua, insyaAllah. Bayangkan, satu wanita menyebabkan kaumnya masuk Islam semua. Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad, dia seorang budak yang kerjanya pandai besi. Dia pernah bikinkan pedang buat Al-As bin Wa'il. Maka dia minta, bayar kau gitu. Apa kata Al-As bin Wa'il? Aku akan bayar kalau kau kufur. Bayangkan. Mau dikasih fulus kalau kau kufur dengan Muhammad. Apa katanya Khabbab bin Arad? Aku tidak akan kufur. Sampai kau mati. Kalau kau pun dihidupkan kembali, kau dimatikan kembali, aku tidak akan kufur. Apa yang dilakukan oleh kaummu? Disiksa Khabbab bin Arad. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, bagaimana ketika engkau dulu baru masuk Islam tuh? Bagaimana perjuanganmu? Supaya kita sadar, kalau kita sekarang menegakkan Islam, nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Khabbab pernah cerita, aku dulu itu ditelanjangin, ditarik rambutnya, karena rambut orang-orang dulu panjang-panjang, ditarik rambutnya di pasir. Setelah itu aku diletakkan api panas, dibakar punggungku sampai api itu mati karena kering punggungku. Akhirnya Khabbab dibuka punggungnya sama Khabbab, diperlihatkan kepada sahabat-sahabat ini pada masa Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, aku tidak pernah melihat punggung orang yang lebih buruk dari punggungnya Khabbab. Kenapa dia dibakar? Karena la ilaha illallah. Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, satu keluarga budak. Sumayyah budak, suaminya Yasir budak, anaknya Ammar budak semuanya. Disiksa, diletakkan di tanah, diikat, dipukulin, dipaksa keluar dari Islam. Tetap mereka mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya Sumayyah ditusuk dengan tombak di kemaluannya sampai tewas. Demi la ilaha illallah. Kita gak sampai kayak gitu mengamalkan Al-Quran. Gak. Mereka ingin membaca Al-Quran terang-terangan, tapi dilarang. Itu siksaan yang dihadapi oleh Rasul SAW, oleh para sahabat Nabi. Dan masih banyak cerita-cerita yang lainnya. Baca tuh sejarah. Supaya tatkala kita mendapatkan ujian dalam menegakkan agama Allah ini, kita mengatakan, gak seberapa. Baru kayak gitu. Belum sampai berdarah-darah. Nabi SAW mau dibunuh oleh kaumnya. Iya. Beliau pernah sholat. Ini sisaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Abu Jahal pernah mengatakan, siapa di antara kalian yang mau mendatangkan salah jazur? Salah jazur itu disebutkan oleh beberapa ulama, rahimnya onta. Habis onta itu dipotong, kalian bawa tuh rahimnya onta yang penuh dengan darah, dengan kotoran dibawa, dan diletakkan di punggung Rasulullah SAW ketika beliau sujud di depan Ka'bah. Beliau udah terang-terang. Beliau dihina. Kita harus siap dihina. Antum mungkin kalau yang pakai jenggot dihinanya apa? Kambing lagi lewat. Nah. Tapi Rasulullah SAW dikatakan majnun. Majnun. Orang gila. Allah mengatakan, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Engkau Muhammad, atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, kau bukan orang gila. Apa kata orang-orang kafir? Ya ayyuhallazi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Dikatakan wahai yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Mereka ini mau menghina, mau meledek Nabi alaihi salatu wasalam. Innaka lamajnun. Inna ini harfut taukid dalam bahasa Arab, ta'kid, engkau benar-benar. Innaka ditambahin lam, lamajnun, benar-benar gila. Tapi enggak dilayani nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu melayani orang-orang yang menghina dan meledek. Nah, dikatakan syair, dikatakan penyihir, macam-macam. Al-Quran dikatakan oleh mereka bikinan manusia. Sekarang ada sebagian umat Islam yang berpendapat Al-Quran itu bukan kalamullah. seperti pendapatnya orang-orang kafir Quraisy. Di antara orang-orang di belal umpamanya mengatakan Quran itu hanya susunan dari Utsman bin Affan, hanya gagasan-gagasan yang disatukan dalam kitab. Ada orang Islam mengatakan seperti itu, sama persis seperti ucapan orang-orang kafir Quraisy. Na'udzubillah min dzalik.
1: Surah Al-A'raf ayat 152 sampai 157.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan.

Orang-orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertobat sesudah itu dan beriman, sesungguhnya Tuhanmu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Dan dalam tulisannya, terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya."

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.

0: yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 814. Hadis yang dikutip oleh At-Tirmidzi, ia berkata, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik dari Abdul Aziz bin Mu'ad bin Al-Muttalib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Hanthab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Abu Bakr wa Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah bersabda, hadani sam'u wal basar, dua orang ini seperti mata dan telinga. Dua orang ini seperti apa? Mata dan telinga. Maksudnya apa? Nah, kalau mata hilang, telinga ada, kurang. Kalau telinga ada, mata ada, telinga kurang, ya, telinga hilang kurang juga. Ini menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar dan Umar, ya akhul Islam. Dan memang subhanallah, ya, keutamaan Abu Bakar dan Umar luar biasa. Semua sahabat sepakat akan keutamaan mereka berdua. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami dahulu lebih mendahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian kami diam. Iya, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu perjuangannya luar biasa. Bagaimana beliau yang menghabiskan hartanya semuanya di jalan Allah. Bagaimana beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya menuju kota Mekah. Bagaimana Rasulullah sallallahu, bagaimana Abu Bakar, ya, subhanallah, berkorban untuk Rasulullah sampai-sampai Rasulullah bersabda, tidak ada harta yang paling bermanfaat untukku dari hartanya Abu Bakar radhiyallahu anhu arba. Ketika kalian mendustakan aku, Abu Bakar berkata, sadaqta, engkau benar. Iya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Demikian pula Umar radhiyallahu anhu arba. Bagaimana beliau masyaallah, ya, di dalam perjuangan beliau, di dalam apa namanya membela Islam, kefakihannya sesuatu yang sangat masyhur sekali, semua orang paham, kecuali orang-orang yang ada di dalam hatinya kedengkian dari itu, orang-orang Syiah, ya, na'udzubillah.
3: Salat gerhana. Pertama, salat gerhana disyariatkan bagi kaum muslimin yang melihat peristiwa gerhana matahari atau bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait peristiwa gerhana, jika kalian melihat gerhana tersebut, yaitu matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, bagi umat Islam di daerah lain yang tidak melihat peristiwa gerhana, tidak disyariatkan melaksanakannya. Kedua, dianjurkan untuk mengundang kaum muslimin dengan panggilan As-salatu jami'ah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diserukan As-salatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, bacaan salat gerhana matahari dikeraskan meskipun dilakukan di siang hari. Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, bab mengeraskan bacaan ketika salat kusuf atau gerhana. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang menunjukkan anjuran itu. Keempat, dianjurkan bacaannya panjang. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya belum pernah melakukan sujud yang lebih panjang daripada sujud salat gerhana. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, salat gerhana dikerjakan secara berjamaah di masjid. Imam Bukhari membuat judul bab, bab salat kusuf secara berjamaah. Al-Hafidz menjelaskan, meskipun imam tetap tidak datang, maka salah satu di antara masyarakat menjadi imam bagi jamaah yang lain. Keenam, wanita dianjurkan untuk ikut salat gerhana di masjid. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah testimoni Aisyah tentang salat gerhana yang beliau lakukan. Hadis tersebut menunjukkan bahwa beliau mengikuti salat gerhana ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Soal jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasan tentang anak indigo yang katanya konon dapat meramal sesuatu. Silakan Ustaz.
2: Ya, anak indigo ya, katanya bisa melihat sesuatu yang orang lain enggak bisa melihat. Ya. Saya pernah mendengar penjelasan ini dari Ustaz Abdul Hazen hafizahullah taala. Anak indigo itu bukan kelebihan tapi justru malah kekurangan itu loh, ya. Dia mungkin sulit tidur karena melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Kalau kita lihat dari bakat ini tadi, kecenderungan anak indigo itu di self assurance, ya. Memiliki keyakinan diri yang sangat kuat gitu, ya. Yakin diri sehingga sebenarnya itu orang lain tidak bisa memikirkan, dia memikirkan itu loh. Ya, memikirkan. Makanya sering sekali saya melihat orang-orang yang memiliki indigo ini sering didatangi orang-orang yang usil, orang-orang yang jahil itu, untuk antara lain apa, untuk minta nomor, ya, kemudian untuk meramal nasibnya. Ada kejadian seperti itu terjadi. Jadi karena bakat dia yang self-assurance, yakin dirinya sangat kuat, ya, seolah-olah dia tahu sebelum winarah istilahnya, ya, dia tahu sebelum diberitahu gitu loh. Akhirnya dianggap orang memiliki indera yang keenam itu tadi, ya. Jadi sebenarnya sifat-sifat seperti itu. Nah, orang tua adalah berpikir jangan berlebihan kayak gitu, ya. Itu adalah bawaan anak, ada anak yang seperti itu, tapi kita anggap biasa saja, itulah kelebihan dia. Bisa jadi dia di bidang lain seperti relator lemah, di bidang apalagi misal striving atau istilahnya achiever, ya, kerja kerasnya kurang, tapi ternyata kuat di bidang keyakinan itu, ya, itu self-assurance. Jadi saya nggak bisa menjelaskan jauh tentang indigo ini karena ini istilahnya di dalam keilmuan psikologi itu ada ilmu yang khusus, ya, sudah dianggap anak yang berkebutuhan khusus khusus katanya. Tapi menurut konsep bakat ini dan pendidikan fitrah sebenarnya tidak ada anak berkebutuhan khusus itu, ya. Jadi anak yang ada itu anak butuh perhatian khusus, ya, bukan berkebutuhan khusus, tapi perhatian khusus. Karena apa? Bakatnya yang terlalu dominan itu tadi. Ada anak yang achievernya luar biasa, pekerja keras dia itu, dan luar biasa, akhirnya orang tuanya kewalahan itu. Rumahnya enggak bisa rapi, selalu berantakan gitu. Selalu kotor. Kalau dia masih belajar berjalan, orang tuanya sampai capek untuk nuntun dia untuk latihan berjalan sampai kecapean. Itu ada anak yang seperti itu. Nah, ini hendaklah orang tua bersabar, ya, karena sifat itu nanti akan berubah sendiri, akan berkurang, ya, akan berkurang. Bukan terus akhirnya selama hidupnya dia akan seperti itu. Nah, harapannya nanti kelebihan dia itu di bidang bakat tersebut pada saat dia dewasa nanti bisa digunakan sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana mestinya. Nah, karena anak ini belum ada beban moral, ya. Anak kan belum ada beban moral tapi sudah diberi bakat. Bakat itu ada sejak lahir. Tapi tanggung jawab moral itu diberikan setelah balig gitu. Nah, jadi bakat ada sejak lahir. Semua kecil, besar, tua itu semuanya punya bakat. Dan bakat itu sebenarnya nafsu. Nah, keinginan yang kuat dari dalam diri anak, ya. Ini di dalam diri manusia itu ada keinginan kuat, itu sebenarnya nafsu bakat itu. Nah, maka anak-anak yang belum ada tanggung jawab moral, maka seperti liar, karena apa? Bakatnya digunakan untuk sesuatu yang tidak ada aturan gitu. Karena belum ada tanggung jawab moral. Nah, kemudian diharapkan setelah dia balik ada tanggung jawab moral, maka bakat itu sudah dikendalikan dengan karakter iman sehingga menjadi lebih teratur. Nah, jadi anak indigo, ya, itu karena antara lain anak tersebut belum ada tanggung jawab moral, ya. Terus kemudian biasanya itu bertambahnya usia anak sesuai dengan karakter perkembangan akan berubah, ya. Saya tidak pernah melihat anak yang indigo dari kecil kemudian sampai tua seperti itu, belum pernah melihat seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin ibu apa namanya, uminya Abi, ya, ibunya Abi, untuk menanyakan kepada orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Nanti ada orang yang autis, kemudian ada anak yang disleksia dan sebagainya, itu adalah menurut orang-orang tertentu adalah itu anak yang berkebutuhan khusus. Namun kalau dalam konsep fitrah tidak ada anak berkebutuhan khusus, adanya adalah anak butuh perhatian khusus karena bakat yang terlalu menonjol tadi. Demikian.
1: Dalam syariat Islam masalah indigo memang harus dihindari Ustaz atau dihilangkan Ustaz? Bagaimana Ustaz?
2: Ya, jadi masalah indigo ini selama itu adalah tidak terkait dengan gangguan-gangguan yang secara syariat itu seperti misal kerasukan jin, ya. Maka ya kita kalau karena enggak tahu ya diruqyah saja enggak masalah itu. Karena kita enggak tahu itu loh. Enggak tahu sebabnya, barangkali ini karena jin gitu. Tapi kalau kita sudah memahami bahwa ini adalah bakat dia, ya sudah enggak masalah. Kita tunggu saja sesuai perkembangan dia, kita arahkan untuk tidak mengganggu dia. Karena apa, bakat itu bisa menjadi fitnah bagi seseorang gitu. Jadi antara lain saya bandingkan lagi orang yang indigo tadi dan orang yang pekerja keras tadi. Orang yang pekerja keras tadi seperti anak-anak itu kalau terlalu over di dalam dia bergerak kan bisa membahayakan tubuhnya, kecapean dia itu. Demikian juga orang indigo itu yang self-assurance terlalu tinggi sekali, seolah-olah dia bisa melihat sesuatu yang gaib, itu juga akan membahayakan dia sehingga dia menjadi sulit tidur. Nah, maka perlu adanya pengendali karakter moral itu tadilah sehingga bakat itu tidak menjadi fitnah bagi dia, tidak bisa, tidak membinasakan dia karena bakat itu nafsu. Nah, oleh karena itu secara syar'i ya memang kita tanamkan keimanan pada anak tersebut, cinta kepada Allah, ya. Cinta kepada Allah, kemudian orang tua mendoakan agar dia dilindungi dari setan, itu sudah kewajiban orang tua itu. Ini secara syar'i untuk menghadapi orang-orang yang indigo. Ya. Jadi kita tetap apa namanya husnudzon ya, bahwa anak indigo adalah bakat ya. Toh kalau seandainya kita mungkin ada keraguan bisa jadi ini karena jin ya, diganggu oleh jin dan sebagainya ya, diruqyah saja enggak masalah. Ini demikian.
3: Mutiara tilawah tilawah tilawah. أعوذ بالله من الشيطان

0: Mutiara Tafsir Al-Quran.
1: أفلا يتدبرون القرآن
2: Allah berfirman, وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak manusia. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا, dan ya Allah, kata Nabi Nuh, jangan engkau tambahkan orang-orang zalim itu ya kecuali kesesatan, atau dan patung-patung itu tidak menambahkan kepada orang-orang zalim itu ya kecuali kesesatan saja. Ya, artinya bahwa patung-patung yang disembah selain Allah itu telah banyak menyesatkan manusia, dan patung-patung tersebut malah menambah orang zalim kesesatan di atas kesesatan. Dan demikian Pak, memang sesuatu yang disembah selain Allah itu pasti akan menyesatkan manusia Pak, siapapun dia. Iya, yang disembah selain Allah kan gak harus patung ya Pak, terkadang kuburan disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang fitnah kuburan itu lebih berat daripada fitnah pohon. Fitnah kuburan itu lebih berat daripada fitnah batu. Ya, orang muslim tahu, ah batu gak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi kalau kuburan, antum lewat kuburan aja udah ngerinding duluan kan. Iya, terkadang kita ada segala istilah kesambet, ah takut kesambet. Kadang kalau kita tahu nih kuburannya kuburan wali, suka ngomong, eh kamu jangan macam-macam di sini ya, kualat kamu. Wah kan, jadi akhirnya ada takut kualat di sisi kuburan Pak. Ini jelas takut yang syirik kata para ulama. Iya, bahkan mungkin ya akhwan Islam, takutnya mereka di sisi kuburan melebihi takutnya mereka di masjid ketika sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ya akhwan Islam, fitnah kuburan itu dahsyat sekali Pak. Iya, maka dari itu Rasulullah sudah mewanti-wanti, la'anallahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Iya. Ya akhul Islam, nah ini ya akhi, ya. Maka semua yang disembah selain Allah menyesatkan banyak manusia. Lalu Allah berfirman, mimma khati'atihim ughriqu faudkhilu nara. Mimma khati'atihim, disebabkan dosa-dosa mereka itulah, ughriqu, mereka pun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan akhi, yang namanya dosa itu selalu mendatangkan kesialan akhi. Yang namanya dosa itu mendatangkan azab. Kalau ada orang berbuat dosa, banyak dosa, banyak dosa, tapi kok dia berkata, kok saya banyak berbuat dosa, kok kayaknya tenang-tenang aja ya,

saya masih bisa makan, saya masih bisa minum. Kayaknya saya kok imannya gak berkurang ya. Nah, ya, perasaan imannya gak berkurang aja udah musibah tuh Pak. Iya. Seseorang yang banyak berbuat dosa kemudian dijadikan oleh Allah berat untuk melakukan ketaatan, itu aja udah azab tuh Pak. Seseorang dijadikan dia tidak mau berzikir kepada Allah, itu saja sudah sanksi yang berat tuh Pak. Seseorang yang malas ya kepada ketaatan akibat maksiat-maksiatnya, lalu kemudian dibukakan pintu-pintu kenikmatan, itu lebih besar lagi Pak. Iya, berat. Makanya sering kali kita sebutkan hadisnya tuh ya, idza ra'aitallaha a'ta lil 'abdi ma ahab wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama huwa istidraj. Apabila kamu melihat Allah memberikan nikmat kepada hamba dan memberikan apa yang ia mau dalam kehidupan dunia, sementara si hamba ini terus menerus berbuat maksiat, itu hakikatnya ia sedang diulur oleh Allah agar tambah sesat itu. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Terkadang akhi ya, makar Allah kepada kita dari sisi yang kita tidak sadari. Iya. Kita terkadang menganggap yang namanya sanksi dari Allah itu berupa adab. Entah itu penyakit, entah itu tsunami, entah itu apa namanya? Gempa bumi. Iya. Kita terkadang tidak sadar kalau adab Allah itu terkadang berupa matinya hati kita. Dan matinya hati itu lebih berat, lebih dahsyat daripada datangnya tsunami. Kenapa? Karena kematian hati lebih buruk daripada kematian badan. Iya. Tapi kalau antum berbuat dosa, kemudian antum dikasih sakit sama Allah, ya alhamdulillah, berarti antum termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi'abdin khairan ajjalal 'uqubata fid dunya. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksaannya di dunia. Iya. Jadi kalau kita dikasih adab di dunia akibat dosa-dosa kita, ya itu artinya kasih sayang Allah kepada kaum muslimin yang suka berbuat dosa. Kata Rasulullah, inna ummati ummatun marhumah. Umatku itu umat yang disayangi oleh Allah. Laisa laha adzabun fil akhirah. Mereka tidak diazab di akhirat. Wa innama adzabu fid dunya. Tapi adab mereka itu di dunia. Bil qatli waz zalazili wal fitani. Dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan dengan berbagai macam ujian. Tuh lihat Pak. Iya. Ya alhamdulillah. Antum habis makan riba, langsung dikasih oleh Allah penyakit berat. Itu adab bukan Ustaz? Ya, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau antum habis berbuat maksiat, enak hidup. Tapi hati antum mati. Mau pergi ke masjid berat. Mau sholat berat. Zikir enggak mau. Nah, itu dia yang paling berat Pak. Itu lebih berat daripada azab, Pak. Sebab kalau sudah seperti itu, gimana, Pak? Hati sudah mati,

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Soal cewek.
1: Bagaimana cara meyakinkan calon mertua agar menyetujui konsep pernikahan syar'i? Sampaikan bahwasanya nikah kalau ingin berkah, berkah bukan dengan melanggar syariat. Dengan baik-baik ya, bilang apa Bu, insya Allah kalau dengan sunnah sesuai dengan ajaran Nabi, insya Allah lebih berkah. Disampaikan dengan baik-baik. Biasanya nanti nggak enak sama tetangga, kok acaranya aneh. Nggak aneh kok, banyak teman-teman saya seperti itu, nggak jadi masalah. Ya, sudah nikah dengan cara sunnah. Justru kita ingin ngajarin kepada masyarakat cara yang sesuai dengan sunnah. Jadi kita melaksanakan acara sambil berdakwah, sambil dapat pahala. Ya, kalau ibunya ngayal terus, ya sudah nikah saja kalau apa. Jangan kemudian gara-gara ibu mertua tidak mau akhirnya nggak jadi nikah. Nikah saja ya sudah, kita sudah bertakwa semampu kita. Sudah sampaikan, sudah berusaha. Kalau calon mertua ngayal, ya urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Mutiara nasihat.
3: Ahibati fillah, kita diperintahkan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Tapi orang tua bukan hanya menyelamatkan dirinya. Kau punya kewajiban yang lebih dari itu. Allah Jalla Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijar 'alayha malaikatun ghilalun shidad la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari kelaparan, dari pengangguran, dari narkoba. Dari apa jemaah? Dari api neraka. Semua azab yang ada di muka bumi ini jemaah, ringan jemaah. Ketika Allah membakar kebun tiga bersaudara di surat Nun, di surat Al-Qalam, Allah menceritakan tentang tiga bersaudara yang punya kebun yang dia mau panen, tapi ingin panennya itu tidak ada orang miskin yang minta-minta. Dia berangkat sebelum subuh, niat sudah malam ini kita berangkat nih besok, ketika orang-orang tidak ada. Sampai kebunnya, ternyata kebun itu sudah Allah bakar. Fatafa 'alaiha qa'ifum mir rabbi fa asbahat kasari. Iya, Allah fa'alaiha qa'ifum mir rabbik, Allah bakar, jadi kebun itu terbakar. Datang pagi-pagi melihat sudah habis kebun. Mereka mulai saling mencela, ini gara-gara kita nih. Mereka bertasbih memohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itulah azab Allah. Tapi azab akhirat lebih dahsyat dari cuma terbakar kebun. Kau yang dibakar. Maka orang tua diperintahkan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Wa quduha an-nas wal hijar. Bahan bakar api neraka itu manusia. Bahan bakarnya manusia. Antum bisa bayangin bakar kambing, arangnya itu kambing juga. Sudah jadi arang, jadi bahan bakar. Wal hijarah, dan batu. Para ulama mengatakan batu apa? Al-kibrit. Batu bara. Batu bara itu nempel dalam tubuh manusia. Kalau kita bahan bakarnya itu batu biasa, itu enggak nempel. Tapi batu bara itu membakar dan tidak berhenti. Ada malaikat-malaikat yang sangar mungkin, yang mereka tidak punya, ya tidak pernah tersenyum lagi. Antum tahu namanya Malik, malaikat penjaga neraka itu. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Malaikat Malik. Nabi bertanya, kenapa Malik kok enggak tersenyum? Kata Jibril, ma dhahik mundu khalaqallahuna. Dia enggak pernah tersenyum lagi setelah Allah menciptakan neraka. Maka kita perlu berpikir menyelamatkan kita dan anak-anak kita. Jangan orang tua hanya berpikir cari makan buat anak. Anak itu sudah ditanggung makannya di perut ibu. Jangan terlalu sibuk kita mencari usaha sana, usaha sini hanya untuk dunia anak kita. Anak kita itu tidak bakalan mati sampai rezekinya habis. Enggak bakal. Bapaknya mati, anaknya apa akan mati? Tetap hidup. Karena ada yang ngasih rezeki dia. Maka orang tua jangan terlalu bingung dengan dunia anaknya. Dia harus berpikir, kira-kira anakku masuk surga mana? Dari pagi ada orang tua yang masya Allah, pagi sampai malam bawa fulus pulang, seakan-akan dengan duit selesai urusan rumah tangga lah. Orang tua itu, apalagi ayah, itu pemimpin. Kalau ada masalah di kecamatan sini, siapa yang ditanyain sama Kapolda atau Kapolres? Kapolsek. Ketika ada masalah di sebuah kota, yang dipanggil itu Kapolresnya. Kenapa kau tidak bisa mengamankan? Aku taruh kau di sana sebagai pemimpin. Dan ketika anak-anak tidak benar, istri tidak benar, siapa yang bakal dimintain pertanggungjawaban? Suami yang akan dipanggil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sebenarnya orang tua ini gak perlu disuruh memperhatikan anaknya. Mereka sudah perhatian sama anaknya. Siapa yang tidak cinta dengan anak? Anak itu belahan jiwa, belahan kalbu. Masya Allah. Kehadirannya sangat diharapkan. Kepergiannya membuat meninggalkan kesedihan di dalam rumah. Itu sudah ada perhatian orang tua. Cuma yang jadi masalah untuk urusan akhirat, nah kepikiran orang tua. Dia ingin anaknya sukses jadi dokter walaupun harus nyogok dia sombong. Berapa bayar nak? Banyak ya. Berapa? 150. Gampang. Nih. Masuk. Orang tua melakukan itu. Dia pikir boleh. Kau tahu ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang menyogok dan disogok di neraka. Kau memulai jalan anak melewat jalan neraka. Mulai lo jalan neraka lalu kau kepingin selamat anak. Enggak, memang dia enggak kepingin anaknya selamat dari api neraka, enggak. Ada orang tua yang memang mengantarkan anaknya ke neraka. Dia tarik anak istrinya, semuanya dia tarik ke neraka. Karena orang tuanya gak paham apa sebenarnya yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini. Allah menciptakan kita bukan untuk cari makan. Kalau urusan cari makan, apa beda kita sama sapi? Yang kerjanya makan, buang kotoran, kemudian dia disuruh membaca sawah. Tiap hari seperti itu. Apa bedanya kita sama mereka? Allah menciptakan kita itu untuk satu maksud. Mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Bayangkan. Wa mahyaya. Semua hidup. Dari awal aku lahir sampai aku mati. Dan matiku juga. Lillahi rabbil alamin. Maka kita perlu memikirkan. Jemaah, hubungan anak sama orang tua ini itu seperti hubungan badan dengan organ tubuh lainnya. Gak mungkin orang akan suka ketika kakinya terlindas oleh motor. Semua tubuhnya akan berusaha menyelamatkan tuh kaki. Bagaimana supaya kaki itu tidak terluka? Ada seorang ulama yang mengatakan, engkau adalah orang yang paling sengsara di dunia ini.
2: Kapan? Ketika anakmu tidak seperti yang kau harapkan. Anak kita berada di penjara kasus narkoba. Kasus narkoba. Bagaimana perasaan orang tua? Susah hidup. Dia berharap anak ini menjadi kebanggaan buat dia. Ahibati fillah, sebagian orang ada yang mengirim anaknya ke negeri kafir untuk sekolah di negeri kafir. Baik, kau bisa jamin tuh anak tetap sholat? Kau bisa jamin? Oke, kau bicara ilmu dunia. Ustaz, ilmunya ini enggak ada Ustaz, kecuali di umpamanya kecuali di Denmark. Oke. Kau bisa jamin tuh anak pulang masih sholat? Anak itu masih menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kau bisa jamin? Kalau kau tidak bisa jamin, suruh pulang. Jangan di negeri kafir, anak-anak yang di kos-kosan jemaah. Antum melihat daerah kos-kosan. Ini kita bicara orang tua menyelamatkan anaknya dari api neraka. Kau taruh anakmu di kos-kosan dan kau kirim duit tiap bulan dan kau cukupi dia, kau tidak pernah perhatian sama sholat dia. Kau tidak pernah tanya dia keluar bersama siapa. Bahkan tahu, oh Ustaz, dia biasa keluar sama cewek. Tapi enggak ngapa-ngapain Ustaz. Kau tahu dari mana enggak ngapa-ngapain? Laki perempuan kalau berdua, siapa yang ketiga? Setan. Memang mereka enggak ngapa-ngapain, setannya yang ngapa-ngapain. Kalau di negeri kita jemaah, anak yang kos-kosan aja orang tua kadang-kadang enggak perhatian sama mereka. Dengar azan, apalagi di negeri yang tidak dengar azan, makanya orang tua harus perhatian sama anak. Ada seorang ibu, dia cerita Ustaz, ketika anak-anak kos di Bandung, ibu ini cerita, anak selalu telepon di waktu sholat. Subuh anak telepon dia. Anak kepingin tahu dia bangun enggak untuk sholat subuh. Ini orang sedang menyelamatkan anaknya dari api neraka. Apa guna dia bawa gelar S1, S2, S3 kalau ternyata dia enggak sholat? Apa gunanya dia? Makanya ditelepon dia. Kalau enggak diangkat Ustaz sama anak-anak, anak telepon satpam. Kayaknya anak-anak ketiduran. Tolong dibangunkan. Tolong dibangunkan. Kenapa yang pertama dihisap pada hari kiamat itu sholat? Kalau sholatnya gak benar, kau pikir, oh dia baik sama temennya, dia baik sama temennya, dia mudah bergaul sama orang, oke. Tapi kalau dia gak sholat, apa gunanya? Walaupun hidup berapa tahun dia, kalau dia gak sholat, Allah yang ngasih segalanya sama dia, dipanggil hayya ala sholat, dia gak sholat. Maka orang tua perhatikan anak-anaknya yang belajar, yang kos di mana, perhatikan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Surah Al-A'raf ayat 158 sampai 171.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Was'alhu

Dan ingatlah, ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa."

0: maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
1: Falamma atau anna nuhu anhu kulna lahum kunu qiradatan khasi'in.
0: Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina.

0: Rahim.
1: Dan ingatlah, ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Waqat

Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran.

Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka? Yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti?

0: Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab Taurat serta mendirikan sholat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan.
1: Wa

0: Dan ingatlah, ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
1: Mutiara Belajar. Salat lahir batin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar sholat yang kali ini memasuki bagian yang ke-20 dengan tema bangkit dari ruku. Setelah kita belajar, alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir kita adalah membahas tentang masalah ruku. Maka saat ini kita akan mengkaji tentang bangkit dari ruku. Perlu diketahui bahwasanya bangkitnya seseorang dari ruku ketika salat itu adalah merupakan salah satu rukun. Nah, salah satu rukun salat yang sholat tidak akan sah manakala yang satu ini tidak dilakukan. Di antara hadis yang menjelaskan tentang bangkit dari ruku adalah apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku',

keliru salatnya. Nabi SAW mengajarkan cara salat kepada beliau. Kata Nabi SAW, "Thumma rfa' hatta tastawiya qa'iman." Kemudian kata Nabi SAW, "Bangkitlah engkau dari ruku' sampai engkau tegak berdiri." Jadi di sini Nabi SAW berpesan kepada orang yang keliru salatnya, diajar oleh Nabi SAW, di antara yang diajarkan oleh beliau adalah thumma rfa', kemudian bangkitlah dari ruku'. Jadi di sini Nabi SAW berpesan kepada orang ini supaya dia bangkit dari ruku' sampai dia tegak berdiri. Bagaimana cara bangkitnya? Ketika seorang bangkit dari ruku', maka disyariatkan ketika bangkit dari ruku', dia mengangkat kedua tangannya. Ya, sambil bangkit dari ruku', dia sambil mengangkat kedua tangannya. Setinggi apa dia mengangkat? Ada dua cara yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sejajar dengan bahu. Yang pertama adalah sejajar dengan bahu, ya, kira-kira seperti ini. Dan yang kedua adalah sejajar dengan telinga. Yang kedua adalah sejajar dengan telinga, kira-kira sekitar seperti ini. Jadi ketika diangkat, dia sejajar dengan telinga. Yang pertama sejajar dengan bahu, segini kira-kira. Kemudian yang kedua adalah sejajar dengan telinga. Dan dua-duanya sama-sama diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga dua-duanya sama-sama disyariatkan untuk dikerjakan. Dalilnya apa? Adapun yang sejajar dengan bahu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi as-salati fa rafa'a yadayhi hina yukabbir." Aku, kata Ibnu Umar, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbir, hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya setinggi kedua bahunya. Jadi di sini Ibnu Umar menceritakan tentang salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan ibadah salat, yaitu bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahu. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram. Mungkin para pemirsa dan pendengar akan bertanya, loh, kita kan sedang membahas bangkit dari ruku. Kita bukan sedang membahas tentang takbiratul ihram. Betul. Kelanjutannya, ya. Ada kelanjutannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram sejajar dengan pundaknya. Kemudian kata Ibnu Umar, wa idza kabbara liruku'i fa'ala mithlahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ruku' bertakbir, beliau melakukan hal yang serupa. Artinya ketika akan ruku', beliau juga mengangkat tangan sejajar dengan pundaknya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidahu fa'ala mithlahu. Ini yang ingin kita garis bawahi. Ketika Nabi SAW bangkit dari ruku, kata Ibnu Umar, fa'ala mithlahu. Nabi SAW melakukan hal yang sama. Apa yang sama? Yaitu mengangkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Jadi ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW ketika bangkit dari ruku'

0: beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Ini adalah riwayat yang pertama yang menceritakan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuknya. Riwayat yang kedua yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga ketika beliau bangkit dari ruku adalah apa yang disebutkan oleh Malik ibn al-Huwairith di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sekarang adalah hadis Malik ibn al-Huwairith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihi ma udhunayhi. Kata Malik ibn al-Huwairith bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salatnya beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihi ma udhunayhi, sampai sejajar dengan kedua telinganya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini diceritakan oleh Malik ibn al-Huwairith, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Kalau tadi sejajar dengan pundak, kalau sekarang sejajar dengan telinga. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu ketika beliau takbiratul ihram. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihi ma udhunayhi. Begitu pula kata Malik ibn al-Huwairith, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, jadi setelah berdiri akan ruku, Nabi sallallahu pun mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Sudah. Nah, sekarang kalau seorang sudah ruku, maka dia akan kalau dia sudah ruku, maka dia akan bangkit. Perhatikan baik-baik. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fa qala sami'a Allahu liman hamidah fa'ala mithla dzalik. Dan kata Malik ibn al-Huwairith, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil beliau melakukan seperti apa yang dilakukan ketika beliau takbiratul ihram. Artinya apa? Artinya ketika beliau bangkit dari ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinganya. Jadi dari dua riwayat ini, yang pertama hadis Ibnu Umar yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang kedua adalah hadis Malik Ibnu al-Huwairith yang ada di dalam Sahih Muslim, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW ketika bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya. Nah, sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Nah, dua-duanya betul karena sama-sama diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kapan kita akan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, maka itu ada tuntunannya. Dan kapan kita mengangkat akan sejajar dengan telinga, itu pun juga ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Ini mengenai cara bangkit. Ini mengenai cara bangkit. Kemudian apa yang diucapkan ketika bangkit? Apa yang diucapkan ketika bangkit? Yang diucapkan sebagaimana yang tadi kita baca dari hadis-hadis tersebut di atas adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah.
1: Salat lahir batin.

0: Sholat jenazah tidak tahu jenis kelaminnya. Tidak disyaratkan dalam sholat jenazah harus mengetahui jenis kelamin mayit yang disolati. Sebagaimana pula tidak dipersyaratkan harus mengetahui nama mayit. Karena inti dari sholat jenazah adalah mendoakan mayit yang bersangkutan. Sekalipun kita tidak tahu jenis kelaminnya, tidak tahu namanya, selama dia muslim, maka doa kita bisa bermanfaat baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapati sesuai dengan apa yang dia niatkan. Imam Ibnul Utsaimin pernah ditanya tentang hukum mengumumkan jenis kelamin jenazah sebelum disolati. Jawab beliau, tidak masalah mengumumkan jenis kelamin mayit. Apakah mayitnya lelaki ataukah perempuan sebelum pelaksanaan sholat jenazah? Dan jika tidak diumumkan, juga tidak masalah. Para jamaah yang tidak mengetahui jenis kelamin mayit, bisa berniat sholat jenazah untuk mayit yang ada di depan, dan sholatnya sah. Baik membaca doa dengan lafal mudzakkar, Allahumma ghfir lahu, atau dengan lafal mu'annath, yaitu Allahumma ghfir laha, dengan maksud untuk jenazah yang ada di depan.
1: Konsultasi Syariah.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 16 Sofar 1448 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul 7 Kebiasaan Anak Yang Sering Dikeluhkan Orang Tua. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian mutiara malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Bapak ibu, ikhwan wal akhwat, ayah bunda yang sudah berkali-kali dikerjai anak yang dirahmati Allah, sampai kubanan, sampai kisut, karena anak. Ini udah punya anak semua ya? Anak banyak nih, jawabannya jujur. Jangan bohong, jangan basa-basi. Punya anak itu banyak senengnya apa banyak susahnya? Oke. Kasih contoh, senengnya apa? Satu. Enggak bunyi. Satu. Hah? Iya, dua. Teman bermain. Tiga. Bayar semester. Empat. Biaya nikah. Lima. Rebutan warisan. Enam. Sudah. Sudah, dan biayanya seneng ya? Seneng. operasi ke rumah sakit. Seneng kan? Seneng. Nungguin di rumah sakit. Ya. Dimaki-maki anak, dilawan anak. Seneng ya? Oke. Katanya seneng, banyak senengnya. Ya, banyak senengnya apa banyak susahnya? Banyak susahnya, cuma orang tua itu seneng disusahi anak, itu aja. Iya. Kalau enggak ada titipan Allah di hati, semua orang tua seperti yang dikatakan Nabi Zakaria, aku itu paling tidak suka terhadap anak kalau hidup nyusahin, kalau mati nyedihi. Hidup susah, mati sedih. Itu. Makanya dari sinilah enggak ada satu orang tua pun, meskipun biaya anak, hidup anak, pendidikan anak itu ratusan juta, minta dibalikin. Ada yang berharap uang semesternya kembali, uang kuliahnya balik, enggak ada. Makanya anak itu kita ikrarkan menjadi human investment, investasi manusia. Harapan kita hanya ada di dalam surat At-Tur.

iman. Jadi orang-orang yang beriman diikuti anak cucunya dengan iman. Itu aja. Yang sudah pontang-panting ngaji salaf, anaknya semoga menjadi ahli sunnah salaf. Amin. Jangan malah jadi Syiah. Sebetulnya kemarin saya mau usul judul memitigasi perbedaan ahli sunnah dengan Syiah, tapi udah kedahuluan parenting di sini usulannya. Makanya saya bikin besok Ahad di Cikarang. Betul. Ya. Ya pastilah enggak di gedung Pelem pasti. Di masjid Syifa Budi. Kita bedah karena banyak orang yang silau dengan perang ini sehingga bela-membela mengorbankan akidah. Oke, kita kembali tadi ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman diikuti anak cucu yang beriman. Nah, itu. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Tidak ada satupun yang saya sia-siakan dari amalnya. Makanya أَنْتَ وَمَلُكَ لِأَبِيكَ. Dirimu, hartamu itu milik orang tuamu. Makanya Rasulullah juga mengatakan kepada orang tua, wa inna auladakum min kasbikum, anak-anakmu itu hasil usahamu. Fakuluhu hani'an mari'a, makan dari hasil usahamu itu sesukanya. Dari situ kenikmatan yang bapak ibu maksud. Kenikmatan punya anak apa? Bawa sepatu anak enggak izin dipakai halal, bawa pakaian anak dipakai enggak izin halal, bawa motor dijual keterlaluan. Itu yeah, itu namanya orang tua apa ya, rakus ya yeah. Kenapa pak dibebaskan Allah? Karena enggak ada ceritanya orang tua itu anaknya itu sedih, anaknya itu enggak mulia, anaknya itu jatuh. Bahkan kata para ulama, tidak ada orang yang menginginkan orang lain baik kecuali orang tua ke anak. Oke, iya enggak? Tetangga punya motor, panas dingin, beli mobil meriang. Tapi anak beli mobil, ya Allah syukur, alhamdulillah. Walaupun enggak pernah naik, Mbak, sampai 3 tahun ini sampai mobilnya dijual lagi. Itu orang tua. Enggak ada iri. Itu. Makanya wal

0: ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.
1: Allah enggak akan bakal sia-siakan jerih payah usaha kita, bahkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Makanya makin banyak anak makin berkah, makin bagus, makin susah. Benar enggak? Tapi susahnya kan kebayar. Itu jariah semua. Coba kita punya anak 15, semua berdoa, masa enggak ada yang kabul dua? 15 doa nyangkut 5, alhamdulillah. Nah anak cuma 2, berdoa dua-duanya gagal, dua-duanya jebol. Nah itu makanya konsep nikah itu tazawwajul wadudul walud, nikailah perempuan yang mencintai dan subur rahimnya, mencintai. Gitu. Paham enggak? Nah, cita-cita semua orang loh, jangankan di akhirat, di dunia aja prinsip yang dipegang teguh orang Jawa, mangan enggak mangan sing penting ngumpul. Nah, itu. Bener enggak itu? Hah? Bener. Itu. Bener. Mangan enggak mangan sing penting ngumpul, mati bareng ya. Makanya Allah berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Surga Aden itu nanti akan dimasukin nenek moyang, kakek nenek yang mungkin kakek kita yang keempat kita enggak pernah ketemu, kelima kita enggak pernah. Wa azwajihim, pasangan suami istri, wa dhurriyyatihim, anak cucu yang keempat kelima ketemu dalam satu surga, dengan syarat wa man salaha, amal solehnya sama. Loh itu. Makanya menseragamkan akidah, menseragamkan amal soleh itu nomor satu. Makanya pentingkan meninggalkan kesolehan daripada kekayaan. Loh, yatim piatu itu Pak, dilindungi oleh Allah hartanya melalui dua Nabi Musa, nama Nabi Khidir itu berkata bahwa kana abuhuma salihan, kedua orang tuanya soleh. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika anak-anaknya 9 itu laki-laki semua meninggal dunia, ini apa masih kecil-kecil, kepala rumah tangga datang kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, anak-anakmu masih kecil-kecil, kalau kamu meninggal apa enggak kasihan nanti mereka itu miskin melarat, kasihlah dari uang harta Baitul Mal. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai fulan, anakku itu tidak lepas di antara salah satu dua orang, soleh sama toleh. Toleh itu apa? Lawan dari soleh. Makanya bahasa ini dipakai orang Jawa, tolah toleh. Orang Jawa itu banyak pakai bahasa Arab loh Pak, cuman gak nyadar aja. Itu kalang kabut itu dari kalang kabut, balbalan itu dari kata balbala yubalbinu balbalatan. Itu ini suka gitu, masya Allah. Nah, nyampe mana gue, ngomong apa gue tadi? Apa? Iya. Kalau anakku itu soleh, Allah berfirman, inna waliyallahu alladhi nazzal alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya pelindungku itu adalah Allah yang menurunkan kitab, menjamin orang soleh. Nah, dijamin. Ngapain gue ribet-ribet nyusahin diri saya nanti saya ngasih harta negara. Kalau anakku itu toleh alias jahat, Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin, ya Allah, dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, aku enggak mau menjadi penopang orang jahat. Ini Allah yang merintah. Jadi antum jangan khawatir anak antum tinggalkan enggak punya kekayaan, khawatirlah antum meninggal enggak meninggalkan kesolehan. Itu paham tuh? Nah, oleh karena itu supaya soleh, didik itu, mendidik anak itu, kata para ulama, yushbihu amalal falah, persis seperti usaha petani. Jadi pendidik itu sama dengan petani, persis. Untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, dia harus apa? Cari tanah yang subur, yaitu istri. Petaninya harus. Ini enggak beres. Petaninya harus profesional, ulet, serius, sungguh-sungguh. Bibitnya harus unggul. Tuh. Nah, proses untuk pembibitan apa supaya mendapatkan panen yang bagus ditentukan oleh 3, nyiram, nyemprot hama, sama mupuk. Nyiram dengan tazkiyatun nafas, anak itu dididik rohaninya. Mupuk dengan tarbiyah, kita didik baik dari sisi kecerdasan intelektualnya, spiritualnya, emosionalnya. Panen deh. Dan tidak kalah penting apa? Nyemprot hama yang rusak anak itu. Untuk apa sekarang ini antum bibitnya sudah unggul, panen ini tanahnya subur, antum sudah susah payah untuk mupuk nyiram, ternyata warangnya datang, belalangnya banyak, rumput-rumputnya merusak tanaman. Tuh, paham? Paham tak, Pak? Suami istri itu adalah persis seperti kapal nahkoda sama navigator. Kalau enggak kompak, kapalnya kerem. Gitu. Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang kompak. Kompaknya itu enggak harus sama ritmenya. Contoh kecil. Anak biasanya kalau laki ngeblok ke ibu, kalau perempuan ngeblok ke bapak. Itu biasa. Kenapa? Karena biasanya ibu-ibu perempuan agak sedikit strik kepada anak perempuan. Supaya apa? Supaya nanti kalau jadi istri itu begini, begini, begini. Nggak nyusahin suami kayak gue. Itu kan gitu. Makanya agak strik. Itu. Makanya rata-rata ngelondor ke bapaknya. Nah, ketika ngelondor ke abinya ini, jangan ngerusak. Iya itu, ibu kamu kagak beres. Itu. Jangan ngembosin. Itu. Makanya udah deh, lain kali sama abi aja. Ya. Tuh, kalau diomongin ini itu udah jangan dengerin. Oh. Parah ini. Begitu juga laki-laki cenderung digalakin sama bapaknya. Kamu ini pemimpin, kamu ini nanti jadi orang yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Tolong kamu yang benar. Nah, dibuatlah dia dididik serius tanggung jawab. Makanya gelondor ke ibunya. Ibunya harus juga apa? Kompak. Ya, abi kamu mah memang begitu itu. Itu udah lama tuh kayaknya. Itu. Ah, gue juga udah nek. Nek aja loh. Tapi nempel aja terus nek. rusak. Anak ini nanti huris tuh tempuk tangan. Itu. Jadi sinilah makna daripada kompak. Contoh, tarbiyah itu butuh kelembutan dan ketegasan. Saat ibunya menegasi anak, bapaknya jangan nadain dengan berbagai macam alibi untuk mencari caper kepada anak, apa? Ngelembekin. Boleh kita bersikap lembut tapi strategi. Untuk supaya apa? Mensukseskan tarbiyah. Sudah ada lirik-lirikan mata dengan istri. Udah ya tenang, nanti saya akan lembutin. Nah, nanti kalau ada apa-apa saya yang ngorek. Lain kali bapaknya yang negasin, ibunya yang lembutin. Begitu namanya kompak. Gitu loh, Pak. Paham enggak? Itu. Nah, oleh karena itu proses pendidikan itu butuh bekal. Bekalnya surat At-Toha, surat Toha. Hadirin sekalian, perlu dicamkan supaya Bapak Ibu tidak jengah ketika menghadapi anak bermasalah, bahwa pendidikan itu mengolah manusia sampah menjadi emas. Lihat aja Nabi Musa sama Harun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Oh. Jadi muridnya Fir'aun itu, muridnya Nabi Musa siapa, Pak? Fir'aun. Gurunya Fir'aun siapa? Loh, hebat. Muridnya Nabi Musa enggak main-main. Fir'aun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergi kamu bersama Harun. Didik itu Fir'aun, karena dia manusia melampaui batas. Sampah. Makanya dari prinsip ini sekolah enggak boleh nolak anak bermasalah. Kadang ada suara apa ini? Hah? Oh, anak kira rudal Iran sampai sini. Bismillah. Nah, sebetulnya tadi itu anda mau lanjut puasa, tapi tadi nanti ada pertemuan di BSI, makanya anda apa juga begini, ya. Antum jangan curiga, wah Ustaz mau kawin lagi. Tuh, suudon terus antum. Kok amin gimana sih, antum ini? Oke, ya. Jadi hadirin sekalian, kalau sekarang sekolah nerimanya cuman yang ranking-ranking saja, nerimanya cuman anak yang nurut-nurut saja, nerimanya anak-anak yang sekarang kumlot saja, nerimanya anak yang sudah settle, itu namanya bukan sekolah. Apa, Pak? Apa? Bukan. Itu namanya bimbel. Bimbel. Ya mirip kursus. Makanya sekolah itu tempat pengolahan, mesin akhlak, mesin adab, mesin apa? Akidah. Makanya sekolah itu bagus. Ciri saya bikin flyer nanti keluar. Ciri sekolah bagus itu 5. Ciri sekolah dicintai itu 5. Itu nanti lihat itu di flyernya. Iya. Ya. Makanya kalau antum punya sekolah punya ciri 5 ini udah aman. Kalau enggak tutup aja. 1, murid merindukan ketika libur panjang. Lah kalau libur panjang malah suweneng, aduh, udah sekolah antum tutup itu. Yang kedua, kalau lulus dan perpisahan nangis. Tapi lulus perpisahan malah santri, anak-anak mengeluarkan statement selamat tinggal wahai penjara suci. Pas salam itu. Aduh, ngeri, ngeri. Nanti sisanya lihat flyernya. Nah, makanya Nabi Musa dibekali Allah. Dan ini semua pendidik harus memiliki apa? Rabbi syahli sadri. Jadi anak itu ada yang bermasalah, ada yang in, ada yang waduh macam-macam pak sekolah itu. Anaknya baik, bapaknya dukun. Ya. Anaknya bengel, bapaknya kiai. Lah repot. Wah, ustaz bapaknya. Tapi anaknya nih macam-macam. Dan latar belakang orang tua juga masya Allah. Makanya dibutuhkan apa? Lapang dada. Kalau enggak minta sama Allah, ya Allah lapangkan dada saya untuk ngadepin anak di kelas yang bermacam-macam. Makanya pak, pendidik itu ketika masuk ke sekolah itu sedang belajar mengajari karakter 30 anak yang di kelas, belajar teknik-teknik, metode supaya pelajaran itu masuk. Anak yang bosan, jenuh jadi senang. Begitu juga ibu di rumah. Makanya mendidik itu seni. Mukul ada seninya, marah ada seninya, senyum ada seninya, diem ada seninya, ngomong ada seninya. Paham gak bu? Ini ada gak orangnya? Iya gitu. Nah, yang paling utama pertama supaya seni semua itu muncul, Rabbi syrahli. Bahkan ini dulu ayat dibaca setiap guru setiap mau masuk sekolah. Sekarang enggak, jarang tuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Nah, wa yassirli. Kenapa? Karena pendidikan adalah proses belajar untuk memudahkan anak menangkap pelajaran, memudahkan anak untuk memahami pelajaran, memudahkan anak untuk merubah perilaku, memudahkan anak untuk berubah. Mudah. Jangan jadi guru malah nyusahin. Itu kayak dosen nyusahin skripsi. Mudah bangga lagi kalau nyusahin mahasiswa enggak lulus-lulus. Itu bukan guru itu. Itu dosen. Itu. Guru itu wayasirli amri. Amri urusan aku apa? Mendidik. Nah, yang tidak kalah pentingnya yafqahu qawli. Wahlul 'uqdah. Seorang pendidik itu harus memiliki public speaking yang bagus. Wahlul 'uqdah. Ngomongnya dipahami, jelasin enak, menjabarkan pelajaran gampang masuk. Waduh, ini guru yang tidak bisa dilupakan. Apa? Guru yang kalau ngajar enak, kalau ngajar masuk, kalau ngajar paham, yafqahu qawli. Nah, ini dalilnya bahwa mendidik itu butuh kerjasama suami istri antar guru. Waj'alli waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah pembantu, penopang, wazir dari keluargaku. Biasanya memang ya terlepas dari KKN, kalau penopang pejuang itu dari keluarga, itu rata-rata kokoh. Kalau orang lain itu ya aduh, bikin nek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit berkhianat. Makanya Nabi Muhammad menjadikan orang-orang terdekatnya itu saudara semua. Istrinya dikerahkan, ada Ja'far, ada Ali, ada, ya kan? Itu. Antum juga gitu. Pendidikan enggak lepas dari orang-orang dekat yang antum bisa percaya, orang-orang dekat yang loyal, yaitu min ahli. Haruna akhi ushtud bihi azri. Dari sini menunjukkan bahwa dalam mendidik dibutuhkan kolaboratif, kolaborasi. Wa asyrikhu fi amri, ya, ada kolaborasi, ada koordinasi. Hasilnya kai nusabbihaka katsira. Outcome tertinggi dari pendidikan adalah anak itu taat beragama. Oh, kalau sekarang beda, outcome pendidikan sekarang apa? Hah? Apa, Pak? Ya kerja, dapat duit gede. Bisa kerja di perusahaan asing, gitu. Makanya di sini dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, "As-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi." Anak itu adalah amanah di tangan orang tua. Wa qalbuhu tahir, jiwanya yang bersih, jawharatun nafisatun sadijadun, ibarat mutiara berlian yang masih asli kita tambang dari tempatnya. Masih jernih, masih asli, masih original. Min kulli naqsin wa suratin, belum ada goretan, belum ada terpengaruh. Makanya Pak, memandang anak itu, semua anak itu punya potensi, tapi potensi itu perlu digali melalui proses pendidikan yang benar. Makanya ada perhelatan di antara para pakar pendidik, anak itu, anak didik itu, murid itu atau siswa itu objek pendidikan atau subjek pendidikan. Ada Pak guru enggak nih? Ada yang gimana? Subjek apa objek? Di dalam Islam ya subjek ya objek. Subjek karena dia punya potensi. Objek karena perlu dikembangkan, diberdayakan dan perlu apa? Ditransformasi kepada sesuatu yang baik. Makanya proses pendidikan Islam itu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Transformasi dari kebodohan menuju ilmu, dari kegagalan menuju kesuksesan, dari sekarang ini sesat menuju petunjuk, dari sekarang ini malas menjadi semangat, dari sekarang ini mungkin apa ya, enggak ulet itu apa Pak namanya? Hah? Apa lemah menjadi kuat, itu namanya yukhrijuhum minad dulumati ilan nur, transformatif. Makanya wa huwa qabilun likulli ma nuqish, anak itu siap untuk diwarnai, terutama TKSD. Makanya jangan sembarangan mengelola sekolah TKSD, karena itu pondasi. Makanya disebut sekolah dasar, itu sekolah dasar. Menterinya aja dikdas. Oh, dikdas apa? Men. Singkatannya apa itu? Pendidikan dasar. Dasar tahu nggak dasar? Pondasi. Bangunan sehebat apapun, ternyata pondasinya nggak support untuk tiga lantai ambruk. Makanya di negara-negara maju itu bayaran sekolah itu TK lebih mahal daripada SD, SD lebih mahal daripada SMP, SMP lebih mahal daripada SMA. Malah kalau universitas gratis, karena itu tinggal melanjutin. Cuman di sini dibalik, kalau TK asal lulus, SD asal kena, SMP asal asal masuk, SMA ya udah tawuran. Itu hasil. Coba aja ketika saya berkesempatan untuk safari dakwah selama sebulan di Jerman, ketika itu saya sempatkan untuk melihat sekolah-sekolah yang dikelola oleh orang Turki. Jadi di sana itu ada sekolah Turki itu ratusan, Pak. Ya. Yang semuanya sebagai apa? Alternatif orang-orang Islam yang sekolah di sana. Nah, di situ ada TK. Bagaimana kurikulum TK itu mempelajari sejarah sambil berhitung. Jadi karena apa? Karena enggak ada tekanan baca tulis. Makanya kalau urusan baca tulis, orang anak orang Indonesia paling top di Jerman itu. Itu. Rata-rata apa? Kemandirian. Makanya ujian kelulusan TK itu satu, naik bus sendiri, naik tram sendiri, naik kapal sendiri. Ya, yeah. Gurunya jagain, tempat halte masuk terus keluar. Duh. Tapi memang infrastrukturnya bagus. Kalau di sini anak latihan kemandirian, naik angkot hilang. Naik angkot mandiri hilang. Pak, anakku nanti diculik. Lu sana antum enggak bakal bisa nemui bis kalau enggak di halte. Pernah saya pertama hari-hari kedua nyeket bis tidak di halte. Kok lama banget kan? Itu akhirnya diberitahu orang kedutaan. Pak Ustaz, ngapain di situ? Nyeket bis sampai asar enggak dapat, Pak Ustaz. Itu. Betul. Naik tram, naik ini. Terus kemudian ada ujian sosialisasi. Jadi anak itu di ukuran permainan seginilah kira-kira. Tuh, ada yang main mobil-mobilan, sepeda, ya. Ada yang manual, ada yang listrik. Dari situ bisa bergantian dengan tertib, bisa sekarang sosialisasi dengan disiplin. Yang tidak kalah pentingnya, kalau nabrak apalagi jatuh, ditolong dan minta maaf. Sorry. Kalau di sini syukurin. Iya, makanya giliran gede tukang nyukurin orang. Gitu.
2: Banyak bersyukur.
1: Iya, banyak bersyukur. Maksudnya nyukurin orang. Loh, sampai gitu, Pak. Gitu. Kalau enggak bisa itu, terus kemandian lagi toilet. Lulus toilet itu standar utama karena itu dasar. Untuk apa sekarang anak bapak ibu sekalian bisa nyanyi ini nyanyi itu, mau baca ini baca itu, kelas 2 masih kaos kaki, ma kaos kaki, diangkat kakinya. Kelas 2 masih belum bisa pakai kaos kaki sendiri, bisa pak apa namanya baju sendiri, pipis sendiri, belum bisa. Minum aja masih nangis. Itu. Loh, itu TK. Makanya TK itu bukan lembaga pendidikan. TK singkatan apa? Nah, taman. Taman kok. KB TK. Makanya salah benar kalau TK itu dimasukkan kepada apa lembaga pendidik, bukan lembaga permainan. Makanya mendidik sambil main, main sambil mendidik, itu adalah proses utama TK. Ini jadi 7 kebiasaan nggak kena ini jadinya. Waduh, kepanjangan gue udah. Nah, karakter utama guru pendidik orang tua, Pak. Sifat yang dituntut untuk menjadi orang tua itu banyak, tapi utamanya adalah pengasih, penyayang. Antum lihat yang ditonjolkan Allah ketika menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah itu apa? Hah? Kenapa Allah tidak menyebutkan nama-nama lain? Al-Jabbar, keren. Al-Qahar, memaksa enggak? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kata para ulama, hendaknya seorang murabbi, Rob, itu utama pertama sifat yang ditonjolkan adalah welas asih, tidak pilih kasih. Nah, di sini dikatakan oleh Ali Tantowi di dalam tafsirnya. Syekh Ali Tantowi mengatakan dalam tafsir Al-Wasit, kadang ada sebagian guru yang kasar, pengis dan angkuh. Itu. Demikian itu pasti merusak indahnya pendidikan dan mengurangi keutamaan pembinaan anak murid. Karena ada sebagian guru orang tua itu seneng dan bahkan bangga kalau ditakutin anak, ditakutin murid. Ada yang bangga, wah itu sekolah itu takut sama saya semua. Loh, kalau memang begitu, antum gak usah sekolah S1, S2, cukup jadi gondoruo. Wah, ditakutin. Wah, takut-takut. Ada kuntilanak. Wah, takut satu kelas. Loh, guru kok menakutkan? Harusnya guru itu memudahkan anak, menyenangkan anak, itu memahamkan anak, menambah ilmu pengetahuan anak, menambah tinggi mulianya anak. Makanya jangan bangga kita bisa memiliki sekolah yang fasilitasnya lengkap, antrian banyak. Jangan-jangan memang enggak ada sekolah kecuali sekolah antum. Antum belum bisa dikatakan memiliki sekolah yang sukses kalau belum bisa memuliakan anak, menghormati anak, membikin kenangan-kenangan indah, kebaikan, kebenaran di dalam benak anak. Oleh karena itu, pengaruh ayah nih, berapa banyak orang tua, kata Imam Ibnu Qayyim, berapa banyak orang yang membuat anaknya celaka di dunia dan akhirat karena menelantarkan pendidikan dan pengasuhan, bahkan mendorong pelampiasan syahwat anaknya dengan dalih menghargai anak. Wah, anak saya kalau enggak punya HP iPhone kayaknya saya terhina nih. Jadi seakan-akan kalau membelikan anaknya itu iPhone, itu apa? Memuliakan anaknya, padahal menghancurkan. Ah, masa sekolah saya, sekolah anak saya kan favorit. Ya. Anak-anak orang kaya, minimal mobilnya mobil Alphard itu. Masa saya enggak bisa bawain Alphard minimal yang gagal naturalisasi, yaitu Luxio. Ya, Luxio itu kan mobil gagal naturalisasi ke Alphard. Akhirnya apa? Dibelikan, dipaksakan. Sejatinya dia menghancurkan tuh, menghancurkan. Lagi, dengan dalil menyayangi, sejatinya sedang menzolimi dia. Sebetulnya dia dengan dalil menghargai anak, sebetulnya menghinakan anak, sehingga dia tidak mendapatkan kemanfaatan dari anaknya, bahkan mendapatkan kerugian dunia akhirat. Anak, masya Allah, makanya tidak sedikit orang tua ngelus dodo. Ya Allah, kurang apa anak saya? Saya turutin semua, saya manjakan, saya penuhi. Coba bayangkan perlakuan dia kepada saya. Karena salah anda. Karena banyak orang-orang yang gagal karena apa? Dimanjakan, diturutin, dan diperlakukan seperti raja. Bahkan banyak orang yang berhasil dididik di atas kesusahan daripada kesenangan. Ya enggak, Pak? Dalilnya antum-antum ini semuanya. Kan sukses di Bekasi karena apa? Susah. Lihat aja muka-muka susah masih banyak. Itu. Dan perhatikan anak-anak antum yang antum didik, serba ada, serba diturutin. Pasti mengecewakan. Oleh karena itu, bila kita merenungkan kerusakan anak-anak, maka kebanyakan dikarenakan keteledoran ayah di dalam hal tersebut. Nah, sekarang peran orang tua menjadi penyayang yang efektif nih. Menyayangi dan menghargai putra-putri mereka, membantu mereka untuk sukses di sekolah, membangun kepercayaan diri mereka, dan membuat mereka mengerti apa itu moral dengan melihat cara guru mereka, cara orang tua mereka memperlakukan anak sebagai model. Jadi kalau sekarang, Pak, pasti anak-anak apalagi umur 5 tahun sampai 12 tahun itu pengen cari contoh, cari model. Itu makanya diri, pembentukan diri itu kan ada tiga bentuk. Ada diri ideal, ada harga diri, kemudian ada jati diri. Orang enggak mungkin sekarang punya harga diri kalau enggak punya jati diri. Makanya jati diri ini diperoleh dari apa? Diri ideal bisa menjadi model. Makanya terjadi konflik interest kalau orang itu lebih menekankan harga diri daripada apa? Jati dirinya. Loh, saya merasa harga diri saya diinjak-injak. Lah memang enggak ada harganya kok. Nah, apanya yang saya injek-injek? Untuk supaya kita punya harga diri, apa yang ditekankan? Jati diri. Supaya kita punya jati diri, harus punya diri ideal, yaitu model. Makanya menjadi pendidik beretika yang menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawabnya yang tinggi, baik di dalam maupun di luar rumah. Nah, mentor beretika jadi memberikan instruksi moral, membimbing melalui penjelasan diskusi. Jadi instruksi moral itu apa? Nah, nanti kalau nyampe di kelas, salim ya sama guru. Kalau di kelas, jangan usil sama teman-teman, jangan ambil makanannya, barangnya tanpa izin. Ini instruksi moral. Kalau kita itu mau menjadi mentor yang efektif buat anak kita. Nah, Ahmad Ibnu Jazar Al-Qayrawani berkata, sebenarnya sifat-sifat buruk, nah kebiasaan ini kita mulai bahas. Kebiasaan, kenapa muncul kebiasaan pada anak yang kurang lebih nanti anak sampaikan 7. 7 kebiasaan yang paling sering dikeluhkan orang tua. Dan kita semuanya termasuk saya. Nanti kalau udah anak sampaikan, pasti antum mengiyakan semua. Kenapa? Karena sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul pada diri anak bukanlah lahir dari fitrah mereka. Bukan bawaan dari kandungan. Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya peringatan sejak dini dari orang tua dan para pendidik. Contoh, ketika anak diajak main-main ke tetangga, kadang-kadang buka-buka kulkas, dibiarin. Buka ngap, atau ambil-ambil barang, dibiarin. Padahal itu bibit apa? Kebiasaan ngambil barang tanpa izin, yang nanti kalau gede namanya nyolong. Dalam bahasa keren namanya maling. Maling itu dengan L2, berarti praktek penyimpangan uang. Maling. Kalau maling kan yang wajar, yang korupsi itu namanya maling. Itu. Paham? Itu malpraktek itu namanya maling. Itu. Kan kadang-kadang adalah biarin masih kecil. Itu. Ambil barang temannya, ah namanya juga anak kecil, Mbak. Itu. Lu kok malah dibela sih? Semakin dewasa nih lihat, semakin dewasa usia anak, semakin sulit untuk meninggalkan sifat-sifat buruk tersebut.

Kalau lagi ngomong begini, kebiasaan itu. Yang dia sulit untuk menghilangkan itu karena sudah mengakar urat. Makanya jangan anggap biasa, sekecil apapun kalau itu negatif. Maka contoh aja, coba lihat Pak Hasan Husain, cucu Rasulullah, masih kecil banget ketika itu nemu kurma dimakan, dimuntahkan dari apa mulutnya si cucunya. Takut itu kurma sedekah yang itu tidak halal buat anak cucu keluarga Rasulullah. Itu masih kecil juga gitu. Enggak. Nah, sekarang kita masuk tugas orang tua menanamkan akidah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya, lemah lembut mengajar dengan metode yang bagus, tidak menyebut nama kalau menegur anak. Ini ya, lagi-lagi Ardi ya. Nah. Ini piring rusak juga dia paling. Belum apa-apa, belum cross-check, udah sudon. Karena cenderung gitu, ada anak yang menjadi sasaran kesalahan, ada anak yang tempat pembelaan. Gitu. Biasanya yang suka dimanjakan anak yang pertama. Dan juga anak yang menjadi sasaran biasanya anak yang kedua. Karena anak yang kedua itu rata-rata, maaf, kehadirannya terlalu cepat untuk diinginkan. Makanya, maaf, anak kedua itu antum lihat semua rata-rata dibikin oleh Allah mentalnya kuat. Untuk lihat aja, rata-rata yang merantau anak nomor dua. Yang berhasil nomor dua, karena teguh. Ya, jadi proses alamiahnya itu memang dididik oleh Allah apa? Kuat. Makanya rata-rata anak yang kedua paling disayang. Minta sepatu sayang tuh, sepatu kakaknya juga masih utuh. Minta lagi loh. Itu. Ma, minta sepeda dong. Sepeda kakak itu juga masih enak. Minta lagi sayang. Kan bagusnya untuk uang jajan, sayang lagi. Apalagi tas, buku, lungsuran kabeh. Akhirnya anak nomor dua anak yang paling disayang. Sayang terus. Oke, ya. Nah, di sini jam berapa ini, Pak? Aduh, ini sebetulnya bekal mendidik itu bersahabat dengan anak, terus luwes, tidak pernah berhenti belajar, senang menjadi pendidik, mencintai anak-anak. Ada langkah praktis menjadikan anak itu nurut. Itu. Ini ada kurang lebih 9, tapi tahun depan aja kita sampaikan. Nah, ini enggak sampai nanti. Enggak apa-apa, disampaikan cepat. Yang pertama, berikan contoh yang baik. Kalau bapak ibu pengen punya anak nurut, kasih contoh yang baik. Jangan nuntut, kamu ini juga udah gede begini, SD kelas 5 juga sholat kagak pecus ke masjid. Lah, habis itu bapaknya nonton TV, ngebukin sarung, pakai ini pakai itu. Nah itu, kasih contoh, datang aja ke masjid. Kasih contoh, makan dengan duduk. Kasih contoh yang baik. Kedua, berikan tanggung jawab yang sesuai. Ya, anak TK disuruh bawa galon, ya meletet loh. Ya, disuruh untuk megang gelas saja jatuh. Tanggung jawab untuk ngangkat barang, sesuaikan. Wong bahan seragamnya aja juga berbeda kok. Yang ketiga, ajarkan manajemen waktu, tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, itu penting, Pak. Jadi sambil juga menegakkan aturan, ayo sekarang kalau habis apa namanya tidur, merapikan tempat tidur. Itu masya Allah dibangun dari sejak kecil, dewasa biasa tuh. Kalau nggak biasa berantakan itu. Biarkan mereka berlatih menghadapi risiko. Jadi kalau sekarang umpamanya dia sudah diperingatkan, ya. Oh,

0: bawa motor, mama nggak setuju kamu sekolah bawa motor. Ditangkap polisi. Udah, urusin aja kamu sendiri. Nanti saya hantarkan. Kamu yang ngadep sama pak polisi. Oh, gitu. Oh, nggak bisa. Ya, resiko. Udah biarin aja tuh motor di tempat polisi. Itu. Nanti setelah 2-3 hari antum ambil, kasih pelajaran dulu. Kasih biasa untuk menanggung resiko. Umpamanya utang temennya. Bilang temennya, bu, si Fulan, Muhammad, Ahmad atau ini kemarin pinjam uang saya. Berapa dek? 20 ribu. Panggil. Kapan itu kamu kembalikan? Apaan? Kamu kan pinjam uang ke Ahmad. Kata siapa? Itu Ahmad bilang. Nah, Ahmad didatangi, ngapain lu bilang-bilang? Tuh. Terus saya bilang apa? Bilang aja itu uang hadiah. Bohong. Loh, lihat anak itu pak, makanya bohong itu nanti di sini faktor-faktor kebohongan itu diantaranya adalah kita terlalu menekan anak, sehingga dia dengan keterbatasan logika bahasa dia jalan pintas bohong aja tuh ya. Kemudian yang keberapa? 5, dorong sebisa mungkin untuk mandiri, apalagi anak laki-laki. 6, berikan pujian dan penghargaan kalau dia sukses, berhasil, masya Allah, pergi ke masjid, sholat berjamaah selama liburan, absennya bisa dihitung, kasih apresiasi. Masya Allah, ketika liburan bisa silaturahmi ke kakek neneknya, kasih apresiasi. Yang 7, berkomunikasi secara terbuka. Biasakan komunikasi, bahkan kalau anak sudah apalagi kelas 6, SMP, SMA, ajak musyawarah. Mau liburan, ajak musyawarah. Ayo, ini kan mau liburan. Ya, jangan jauh-jauh sekitar Jawa Tengah. Gitu. Kenapa, Pak? Ada anak ketika masa diajak jalan-jalan ibunya, murung dari mulai rumah sampai tempat nggak mau keluar. Karena tempat pilihannya sesuai dengan ibunya, karena penasaran selfie. Anaknya tidur. Wong anaknya itu pengen di pantai kok. Itu. Nah, seperti itu. Ajarkan nilai dan etika. Sikap, nilai, contoh, makan, minum, bertamu, ngetok, salam. Itu kan sikap. Itu. Kalau ada orang susah membantu, orang buta nyasar ditunjukkan. Itu nilai. Nah, tanamkan kesabaran dan konsistensi. Nah, mulai sekarang 7 masalah yang paling dikeluhkan orang tua. Yang pertama, kurang fokus dan malas belajar. Nah, ini pasti ini. Jadi kadang-kadang disuruh belajar malas. Disuruh untuk pergi ke sekolah ngeles. Kenapa? Karena ada gagal belajar. Gagal belajar itu dipengaruhi satu, takut kepada mata pelajaran. Kedua, takut sama guru. Makanya jangan menjadi guru menakutkan, Pak. Karena itu bikin anak gagal. Atau mungkin ada konflik di kelas. Makanya guru yang hebat itu guru yang tidak hanya sekedar bisa menanamkan nilai-nilai kebersamaan, tapi lebih daripada itu menyelesaikan konflik kelas. Karena bullying sekarang ini masya Allah mudah terjadi. Bullying sampai pemerintah mengeluarkan undang-undang keras ya. Makanya anak bapak ibu sekalian jangan dibiarkan itu, karena pahamkan bullying itu berat. Contoh aja, saya pernah dapat cerita dari guru ketika itu saya di China. Ada tablet, istrinya kepala bin itu cerita sama saya. Dia guru 15 tahun sudah sertifikasi, bilang ada anak yang kelas 6 mau ujian gak mau masuk, bahkan didatangi gurunya, wali kelasnya, kepala sekolahnya, sampai pengawasnya gak mau. Karena apa? Dibuling sama guru, cuman dua kalimat, dasar udah miskin goblok. Masya Allah, dua kalimat, dasar udah miskin goblok, sampai pengawas datang gak mau. Wong jalan-jalan ke kebun binatang ada monyet loncat aja, nah itu tuh teman kamu, mangkel dia. Mangkel anaknya, ngambek dia. Oleh karena itu di sini termasuk juga takut ujian nasional, makanya sekarang sudah nggak ada ujian nasional, tidak menyebabkan stres anak, stres orang tua. Ya kalau nggak masuk PTN ya itu resiko aja. Ini faktor-faktor anak itu gagal sekolah. Nah sekarang bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Satu, berinteraksi dengan cerdik dan bijak. Jadi jangan dimarah-marah, kamu ini udah dibiayai mahal, udah disekolahkan di pesantren juga gitu, malas juga ini, lo mau jadi apa? Oh dimarah-marahin, bukan malah selesai, dia malah apa? Melakukan reaksi sebaliknya. Itu. Yang kedua, tidak memaksakan sesuatu kepada anak, baik terkait dengan hobi, minat, bakat, dan pilihan hidup. Contoh, anak dipaksa jadi dokter. Ada. Akhirnya nggak bisa, nilainya nggak support, masuk ke bidanan. Giliran praktek mati, Pak. Ada. Dulu, di ketiga anak di Jawa Tengah. Itu kenapa? Praktek kebidanan pertama kali dia ngelihat darah itu gak tahan, akhirnya apa? Stres, meninggal dunia. Loh itu kan contoh sekarang, emang anak ayam harus jadi ayam? Ngomong apa ini? Ya betul, ayam, tapi kan gak semuanya putih. Emangnya sekarang anak ayam semua putih? Anak sapi semua putih? Ya iya. Iya enggak? Anak sapi putih enggak? Yang putih lahir putih. Ya itu kan zahir bisa sama. Tapi kaitan pendidikan ini adalah apa? Perilaku, kebiasaan, perasaan, otak yang enggak bisa diseragamkan. Lihat aja perilaku anak bapak ibu sekalian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga aja beda kok. Pilihan makan aja berbeda. Makanya jangan suka memaksakan, harus jadi ini, harus jadi itu, stres anak. Membuat kegiatan yang inovatif dan kreatif. Kalau anak sekarang lagi malas belajar, diajak refreshing. Mengikutkan pada kegiatan ekskul dan hiburan. Nah, yang tidak kalah pentingnya, jangan terlalu diawasi, ditekan dan didikte serta dimarahi ketika keliru, tidak sesuai dengan ekspektasi, baik itu kaitannya dengan prestasi, nilai, dan juga berbagai macam hal-hal yang terjadi di kelas. Nah, yang kedua, kebiasaan yang sering dikeluhkan orang tua adalah mudah tersinggung dan sulit dinasihatin, terutama anak SMP SMA. Kenapa, Pak? Terutama SMP, SMA lah ya, kalau SMP masih agak nurut, karena sebetulnya SMP apalagi kelas 7 itu SD dewasa aja. Makanya perilakunya masih anak SD, gampang nurut, diatur, dikasih kegiatan. SMA sudah mulai, kenapa Pak? Satu, hormon dia meningkat dengan drastis, sehingga apa? Gampang marah, gampang tersinggung, dan gampang dia itu ngambek gitu. Terus kemudian yang kedua, dia sudah mulai ingin mandiri dan dijulukin orang dewasa. Makanya dia gak mau diatur, apalagi diatur-atur, apalagi dimarahi. Makanya orang tua harus menjadi sahabat. Makanya orang tua tipikalnya itu kan orang tua sahabat, ada orang tua yang permisif, apa aja boleh. Ada orang tua yang sekarang yang ngomelan itu apa namanya?
1: Pemarah.
0: Cerewet, apa itu namanya? Bawel ya. Ya tipikal apa itu namanya? Ada tipikal lupa semuanya. Gara-gara udah mau waktunya. Jangan suka memaksakan kehendak selagi tidak bertentangan dengan syariat. Nah ini, anggaplah sebagai sahabat nih. Cara mudah untuk sekarang menangani itu, meraih kepercayaan dan memahami diri dan kemauan anak dulu. Jadi bapak ibu sekalian, jangan berharap bisa menasehatin anak, bisa didengar anak, kalau belum bisa diterima. Maka kita masuk dulu, diterima dulu. Diajak ngomong, mau diajak komunikasi, enggak menghindar. Dan gini pak, ada ritme. Kalau anak TK SD itu lucu, akrab ya, datang langsung lompat-lompat. Kalau anak SMP itu sudah mulai diem, sesekali nyapa. Kalau SMA itu seluman-seluman selamat ya, kadang pulang kemana, pergi kemana, enggak ngomong. Itu. Bahkan anak SMA yang sudah ini lebih percaya sama sahabatnya daripada orang tuanya. Makanya orang tua yang otoriter, nah ini maksud saya, orang tua yang tipikalnya otoriter gak bakal bisa ngeklik sama anak ini. Anggaplah sebagai sahabat. Nah itu, terus penuhi kebutuhan biologisnya, psikologisnya, sosiologisnya, dan hal-hal yang kaitannya dengan hiburannya. Terus jadilah teladan dalam urusan dunia akhirat. Nah, bangunlah hubungan dengan putra putri Anda secara aktif, penuh cinta dan kasih sayang. Gitu ya. Contoh gini pak, untuk membangun itu ada acara refreshing. Itu bikin acara ya sekedar kuis ringan. Di mobil ada tebak-tebakan. Ayo, bagaimana 2 + 2 bisa jadi 6? Nah, itu penasaran kan anaknya? Gimana 2 + 2 jadinya 6? Itu. Ayo, ada yang bisa? Ya ditambahi 2 lagi. Itu kan gampang. Oh, parah lo, Ami kan gitu. Ayo sekarang sebutkan pulau apa yang tidak ada daratannya. Ayo, pulau apa? Pulau? Gak tahu kan gitu. Tebak-tebakan. Ada pertanyaan ke anak, ada pertanyaan ke orang tua yang asik menggugah itu. Terus contoh liburan yang pendek-pendek. Contoh Jumat, Sabtu, Ahad. Ada acara jalan makan ya, sekali-kali sama suami istri anak, nanti Ahad paginya suami istri, nanti ada kerja bakti di rumah, bersih-bersih bersama, makan bersama, masak bersama, dan yang tidak kalah pentingnya orang tua ngajak ke masjid, kemudian nanti pagi-pagi ada baca zikir bersama. Nah setelah itu apa? Bacakan satu hadis yang ada di dalam Bulughul Maram, kalau enggak Arba'in Nawawi, kalau enggak Riyadhus Shalihin. Mantap. Nah, banyak jalan pak menuju Roma tanpa irama. Nah ini anak juga kurang sopan, santun dan etika ya, kadang-kadang lewat-lewat aja gagak ya, ibaratnya salam atau jabat tangan lewat aja. Udah gitu nabrak-nabrak kursi lagi, nabrak-nabrak pintu, nabrak-nabrak meja. Gitu. Apa yang harus dilakukan orang tua? 1, jangan kesel dan jengkel serta tidak sabar terhadap kekurangan anak. Gitu. Ya. Karena anak makin enggak sopan kalau kita kasari. Yang kedua, bangun kecerdasan emosional dengan sikap lemah lembut dan kasih sayang. Jadi kecerdasan emosional ini harus kita bangun dengan baik. Nah, ajarkan akhlak dan adab Islam dari mulai yang ringan-ringan. adab bertamu masuk rumah orang, adab tidur bangun tidur, adab makan minum, yang kecil-kecil aja, masuk rumah keluar rumah semua ada adabnya. Kalau pergi ke sekolah, adab jalan diajari, di jalan begini begini, kalau ada orang kecelakaan, kalau ada bisa tolong, hati-hati, kadang-kadang ada rampok copet pura-pura kecelakaan dan gitu. Nah, itu ya, supaya anak juga waspada. Tunjukkan cinta dan hangatnya hubungan, jangan ada jarak, jangan ada semacam apa sentimen kepada anak. Nah, tanamkan karakter dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah dan salafus soleh. Nah, selanjutnya awasi lingkungan dan teman-teman gaul, karena kadang-kadang sekolah sudah baik, rumah sudah baik, anak ini kenapa? Ternyata temannya. Cara untuk ngetes gimana, Pak? Sekali-kali bapak liburan, ibu-ibu terutama liburan, ayo nanti kan ada libur, coba undang-undang ini teman-temannya ya, 5 aja, gak usah banyak-banyak, nanti umi masain masakan yang enak. Wah, yang datang masya Allah, pakaiannya, tatonya, rambutnya pirang, londo ireng, masya Allah, waduh, ini sudah harus pasang kuda-kuda. Ini nggak usah sekarang, tolong sebutkan teman-teman kamu, bohong nanti dia. Ini teman-teman saya ada yang di pesantren ini, Bu, ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Tapi untuk supaya kita tahu aslinya, undang. Apalagi acara-acara yang bagus, biasanya contoh lagi sakit. Sakit biasanya yang nengok, dari situ teman-teman setianya, teman-teman akrabnya. Berilah contoh dan keteladanan baik dalam bersikap sehari-hari ya. Ketemu mengucapkan salam, sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar ini ditanamkan. Termasuk juga perkara yang sering dikeluhkan orang tua adalah disiplin rendah. Nomor berapa ini? Disiplin rendah. Dalam masalah sekolah disiplinnya rendah, dalam masalah kaitannya sekarang tidur disiplinnya rendah, dalam mengulas ini pelajaran, dalam hal apapun. Maka orang tua yang harus dilakukan adalah satu, membuat aturan sederhana dan rutinitas jelas. Tolong sekarang sebelum semuanya mandi merapikan kamarnya. Diawasi, dilihat. Nih, ada kamar yang masih berantakan, ayo dirapikan, jelas. Jangan sampai sekarang ini, nah, serta biasakan menegakkan aturan. Jadi bikin aturan sederhana, rutinitas jelas, dan biasakan menegakkan aturan. Ya, semua habis makan cuci piring. Aturan, dibiasakan untuk ini. Yang nggak nyuci, nah baru dipanggil, kenapa ini nggak dicuci? Dulu di pondok juga susah, setiap kita biasakan terus, akhirnya alhamdulillah setiap anak, setiap santri, setiap guru pegawai cuci piring, cuci apa, gelas, cuci sendok, alhamdulillah. Ajarkan manajemen waktu dan kedisiplinan sejak dini, waktu tidur, waktu bangun, waktu berangkat ke sekolah. Selanjutnya memberi contoh atau keteladanan kedisiplinan. Jadi orang tuanya mencontohkan dalam masalah berangkat kerja, dalam memberikan contoh berangkat jalan-jalan. Anak dimarah-marahin kalau enggak disiplin. Ya, mau jalan-jalan, mau wisata, lelet berangkat jam 9:30. Katanya janjinya jam 7 ya. Semua siap. Itu. Ternyata bapaknya yang lelet. 9:30 baru siap. Maafkan daku, ya, maafkan daku. Itu. Memberikan pujian dan atas perilaku baik. Nah, nih ya. Maaf tadi, maaf. Menetapkan konsekuensi logis terhadap seluruh tindakan dan keteledoran. Tadi yang tidak cuci piring, yang membuang sampah sembarangan tempat, yang berangkat terlambat, Beri konsekuensinya, tunjukkan konsekuensinya. Kalau dipanggil guru, saya angkat topi. Silakan Pak Ustadz. Pak Bu, Bunda, ini anak kita mau kasih sanksi karena begini. Oh, silakan Pak Ustadz. Gitu. Kasih konsekuensi logis. Memberikan pujian atas berlaku baik dan berkomunikasi dengan tenang dan lembut tapi tegas. Nah, terakhir, menegakkan aturan dan kedisiplinan secara konsisten. Nah, ini sekarang perilaku kebiasaan yang suka dikeluhkan orang tua berikutnya adalah suka bohong, bahkan maaf kelanjutannya suka nyolong. Yang disebut dalam bahasa psikologinya penyakit kleptomania. Apa yang harus dilakukan orang tua? Satu, hindari pertanyaan yang menjebak dan memaksa anak untuk jujur. Nanti dia bukan jujur, malah bohong. Dijebak. Ah, ini ketahuan nih bohong. Jangan. Ini kita tidak sedang berpolitik sama anak, Pak. Kita tidak sedang main kampanye sama lawan politik. Kita sedang mendidik anak untuk jujur. Hindari pertanyaan yang menjebak dan memaksa anak untuk ngaku dan jujur. Dua, mengadakan pendekatan tenang, konsisten, dan tanpa kekerasan. Anak distrap, awas nanti. Kalau kamu gak ngaku nih penggaris, awas ya. Saya siram air segalon. Jangan. Menjadi teladan dalam kejujuran dan ciptakan ruang aman agar anak terbiasa jujur. Ruang aman itu apa? Tadi, jangan sampai diancam-ancam. Jangan sampai ditekan. Tapi anak dengan nyaman untuk jujur, ngakui kesalahannya. Orang tuanya apa? Musyawarah, tipikalnya timbal balik, ya, menghormati pendapat, menerima berbagai macam alasan yang diberikan anak, pasti anak akan mudah ngaku. Berikan apresiasi saat jujur dan punishment saat bohong, gitu ya. Latihlah dan asahlah keberanian untuk jujur, sportif dan terus terang, ya. Kemudian bedakan antara imajinasi dan kenyataan. Dan terakhir, ajarilah untuk berkomunikasi dengan lingkungan secara jujur. Nah, terakhir, keenam, kecanduan gadget dan media sosial. Nih. Nah, cara untuk solusinya, kenalkan dunia nyata dan kerja keras, ya. Sibukkan dengan permainan offline, kegiatan offline seperti membaca buku offline, fun game, fun racing, dan fun cooking. Ya, diajak kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Ikutkan kegiatan sosial, kerja bakti, kegiatan karang taruna di tengah masyarakat. Dan ajaklah untuk mengunjungi pesantren, ikut daurah, pesantren kilat, kajian offline, bahkan silaturahmi ke beberapa famili, kakek, nenek. Nah, sampaikan kisah-kisah heroik yang ada dari salafus soleh secara offline. Cerita langsung. Nah, terakhir, malas beribadah terutama sholat. Ini yang paling berat dikeluhkan anak, dikeluhkan orang tua. Nah, untuk mengatasi itu, perintahkan sholat sejak umur dini, paling lambat 7 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk sholat. Dan pukul saat umur 10 tahun. Yang kedua, mengajarkan tata cara sholat. Mengenalkan manfaat dan keutamaan sholat. Itu terus diulang-ulang. Tata cara sholat ya seperti ini, rukuk seperti ini, sujud seperti ini. Manfaatnya sholat, baik dari sisi dunia, akhirat, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Melatih sholat berjamaah dan sholat-sholat sunnah. Jadi diajak ke masjid. Terus ajaklah berdialog seputar kesulitan untuk sholat. Kenapa kamu tidak mau sholat, malas sholat, sering terlambat sholat, ya, bahkan meninggalkan sholat. Itu diajak dialog. Nah, selanjutnya ajari untuk mencintai rumah Allah alias masjid, ya. Sampaikan orang tujuh yang diberikan naungan Allah di masa tidak naungan adalah orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Berilah semangat untuk pergi ke masjid dan bergabung dengan remaja masjid. Kegiatan di masjid. Nah, yang terakhir, ikutkan kegiatan-kegiatan di masjid, baik kajian, dakwah, sosial, serta pendidikan.

0: Oke, sekarang 7 dosa besar orang tua kepada anak. 1, memanjakan anak secara berlebihan. Itu. 2, melibatkan anak dalam konflik rumah tangga. 3, tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat. 4, kurang empati terhadap pendidikan anak. Tetangga sebelah aja langsung kasih CCTV, kepalanya kasih GPS, terlalu mengekang anak, nggak boleh ini harus itu. Nah, membatasi kreativitas anak, ini 7 kesalahan fatal orang tua. Demikian, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alladhi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala salihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan saya tutup dengan 7 doa untuk anak-anak kita supaya soleh-solehah. Enggak usah dicatat, dihafal aja. Karena anak udah hafal. 1, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang 2, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang 3, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang 4, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang 5, rabbij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang 6, rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku sendirian enggak punya keturunan, karena Engkau sebaik-baik orang yang membuat ahli waris, ini zat yang meninggalkan ahli waris. Nah, yang terakhir, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ya Allah, berikan kepada mereka surga adn dari mereka-mereka yang amal solehnya sama, dari kalangan nenek moyangnya, suami istri pasangan, anak cucunya. Innaka antal azizul hakim. Semua ada di dalam Al-Quran, cari sendiri. Karena Al-Quran cuma 30 juz. Ya, dan mudah sekali carinya. Nih, anak ajarin dong. Antum ambil aplikasi ini. Nih. Ini untuk cari ayat, cari tafsir. Nih, aplikasi ayat. Ini antum cari doa tadi semua langsung keluar dalam satu tempat. Iya, yeah. Ayah namanya. Bentuknya putih, ada icunya dikit kayak kapas ya. Ayat ini ya. Itu ya. Oke. Kalau enggak, tanya aja Mbah AI ChatGPT. Ah, itu. Gampang antum. Enggak jangan nyusahin gue lah. Ya. Oke. Dan yang pasti kita akan sajikan tema-tema aktual yang kaitannya dengan realitas kehidupan serta solusinya. Demikian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: راديو موتيارا قرآن saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an. Radio Mutiara Quran saluran kajian ilmiah

0: Tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Tilawah Tilawah Tilawah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Kamis 16 Sofar 1448 Hijriah,
1: kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Ali Nur Elsi Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Kebersihan dan Kerapian Wanita Menunjukkan Akhlak Mulia.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita masuk pada nasihat yang keempat yang ditulis oleh Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi, di mana sedikit kita ulang bahwasanya beliau menuliskan 20 nasihat untuk para istri, untuk para akhwat. Nasihat yang pertama yaitu apabila seorang istri ingin memperbaiki hubungannya dengan suaminya, maka perbaikilah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya dengan suaminya, dengan masyarakatnya, dengan tetangganya, dan dengan manusia-manusia yang lain. Beliau mengatakan, "Aslihi ma bainaka wa bainallah, yuslihu ma bainaka wa bainan nas." Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan umat manusia. Nasihat kedua yang beliau tuliskan yaitu at-ta'atu fil ma'ruf minal ma'ruf. Mentaati kebaikan termasuk sebuah kebaikan. Berarti kalau seorang istri mentaati sesuatu yang mungkar, itu berarti termasuk kemungkaran. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh mentaati jika ketaatan tersebut menjerumuskan kita pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan kita haram mentaati perintah yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk kalau ketaatan tersebut dalam rangka menurhakai Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada hal-hal yang baik saja, yang dibolehkan. Kemudian yang ketiga ikhwah, telah kita bahas bahwasanya beliau mengatakan, menasihati bahwasanya karakter kewanitaan anti itu merupakan senjata yang paling hebat, yang paling kuat yang dimiliki oleh seorang wanita. Beliau mengatakan, unusatuki min aqwa aslihatuki, min aqwa aslihatik. Sesungguhnya karakter kewanitaanmu itu itu merupakan senjata yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling canggih, nah kalau bahasa kita, dalam rangka menghadapi sang suami. Semakin wanita, semakin Anda tebal kewanitaannya, dari sisi cara bicara, kemudian sopan santun, ya, itu bisa mengalahkan seorang lelaki, seorang suami. Ya, bahkan sebagaimana hadis yang telah kita bahas bahwa, ya, tidak ada yang bisa mengalahkan seorang laki-laki yang tegas, yang prinsip, melainkan kaum wanita. Jadi intinya, kalau seorang wanita memiliki karakter kewanitaannya kuat, maka hal itu sangat disayangkan, sangat disayangi, sangat dicintai oleh kaum laki-laki, terutama suaminya tentunya. Kemudian yang keempat, ikhwah, nasihat beliau, an-nazafatu wa tartib, kebersihan dan kerapian, dalilun ala sumui akhlaqiki, itu menunjukkan, ya, itu menunjukkan ataupun bukti, itu merupakan sebagai bukti akhlak anti yang terpuji, termasuk akhlak menunjukkan bukti bahwasanya anti memiliki akhlak yang mulia. Ya, kalau kita lihat, ikhwah, umumnya umat manusia itu suka dengan kebersihan, suka dengan sesuatu yang rapi. Dan kita mengajarkan, kita belajar bagaimana supaya bersih, dan kita belajar bagaimana supaya rapi. Bahkan kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana supaya bersih dan bagaimana supaya rapi. Karena manusia yang waras, manusia yang hidupnya normal, itu pasti mencintai kebersihan dan kerapian. Dan Islam merupakan agama yang bersih, agama yang rapi. Makanya kalau kita lihat, ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, dalam Islam, ikhwah, coba lihat bagaimana rapi bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau bangun tidur, ya, maka kebersihan tidak terluput dari perhatian beliau. Apa itu? Bersiwak. Ya. Seperti yang telah kita jelaskan dalam sunnah-sunnah harian, yaitu sunnah bangun tidur, bersiwak. Bahkan beliau tidak suka kalau ada aroma tidak sedap yang tercium dari tubuh beliau, bahkan dari mulut beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau mau masuk rumah, apa yang dikatakan Aisyah? Beliau memulai dengan bersiwak terlebih dahulu. Demikian, itulah luar biasanya Islam, ya, luar biasanya Islam. Makanya, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kebersihan itu sangat diperhatikan dalam syariat Islam, sangat diperhatikan, ya. Kalau zahir ayat kita lihat, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir, wahai yang berselimut, kum, bangkitlah, bangunlah, fa'andir, berikan peringatan, wathiyabaka fatahhir, warabbaka fakabbir, wathiyabaka fatahhir. Kalau kita artikan secara apa ya, zahir, wathiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Demikian, ya, bersihkan pakaianmu, ini menunjukkan kebersihan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dalam Islam. Demikian ikhwah. Dan tentunya kebersihan itu ada hal-hal yang lebih penting dibandingkan bersih dari sisi zahir. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, di dalam Islam ya, kebersihan itu ada dua. Bersih zahir dan bersih batin. Mereka yang bersih batin itu sudah otomatis zahirnya akan bersih. Ya. Zahirnya akan bersih. Batinnya bersih, otomatis zahirnya akan mencintai kebersihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di jasad ini ada satu anggota tubuh. "Idza saluhat saluhal jasadu kulluh." Apabila bersih dia, maka apabila bagus dia, maka bagus seluruh jasadnya. "Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Tapi kalau rusak ini, maka rusak juga semua jasadnya. "Ala wa hiya qalbu," dia adalah qalbu, hati. Ya, dia adalah hati. Bukan hati qalbun yang dikatakan jantung. Ya, qalbun kalau arti literally qalbun itu ya, jantung. Jadi kalau jantungnya bersih, maka dia menjadi bersih. Belum tentu. Banyak orang-orang kafir yang sehat jantungnya tapi enggak dikatakan dia orang yang baik, ya. Ada kaum muslimin yang masya Allah soleh, solehah, tapi jantungnya bermasalah. Apakah kita katakan dia, kita coret dia dari kategori soleh dan solehah karena dia sakit jantung? Enggak. Sakit jantung itu sakit fisik. Jadi jantung yang dimaksud di sini, kalbun yang dimaksud di sini, hati yang dimaksud adalah mata hati. Memang hati tempat keimanan. Kalau itu semua baik, maka bagus semua jasadnya. Apabila tidak, maka tidak bagus juga jasadnya. Demikian. Itu artinya apa? Ikhwan, batin yang baik. Ya. Batin yang baik, maka akan menampakkan zahir yang baik. Bagaimana batin yang baik ini, ikhwan? Batin yang bersih ini. Batin yang bersih yaitu di mana hatinya bebas dari iri, dengki, hasad, angkara murka, dendam. Demikian. Makanya kalau kita lihat ikhwah, ya, orang-orang yang batinnya enggak bersih, kotor, seperti dia suka dendam misalnya. Ini orang ini akan bermasalah dalam kehidupannya. Ya, akan bermasalah, akan stres. Apalagi kalau dalam hatinya itu banyak kedengkian, masya Allah. Ketika temannya sukses, dia mulai demam. Begitu pun nggak ada hubungan antara dia dengan temannya, nggak merugikan dia ketika temannya sukses. Tapi karena dengki tersebut, dia nggak bisa melihat temannya senang, dia nggak bisa melihat temannya sukses. Demikian, semakin sukses temannya, hal itu semakin berdampak buruk terhadap dirinya. Kok bisa seperti ini, ikhwah? Gara-gara kedengkian yang sangat mendalam, akhirnya merusak dirinya sendiri. Mengapa Islam menyuruh kita agar banyak berbaik sangka? Ya, sebenarnya yang paling beruntung, orang yang paling diuntungkan dalam berbaik sangka yaitu orang yang berbaik sangka itu sendiri, ya, bukan yang diprasangkakan. Coba bayangkan ikhwatiddin, ketika kita melihat teman kita lewat bagus-bagus, dia assalamualaikum, waalaikumsalam, kita katakan dalam hati kita, alah pura-puranya itu, pura-pura hormat, ah, demikian buruk sangka, ya, buruk sangka. Apalagi ikhwatiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitana yajri majraddam." Setan itu mengalir sesuai dengan aliran darah. Demikian. Jadi kalau ada sarang sifat yang buruk, itu mudah sekali dipupuk oleh si setan ini, ikhwah. Ya, gara-gara apa? Buruk sangka. Dikit-dikit buruk sangka. Melihat teman gini-gini buruk sangka. Ketika lihat teman berbuat baik, dia berburuk sangka. Dia katakan itu pencitraan. Kalau teman yang berbuat buruk lebih parah lagi. Jadi orang berbuat baik salah, berbuat buruk apalagi. Yang baik siapa? Dia sendiri yang baik. Kalau dia selalu baik. Ya, kalau dia selalu baik. Kenapa demikian ikhwatiddin? Karena memang batinnya kotor. Yang paling dominan menyebabkan muncul sifat-sifat batin yang buruk ini adalah dikarenakan apa? Dikarenakan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ketahuilah bahwasanya hatinya kotor. Maka anu yaksibun, akibat perbuatan yang mereka lakukan sehari-hari, dosa yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kotorlah hati kita ini. Semakin kotor, akibatnya mudah bersarang sifat-sifat buruk, murah berburuk sangka, mudah marah, mudah dengki, sulit mencintai kebaikan, sulit menerima kebenaran. Gara-gara apa? Dosa, hitam hatinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dzamban naqata nuqtatan sauda fi qalbi." Sesungguhnya kata Rasulullah, apabila seorang hamba itu berbuat maksiat, berbuat dosa, maka muncul bintik hitam di hatinya. Fa intaba saqala qalbu. Kalau dia tobat dari dosa tersebut, maka bintiknya tersebut pun akan terhapus. Wa in zada zadat. Tapi kalau bertambah dosanya, bertambah juga bintik-bintik hitam. Dia lakukan dosa, muncul bintik hitam. Dosa lagi, bintik lagi. Dosa lagi, bintik lagi di hatinya. Cobalah tanya para ahli jantung, spesialis jantung. Ya. Tidak ada dosa yang terbesar melebihi kekufuran. Coba tanya pada mereka, apakah jantung orang kafir itu hitam? Enggak. Ya. Jadi kalbu di sini bukan itu yang dimaksud ikhwatiddin. Atau kalbu yang kita katakan hati-hati kabit, ya. Ya, lever kata orang. Apakah itu? Enggak juga. Jadi memang hati itu satu yang abstrak, tempat keimanan kita, dan itu bisa kita rasakan. Ya. Ketika kita cemas, terasa dia ikhwatiddin. Ketika kita sholat, setelah itu baca Quran, tenang hati kita. Di mana yang kita rasakan? Di dada kita lapang. Begitu. Ketika kita punya dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, kita tumpahkan air mata kita, mohon tobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana rasa tenang itu? Di kepala? Di lutut? Di paha? Di perut? Enggak. Di dada kita terasa lapang, masya Allah. Itulah ikhwatiddin. Makanya ikhwah, setiap kali seorang melakukan dosa, maka muncul hitam, demikian seterusnya, demikian. Kalau sudah sampai menghitam, sulit cahaya kebenaran akan masuk. Ya, sulit cahaya kebenaran akan masuk. Kalau sudah seperti ini, mudah sekali seorang itu melakukan dosa. Bohong, khianat, apa saja yang sifatnya dosa, maka akan mudah terjadi. Demikian sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, "Inna min jazai as-sayyi'al hasanati al-hasanatu ba'daha." Sesungguhnya ganjaran orang yang berbuat baik adalah perbuatan baik setelahnya. "Wa min 'uqubati sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha." Dan di antara hukuman orang yang berbuat buruk, yaitu perbuatan buruk berikutnya. Jadi hari ini dia buat buruk, keburukan dia ini, kejahatan dia ini, dosa dia ini menarik dia untuk berbuat dosa berikutnya, dosa berikutnya, dosa berikutnya. Inilah hukuman dari perbuatan dosa tersebut. Di antara hukuman orang yang berbuat dosa. Sehingga dia sulit untuk lepas dari dosa tersebut. Oleh karena itu ikhwah, bagi seorang istri ya, yang ingin rumah tangganya tenang, ya, tentram, aman, penuh ketakwaan, suaminya soleh, ya, maka bersihkan hati terlebih dahulu. Jauhkan hati dari berbagai macam dosa. Karena perbuatan dosa itu bisa mengundang hal-hal buruk dalam diri kita dan rumah tangga kita. Ada seorang alim, ya, ulama kita di kalangan tabi'in. Apa katanya ikhwah? Kalau aku berbuat dosa, maka aku rasakan hal itu pengaruhnya terhadap istriku dan kendaraanku. Bayangkan, sampai kendaraan pengaruhnya. Jadi dosa itu pengaruh sampai ke kendaraan. Makanya bagi ikhwah yang kendaraannya suka mogok, hari ini inilah, inilah sebabnya. Coba, jangan-jangan gara-gara dosa yang kita lakukan, sehingga berpengaruh terhadap kendaraan kita. Jangan juga sebaliknya. Alhamdulillah Ustadz, kendaraan saya gak pernah mogok. Sejak saya beli baru tak pernah mogok. Berarti saya gak ada dosa dong. Gak juga seperti itu ya. Demikian. Ini diantara pengaruh dosa. Demikian. Kalau ya, kalau antum sebagai suami ternyata melihat istri kok sering apa namanya, sering bermasalah, disuruh tidak mau, demikian, tidak taat, cobalah sang suami introspeksi diri, ya, introspeksi diri, jangan-jangan banyak dosanya. Dan para istri pun nggak bisa dia berdalilkan dengan hal ini ketika dia berbuat dosa. Apakah ini ada yang berdalil seperti ini? Jadi ketika si istri berbuat dosa, berbuat salah, nggak mau taat kepada suaminya, dia akan mengatakan, aku ini kan bang, berbuat seperti ini itu kan, ini gara-gara kamu buat dosa. Kalau kamu gak buat dosa, aku akan jadi wanita yang solehah, katanya. Jadi seolah ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, ya, apapun kesalahannya, dia akhirnya menuding sang suami, ini gara-gara abang buat dosa, ini pasti abang punya, ada dosa yang abang lakukan ini, yang abang sembunyikan, sehingga aku kok mudah berbuat dosa. Enggak juga seperti itu ikhwah, ya. Jadi apa yang disebutkan tadi itu untuk suami. Istri tidak boleh berdalilkan dengan dalil itu, sehingga dia menyalahkan suami ketika dia buat dosa. Demikian ikhwah rahimanillah wa iyyakum, ya. Jadi dia itu harus upayakanlah seorang istri itu bersihkan batinnya, ya. Dia bersihkan batinnya, karena batin yang bersih ini ikhwah itu bisa membuat bekerja lebih ikhlas. Dia tidak banyak mengharapkan apapun, ya, dia hanya ingin agar suaminya ridho. Demikian ikhwah rahimanillah wa iyyakum. Karena bagaimanapun kalau seorang istrinya buruk, dia nanti teman-temannya juga buruk, teman-temannya juga akan buruk. Sebagaimana perkataan orang Arab, at-tuyur bi asbahiha taqa, bahwasanya burung itu dia akan bertengger bersama sejenisnya. Misalnya kalau kita lihat ada burung gereja, kalau orang Medan bilang burung yang terbang-terbang hinggap di tiang-tiang listrik itu, burung pipit itu orang Medan bilang burung gereja, ya. Nah, dia nggak akan mungkin dia satu bertengger berbarengan dengan burung merpati. Burung merpati nggak akan mungkin juga dia bertengger bersama burung gagak. Ya kalau gagak dia akan bertengger bersama gagak, merpati akan bertengger dengan merpati. Kalau dia bangau, bangau akan bersama burung bangau, terbangnya juga bersama burung bangau. Demikian, ya. Jadi ikhwah rahimahullah wa iyyakum, begitulah. Jadi seorang istri yang buruk akhlaknya, dia akan juga cocok dengan para wanita-wanita yang buruk. Makanya coba seorang istri yang solehah, dia enggak suka duduk bersama emak-emak yang suka gunjing. Kadang-kadang di pengajian, sambil ngaji pun masih sempat juga gunjing. Sambil ngaji. Demikian. Ada, bukan tidak ada. Ya. Tapi seorang wanita yang solehah, dia enggak suka duduk di majelis seperti itu. Tapi ada juga ibu-ibu seperti ini, dia mencari-cari majelis seperti itu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ikhwafidin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu al-arwah jundun mujannadah. Al-arwah jundun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talafa, fama tanakaro minha ikhtalafa. Ruh itu jundun mujannadah. Itu seperti seperti tentara. Tentara itu kan sudah tersusun, dia rapi. Sudah tentara, ya. Tentara memang sudah tersusun. Biasanya tentara itu ya punya seragam yang sama, begitu. Idza ta'arafa, ya. Apabila ruh itu saling mengenal, cocok, maka i'talafa, dia akan cocok. Wa idza tanakara, kalau dia lihat enggak cocok, kalau roh itu enggak sesuai dengan dia, maka iftaraqa, dia akan menjauh. Ikhtalafa, dia akan menjauh, dia akan berpisah. Demikian. Jadi ternyata roh kita itu begitu, ikhwatiddin. Salah satu sifat roh yang Allah singkapkan kepada kita, karena memang kita enggak mengetahui tentang roh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian bertanya, mereka bertanya tentang ruh. Katakan ya Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali yang sedikit. Di antara yang sedikit itu ini dia. Ar-ruh jundun mujannadah. Ruh itu merupakan itu seperti tentara. Fama ta'arafa minha iktalafa, fama ta'arafa minha ikhtalafa, fama tanakara minha ikhtalafa. Kalau dia cocok, dia akan bersama, dia akan bersatu. Kalau dia enggak cocok, dia akan terpisah, berpisah. Ya seperti tentara, ikhwatiddin. Indonesia punya tentara, ya. Amerika punya tentara. Pastilah tentara Indonesia ini akan bergabung dengan tentara Indonesia.

bersih batin itu akan berdampak langsung terhadap zohirnya, akan berdampak langsung dengan zohirnya. Oleh karena itu, ya ikhwah, hendaklah seorang istri memperhatikan fisiknya, memperhatikan badannya, jangan sampai keluar aroma tak sedap dari badannya sampai tercium oleh sang suami. Karena aroma tak sedap itu ya tidak disukai oleh siapapun. Tidak disukai oleh siapapun. Sehingga setiap kali suami melihat sang istri, terlihat istri bersih. Nah, begitu. Bersih, terlihat cantik. Demikian ikhwah, ya. Dan itu menyenangkan. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah idza nadartaha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah kalau kamu lihat, kamu senang melihatnya. Ya, kamu senang melihatnya. Jadi ikhwah, sesuatu yang menyenangkan itu adalah kebersihan yang utama. Ada wanita masya Allah cantik jelita, pokoknya semua orang katakan dia ada seorang yang wanita yang cantik, sepakat jumhur mama-mama misalnya menyatakan si wanita ini cantik. Tapi coba kondisi dia dalam keadaan jorok, rambut acak-acakan, ya, kemudian gak mandi seminggu, pakaian juga kotor, hilang yang namanya cantik yang sudah disepakati oleh emak-emak ini. Kenapa? Jorok ikhwafiddin. Tapi kalau seorang wanita yang biasa-biasa saja, yang face-nya ya ponten-ponten, poinnya poin 6,5 biasa ya, 6. Tapi ketika dia bersih, penampilan bersih, rumah dia buat bersih, anak-anak bersih, setiap kali suami pulang rumah bersih, anak-anak bersih, siap menyambut suaminya, masya Allah, ini Allahu Akbar untuk istri seperti ini, luar biasa. Suami itu datang itu seperti dia memasuki sebuah surga ikhwafiddin. Dia merasakan masya Allah, baiti jannati. Dia masuk rumah, ya kalau memang mampu sebelum suami pulang semprotlah seras gitu kan, jadi wangi itu rumah. Demikian, jadi sang suami itu mendambakan cepat pulang. Ini seringnya suami itu cepat pulang karena dia mereka apa? Karena pengantin baru. Nah, sudah 3 bulan dah susah mau pulang, ya. Tak kepengin pulang lagi. Kenapa? Suami istrinya nah, jorok orangnya. Kamar mandi tak disikat. Demikian. Rumah tak disapu-sapu. Ingat kajian kita yang lalu, ya. Sampai dikatakan apa? Dikatakan, disebutkan di sini istilah orang Arab bahwasanya perabotan rumah tangganya menjadi tempat untuk bercocok tanam. Itu kalau kita artikan secara literal, perabotan rumah tangganya menjadi tempat untuk bercocok tanam. Salah satu karakter wanita yang kemarin yang telah kita bahas. Kenapa bercocok tanam? Karena tak dibersih-bersihkan sehingga debunya tebal, tinggal letakkan bibit. Demikian, siram dah tumbuhlah tuh bibit. Demikian ikhwah. Jadi yang terpenting dari wanita ini, seorang istri itu bersihnya. Ya, kalau cantik ya siapalah wanita yang gak kepingin cantik. Kalau kita boleh pilih, ya Allah, saya kepingin lahir jadi wanita yang cantik. Lahir kepinginnya hidungnya mancung, wajahnya oval, kemudian tinggi semampai, gak bulat gemuk, demikian. Ya kalau kita boleh pilih, ya kita pilih seperti itu. Kemudian lahir dari mana? Rahim dari istri seorang nabi. Kalau mau kita kan begitu. Dari keluarga yang baik-baik, keluarga-keluarga yang soleh dan soleha, dan yang kaya raya. Kalau kita boleh pilih. Tapi kan kita gak bisa pilih. Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan kita dengan takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Dengan hidung yang mungkin ala kadarnya. Ya, dengan pipi yang tembam misalnya. Demikian, dengan mata yang cipit misalnya. Kita gak bisa memilih. Tapi ikhwah, kalau seorang akhwat ini bersih, masya Allah, dia akan terlihat istimewa.
ya, dia akan

0: terlihat lebih istimewa. Tapi kan Ustaz, kalau udah cantik bersihkan lebih bagus. Iya betul. Tapi kan nggak semua bisa menjadi cantik, ya. Bisa menjadi cantik alami, nggak semua. Ya, misalnya Allah lahirkan dia dari keluarga yang memang berkulit hitam. Kepingin jadi putih. Emaknya Afrika. Bapaknya Irian Jaya. Apa mungkin lahir anaknya seperti orang Eropa? Gak mungkin. Orang akan katakan ini salah ambil nih anaknya di rumah sakit. Demikian. Tapi ketika walaupun hitam kulitnya, ya, hitam kulitnya, tapi ketika dia bersih, memang hitam kulitnya, tapi bisa pandang tak jemu. Ya. Kenapa dia bersih, rapi, ramah, masya Allah, soleha, Allahu Akbar. Dan ikhwafiddin, sering saya ingatkan kepada para akhwat, para ikhwan, terutama yang jomblo-jomblo, antum hanya melihat yang cantik dan ganteng itu sebentar saja. Coba nanti setelah rumah tangga, setelah antum tiap hari melihatnya, mulai dia tidur sampai tidur kembali, bahkan antum dengar dengkurnya. Wahai akhwat, anti dengar dengkurnya. Bagaimana mungkin ya ketika itu ada melernya misalnya. Akan kelihatan. Bagaimana dia sebelum mandi, belum berdandan. Yang namanya cantik ganteng itu akan hilang. Yang tersisa tinggal apa? Akhlak. Yang tersisa tinggal akhlak. Di antara akhlak yang mulia itu apa? Rajin membenahi diri, rajin bersih-bersih. Demikian. Dan ini tugas pokok bagi para istri. Demikian ikhwatiddin. Jadi menderita kalau ada seorang suami, qadarullah dapat istri pinter dandan, masya Allah, kalau dandan 2 jam setengah depan toilet kacanya itu. Ya, bisa dari mulai apalah, ngurusin alis lah, ngurusin bulu mata lah, kemudian alat-alat kosmetika yang lengkap lah 2 jam setengah. Kalau keluar, Allahu Akbar, bagaikan artis Hollywood misalnya. Tapi rumahnya kotor, saya yakin itu suami, suami akan geram melihat wanita seperti ini. Kalau orang Minang bilang, rancak di labuh begitu. Cantiknya di jalan, di rumah kotor. Kenapa? Gak pandai merawat rumah tangga, gak pandai merawat anak. Anak tunggang langgang di sana kemari, anak tidak pernah dimandikan. Dia hanya hari-hari memperhatikan dia sendiri. Oleh karena itu ikhwah rahimanillah wa iyyakum, ya, seorang istri hendaklah dia menjadi istri yang bersih, karena itu yang menyenangkan suaminya. Ya, karena itu yang menyenangkan suaminya, dan itu merupakan pangkal dari sebuah kecantikan seorang istri. Itulah awalnya, dia terlihat bersih, masya Allah, ya. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, coba perhatikan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para pria yang baru pulang dari safar untuk apa namanya, untuk pulang tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ya, bahasa kita mungkin pulang tiba-tiba mau buat surprise lah bagi keluarganya. Ini gak dibolehkan. Ya, gak dibolehkan. Kenapa? Karena seorang wanita itu dia perlu siap menghadapi suaminya. Suaminya baru pulang umroh misalnya 10 hari atau baru pulang tugas sebulan misalnya. Tentunya seorang istri harus siap-siap menghadapi suaminya dengan penyambutan yang luar biasa, penyambutan dalam kondisi dia terlihat rapi, dia terlihat cantik, rumah bersih, anak-anak rapi, anak-anak sudah wangi, siap dicium oleh ayahnya. Demikian ikhwah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza dakhalta lailan fala tadkhulu ala ahliha ala ahlika hatta tastahiddal mughibah wa tamtashita asy'athah." Kalau kalian pulang malam, jangan kalian tiba-tiba datang ke rumah. Sampai apa? Hatta tastahiddal mughibah. Sampai si orang rumah dia cukur-cukur terlebih dahulu. mungkin ada bulu-bulu yang lebat, ya cukur-cukur lebih dahulu, bersih. Jadi bukan hanya yang nampak saja, yang nggak nampak juga perlu dicukur-cukur sehingga terlihat bersih. Demikian. Jangan sampai ketika ketemu dengan suaminya di kamar, begitu dia boleh buka baju, masya Allah, bulu ketiaknya sudah 10 cm. Lupa bersihkan. Syukur-syukur dua-dua. Ini satu sudah bersih, satu belum. Allahu Akbar, ngeri nih, ikhwah. Jadi sampai yang perlu cukur-cukur sudah siap cukur-cukur. Kemudian siap bersisir. Jangan sampai begitu suaminya pulang acak-acakan. Assalamualaikum, abang pulang. Coba, tahulah perempuan kan rambutnya panjang. Coba kalau nggak disisir gimana? Beda nggak laki-laki. Laki-laki kalau rambutnya pendek nggak disisir ya nggak begitu acak-acak. Tapi kalau perempuan dalam keadaan acak-acak, bayangkan tak ketemu istri selama 2 minggu, begitu ketemu acak-acakan, bau lagi, coba hilang rasa kangen seorang suami terhadap istrinya, hilang. Aduh dek, mesti dek ya, abang mau kesana dulu. Demikian, bang, tapi baru pulang. Iya, sebentar ya, sebentar. Begitu. Sebentar, tapi 2 hari lagi pulangnya. Demikian. Jadi, ini satu hal yang gak bisa diabaikan oleh para istri. Demikian. Tuh, Islam menyuruh, wahai para suami, jangan kalian pulang tiba-tiba. Pulang dari safar tiba-tiba, jangan. Apalagi sekarang kan, kita kan punya, bisa komunikasi cepat. Misalnya dia baru pulang kerja, ya kerja seminggu, misalnya Jakarta, pulang ke Medan. Kan bisa deh, insya Allah pesawat abang take off jam sekian. Nanti sampai Kuala Namu jam sekian. Ya perjalanan dari Kuala Namu ke Medan sekitar kalau macet 1,5 jam lah. Jadi istri itu sudah siap-siap. Ya. Sudah siap-siap, ikhwah. Demikian. Sudah siap-siap dengan segala sesuatunya. Baik rumahnya, anaknya, bahkan dirinya pun sudah siap untuk menyambut sang suami dengan berbagai macam kecintaan yang sangat dirindukan oleh si suami. Demikian. Ya. Itulah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ya, alaika bi case. Alaika bil case. Hendaklah kalian kalau sudah seperti itu, hendaklah kalian curahkan kekangenan kalian kepada istri kalian. Demikian ikhwafiddin, ya, dengan lakukan hubungan dan lain-lainnya. Ya kan istri sendiri, bukan istri orang. Demikian, si istri pun mungkin sudah kangen dengan suaminya. Itulah dia. Tapi coba suami pulang, istri acak-acakan, rumah berantakan, anak bawa pesing, Allahu Akbar. Hilang kangennya. Semerta-merta kangennya runtuh. Aduh. Kenapalah pulang sekarang? Pinginnya mungkin 2 minggu lagi pulangnya. Demikian. Ya. Kenapa ikhwatiddin? Karena memang yang namanya kebersihan itu sangat penting dalam rumah tangga kita. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi hendaklah istri itu bersih, ya bersih hati dulu ya. Bersih hati, kemudian bersih juga secara zahir. Dirinya bersih, pakaiannya bersih, kemudian anak-anak bersih, teratur rapi. Demikian, kalau memang dia masih punya waktu, ya perabotannya bolehlah 3 bulan sekali dirubah, begitu supaya nggak buat jemu. Demikian, atau tanaman depan rumah, kalau memang ada tanaman, ya dirubahlah, sehingga suami pulang itu seperti terus merasa rumahnya baru. Begitu. Ya ini memang membutuhkan para istri yang telaten. Rumah selalu bersih, kamar mandi bersih. Rasulullah pernah mengatakan, ikhwah, nazifu afniyatakum wala tashabbahul bil yahud. Bersihkan halaman kalian. Jangan serupa dengan orang Yahudi. Jangan kalian menyerupai orang Yahudi. Fa innahum tajma'u al-akiba fi durihim. Karena mereka kumpul-kumpulkan sampah di rumah. Islam bersihkan rumahnya. Rapi, bersih. Jadi rumah itu, ikhwah, yang penting itu bersih, bukan mewah. Mewah kalau enggak terbersihkan, enggak akan terlihat indah. Masya Allah, sofanya harga sekian puluh juta. kemudian di sisi kanan ada keramik yang sekian puluh juta, mungkin dibawa, dibelinya dari Jerman sana misalnya. Di sana ada lagi pokoknya benda-benda perabotan, furniture rumah tangga. Itu semua enggak akan indah kalau enggak dibersihkan. Hilang keindahannya. Tapi Masya Allah rumahnya sederhana. Mungkin dia enggak punya sofa, hanya karpet, tapi bersih. Tapi bersih itu akan lebih nyaman, membuat si penghuninya lebih nyaman ketimbang mewah tapi kotor. Ya. Demikian. Makanya Islam itu lebih menekankan apa? Lebih menekankan bersihnya, bukan mewahnya. Ya. Ingat, Islam lebih menekankan bersihnya, bukan mewahnya. Ingat, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan yang indah. Kalau Allah sudah suka dengan yang indah, Allah suka dengan para istri yang indah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan para suami-suami yang suka dengan keindahan. Demikian. Karena apa? Ajundu al-arwah junnun mujannadah. Jundun mujannadah. Ruh itu dia seperti tentara. Seperti tentara. Idza ta'arafa, ya, apabila mereka saling mengenal, ya, maka i'talafa, dia akan bersatu. Fama tanakaro, kalau dia enggak mengenal, ikhtalafa, dia akan terpisah. Demikian, akan terpisah. Demikianlah nasihat yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi, bahwasanya ya, an-nazafatu wat tartibu dalilun ala sumui akhlakiki. Bahwasanya kebersihan, kerapian itu merupakan bukti akan mulianya akhlak kamu, merupakan bukti akan keluhuran akhlak seorang istri. Saya kira itu sajalah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafur rahim.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Syekh, mohon nasihatnya bagaimanakah sikap seorang suami yang dikhianati istrinya karena sang suami mencari nafkah di perantauan selama 3 tahun. Setelah tahu istrinya berkhianat dan sampai hamil, kemudian suaminya menceraikan istrinya tersebut. Perlu diketahui bahwa nafkah lahir senantiasa diberikan oleh suami tersebut. Akan tetapi bagaimanakah dengan penceraian tersebut? Apakah suami berdosa dan sang istri pun sudah meminta maaf? Mohon nasihat dan penjelasannya terhadap kasus ini. Terima kasih ya Syekh.
3: Khianat zauj fi firasha, هذه جريمة جريمة شنيعة وخطيرة للغاية. ومن أعظم حقوق الزوج أن تكون حافظة لزوجها بالغيب، فلا تخون فراشه ولا تدخل عليه من ليس له من الولد. فخيانة الزوج في فراشه هذه من أكبر الجرائم وأعظم الشنائع، وإذا كان وقف منها على ذلك وطلقها له ذلك، لأن الجرم الذي ارتكبته ليس أمره بالهين. وأما مراجعته لها فإن كان علم منها توبة صادقة ورغب أن يرجع فله أن يرجع، وإن لم يرغب ولم تقبله لم تقبلها نفسه لشناعة فعله وفعلها والجريمة التي ارتكبتها في حقه، فالأمر له في ذلك. الراغبة في مراجعتها إن كان قد تحقق من صدقها في التوبة له أن يراجعها، وإن لم تقبلها نفسه فلا يلزمه مراجعتها حتى وإن علم أنها تابت، فإن هذا الأمر يرجع إليه.
4: Syekh menjelaskan bahwasanya pengkhianatan seorang istri ya terhadap suaminya, terutama dalam masalah berhubungan, ternyata berhubungan dengan lelaki lain, maka ini merupakan bentuk perbuatan yang sangat buruk, yang sangat berbahaya, dan dia telah melanggar hak yang paling utama, yang paling besar dari hak seorang suami. Bahwasanya seorang wanita harusnya menjaga dirinya tatkala suaminya tidak ada, menjaga dirinya, dia tidak boleh masukkan siapapun dalam rumahnya, apalagi sampai berzina dengan lelaki lain. Dan ini merupakan salah satu bentuk perbuatan dosa yang sangat besar. Oleh karenanya, jika ternyata sang suami pulang dan mengetahui bahwa istrinya telah melakukan hal tersebut, telah melakukan hubungan dengan selingkuh dengan lelaki lain, ya, maka kemudian dia menceraikan istrinya, maka itu hak dia. Ya, kenapa? Karena dosa yang dilakukan istrinya sangat besar. Ya. Namun jika dia mengetahui istrinya kemudian bertobat dan dia sudah tahu benar istrinya benar-benar bertobat, bukan hanya tobat-tobat sambal, tapi benar-benar bertobat, ya, maka dia boleh kembali. Namun jika ternyata setelah istrinya bertobat jiwanya tidak bisa menerima, ya, maka dia boleh menolak, tidak perlu kembali kepada diri sang laki tersebut. Kenapa? Karena memang perbuatan istrinya perbuatan yang sangat buruk. Bagaimana dia berkhianat tatkala dia tidak ada sebesar mencari nafkah, kemudian istrinya melakukan hubungan di luar dengan lelaki lain. Maka Syekh menjelaskan bahwasanya jika ternyata istrinya sudah benar-benar bertobat dan suaminya ingin kembali, silakan, tidak mengapa. Tetapi kalau istrinya sudah bertobat dan jiwanya belum bisa menerima, tidak mau kembali, juga itu kembali kepada diri sang suami.
2: Nah, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh juga Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Riyadus Salihin.
6: Putranya berkata, Abdullah namanya, sami'tu Ka'bab Namalikin radhiyallahu ta'ala anhu yuhadithu bihadithihi hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab bin Malik pernah menceritakan kisah ketinggalannya dia dari Perang Tabuk. Kisah ketinggalannya dia dari Perang Tabuk. Qal Ka'ab, berkata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qatt illa fi ghazwati Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, aku tidak pernah absen dari peperangan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam satu pun kecuali Perang Tabuk. Jadi seluruh peperangan diikuti oleh Ka'ab bin Malik. Adapun peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri selama hidupnya, peperangan yang dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 27 peperangan. Itu peperangan yang dihadiri oleh beliau. Padahal umur risalah beliau itu sekitar 23 tahun. Itu umur risalah zaman wahyu. Berapa? 23 tahun. Tapi kalau peperangan itu mulainya kapan? Sejak awal turunnya wahyu ataukah kapan? Setelah beberapa waktu. Tepatnya? Tepatnya setelah hijrah. Fase Madinah. Itu baru mulai peperangan. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Berarti 27 dibagi 10 tahun. Artinya peperangan yang dihadiri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala beliau di fase Madinah. 10 tahun 27 perang. Berarti setahunnya pira ya? 2,7. Kan ya karo kanca lah ya. Temenane itu mulainya perang tahun kedua. Tahun pertama belum ada perang. Tahun pertama setelah hijrah belum ada perang. Tes perang itu adalah tahun kedua. Perang apa? Badar. Berarti 9. Lebih pas lagi adalah berapa? 9 tahun. Tahun-tahun itulah yang diisi peperangan. 27 peperangan, 9 tahun. Setahunnya 3 ya. Kenapa? Pas, bukan 2,7 lagi. 3 rata-rata. 1 tahun. Sebulannya? Atau setiap berapa bulan sekali berarti? Nek setahun kan 12 bulan. Ini ada 3-4 bulan sekali. Masya Allah, perang. Itu yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pasukan-pasukan yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa dihadiri oleh beliau. Sekitar 47 pasukan dikirim oleh beliau. Ini apa namanya? Pengiriman pasukan. Namanya apa itu? Ekspedisi. Ya kalau di sini dibedakan antara ghazwah dengan sariyah. Ya, ghazwah itu yang dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sariyah yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, itu kehidupan mereka. Nah, Ka'ab bin Malik dia mengatakan, saya ini belum pernah absen dari peperangan yang dihadiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali Perang Tabuk. Biasa perang Ka'ab bin Malik. Duduk gelut. Tapi jihad fisabilillah. Bukan hanya apa? Gelut rebutan apa? Bondo dunyo. Ya. bal-balan kalah, gendut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ada? Banyak. Banyak Ustaz, iya, ngerebutan mentok. Kalau dulu kan lomba bal-balan itu hadiahnya mentok, sampai gendut. Ya, karena mungkin masalah yang sepele. Oh, saya sendiri pernah ngalami kok. Loh. Enggak, artinya mengalami itu menyaksikan, dan kita mengalami itu namanya anak muda dulu main bola. Hanya subhanallah, salah dengar saja itu jadi sebab kita dipukul. Saya cuma bicara sesuatu yang wajar, bukan perkataan yang buruk. Dia salah dengar atau enggak tahu apa, tahu-tahu saya dipukul. Sut. Alhamdulillah, enggak kena. Bukan karena saya ahli menghindar. Tapi qadarullah jan ra kena ngono wae, masyaallah. Teratap. Salah apa saya? Itu bal-balan loh. Masyaallah. Kita tidak bicara gelut yang hanya memperebutkan dunia. Ini jihadun fi sabilillah. Meninggikan kalimatullah. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Hanya saja saya memang belum ikut perang Badar. Jadi perang Badar Ka'ab bin Malik tidak ikut. Perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tapi saat perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela orang yang tidak ikut. Padahal perang Badar hebat itu ya. Salah satu perang yang paling hebat itu diantaranya adalah perang Badar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mencela para sahabat yang tidak ikut. Ada yang tahu kenapa? Kira-kira kenapa? Sing perang Tabuk sampai dibahas kayak gini, sing absen dadi masalah. Yang perang Badar ndak masalah. Di perang Badar itu jago-jago perangnya kaum muslimin banyak yang enggak ikut. Jago-jago perangnya. Jadi sing napa? Pendekare. Ya, para pendekar, para ahli perang kaum muslimin itu banyak yang enggak ikut perang Badar. Kenapa kira-kira? Tapi enggak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kenapa, Pak?
7: Mutiara Riyadus Solihin.
8: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
9: Mutiara doa. Sehari-hari
8: doa berlindung atau menghilangkan gangguan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1/206, Sahih At-Tirmizi nomor 1/77. Atau membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 97-98.
9: Soal jawab.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, saya mau bertanya agar rasa syukur itu akan otomatis muncul dalam diri kita itu bagaimana? Biasanya ketika kita mendapatkan rahmat atau nikmat, kita lalai dan tidak langsung bersyukur. Bagaimana agar rasa syukur itu bisa otomatis muncul, Ustadz? Silakan.
11: Rasa syukur otomatis muncul ketika seorang itu membiasakan dirinya untuk bersyukur. Ya, setiap dapat nikmat dia segera bersyukur. Karena memang yang namanya ibadah itu membutuhkan pembiasaan. Membutuhkan apa? Pembiasaan. Jadi ketika dapat nikmat dibiasakan, dilancarkan, sehingga nanti lama-lama itu akan refleks. Nah, refleks kita untuk mengucapkan tahmid, memuji Allah, karena kita terbiasa. Ini yang pertama. Jadi membutuhkan pembiasaan. Yang kedua, kita membutuhkan untuk meminta kepada Allah. Makanya di dalam doa yang disunnahkan oleh Nabi untuk kita baca di akhir tasyahud, bunyinya Allahumma a'inni ala dzikrika, terus wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrika, supaya bisa terus dzikir, wa syukrika, supaya bisa syukur, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik. Lihat permintaan kita yang kedua, wa ala syukrika, supaya bisa syukur. Jadi kita itu enggak akan bisa syukur kalau tidak dibantu sama siapa? Sama Allah. Makanya kita harus minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita bisa terus syukur. Kalau kita tidak dikasih hidayah sama Allah, enggak mungkin kita akan bisa syukur. Ya.
8: Mutiara nasihat.
12: Ada sebuah doa yang senantiasa dibaca oleh orang-orang yang bertakwa di surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan. Allah menyebutkan sifat hamba-hamba Allah itu senantiasa mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Bayangkan. Antum perhatikan nanti, ulang perhatikan doanya apa artinya sih? Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami dan dari anak keturunan kami qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, dan jadikan kami imam buat orang-orang yang bertakwa. Apa mungkin imam buat orang yang bertakwa tidak bertakwa? Gak mungkin. Maka ini permohonan yang kita minta selalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah aset, ya Allah. Sebagaimana rumah kita aset, sebenarnya anak itu aset. Kalau bapak-bapak ingin hartanya bertambah, seharusnya anaknya juga bertambah. Lebih baik mana? Memperbanyak anak atau memperbanyak perusahaan? Antum mati, perusahaannya dibagi sama anak-anak. Tapi kalau antum meninggalkan anak-anak yang soleh, antum punya 12 anak umpamanya yang senantiasa mendoakan antum. Anak itu setiap sholat, ketika dia sujud, dia ingat sama orang tuanya, dia doakan orang tuanya. Makanya di antara cara untuk masuk surga, memperbanyak anak. KB, ya, keluarga berencana, ya, Islam memperbolehkan keluarga berencana, tapi tidak dengan membatasi kelahiran. Berencana, rencananya gimana? Ya, rencana punya 12 anak. Itu kan berencana. Keluarga berencana. Emangnya keluarga berencana yang dua enggak? Orang punya anak 12, dia punya rencana. Yang satu anak akan jadikan dokter, Yang dua anak ingin dia hafid Quran. Yang ini rencana semua. Dan bismillah, masih banyak tanah kosong. Kan bisa. Nah, jangan takut anak itu lahir bawa rezeki. Jangan takut, jemaah. Tapi kadangkala anak ini yang membuat lupa orang tuanya dengan akhirat. Jadi bukan orang tuanya yang lupa akhirat, tapi anak yang bikin lupa orang tuanya dengan akhirat. Allah di surat Al-Anfal ayat 28 mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Kita sering dengar istilah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini perlu diluruskan ya. Itu ada di surat Al-Baqarah, ana lupa ayat berapa, Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Yang dimaksud dengan fitnah ini adalah kesyirikan. Kesyirikan. Adapun fitnah dalam ayat ini, fitnah ini artinya di antara makna fitnah. Yang pertama, fitnah itu yang menyingkap hakikat seseorang. Kita ini gak tahu fulan, tapi ketika terjadi sesuatu, oh ketahuan, fulan sama siapa? Oh sama orang-orang kafir ternyata. Adanya fitnah membuat nampak hakikat seseorang. Yang kedua, fitnah itu diantara maknanya, fitnah itu adalah yang memalingkan kita dari ketaatan, yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, yang menyebukkan kita dari hal-hal yang diridhai Allah. Itu fitnah terjadi. Jadinya ujian, ya fitnah itu jadi ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, ketika kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Anak dan harta itu fitnah. Jangan sampai kau melakukan yang haram gara-gara anak. Ya Allah jemaah. Ada ibu yang mencuri. Untuk siapa? Untuk anak. Ada ayah yang mungkin merampok, yang mungkin mencopet. Ketika ditangkap, kenapa? Wallah Ustaz, uangnya itu hanya untuk istri dan anak. Ya gimana, mereka susah Ustaz. Fitnah. Berapa banyak orang yang tidak bersedekah gara-gara anak. Sebelum punya anak suka bersedekah. Anak lahir, insya Allah tabungan buat anak. Kau kalau mau nabung buat anak di masjid, di masjid. Masa Ustaz, kapan kita ngambilnya kalau di masjid? Kita bertanya, iya, ketika kau butuh Allah kasih. Kita nabung nih buat anak kita, tapi sebagian enggak. Nanti anak-anak ini sekolah udah mahal Ustaz. Menabung gak apa-apa, tapi jangan lupa, jangan membuat kau jadi bakhil, jadi pelit bersedekah. Banyak orang jaman duitnya itu di brankas besi atau di ATM banyak. Tanya, mau buat apa kau itu? Ya buat anak-anak terus. Selalu alasannya anak-anak. Oh berarti anakmu ini membuat engkau jadi jauh sama Allah SWT. Ketahuilah bahwasanya di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Di surat Al-Munafiqun ayat 9, surat Al-Munafiqun. Dalam Quran itu ada surat namanya Munafiqun. Antum baca supaya antum tahu kira-kira kita ini masuk munafik enggak. Orang kalau tidak pernah tahu dengan surat Munafiqun, bisa jadi dia terjebak dalam kemunafikan dengan tidak sadar. Di akhir surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah mengatakan, ya belum terakhir ya, Al-Munafiqun kalau tidak salah 12 ayat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian tertipu, terlalaikan dengan harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah. harta jamaah, masya Allah, di depan kita tuh ada masjid, ada apa? Ada toko-toko, masya Allah. Kira-kira kalau dengar azan, mereka ke masjid enggak? Tanya, nggak usah urusin mereka, urusin kita. Kita nih kalau dengar azan, kan itu zikrullah. Azan itu zikrullah, disuruh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita lihat, kita dengar itu, kita mau datang enggak ke rumah Allah? Itu subhanallah jemaah. Kalau ada telepon, fulan itu datang ke sini nih. Ini ada bisnis nih. Insyaallah dapat untung 10 juta. Kira-kira berangkat enggak nih? Berangkat, dia tutup tokonya, bismillah. Kenapa? Ada yang lebih menjanjikan. Hayya 'alas shalah buat dia tidak menjanjikan. Dapat apa sih ke masjid? Di sini juga bisa. Ternyata dia sudah terlalaikan dengan harta. Membuat dia lalai. Sebagian orang itu kerja ke luar negeri hanya untuk cari makan. Tapi dengar azan yang jaraknya 200 meter dari rumahnya, gak bergerak kakinya. Kakinya gak bergerak. Kau sudah terlalai. Auladum. Jangan sampai engkau juga terlalaikan dengan anak-anak. Dari zikrullah. Ya tadi dia melakukan yang haram, lupa, tak ingat sama Allah gara-gara anaknya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, itulah orang-orang yang rugi. Di surah Al-Mumtahanah ayat 3 Allah mengatakan supaya kita sadar, kita sekarang membesarkan anak-anak kita demi apa? Demi supaya anak-anak bisa bantuin kita. Banyak orang tuh ya, anak senang lihat anak-anak sukses, senang lah. Tapi kalau di akhirat nanti putus semua hubungan. Nasab itu udah habis lagi, yang ada amalan. Jangan mengatakan, oh anak-anaknya banyak. Iya, kalau kau amalnya sedikit dan anak-anakmu tidak pernah mendoakan, mau apa gunanya? Allah katakan, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Gak akan berguna kerabat-kerabat kalian, rahim-rahim kalian, anak-anak kalian pada hari kiamat.
13: Surah Al-A'raf ayat 172 sampai 181.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
15: Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa

Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan."

0: atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
0: Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه

Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

0: الْغَافِلُونَ.
1: Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.
0: Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun.
1: Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
0: Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bilhaqqi wa bihi ya'dilun.
1: Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis 815. Hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dan Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. Dari jalan Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Jabir bin Abdullah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin wa Umar min hadzal din kamanzilatis sam'i wal basar minar ra's. Abu Bakar dan Umar dalam agama ini itu sama kedudukannya dengan mata dan telinga buat kepala. Bayangkan kalau kepala tidak ada mata dan telinga bagaimana? Demikian pula agama ini tanpa Abu Bakar dan Umar pun, ya, akhi, munculnya fitnah setelah meninggalnya siapa? Umar. Ya. Waktu itu Umar bertanya kepada para sahabat, ayyukum yadri hadisan fil fitnah? Siapa di antara kalian yang tahu tentang hadis masalah fitnah? Kata para sahabat apa? Kulluna yadri, semua kami tahu, hai Umar. Kata Umar? La'allakum ta'nun fitnat ar-rajul fi ahlihi wa malihi. Mungkin maksud kalian fitnah seseorang pada harta dan ya, keluarganya. Qalu na'am, kata mereka betul. Kata Umar, fatilka tukafiruhu sawm wa salah wa sawm wa zakah. Kalau itu sih bisa digugurkan dengan puasa, dengan sholat, dengan zakat. Walakin fitnah allati tamuju maujal bihar. Tapi yang saya maksud adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan. Silih berganti menerpa kehidupan mukmin. Apa kata Hudzaifah? La alaika ya Umar. Kamu tidak akan tertimpa fitnah itu, hai Umar. Fa inna bainaka wa bainaha baban, karena antara kamu dan fitnah itu ada pintu. Lalu Umar bertanya, ayuftah dzakal bab am yuksar? Apakah pintu itu akan terbuka atau akan pecah? Kata Hudzaifah, yuksar, pecah. Kata Umar, idzan la yuftah illa yughlaq abadan. Kalau begitu tidak akan tertutup selama-lamanya. Dan memang benar, Pak. Ya, meninggalnya Umar diganti oleh Uthman. Ternyata fitnah bergejolak sehingga terbunuhnya Uthman bin Affan. Di zaman Ali fitnah masih bergejolak. Di zaman Muawiyah terus sampai hari ini fitnah tak pernah berhenti, bahkan semakin berat fitnah itu. Makanya Rasulullah mengatakan Abu Bakar dan Umar dalam agama ini seperti apa? Mata dan telinga. Apabila mata dan telinga telah hilang, ya, apalah manfaatnya kepala?

0: atau seperlima, atau seperempat, atau sepertiga, atau setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Abbas mengatakan, yang artinya, kamu tidak mendapat pahala dari sholatmu, selain apa yang kamu renungkan dari sholatmu. Lalu bagaimana jika sholatnya tidak khusyuk? Misal, memikirkan keluarganya ketika sholat. Apakah sholatnya harus diulangi? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam sholat. Jumhur ulama mengatakan, hukumnya anjuran dan tidak wajib. Karena mustahil seseorang bisa khusyuk dengan sempurna dalam sholatnya. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika azan dikumandangkan, setan menjauh dari masjid sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar azan. Setelah azan selesai, dia datang. Ketika iqamah, dia menjauh. Ketika iqamah selesai, dia datang. Lalu membisikkan hati hamba yang sedang sholat, ingat ini, ingat itu, padahal sebelumnya dia tidak ingat. Hingga seseorang lupa dan tidak tahu berapa jumlah rokaat yang telah dia kerjakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kondisi orang yang digoda setan dalam sholat hingga pikirannya melayang kemana-mana, sampai dia lupa jumlah rokaat yang telah dia kerjakan. Artinya, dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan agar sholatnya diulangi. Hanya saja, pahalanya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada. Jika ada kadar khusyuk dominan, maka sholatnya sah dengan sepakat ulama. Sementara sholat sunnah dan zikir setelahnya akan menjadi penutup dan penyempurna kekurangan sholatnya.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah ada zikir khusus setelah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Dari Doni di Lubuk Linggo, terima kasih atas jawabannya. Mungkin maksudnya setelah sholat sunnah mungkin ya. Di sini tertulis setelah sunnah. Mungkin maksudnya setelah sholat sunnah ada zikir khusus atau tidak. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa setelah sholat sunnah dianjurkan untuk istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dianjurkan. Adapun kelanjutannya tasbih, takbir, tahmid 33 dan seterusnya, itu setelah sholat fardu. Khusus setelah sholat fardu. Adapun setelah sholat sunnah dan juga setelah sholat fardu, maka dianjurkan untuk membaca istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wallahu a'lam bissawab.
4: Mutiara tilawah, tilawah, tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Tafsir Al-Qur'an.
1: Afala yatadabbarun Al-Qur'an.
2: Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara. Mimma khati'atihim ay min kathrati dhunubihim wa'utuwihim wa israrihim ala kufrihim wa mukhalafatihim rasulahum. Artinya karena saking banyaknya dosa mereka, kesombongan mereka, ngeyelnya mereka di atas kekafiran mereka, dan mereka pun selalu menyelisihi rasul mereka itu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ughriqu, mereka pun ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara, lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkan untuk mereka pembela selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah pun tidak mau membela mereka. Ya, nah di saat itulah Pak ya, orang-orang kafirin dalam api neraka itu baru nyesal. Ya. Mereka berusaha ingin keluar, enggak bisa. Setiap kali mereka mau keluar, dibalikan lagi ke neraka. Sampai akhirnya mereka berkata, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja daripada kami harus tersiksa terus begini. Lalu malaikat Malik berkata, "Innakum makithun." Sesungguhnya kalian kekal dalam neraka jahannam. Subhanallah, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ya.
3: Wa qala Nuh. Lalu kemudian Nabi Nuh berdoa, "Rabbi la tadhar 'alal kafirina dayyara." Ya Rabb, jangan Engkau biarkan di muka bumi ini seorang kafir pun juga.
2: Ya.
3: Rabbi, ay la tatruk 'ala wajhil ardi minhum ahadan. Ya, jangan Engkau biarkan seorang kafir pun hidup di dunia ini ya Allah.
2: Wah, ini Nabi Nuh berdoa luar biasa. Ya. Nah, pantas Pak beliau berdoa seperti itu setelah 950 tahun, Pak. Enggak kayak kita, kita baru berdakwah setahun aja udah berdoanya macam-macam. Ya Allah, ya saya udah berdakwah, mereka enggak mau dengar saya. Ya Allah, hancurkan aja semuanya dah. Ente emang baru berapa tahun? 2 tahun sih.
3: Nabi Nuh 950 tahun, masyaallah.
2: Iya.
3: Enggak layak seorang dai seperti itu tergesa-gesa. Maka Nabi Nuh alaihi wasallam mengatakan, "Rabbi la tadhal 'alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, jangan Engkau biarkan di muka bumi ini dari orang-orang kafir dayyara. Dayyara artinya ya diyar, yaitu perumahan-perumahan mereka, tempat tinggal mereka, semuanya dihancurkan saja ya Allah, karena mereka merusak di muka bumi ini. Karena ya akhi ya, kekafiran itu merusak ya yang ada di muka bumi. Makanya kan Allah mengatakan apa?
2: Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
3: Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di darat